0: Mozaik Budaya.
1: Suatu ketika seorang anak baru saja menyelesaikan sarjananya dan berkeinginan untuk menikah. Saat mengutarakan keinginan si anak kepada bapak, bapaknya pun berkata, "Nak, bisa jeki menikah asalkan bisa meki kelilingi dapur 7 kali. Pesan ini ditujukan kepada anak lelaki yang hendak membina rumah tangga karena posisi lelaki setelah menikah secara mutlak menjadi kepala keluarga. Ia menjadi tulang punggung keluarganya dengan setumpuk beban dan tanggung jawab yang harus ia pikul. Mengelilingi dapur 7 kali, gambaran di mana seorang laki-laki harus mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya dan bertanggung jawab agar dapur keluarga tetap mengepul setiap harinya.
0: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Iya, masih di program 4 RRI Makassar dalam program Bari Basa, tentunya masih bersama Lakapi yang menemani Rong dengan Anda hingga pukul 11 pukul 9 ya sahabat budaya. Jadi kita masih membahas mengenai bagaimana sih cara orang Sulawesi dalam orang Sulawesi Selatan dalam menjaga alamnya, khususnya dalam mencegah yang namanya kebakaran. Kita sudah terhubung dengan penelpon yang ada di telepon WhatsApp. Ada Pak Marsuki dari Telkomas. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Marsuki.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Bari Basa.
1: Kabar pagi, obrolan santai.
0: Asik.
1: Jadi bisa santai harus serius.
0: Pak Marsuki, apa kabar? Sehat aja kita?
1: Sehat.
0: Jam tangan tak Pak Marsuki?
1: Simpan di situ.
0: Kita itu kasih maka kita kasih
1: maka saya pernah hadir di studio.
0: Cocoki kukira tak kasih ya. Jangan bi dulu.
1: Sekarang kita masuk di pokok bahasan.
0: Nah, gimana Pak Marsuki menurut kita?
1: Begini. Dalam pikiranku kalau menjaga alam itu ada yang mengingatkan, ada yang menyampaikan, ada yang memperingati, ada yang menjaga langsung. Iya. Kalau kita bicara alam, luas gitu. Kalau saya sebenarnya ini menjaga alam secara tidak langsung.
0: Nah, caranya.
1: Iya. Dengar dulu.
0: Iya.
1: Itu di hutan ada polisi kehutanan. Bukan?
0: Betul.
1: Polisi kehutanan itu kan digaji. Gajinya dari pajak, pajaknya dari saya.
0: Betul.
1: Iya kan? Sekarang setiap saya bergerak, pajak, beli pulsa, pajak, beli duit pajak, tidak ada beli pajak. Nah, persoalannya pajak itu ya dipergunakan masih ada tidak?
0: Halo? Waduh, agak jelek jaringannya Pak Marsuki, guys. Halo. Aduh, terputus kayaknya Pak Marsuki ini. Kita coba sambungkan kembali ya, sahabat budaya. Kita coba hubungi kembali Pak Marsuki, apakah bisa terhubung? Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Kenapa kita ulangi? Karena anu baik.
0: Iya. Bagaimana?
1: Itu. Kalau tadi itu pajak disalahgunakan, ada Pak Ustaz ingatkan. Jangan begitu sayang.
0: Iya, tahu betul.
1: Kan begitu. Eteri menyampaikan dia sosialisasi meluas. Iya, mari kita jaga alam. Iya. Tetapi ada hal lain yang merupakan sunnatullah.
0: Iya.
1: Iya. Karena dahulu dibilang ada titik-titik api. Iya. Waktu ditahu ada titik-titik api, kenapa tidak ada tindakan untuk tindakan preventif?
0: Iya.
1: Nanti jadi baru semua kalang kabut. Bakar hutan, lahan-lahan. Ini disebut juga ada pengusaha yang melanggar. Tapi sayangnya saya cari-cari siapa namanya itu pengusaha itu. Nah, siapa itu pengusaha yang melanggar? Siapa yang punya perusahaan?
0: Betul.
1: Iya, karena kalau dibuka terang benderang.
0: Wah.
1: Nah, betul tadi itu dibilang itu, saudara aku dibilang. Susah sekarang kita ini dilema ki. Penanggulangan apa karhutlah ya?
0: Iya, karhutlah.
1: Bakar dan lahan. Itu baru diproses itu di kesana kemari sibuk kiri kanan atas bawah luar dalam.
0: Tak bakar mani.
1: Terjadi lagi penyelewengan di situ. Astagfirullahaladzim. Bagaimana? Ini kan persoalannya. Mau dicari orangnya itu mau di itu kalau di negara itu tidak perlu saya sebut namanya negaranya. Kalau ada yang bakar hutan dihukum mati. Iya. Jadi orang berpikir itu hukum itu tidak melihat siapa. Sebagaimana pesan-pesan perompak itu apa itu Pokoknya tidak mengenal anak, saudara, apa. Pokoknya kau melanggar hukum.
0: Iya, pesannya ini Malomo.
1: Ah, itu dia.
0: Siapapun kau, biarpun anakku akan ku eksekusi. Kalau memang betul-betul
1: karena
0: salah.
1: Begini Dinda, ketika hukum itu dilaksanakan di dunia, itu mengurangi dosanya di akhirat.
0: Betul.
1: Iya. Mm-mm. Begitu. Karena di sini dihukum. Mau sih kau ditembak mati, sebelum ditembak mati, suruh dia syahadat.
0: Iya, betul.
1: Syahadat kau baru ketembak eksekusi kau. Iya kan?
0: Masih.
1: Pertanyaan begitu. Mm-mm. Jadi itu hukuman itu di dunia. Supaya berkurang hukumannya di akhirat.
0: Mm-mm, betul.
1: Kalau tadinya di neraka di yang tingkat 7, dikasih nasi sedikit. Itu saya, bukan saya yang bilang, Pak Ustaz.
0: Iya, Pak Ustaz.
1: Nah, jadi juga tadi persoalannya.
0: Iya. Ada juga ini Pak Marsuki, pesan-pesannya dulu tuh nah bilang aja muremei borongnya nasabak borongnya nasompei anginge na naria sinna wae. Jadi artinya jangan gunduli hutan karena hutan menahan angin dan menyimpan air. Hutan yang terjaga itu kelembabannya secara alami meminimalisir resiko
1: itu
0: kebakaran.
1: Kalau mau dicerita itu tidak habisnya cara. Itu namanya ekosistem.
0: Iya, betul.
1: Jadi di hutan itu ada penyerapan. Mm-mm. Penyerapan itu ketika tadi itu daun-daun jatuh ke bawah.
0: Yo.
1: Kan ada penyerapan.
0: Yeah.
1: Lubang-lubang itu tadi daun-daun. Siapa yang melubang itu daun? Serangga. Bayangkan itu.
0: Iya.
1: Ini saya bicara falsafat itu. Iya. Ketika ada tertutup, terkatup, ada ular.
0: Iya, betul.
1: Ular itu yang jalan supaya dia, iya, itu ekosistem.
0: Yeah.
1: Allah membuat begitu. Apalagi kalau sekarang manusia sudah cerdas sebuah. Tapi kecerdasannya tidak disertai dengan keimanan.
0: Betul.
1: Iya, tena syukru.
0: Tena syukru kasih.
1: Isare pejabat bukan saya cemburu toh.
0: Iya.
1: Kalau pejabat itu coba kalau estelo berapa gajinya, berapa fasilitasnya.
0: cocok Pak Rezeki.
1: Iya, gajinya kalau dihitung itu secara ekonomi 1 juta satu hari.
0: Mau kubingkan.
1: Sedangkan ini saya penjual bakso cuma 1 juta satu bulan.
0: Iya.
1: Gimana letaknya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
0: Berbicara lagi Pancasila ini.
1: Pancasila sih.
0: Betul Ki.
1: Ya.
0: Nah,
1: Pancasila itu bagus.
0: Iya.
1: Pengamalannya yang bukan diamalkan tapi belum secara keseluruhan
0: menjadi
1: pandangan hidup bangsa Indonesia atau nilai atau kristalisasi.
0: Betul,
1: atau way
0: betul.
1: Of life. Ini.
0: Wih, masya Allah. Ternyata ini ternyata Pak Marsuki ini wawasannya luas sekali.
1: Bukan saya cari validasi kemana.
0: Bukan mencari validasi, tapi saya ini mengakui. Artinya saya ini sebagai anak muda ini respect kepada Pak Marsuki yang wawasannya lebih luas ketimbang Lekapi.
1: Ini agak jauh sedikit kan, masih panjang waktu. Jadi dulu waktu siapa ada pola pendukung 3 jam, 17 jam, 25 jam. Ini ada engkau di tata. Engkau. Kau tahu panci. Jangan sama dengan Kalate, bukan? Bukan. Idang kau itu Pancasila tinggi. Bangkali Pancarga. Bukan. Jadi jadi pesannya tadi itu kalau kita bicara. Terakhir. Saya sedikit bicara.
0: Yeah.
1: Ini kan masalah. Kalau kita bicara masalah, ya ada namanya seperti kasus.
0: Yeah.
1: Maka masalah itu diurai, identifikasi masalah. Meliputi apa?
0: Meliputi apa tuh?
1: Men, molde, regulasi, betok, itu aturan, 5M. Iya. Tetapi yang sangat klasik, manusianya. Termasuk saya.
0: Iya, termasuk juga lah Kapi. Karena Lakapi masih biasa buang puntun rokok sambarangan.
1: Iya. Karena sekarang kalau kita bicara itu kan jenjang organisasi itu kan ada pengawasan, reporting, rencana, report, apa segalanya. Itu berjalan. Terus sekarang yang siapa yang mengawasi? Kalau kau awasi, bagaimana caranya kau mengawasinya di rumah aja? Kau pasang hati baru siaran langsung dari jarak jauh.
0: Betul.
1: Tidak begitu, bos. Padahal dikasih mengkapasitas, kau masuk kau di hutan.
0: Iya, mobil, betul. Bawa mobil.
1: Ada bisa lihat polisi kehutanan, dia punya mobil itu. Ada mobilnya.
0: Weh, mobil double cabin. 4x4, Hilux. Mau kumi?
1: Hilux apa ya?
0: Hilux, 4x4, off-road.
1: Iya. Pakai maku itu masuk di hutan.
0: Iya, mau ku tomis saya itu begitu.
1: Kalau simpan di rumah, pergi pasar.
0: Bukan gunana, bukan peruntukan tadi, Pak Marsuki.
1: Iya, padahal negara sudah itu kan mobil mahal, Pak.
0: Iya.
1: Bisa dia overroad.
0: 300 juta.
1: Bisa terjun. Iya.
0: Sandena kita nak kasih itu, Pak Marsuki, mungkin selalu kita masuk hutan berdua, di.
1: Tapi kalau saya, tidak kujamin diriku.
0: Tidak terjamin dirita. Iya. Kalau saya. Iya,
1: tapi insya Allah. Itu mereka selalu ke saya. Nyambung-nyambung dia perompak. Supaya ada ingatkan saya.
0: Iya betul.
1: Ini orang tua aku. Iya sayang.
0: Nah biasa juga itu. Iya jadi biasa saya juga.
1: Jadi begitu. Jadi ini persoalan. Bisa kau rekam ini. Anu.
0: Apa itu?
1: Baru kau kirim ke dinas kehutanan.
0: Wih, takut ke pinggir julang lagi dong.
1: Kalau nama saya dipanggil pergi terbang ke Jakarta sama-sama.
0: Iya, masya Allah. Nanti saya.
1: Jadi begitu persoalannya. Jadi kalau kita introspeksi tadi kan ada juga saudara aku Dinda aku mengadakan introspeksi. Mm-hmm. Sekarang introspeksi diri sendiri begini. Kita kalau kita introspeksi diri sendiri jawaban kita yang berikan pada dalam karakter. Tapi persoalannya adalah introspeksi sendiri. Mm-hmm. Kalau ada yang baik, itu baik kita ambil.
0: Iya.
1: Iya. Yang jadi buang kita pesan itu juga.
0: Iya. Buang di tong sampah.
1: Generasi, cucu anak. Ini kan semua matanya memandang dan merasakan.
0: Betul. Karena kita ini adalah
1: generasi.
0: Guru secara tidak langsung lah.
1: Iya. Kadang-kadang itu ada cucu juga itu masih kecil. Bang, kenapa itu tikus makan uang, Pak? Nenek. Kan dia lihat sih.
0: Betul.
1: Iya. Kenapa ini banyak asa, Nenek? Bisa bagaimana saya kejawab? Nah, bukan bidangku. cuma karena ini persoalan atom sekarang lagi ada. Iya. Itu bersebaran dari sendiri.
0: Iya, tentunya betul.
1: Ada tindakan-tindakan cerai pribadi yang kita lakukan. Ya, pakai masker. Perkuat imun yang begitu terlalu keluar kalau tidak perlu.
0: Iya.
1: Itu ada kopi di minggu di perompak.
0: Untung lah kopi di dalam ruangan ji, jadi tidak terlalu terpapar.
1: Pakai masker, cuci tangan.
0: Iya.
1: Itu jadi sudah ada langkah-langkah
0: dari pemerintah. Antisipatif lah.
1: Ya dari dinas kesehatan provinsi sudah mengikuti itu videonya. Ini tidak perlu cuci masker. Bagaimana supaya? Tapi kita berdoa. Ya mudah-mudahan ini asap.
0: Iya.
1: Apa kita kuat asap? Kalau hasap, beda kan?
0: Beda dong.
1: Asap, dapur ini. Teguran baik kita bawa tadi kembali kepada introspeksi diri masing-masing. Bagaimana kau mendekati dari dicobaan? Tapi terakhir tidak ada yang abadi. Nah, semua akan
0: kembali.
1: Kita diuji, tapi akan ujian itu akan semua akan berlalu. Iya. Itu Allah Subhanahu wa Taala berjanji. Dalam setiap kesulitan selalu ada kemudahan.
0: Pasti ada nanti
1: kemudahan. Saya kira demikian.
0: Iya.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Pak Marsuki dari Telkomas ya, sahabat budaya. Jadi sebelum kita lanjut lagi, ada ini Delimpo. Coba ki telepon ulang Delimpo. Tabe. Pak orang ada Delimpo. Menelpon kembali ke Delimpo Tabe. Nah. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bari bahasa Delimpo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya tidak sebutkan waktu yang saya pakai.
0: Iya, siap.
2: Karena kalau tidak tepat juga itu udah tepat janji.
0: Iya.
2: Nah, jadi jagain juga karena berjanji.
0: Iya, betul.
2: Kalau ngikar panrak tuh.
0: Nah, kalau untuk Delimpo sendiri kita, bagaimana?
2: Iya, jadi kita sekarang bicara hutan. Hutan. Jadi bukan utang. Utang kita itu sudah puluhan triliun ya.
0: Banyak.
2: Ribuan triliun utang tak.
0: Banyak.
2: Kalau hutang, ya banyak juga.
0: Iya.
2: Jadi hutan itu harus dilestarikan dan dimanfaatkan, diberdayakan.
0: Iya.
2: Ya, jadi cuma cara mengelola hutan itu, oh, tentu seperti pembicara sebelumnya bahwa kalau ada yang ditebang kita ganti yang mudah, yang baru.
0: Iya.
2: Itu dilestarikan yang begitu. Tidak bisa juga kita kaku menghadapi hutan itu.
0: Iya.
2: Ya, harus diberdayakan, dimanfaatkan supaya bisa menjadi hasil.
0: Iya.
2: Ya kan, seperti itu.
0: Betul.
2: Ya, jadi contoh saja kita di Sulawesi Selatan itu iya. Diendrekan.
0: Iya.
2: Endrekan itu kan hutan aja dulu.
0: Heeh.
2: Ya, tapi tidak ada efek juga tawa sampai sekarang. Iya. Kalaupun ada sedikit lah. Tidak sama dengan di Sumatera sana bahwa itu hutan itu ditebang kemudian diambil tanpa kita lestarikan, maksudnya diberikan yang mudah, yang baru,
0: iya.
2: Menanam. Iya, itu contoh. Jadi hutan itu harus punya kontribusi juga untuk negara, untuk orang banyak.
0: Mm-mm.
2: Ya, kita kelola misalnya dulu itu hutan belantara, ya artinya tidak berguna. Nah sekarang kita pangkas, tapi jangan dipangkas kemudian dibakar seenaknya.
0: Iya.
2: Itu perlu ada pengawasan.
0: Mm-mm.
2: Ya, yang menjana Indah tadi bilang si pakainya.
0: Mm-mm.
2: Tapi siapa dulu yang mau pakainya ki?
0: Iya.
2: Ya tentu harus orang jadi punya kapasitas.
0: Iya, harus
2: punya wibawa. Punya jabatan,
0: punya power lah istilahnya.
2: Iya, tidak semua itu orang mau didengar.
0: Betul.
2: Dasar lapuk-lapuk kok begini ngomong begitu tidak dengar. Karena mungkin Anda yang ngomong itu tidak bisa dijadikan contoh.
0: Iya.
2: Ya, artinya lebih buruk perbuatannya daripada kita ini yang dinasihati. Kan begitu.
0: Mm-mm.
2: Ya itu. Sama dengan guru itu harus berwibawa di kelas.
0: Yeah.
2: Harus berwibawa di mata muridnya, siswanya, mahasiswanya. Karena kalau tidak patuh. Apalagi kalau gurunya merokok dalam kelas.
0: Mm-hmm.
2: Ya kan, tentu itu bukan contoh yang baik.
0: Betul.
2: Ya itu. Jadi kita ke hutan lagi.
0: Iya. Yeah.
2: Iya, jadi tabe pamapura mama kajan toh. Itu kajan tidak bisa juga kita contohi karena dia Itu pohonnya mungkin karena tidak bisa ditebang dari dulu sampai sekarang. Toaminya hutan pohon atau?
0: Yeah.
2: Ya, jadi maunya kita bersihkan hutan itu, kemudian kita menanam di situ sehingga kita punya produksi yang bisa dinikmati oleh orang banyak.
0: Artinya produktivitas lah.
2: Ya, produktivitas. Ya, jadi tidak bisa juga kan jelas kalau kita mau bangun rumah, kemudian kita punya pohon besar, lalu kita beli dari luar kan rugi jadi. Ya, jadi maunya bukan tidak bisa ditebang. Jadi cocok itu aturan sebagian orang bahwa kalau kita tebang ganti yang baru.
0: Iya.
2: Itu namanya dilestarikan karena kalau pohon itu beribu-ribu tahun juga akan mati juga.
0: Iya mati toji.
2: Iya jadi kalau mati waktu kita tidak menanam. Ya, jadi artinya tidak ada tidak menyiapkan payung sebelum hujan. Iya, jadi tidak bisa kita artinya terlalu kekagian itu. Iya, kalau saya tahu perempuan mama itu kaku juga. Iya, karena apa hasilnya kajian sekarang yang kita nikmati? Paling boleh aja dengan cukup pelucil lah, kan seperti itu.
0: Iya.
2: Iya, itu hasil hutannya itu hasil kebunnya apa ya? Paling ke apa? Ya, jadi kita kembali ke endrekan. Endrekan itu karena mungkin penduduk cerdas dan mungkin mendengarkan petua dari pemerintahnya.
0: Iya. Yeah.
2: Sehingga hutan itu digarap.
0: Iya. Yeah.
2: Digarap dengan baik, kemudian dipelihara dengan baik. Dan dimanfaatkan. Nah, itu manfaatnya itu. Nah, itu yang kita nikmati sekarang di Makassar.
0: Iya. Yeah. Bawang merah.
2: Itu sekarang Lombok. Paling mahal sekarang di Makassar itu lombok dari endrekan.
0: Berapa
2: setengah kilo? Ya, paling kaya lah. Sekarang 95, kalau lomboknya kita dari atas, kita kalar naik jadi ponto,
0: yeah.
2: Itu 80. Jadi beda. Nah, memang bambahannya beda.
0: Betul.
2: Ya, jadi saya itu tukang beli lombok ya. Jadi kalau harus saya coba dulu. Iya. Kemudian kedua, hasilnya Indri kan bawang merah. Mm-mm. Dulu yang terkenal itu waktu kita kecil, dan memang kualitas yang paling baik adalah Bima.
0: Iya, Bima. Ya, tapi
2: bawang
0: sekarang...
2: Bima, itu pasti terkenal ke. Baji, kena kaja lah. Tapi ada sekarang yang diproduksi oleh lokal, yang dari Indri kan, ya tau?
0: Iya,
2: kualitasnya betul. Baik dan murah. Mm-mm. Tersingkir ke Bima. Nah, itu yang kita inginkan. Ya, jadi hutan itu harus diberdayakan juga, dimanfaatkan, digarap dengan baik untuk bisa menghasilkan.
0: Nah, kalau memang sudah tidak...
2: Jangan juga petani yang amburadul. Petani itu kan ada tongkut tuh.
0: Iya,
2: dia babat dulu hutan, kemudian dia bakar. Nah, itu tidak seperti itu. Tapi itu bukan kesalahan kita masyarakat yang bicara ini. Di perampat, karena kita kan bukan dari zaman-zaman tanjo. Ada polisi hutan, ada bupatinya, ada camatnya, lurahnya. Itu yang perlu turun ke lapangan, memantau, melihat, menasihati ya, kepada warganya. Kalau sudah dipangkas begini nih, tapi jangan dibakar-bakar senanya. Bisa dibakar tapi kawasi, jangan juga terlalu kapasitas besar, sedikit-sedikit mau. Itu kan kasar sepakainya, karena bugis itu sepakainya. Iya kan, seperti
0: betul,
2: itu.
0: Berlaku lagi
2: prinsip sepakainya. Ya, jadi itu sebenarnya kebakaran hutan itu bukan kesalahan siapa-siapa, itu jelas pemerintah. Karena pengawasannya yang kurang.
0: Iya, fungsi pengawasan ini kurang.
2: Iya, itu. Kita ini manusia perlu saling sehat menasehati. Awasin yang hutan-hutan tadi dalam. Apa di situ? Saya ke bank ini, Bang. Menanam kok lagi kembali, kalau tidak udenda kok.
0: Ya harus begitu. Betul.
2: Jadi kalau kita menebang satu pohon, nanam bagi 5 pohon.
0: Betul, supaya lebih banyak itu, lagi gantinya.
2: Itu namanya dilestarikan, karena pohon juga tidak bisa lama hidup. Iya, karena kalau lama pasti mati juga. Iya, jadi jangan. Jadi kita berdayakan pakai, kemudian kita ganti. Iya, itu. Kan kalau wilayah kita juga semak-semak terus tidak dipangkas-pangkas kan jelek juga.
0: Iya, betul.
2: Ya, itu juga mengakibatkan bisa terbakar sendiri. Ya, jadi jangan kita kaku, Pak. Jadi itu hutan tetap kita manfaatkan dengan baik. Tapi harus juga dipelihara. Ya, seperti contohnya tadi Indri, kan saya eksposin Indri, kan karena memang di pasar itu asal kita cari bawang merah, ini Pak dari Indri yang bagus sekali, mantap, kita pakai di Rujo Emo. Kemudian harganya sedikit murah daripada Bimo. Ya kan begitu. Nah, ini yang kita inginkan. Jangan tutup keterbelakangan. Takut kipunan karena jangan hutang-hutang begini. Ya, jadi kita harus cari solusi juga. Seperti yang di Kalimantan itu kan kebanyakan bagusnya sekarang karena banyak dimanfaatkan oleh transmigrasi. Itu ada fotonya lagi, dibersihkan dulu hutan-hutan semua, kemudian di coupling, kemudian di setiap depan coupling itu ada rumah yang dibangun. Dibangun diperuntukkan untuk transmigrasi. Ya itu. Jadi bahkan pernah terjadi konflik itu di Kalimantan Barat, itu antara penduduk lokal dengan transmigrasi. Ya komplik. Kenapa komplik? Karena itu transmigrasi keluar masuk utang itu dia pakai mobil nih. Iya, anaknya juga sudah disekolahkan di Jawa. Naik haji nih juga. Akhirnya penduduk lokal iri hati. Ya, kenapa? Karena pendatang itu mau bekerja.
0: Iya, betul. Ya,
2: dia kalau lokal itu dia lihat-lihat saja, paling bakar-bakar hutan saja. Nah, itu. Jadi perlu memang hutan itu diberdayakan, Pak. Percuma kita punya wilayah luas ini kan tidak diberdayakan.
0: Artinya jangan semuanya, tapi sebagian.
2: Ya, sebagian. Iya. Jadi cuma harus memang ditata dengan baik oleh pemerintah.
0: Iya, gitu. Itulah.
2: Pasti pemerintah itu nanya dusun, niat desa, niat camat. Ini semua yang pegang peran.
0: Iya, karena dia punya fungsi.
2: Itu awasi.
0: Fungsi.
2: Kalau tidak diawasi itu. Nah, kemudian kalau perlu bikinkan undang-undang. Barang siapa yang didapat membakar hutan dengan sengaja, itu akan dikenakan sanksi atau dihukum. Ya, supaya takut orang. Ya, jadi kita ini luar biasa ini di Radio Perempat ini. Kalau ada kasus-kasus, masalah-masalah yang ya memang sangat membahayakan orang banyak. Itu perompak itu turun tangan, mengekspos itu ada begini, ada begitu, bagaimana solusinya? Saya kira itu Nanda.
0: Siap,
2: lengkapi. Sehat, ki, sukses.
0: Amin ya Allah.
2: Pemporan, pendengar. Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi pendapat dari Delimpo ya, sahabat budaya. Betul memang dengan ada juga betulnya statementnya Delimpo bahwasanya tidak apa-apa dimanfaatkan ini hutan, namun setelah dimanfaatkan ini ya kita gila sahabat budaya. Jangan kayak kita mau saja manfaatkan ini hutan, kita tanam-tanam juga lah. Jadi sahabat budaya, ini ya, masih ada satu penelpon terakhir, lengkap akan angkat. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bari Basa.
3: Halo, Bari Basa.
0: Bari Basa. Iya, dengan siapa di mana?
3: Bunur Intan di Tegalan.
0: Iya, Bunur Intan, bagaimana pendapatnya?
3: Kalau pendapat saya itu begini sih, Bung Kaki. Kalau misalnya ini pendapat saya itu. Misalnya sudah tebang itu pohon-pohon itu harus ditanami kembali. Terus itu di pinggir-pinggirnya itu ditanami tanaman rempah-rempah seperti jahe, serai, lengkuas. Pokoknya itu jadi hutan itu bermanfaat. Kayunya diambil untuk bangunan rumah dan itu menghasilkan rempah-rempah itu, dan itu pinggir-pinggirnya bagian mukanya juga ditanami tanaman bunga-bungaan. Ada bunga itu yang mudah tumbuh itu, bunga pohon pisang itu warna kuning, warna merah itu, jadi hutan itu tambah cantik karena kelihatan itu ditanami itu bunga-bunga cepat berkembang itu. Bunganya itu ada yang kuning, ada yang merah. Terus itu tanaman rempah-rempah itu, jadi orang yang lewat di situ misalnya membutuhkan rempah-rempah, dia minta sama orang yang punya kebun itu. Jadi banyak sekali manfaatnya itu, Bung Kapi. Walaupun ditebang itu harus tanam itu lebih banyak hasilnya itu. Ya hanya itu, Bung Kapi Ananda ya.
0: Iya.
3: Pendapat saya itu, saya bisa bermanfaat itu yang kebun-kebun yang tempat-tempat yang kosong itu, tanamilah. Kamu yang dekat-dekat di hutan itu, tanami itu rempah-rempah itu. Sambil ya bunga-bungaan itu, bunga-bunga pohon pisang yang cepat berkembang itu aja, Nanda ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi Bunur Rintan di Takalar ya, sahabat budaya. Jadi sebelum kita akhiri, kita dengarkan dulu dua kelong sebelum melengkapi pamit undur diri ya. Kita dengarkan lagu dari SMS, Lingoma Komangai. Sama lama kemarin kalinya.

0: ini, rotan lebih dikenal sebagai bahan baku furnitur. Masyarakat suku Dayak Kalimantan Tengah ternyata dapat memanfaatkan tanaman rotan dan diolah menjadi sayur bernama juhu umbut rotan. Banyak masyarakat yang tidak familiar dengan makanan ini, apalagi kalau mendengar namanya, juhu umbut rotan. Tidak sedikit yang mempertanyakan, apakah benar rotan yang biasa digunakan sebagai bahan baku furnitur dapat dimasak dan aman dimakan? Kalangan masyarakat Kalimantan bukan memasak rotan yang sudah tua seperti yang sering dipakai pengrajin anyaman, melainkan rotan yang masih muda. Masyarakat Dayak umumnya menyebutnya dengan umbut rotan. Setelah dimasak, rotan muda ini memiliki tekstur seperti rebung, lembut, tidak keras layaknya kayu. Namun pemilihan dan pengolahan umbut rotan menjadi masakan bukan hal mudah. Suku Dayak punya teknik sendiri saat memasaknya, dimulai dengan pemilihan rotan yang tidak sembarangan. Rotan yang digunakan harus benar-benar muda atau masih tunas. Rasa dari masakan umbut rotan ini sangat unik. Rasa sayur ini pun terasa gurih, asam dan sedikit pahit. Ketika sudah mencicipi, ingin rasanya terus menikmati. Maka, bagi Anda yang berkunjung ke Kalimantan Tengah, kurang lengkap rasanya bila belum merasakan makanan khas yang satu ini. Juhu umbut rotan.
1: Mau tanya apa, Lai? Ade.
2: Beta dengar orang cerita, hujan juga bisa marah.
1: Iyo, Ade. Hujan dia marah.
2: Masa hujan juga bisa marah?
1: Begini, Ade. Hujan tuh dia marah. Kalau orang di sekitar katomi, sengkrama di lingkungan, terus dong buang sampah takaruang, lalu dong tabang pom-pom sabarang. Nah, hujan dia marah. Dia kasih banjir, terus dia kasih longsor. Begitu, Ade.

Filosofi Ketupat. Ketupat, selain memiliki rasa yang enak dan banyak digandrungi pecinta kuliner, ada makna tersendiri mengenai ketupat, baik bentuk maupun penyebutannya. Tradisi ketupat pertama kali diperkenalkan oleh Kanjeng Sunan Kalijaga, menjadikan ketupat sebagai simbol perayaan Hari Raya Idul Fitri. Sejak awal abad ke-15, Sunan Kalijaga menggunakan ketupat sebagai perpaduan budaya sekaligus filosofi Jawa dengan nilai Islam. Ketupat atau kupat menyimbolkan dua hal, yakni ngaku lepat yang artinya mengakui kesalahan, dan laku papat atau sisi empat yang memiliki makna, yaitu sisi ke-1, lebaran. Ketupat bermakna pintu maaf dibuka untuk orang lain. Sisi ke-2, luberan. Ketupat bermakna melimpah dan memberi sedekah pada orang yang membutuhkan. Sisi ke-3, leburan. Ketupat bermakna melebur dosa yang dilalui selama 1 tahun. Dan sisi ke-4, laburan. Ketupat memiliki makna menyucikan diri atau putih kembali seperti bayi.

Iya, demikianlah kebersamaan kita dalam program Bari Bahasa. Tentunya lengkapi, mohon maaf apabila masih banyak kekurangan dan ada salah kata. Jadi lengkapi pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan kemana-mana karena lengkapi masih akan kembali menemani Anda, sahabat budaya sekalian, dalam program Mozaik Budaya. Jadi kita akan bahas beberapa informasi-informasi mengenai tradisi dan budaya yang ada di Sulawesi Selatan. Sebelum itu kita dengarkan dulu info kabarnya pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah. Kabarnya

0: Kembali kami hadirkan kabar Anak Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat Budaya, dataran tinggi Dieng merupakan kawasan wisata alam yang berada di Jawa Tengah. Kawasan ini terkenal dengan udara yang sejuk serta pemandangan pegunungan yang indah. Wisatawan dapat menemukan berbagai daya tarik mulai dari dakwah, telaga, mulai dari kawah maksudnya Lakapi, telaga, hingga kompleks candi yang menjadi bagian dari kekayaan alam dan budaya Dieng. Pada waktu tertentu, kawasan ini juga menawarkan pemandangan matahari terbit yang menarik perhatian wisata. Keindahan alam serta keunikan budayanya menjadikan Dieng sebagai salah satu destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi di Jawa Tengah. Demikian kabar Anak Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia bagian tengah.
1: Demikian kabar Anak Pro 4.

polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda? Gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh. Yang menurut peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: Iya, masih di program Empat Dari Makassar dalam program Mozaik Budaya. Tentunya Lakapi sekarang itu tidak sendiri. Sekarang itu ada mi adeknya Lakapi, cuma kurang satu personilnya, terubur-ubur. Jadi ini sekarang dua ubur-ubur. Kalau dua itu bukan. Duo meong-meong. Jadi kita akan bahas sedikit mengenai budaya ya. Kebetulan kita ada program Mozaik Budaya. Jadi kita mau bahas apa lagi nanti ini?
1: Nah, kita mau bahas tentang pahlawan budaya.
2: Iya.
1: Ya, pahlawan budaya ini tidak ada yang spesifiknya atau apa, tapi kita semua lah pahlawannya yang harus menegakkan budaya yang ada di Indonesia.
0: Betul sekali. Kalau Ines kan
1: pahlawan apa?
0: Pahlawan make up.
2: Yes, betul.
0: Iya. Jadi muka teh ini jadi kanvas ya.
1: Seni gitu aja itu.
0: Iya,
1: kadi
0: seni.
1: Nah, kebudayaan itu adalah harga diri sebuah bangsa. Nah, hal ini selaras dengan pengertian kebudayaan menurut Andreas Epping dalam bukunya Gasalba. Nah, kebudayaan mengandung keseluruhan pengertian nilai sosial, norma sosial, ilmu pengetahuan, serta keseluruhan struktur-struktur sosial, termasuk juga religius, dan lain-lainnya. Nah, tambahan lagi, segala pernyataan intelektual dan artistik yang menjadi ciri khas suatu masyarakat. Nah, biasanya kan kayak suatu masyarakat dikenal karena budayanya. Kayak misalnya yang ada di Toraja, Solata. Dikenal dengan Toraja, pasti itu. Jadi apapun itu ada pun budaya pasti ditahu dari mana. Nah, itulah budaya sebagai bentuk pengenalan suatu daerah. Nah, apalagi nih Ines?
2: Nah, mempertahankan kebudayaan itu berarti mempertahankan jati diri sebuah bangsa.
1: Iya.
2: Nah, menolak peduli terhadap kebudayaan berarti membiarkan runtuhnya peradaban generasi yang akan datang. Setiap rakyat bangsa Indonesia memiliki gelar sebagai pahlawan budaya yang bertugas membela dan mempertahankan kebudayaan bangsa. Nah, jika Bung Tomo dulu berperang melawan penjajah, maka pahlawan budaya akan berperang melawan budaya asing yang tidak sesuai dengan nilai-nilai moral budaya lokal.
0: Betul sekali.
2: Jadi kita sebagai anak muda memang pastinya harus mempelajari budaya-budaya luar, tapi bukan berarti kita melupakan jati diri kita, kita melupakan kebudayaan kita sendiri.
1: Iya.
0: Oke. Terus.
1: Padahal kan budaya kita itu termasuk yang unik-unik.
2: Iya, betul.
1: Orang luar juga mengakui. Jadi kita harus bangga.
2: Orang luar,
1: betul sekali.
2: Tertarik loh.
1: Nah, kebudayaan ini identik dengan ritual dan pertunjukan yang dilakukan dengan tata cara tertentu. Namun, sejatinya adanya ritual kebudayaan dan pertunjukan seni bukanlah hanya sekedar sebagai hiburan. Nah, setiap gerak tari, alunan suara alat musik tradisional, kostum yang dipakai, properti yang digunakan, dan cerita yang disampaikan dalam setiap pertunjukan seni selalu mengandung filosofi dari sanalah nilai-nilai moral kehidupan lahir. Jadi mungkin kalau lihat kita tari kayak Dansky atau apa begitu menari, padahal ada di situ filosofi.
2: Iya,
1: mungkin kayak
2: ada nilai tersendiri.
1: Misalnya gerakan begini itu artinya. Jadi setiap gerakan itu ada artinya.
2: Betul sekali.
1: Istilahnya kalau tari itu kita bercerita sambil menari.
2: Iya.
1: Nah, dari situ kita harus tahu maksud dari tari ini tari begini, kayak misalnya tari Padupa itu tari apa? Tari penyambutan begitu.
0: Namun gitu ya?
2: Iya, namun toh Dila, masalahnya adalah kesadaran masyarakat untuk menjaga budaya lokal saat ini
0: masih kurang sekali.
2: Banyak masyarakat yang lebih memilih mengikuti budaya asing karena mungkin terkesan lebih praktis dan sesuai dengan perkembangan zaman yang notabedenya kurang atau tidak sesuai dengan kepribadian bangsa Indonesia. Maka ada dua solusi yang mungkin bisa dilakukan oleh para pahlawan budaya. Yang pertama itu ada culture experience, yaitu pelestarian budaya yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke dalam sebuah pengalaman kultural. Contohnya kayak belajar tari tradisional, ataukah belajar mainkan alat musik tradisional secara langsung.
0: Gitu.
1: Nah,
0: toh.
1: Boleh atau bisa juga kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan kesenian kita hadir untuk saksikan.
2: Iya, betul.
1: Karena hadir kayak biar kita tahu bilang oh ada apa itu budaya begini,
2: iya,
1: ada
2: betul,
1: begini.
2: Betul.
1: Begitu. Tapi sebelum itu kita dengar kelong dulu ya.
0: Oke. Herni Dewi Tae Moranuana Penangko Salamaki Maring Kalinga.

0: Masih di program 4 RRI
1: Suara Budaya
0: RRI Makassar. Dong, gimana sih masa RRI Palembang,
2: RRI Mamuju?
0: Masa RRI Mamuju Sulbar dong.
2: Beda Miti.
0: Beda dong.
2: Bercanda sahabat budaya.
0: Oke, okay. Jadi apa lagi nih lanjutannya? Silahkan adik-adik. Dua meong.
1: Oke lah. Nah, ada ini culture knowledge. Mm-mm. Nah, sama aja yang seperti yang tadi itu, yang dimana kalau ada memang acara-acara seni atau apa, kita okay. bisa datangi untuk sekedar mengetahui juga bahwa ada seni ini, tariannya begini, kegiatannya begini. Nah, selain itu kita juga bisa membaca.
2: Betul.
1: Nah, culture knowledge itu kan sama dengan pengetahuan budaya. Iya. Nah, disitulah kalau misalnya kita punya buku-buku budaya atau apapun itu yang bisa dibaca mengenai budaya, kita baca biar kita tahu juga budaya-budaya apa aja yang ada di Indonesia.
2: Iya.
1: Apalagi okay. Indonesia itu terkenal luas dan banyak budayanya. Jadi kalau kita cuma tahu budaya yang ada di daerah ta itu belum cukup. Iya, perlu banget kita tahu ketahui semua budaya, apalagi daerah-daerah Bali, Aceh itu banyak sekali budayanya, apalagi
2: Betul.
1: Di Jawa. Pokoknya semua
0: tari kecak.
1: Iya, tari kecak.
2: Tari
1: saman.
2: Kecap manis.
1: Intinya tari saman juga ada.
2: Iya.
1: Atau apa? Pokoknya banyak sekali ya budaya yang ada di Indonesia.
2: Wah,
1: nah, sahabat budaya itu perlu banget untuk jadi pahlawan budaya, di mana kita sama-sama menjaga budaya yang ada.
2: Iya, karena ini juga budaya itu sebagai jati diri kita.
0: Betul
2: iya.
0: sekali.
2: Iya. Jadi kayak kita jaga budaya seperti kita menjaga diri kita sendiri. Asik.
0: Gitu ya.
2: Begitu ya.
1: Pelestarian ya, pelestarian budaya ini dilakukan dengan cara membuat suatu informasi mengenai kebudayaan yang dapat difungsionalisasi ke dalam banyak bentuk. Kayak misalnya kita bisa Kayak misalnya kalau kita nonton terus di foto atau di video, nah kasih yeah. masuk di sosmed,
0: yeah,
1: kenalkan,
0: seberluaskan.
1: Iya, seberluaskan ke orang-orang biar orang-orang tahu. Mm. Apalagi budaya-budaya ini bisa sampai kancah internasional.
2: Iya. Dan memang tidak bisa dipungkiri banyak sekali budaya di Indonesia.
1: Iya, dan kalau misalnya kita upload atau bagaimana begitu, nah orang-orang luar bisa sampai ke sini untuk lihat juga.
2: Betul.
1: Nah, kenapa Indonesia itu masuk sebagai negara yang banyak pengunjungan juga karena budaya kita.
2: Betul.
1: Banyak peneliti yang biasa mau meneliti budayanya apa segala macam begitu.
0: Oke. Terus
1: nah,
0: apalagi nih?
1: Tujuannya ini agar informasi mengenai kebudayaan terkait dapat disebarluaskan sehingga semakin banyak masyarakat yang mengetahuinya.
2: Iya. Namun Dila, paling penting juga adalah adanya kesadaran dalam diri tak masing-masing bahwa ini budaya bahwa kita adalah pahlawan budaya yang tentunya berkewajiban penuh untuk mencintai, melaksanakan, merawat, dan melestarikan budaya lokal. Iya, karena dengan adanya kesadaran tersebut, maka pastinya kebudayaan lokal akan selalu lestari dalam jiwa dan raga seluruh rakyat bangsa Indonesia.
1: Iya, selain budaya-budaya yang kayak tari, musik atau apa, ada juga yang namanya kan budaya-budaya adab. Kayak misalnya kita di Makassar, budaya Tabe, kayak gitu. Itu perlu juga dilestarikan. Apalagi itu kan termasuk budaya menghargai sesamata. Jadi enak dirasa kalau kita punya budaya adab seperti itu. Yang dimana kalau misalnya kita lewat Tabe-Tabe, berarti kita ini saling menghargai. Nggak ada kayak tak kelang umur begitu. Siapapun
2: apalagi kan sekarang masa apa ya, kalau orang bilang generasi penunduk. Gara-gara kalau biar tong jalan pasti main HP. Nah, sebagai generasi, ya enggak harus di generasi muda, semua generasi harus perhatikan kalau walaupun kita sibuk dengan media sosial, tapi kita harus tetap ingat kalau lewat di depannya orang itu harus tetap tabe-tabe.
0: Iya, artinya bukan kita saja yang hidup di dunia ini.
2: Iya, asli sih.
0: Apa ada istilahnya dulu guruku waktu masih sekolah atau di SMK, nah bilang itu isal mo cemo.
1: Apa itu kak?
0: Kepanjangannya iseng ale mo cek demo, artinya tahu diri biar sedikit ji.
2: Iya,
1: betul sih.
2: Betul.
0: Masuk, Pak Eko. Kemudian.
1: Nah, kemudian itu kan ada juga budaya-budaya lainnya seperti kayak yang sering kita bahas di sini kan, kayak misalnya yang si pakai inge, apa si begitu, kayak saling-saling begitu saja, karena kan itu prinsip-prinsipnya juga orang-orang Makassar, apalagi tuh yang paling sering ya termasuk program kita juga Sirina Pace,
0: Sirina Pace,
1: itu juga budaya.
0: Tapi jadi perlu juga diketahui, tidak hanya sekedar kayak membagikan di sosial media, tentunya kita ini untuk melestarikan yang namanya budaya, memperkenalkan ke masyarakat luas, tentunya kita harus perbanyak event-event.
2: Iya.
0: Event-event budaya.
1: Iya.
0: Entah itu lomba tari, lomba musik tradisional,
1: lomba puisi juga.
0: Lomba puisi. Apa-apa yang terkenal di Makassar itu puisi Makassar gimana?
2: Drama musikal juga enggak sih yang tentang kayak anu-anu dulu, dongeng-dongeng.
0: Iya, yang dongeng-dongeng dulu kan ada yang terakhir festival di Bone kan?
1: Iya,
0: apa itu, Kak? Apa yang apa namanya festivalnya kalau Gau apa namanya itu, saya lupa. Intinya itu kayak dia itu menceritakan kayak awal mula ditemukannya padi kalau nggak salah. Jadi mungkin dari proses tanam hingga berbuah itu diceritakan di sana. Jadi kayak wow, keren banget sumpah. Seandainya aku udah di sana, aku juga
1: dibuat dalam tari di istilahnya gitu. Jadi kita melihat tari itu bukan berarti sekedar kita melihat gerakan, tapi kita
2: ada
1: melihat
2: maknanya.
1: Iya, begitu.
0: Ada pelajaran juga. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 di RR Makassar. Kita dengarkan dulu 2 kelong berikut sebelum kita lanjut lagi bahas mengenai budaya yang ada di Sulawesi Selatan. Tentunya kita akan bahas sedikit mengenai Mapadendang.
1: Oke.
0: Atau kita bahas mengenai Mapalili.
1: Iya, boleh lah.
0: Oke, itu sebelum masa tanam ya. Jadi sahabat budaya, ada lagunya ini Agung Fani, Iya Mataro Ada, Natawe Mapatuada, Saki dan Tarowe Dada. Selamat di Maringkalinga.

0: Yani. Ngapain juga pakai hormat bendera segala? Macam orang mau ikut upacara saja.
1: Kakak tahu tidak? Kalau harga dan nilai dari sehelai merah putih terlalu mahal.
0: Emangnya kenapa?
1: Asal kakak tahu aja, dulu bangsa Indonesia harus berjuang mati-matian untuk merebut kemerdekaan. Banyak nyawa yang melayang demi tegaknya sang merah putih di udara. Jadi, sebagai generasi bangsa, kita harus tetap menghormati merah putih.
2: Hormat rak, tegak rak.
3: Tanamkan jiwa dan semangat nasionalisme bagi anak-anak kita sebagai generasi penerus perjuangan bangsa dengan tetap menghormati dan menghargai merah putih.
4: Masih di program Empat Dari Makassar di penghujung
5: acara
4: program kita
5: Mosaik Budaya.
4: Jadi kita bahas sedikit ini. Tidak lengkap rasanya kalau kita tidak bahas
5: sekali.
4: Ini yang namanya Mapalili ya,
5: adik-adik
4: ya. Sebenarnya 3 orang nih, cuma 2 orang doang yang mau masuk ya.
5: Iya.
4: Satunya enggak mau ya.
5: King Farid malu-malu.
4: Oh, malu-malu. King Farid ya namanya ya.
5: Iya, kalau dia juga biasa di sini kalau Sirina Pace, Kak.
4: Oh, Sirina Pace, panggil aku King Farid, guys. Jadi kita bahas sedikit mengenai Mapalili atau Apalili yang merupakan ritual turun-temurun yang dipegang oleh masyarakat Bugis. Jadi Dila, coba jelaskan sedikit mengenai Mapalili atau Apalili ini.
6: Nah, secara harfiah kata Mapalili adalah tanda untuk memulai menanam padi. Nah, upacara ini dipimpin oleh bisu yang juga berperan sebagai pemangku adat. Mungkin sahabat budaya sudah tidak asing dengan bisu ya. Ya, terus nah pada saat Mapalili dilakukan para petani yang memiliki lahan sawah di wilayah tersebut. Nah, kegiatan ini juga akan dihadiri oleh imam desa atau orang yang dituangkan untuk memimpin dan meminta doa kepada sang pencipta. Nah, ini bertujuan agar tanamannya terjaga dari hama pengganggu tanaman sehingga hasilnya akan melimpah.
5: Nah, imam desa atau orang yang dituakan untuk memimpin acara ini bersama

0: Beberapa toko pemerintahan dan toko masyarakat melakukan pengolahan tanah atau biasa disebut mak pamula pada satu sudut persawahan sebagai pertanda bahwa turun sawah pada wilayah ini telah dimulai. Pengolahan lahan ini dimulai oleh imam desa atau tetua adat, kemudian dilanjutkan dari unsur pemerintahan, kemudian toko masyarakat.
1: Jadi sahabat budaya, mungkin itulah sedikit informasi yang bisa Lakapi dan duo Meong-Meong ini sampaikan ya, pada program Mozaik Budaya. Lakapi dan duo Meong-Meong pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan tentunya sesaat lagi akan digantikan oleh Kakak Richard atau Bung Richard, dan masih ditemani oleh duo Meong-Meong ini. Jadi sahabat budaya, jangan kemana-mana, tetap stay tune di program 4 RRI Makassar 92,5 FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Satu lagu dari Fatul R. Husaini, Baleo Kandi, Salama Kimaringkalinga.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Wah, model baru nih. Cakep bajunya. Waduh, waduh. Ada dua warna. Limited edition lagi. Duh, beli gak ya? Beli? Enggak. Beli? Enggak. Sepatunya juga keren banget. Keluaran terbaru nih. Mesti dibeli nih biar pro. Tapi sayang gak ya? Beli enggak, beli enggak, beli enggak, beli enggak. Pernah enggak ngalamin perang batin seperti ini? Daripada koleksi baju, tas, dan sepatu, tapi ujung-ujungnya cuma jadi pajangan, mending duitnya ditabung buat masa depan. Yuk, kendalikan keinginan, utamakan kebutuhan.

Pemerintah telah mengajukan jamu sebagai warisan budaya tak benda asli Indonesia kepada UNESCO agar mendapatkan pengakuan dunia. Lalu seperti apa bukti-bukti yang ada bahwa jamu memang betul-betul budaya asli Indonesia? Ternyata jamu sudah ada sejak 1200 tahun yang lalu. Kata jamu berasal dari dua kata yaitu jampi dan usodo yang bermakna obat dan doa. Data arkeologi menunjukkan masyarakat Jawa kuno telah melakukan pekerjaan di bidang kesehatan seperti yang ditemukan dalam relief Karmawi Bangga yang terletak di Candi Borobudur, Jawa Tengah 722 Masehi. Sementara itu di masa Kerajaan Majapahit sudah ada profesi acaraki yaitu pekerjaan untuk orang yang handal meracik jamu. Di era Majapahitlah jamu diperdagangkan dengan cara digendong. Jamu yang digendong tersebut merupakan representasi dari lambang Kerajaan Majapahit, yakni Surya Majapahit. Terdapat 8 jenis jamu gendong, di antaranya kunyit asam, beras kencur, cabai puyang, kunci suruh, kudu laos, uyup-uyup, dan sinar.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera. Om Santi Santi, Om Namo Buddhaya. Salam kebajikan, sari batang malabiriku. Senang sekali Bung Richard kembali hadir di ruang dengarta di Alo Kamis. Tanpa terasa kita sudah di hari ke-15 ya, di bulan 10 tahun 2026 ya. Dan mengawali jumpa kita hingga di jam 10 CR siang nanti, Bung Richard akan hadirkan informasi seputar energi. Tapi mari kita lihat dulu informasi dari RRI.co.id Makassar. Dari Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman mengimbau masyarakat untuk menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan menyusul kondisi kualitas udara yang menjadi perhatian kesehatan. Kondisi tersebut dipengaruhi kiriman polutan dari wilayah barat maupun timur. Imbauan terutama ditujukan kepada warga yang beraktivitas di luar ruangan dalam durasi yang cukup lama. Nah, tadi pagi juga Bung Richard sempat jogging di apa namanya di Karebosi ya, terus sempat juga ke daerah di Karebosi. Memang udaranya tidak seperti biasa ya. Matahari juga tadi pagi walaupun sudah jam 8 tapi mataharinya juga masih malu-malu, masih agak gelap-gelap begitu sahabat budaya. Untuk itu diminta juga kepada masyarakat menyesuaikan aktivitas sehari-hari dengan kondisi udara. Nah, kondisi kualitas udara memang perlu menjadi perhatian bersama untuk mengurangi resiko gangguan kesehatan. Di mana penggunaan masker menjadi salah satu langkah pencegahan khususnya bagi masyarakat yang banyak beraktivitas di luar ruangan. Harapannya masyarakat dapat mengikuti imbauan tersebut demi menjaga kesehatan ya. Dan juga kiriman polutan dari berbagai wilayah berpotensi mempengaruhi kualitas udara di Sulawesi Selatan. Kondisi tersebut perlu diantisipasi melalui langkah pencegahan yang dapat dilakukan masyarakat secara mandiri. Untuk itu warga yang harus bekerja atau beraktivitas di luar ruangan dalam waktu yang lama dianjurkan tetap harus menggunakan masker. Nah, Gubernur juga menegaskan masyarakat perlu menyesuaikan aktivitas dengan kondisi udara serta memperhatikan imbauan pemerintah. Upaya pencegahan tersebut penting untuk melindungi kesehatan terutama bagi warga yang banyak menghabiskan waktu di luar ruangan. Nanti kita lanjut lagi di karya berikutnya dari Batang Malam.

0: bawah pohon. Soalnya panas di sana.
1: Oh, oke. Kakak di bawah pohon. Dingin, tidak panas. Atau terang mau tanam pohon saja.
2: Oh, iya. Di belakang rumah ada bibit rambutan tuh. Ayo kita orang sama tanam.
3: Bayam tumbuh rambutan.
4: Menanam pohon dapat mengurangi dampak pemanasan global.

0: menjaga keseimbangan ekosistem dunia, mencegah rantai makanan agar siklusnya tidak terganggu, dan mengusik kelangsungan hidup manusia. Hutan juga sebagai sumber ekonomi, habitat flora dan fauna, pengendali bencana, tempat penyimpanan air, dan untuk mengurangi polusi pencemaran udara. Hutan merupakan sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan secara positif. Manfaat langsung yang diperoleh dari hutan adalah kayu serta hasil hutan lainnya. Sedangkan manfaat tidak langsung yang diperoleh dari hutan adalah pengaturan tata air, reboisasi, pendidikan, kenyamanan lingkungan, udara yang bersih, mencegah terjadinya banjir sebagai fungsi ekosistem. Hutan sangat berperan sebagai penyedia sumber air, penghasil oksigen, tempat hidup berjuta flora dan fauna, dan penyeimbang lingkungan, serta mencegah timbulnya pemanasan global. Sebagai fungsi penyedia air bagi kehidupan, hutan merupakan salah satu kawasan yang sangat penting. Hal ini karena hutan adalah tempat tumbuhnya berjuta tanaman.
1: Nusantara Pagi masih bersama Anda.

Sahabat budaya, kita hadirkan informasi berikutnya masih dari RRI Makassar. Ini kualitas udara yang buruk dapat berdampak terhadap kesehatan, terutama ketika udara mengandung asam dan partikel debu halus. Dan untuk mengurangi risiko paparan polusi, masyarakat dapat melakukan sejumlah langkah sederhana, mulai dari membatasi aktivitas di luar ruangan hingga menjaga kebersihan udara di dalam rumah. Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan dan Kepulauan Riau ya, ini melalui artikelnya tentang perlindungan diri saat kualitas udara memburuk, mengingatkan pentingnya mengurangi paparan polusi. Salah satunya dengan membatasi kegiatan di luar ruangan dan menunda olahraga di luar rumah ketika kondisi udara lagi tidak sehat. Jika harus bepergian, sahabat budaya, sebaiknya dapat menggunakan masker penyaring partikel seperti N95, KN95 atau FFP2. Masker perlu dipasang dengan benar agar menutupi hidung dan mulut serapat sehingga dapat membantu menyaring partikel polusi udara yang halus. Perlindungan juga perlu dilakukan dalam rumah, di mana masyarakat dapat menutup pintu dan menjaga jendela ketika udara di luar tercemar, serta menghindari aktivitas yang menghasilkan asap seperti rokok dan membakar sampah. Jika tersedia alat pembersih udara dengan filter HEPA, dapat digunakan untuk membantu mengurangi partikel polusi di dalam ruangan. Nah, menjaga kesehatan saat kualitas udara memburuk ini dapat dimulai dari kebiasaan sederhana seperti memantau kondisi udara, menyesuaikan aktivitas harian, menggunakan perlindungan yang sesuai, serta menghindari sumber asap. Dengan langkah tersebut, masyarakat dapat membantu mengurangi paparan polusi sekaligus melindungi kesehatan diri dan juga keluarga. Kita masih punya karya lainnya, Sari Batang Malabiriku, jangan kemana-mana, Di.

0: Memang sudah, Mo. Lagi-lagi TV yang nonton dia. Coba kalau semengantuk itu masuk tidur sudah, Kak. Ya ampun. Susi yang terang ini tapi lampu masih menyala, Kak. Anak-anak ini memang sudah, Mo. Don tidak ada di kamar tapi kasih biar lampu menyala. AC juga dong kasih biar hidup. Padahal depo orang tidak ada.
1: 3 weeks later.
0: Ya astaga. Tagihan listrik bulan ini banyak begini, Kak.
2: Waduh, jadi pusing kan kalau kejadiannya seperti ini. Coba saja kalau kita menerapkan perilaku hemat energi. Hal seperti ini mungkin tidak terjadi. Dengan hemat energi, kita telah melindungi bumi dari pemanasan global. Tidak hanya menyelamatkan lingkungan saja, tapi juga membuat kita lebih hemat dalam pengeluaran. Yuk, biasakan hidup hemat energi.
3: Pernahkah kalian membayangkan bagaimana sebuah kebakaran bisa terjadi dalam sekejap? Kebakaran bisa datang kapan saja, tanpa kita duga, dan dampaknya bisa sangat besar, mulai dari kerusakan materi hingga hilangnya nyawa. Kebakaran bencana yang sangat mengerikan. Namun, meskipun kebakaran bisa terjadi, kita bisa melakukan banyak hal untuk mengurangi risiko dan dampaknya. Proses inilah yang kita sebut sebagai mitigasi bencana kebakaran. Ada beberapa langkah penting yang harus kita lakukan agar kita dapat melindungi diri kita dan orang-orang di sekitar kita. Langkah pertama adalah pencegahan kebakaran. Ini adalah tahap yang paling penting. Jangan tunggu sampai kebakaran terjadi baru kita merasa perlu bertindak. Salah satu cara paling sederhana yang bisa kita lakukan adalah dengan memeriksa instalasi listrik di rumah kita. Pastikan kabel tidak rusak dan jangan menumpuk banyak elektronik pada satu soket. Selain itu, jauhkan bahan-bahan mudah terbakar seperti kain atau kertas dari sumber api, misalnya kompor atau alat listrik. Jika memungkinkan, miliki alat pemadam api ringan APAR di tempat-tempat yang rawan seperti dapur atau garasi. Mari kita semua bekerja sama untuk mencegah kebakaran dan memastikan bahwa kita siap ketika bencana tersebut datang. Keselamatan adalah prioritas utama.
4: Ro4 Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

sektor industri dan masyarakat. Peneliti nuklir Badan Riset dan Inovasi Nasional, BRIN, Dr. Topan Setiadi Pura, ini mengatakan bahwa pengembangan PLN perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari strategi penyediaan energi nasional yang berkelanjutan. Karena setiap sumber energi ini memiliki karakteristik yang berbeda, ini sehingga perlu disesuaikan dengan kebutuhan sistem kelistrikan. Nah, PLTN ini berfungsi ya mendukung ketahanan pasokan listrik karena kebutuhan bahan bakarnya relatif kecil dibandingkan dengan energi yang dihasilkan jika dibandingkan dengan batu bara. Namun di Indonesia tetap harus memperhitungkan rantai pasok bahan bakar nuklir, ketergantungan pada teknologi dan komponen tertentu, pembiayaan proyek serta kemampuan mengelola limbah dan decommissioning pembangkit. Nah, bahwa pengembangan PLTN perlu disertai strategi untuk memperkuat kemampuan nasional, termasuk melalui peningkatan kompetensi tenaga ahli, transfer pengetahuan, tata kelola proyek, serta pengawasan keselamatan. Saat budaya kita menuju sebentar di pukul 11 siang untuk menghadirkan program Teras UMKM ya, jangan kemana-mana.

0: Jaya, Sulawesi Selatan.
1: Kabar Ratna Pro 4.
2: Sahabat budaya, mie titi merupakan salah satu kuliner khas Makassar yang dikenal dengan tekstur mie yang kering dan renyah. Hidangan ini disajikan dengan siraman kuah kental yang gurih, serta dilengkapi berbagai bahan seperti ayam, udang, bakso, dan sayuran. Mie titi berbeda dari olahan mie lainnya, di mana kuliner ini mudah ditemukan di berbagai tempat makan di Makassar dan sering menjadi pilihan masyarakat karena cara penyajiannya menjadikan mie titi sebagai salah satu kuliner yang turut memperkaya kekayaan kuliner kota Makassar.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Sahabat Budaya, segera kita ikuti program Teras UMKM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa siang hari ini di Teras UMKM dan alhamdulillah saya sudah bersama narasumber kita siang hari ini. Kita langsung berkenalan dengan beliau, Muhammad Alvin R, founder juga direktur utama Bumi Raya Indonesia. Hari ini Teras UMKM kita akan bicara mengenai mengolah sisa produksi menjadi ekonomi sirkular. Oke, coba kita menyapa. Assalamualaikum, selamat siang.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih undangannya di RRI. Perkenalkan saya, nama saya Muhammad Alvin, dipanggil Alvin. Yang bergerak di usaha saya yang bergerak di pengolahan sampah sama pemilahan sampah dan jasa kebersihan.
1: Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir bersama kami di Perempat RRI Makassar. Dan sahabat budaya, hari ini kita akan langsung berbincang dengan beliau. Apa yang perlu sahabat budaya ketahui, nanti boleh langsung telepon juga ya. Kita tidak akan terima telepon di 0811 400 9256. Dia senyum sahabat budaya ya. Saya mau kasih lihat gambarnya dia dulu deh. Mana nih? Oke, kita tunggu ya untuk linknya. Nanti kita akan, sahabat budaya bisa nonton langsung juga di channel YouTube kami maupun di Facebook kami, Perempat RRI Makassar. Baik, Alvin, kalau bicara tentang ekonomi sirkular, pastinya juga ini cocok sekali kalau bicara mengenai sampah. Apakah memang itu kena? Oke. Nah, boleh dijelaskan dulu apa yang dimaksud dengan ekonomi sirkular? Silakan, Ki.
2: Kalau ekonomi sirkular itu di sampah itu sangat mengena sekali, Kak. Kenapa saya bilang? Karena di sana sampah itu semua non organik itu sebenarnya bisa didaur ulang atau diperbaharui lagi kembali. Apalagi contoh kayak plastik. Plastik itu beraneka ragam jenis dan setiap jenisnya itu semua sudah ada pabrik-pabrik besar pendaur ulangnya sendiri. Nah, jadi manfaat ekonominya di sampah itu sangat-sangat menguntungkan sekali.
1: Iya. Oke, baiklah. Ya, mengapa sampah harus dipandang sebagai sumber daya, bukan sekedar limbah begitu?
2: Karena sampah sendiri itu dari contoh dari non-organik. Non-organik itu kan ada terbagi kayak karton, terus plastik, terus logam. Itu semua dapat didaur ulang kembali atau dibentuk kembali sebagai barang yang baru. Plastik di sini sudah banyak sekali pabrik besar yang menerima sampah-sampah plastik untuk diproduksi kembali. Contohnya itu ada Olimplas.
1: Olimplas itu apa itu?
2: Olimplas itu daur ulang pabrik yang produknya yang selama ini kita pakai. Seperti Olimpik, itu produksi dari Olimplas.
1: Oh begitu. Begitu ya. Iya. Oke, baiklah. Kalau kayak skincare punya tabung-tabung itu juga limbah yang bisa diolah kembali.
2: Iya, benar.
1: Oh begitu. Iya.
2: Asal semua plastik itu harus dibersihkan dulu semua.
1: Harus dibersihkan dulu semua. Iya. Kita yang bersihkan.
2: Oh iya. Tim kami yang membersihkan. Jadi kalau kemasan-kemasan kayak gitu, semua sisa-sisa skincare-nya itu harus keluar dulu semua. Harus bersih betul-betul yang sudah dibersihkan baru kita bawa ke pabrik.
1: Oh begitu. Iya. Oke, baiklah. Nah, apa manfaat ekonomi sirkular bagi masyarakat? Apalagi UMKM juga. Anda UMKM juga ada manfaatnya nih, punya ekonomi sirkular. Silakan.
2: Ada, ada pastinya. Pastinya itu karena ekonomi sirkular kalau dalam usaha makanan atau tidak usaha yang berdaur dagang baju apa gituan itu semua ada. Kayak baju itu dia mempunyai kemasan namanya plastik daun. Kalau kita kenal itu bungkusan baju. Itu namanya plastik daun bening. Terus kalau di UMKM makanan itu semua yang dia pakai wadah itu minuman itu semua rata-rata pakai plastik atau tidak karton.
1: Oh begitu.
2: Iya.
1: Terus itu kita juga ambil semua.
2: Iya. Jadi makanya dari itu kami bikin tim kebersihan di setiap acara karena sebenarnya memburu sampah plastiknya.
1: Apalagi sekarang plastik mahal ya.
2: Iya, mahal
1: plastik sekarang. Tidak kayak dulu yang orang, kayaknya orang-orang dulu tuh tidak mau ambil sampah plastik kayaknya.
2: Iya benar.
1: Kenapa begitu? Ada apa? Sekarang mereka atau kalian para UMKM itu lebih berburu dengan plastik itu?
2: Sebenarnya dulu itu sudah di sudah banyak yang mulai, Kak.
1: Iya.
2: Cuma ke masyarakat itu belum melihat.
1: Tapi murah.
2: Apa mau kalau murah enggak juga sih?
1: Tidak juga, di.
2: Iya. Soalnya kita jual ke pabrik itu bisa sampai 6.000 per kilo, 9.000 per kilo. Apalagi setiap proses itu pasti ada kenaikan harga, Kak. Jadi kalau misalnya kita proses cuma membersihkan aja, istilahnya kita jual gelondongan saja, itu sudah ada harga. Kalau kita masuk proses pencacahan, itu nilainya naik lagi. Kalau kita masuk proses ke biji plastik atau biji pelet plastik itu udah naik lagi, Kak.
1: Oh begitu.
2: Iya, jadi setiap tahapan proses pasti ada nilai bertambah.
1: Oh, jadi kalau ada yang biasa ya gerobak-gerobak, mohon maaf, dia tuh mengangkut sampah itu plastik ya. Dia angkat timbang per kilo.
2: Iya benar.
1: Apa saja itu dia timbang langsung.
2: Iya benar.
1: Tapi kita mengambilnya bagaimana? Harus dipilah-pilah dulu kalau kita.
2: Iya, makanya kita itu ada tim pemilah di setiap event. Kalau kita diizinkan memilah, kita memilah.
1: Gitu ya.
2: Iya.
1: Jadi dipilah-pilah dulu.
2: Iya, jadi kita pilah sesuai dengan kategorinya.
1: Apa saja kategorinya?
2: Seperti kalau plastik, terus logam, ada karton, ada kertas, ada botol kaca. Banyak-banyak itu, lagi plastik ada keturunannya lagi, Kak. Ada PET, ada PP, HDPE, PS, PE.
1: Wah, hebat juga usahanya dia, sahabat budaya. Ya. Jadi Anda ini memang bergerak dengan pemilahan-pemilahan sampah itu.
2: Iya benar, Kak.
1: Jadi
2: kita itu memilah langsung dari hulunya.
1: Dari hulunya.
2: Iya. Jadi sebelum sampah terkontaminasi full sesama organik, kita sudah pilah langsung dari hulu, Kak.
1: Oke. Gitu. Jadi yang kotor-kotor itu biar yang karton atau yang kertas itu juga tetap dipungut. Kan biasa kayak, mohon maaf ini ya, yang kayak contoh ya kayak kita makan yang punya apa ya, saus nempel di situ, itu juga tetap diambil.
2: Iya.
1: Oh ya.
2: Iya.
1: Tahu.
2: Kecuali kalau kertas itu kecuali dia tidak berminyak.
1: Kalau berminyak tidak bisa.
2: Sebenarnya bisa, cuma ada keturunan harga.
1: Oh, nilai ekonomisnya kurang.
2: Iya.
1: Ekonominya maksudnya nilai ekonomi kurang. Oke, baiklah. Ada orang yang menelpon. Kita coba terima dulu teleponnya ya.
2: Iya, boleh.
1: Karena penasaran kayaknya dia. Oke, silakan. Ih, di situ bagus ya suaranya. Oke. Oke, kita coba terima dulu ya. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Iya,
3: Pak. Saya sangat tertarik sekali.
1: Iya, Pak.
3: Makanya juga saya mau komentar. Iya. Namun ya, sebelumnya Pak, saya kenalkan diri saya. Nama saya Marsuki.
1: Iya.
3: Tinggal di Telkomas.
1: Iya.
3: Kelurahan Berua, RT5, RW1.
1: Yeah.
3: Nah, akhir-akhir ini lurah kami itu sudah mensosialisasi bagaimana caranya kita memilah-milah sampah sehingga bisa diatur dengan bagus.
1: Iya.
3: Okay. Yeah. Ada yang cukup kirim gambarnya sama kita.
1: Iya. Yeah,
3: jadi di sinilah, karena nanti itu tukang sampah dia tidak mau lagi ambil sampah kalau tidak dipilah-pilah. Iya. Dan itu kalau sampah rumah tangga itu yang basah-basah itu sudah dibuat namanya tepat, dibuatkan lubang, itu nanti menjadi organik, bisa diolah untuk pupuk dan seterusnya. Persoalannya adalah bagaimana sikap dan perilaku masyarakat ketika merespon hal-hal yang baik seperti ini. Iya, karena ini masalah sampah ini sudah menjadi isu nasional.
1: Okay.
3: Bagaimana sampah itu bisa diolah bukan menjadi beban, tetapi menjadi peluang ekonomi bagi mereka.
1: Okay.
3: Saya sudah bicara di berbagai pertemuan, bahkan di masjid, supaya hal-hal ini bisa kita cermati, karena sampah itu memang ada nilai ekonominya.
1: Okay.
3: Nah, contohnya, itu botol-botol itu kan bisa didaur ulang menjadi butir-butir plastik. Persoalannya ada kayak mau nanti bikin kontrak yang membeli. Iya, itu persoalannya itu.
1: Okay. Kita akan tanya langsung nanti sama.
3: Iya, jadi Alfie. Inilah ya. Ringkasnya bahwa masalah memilah sampah ini sudah menjadi isu.
1: Okay.
3: Mulai dari RW, RT, bahkan saya ini sudah disuruh membuat TEPA, okay. Disuruh membuat tempat-tempat sampah tiga macam dipilah-pilah nanti itu. Jadi yang saya tanyakan harapan saya. Supaya warga masyarakat bisa merespon dengan baik hal ini.
1: Okay,
3: untuk
1: baik.
3: Kita semua. Saya kira demikian. Terima kasih
1: Pak Marzuki.
3: Saya dari Kelurahan Berua saya.
1: Okay,
3: kalau
1: Pak.
3: Perlu saya kirim suratnya itu Pak Lurah. Supaya mulai 1 Agustus ini pengangkut sampah tidak mau lagi ambil sampah-sampah yang tidak dipilah-pilah.
1: Okay,
3: saya kira demikian. Terima kasih. Assalamualaikum
1: Pak.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anda founder. Ya sekaligus ya. Wonder ini, mau tanya wonder, Anda juga ikut turun tangan dengan hal kebijakan pemerintah ini, begitu, Alvin?
2: Iya, alhamdulillah iya. Kami sering, saya sama Kadis Delhasel, alhamdulillah komunikasinya baik, saling support. Jadi kebijakan yang dilakukan pemerintah di 1 Agustus ini di untuk pemilahan sampah residu yang bisa masuk di TPA.
1: Contoh residu itu apa saja?
2: Contoh residu itu ya puntung rokok, popok, terus softex, terus kemasan-kemasan plastik yang multiplayer, macam ada banyak sih lagi. Sebenarnya kebijakan ini untuk membantu sebenarnya untuk ke masyarakat aja juga itu Pak. Itu Kak. Itu dia kenapa saya bilang untuk ke masyarakat, karena kita kasihan lihat kalau kita cuma buang saja semua sampah yang ada di TPA tanpa kita melihat nilai ekonomi dan nilai yang baiknya lagi. Jadi organik itu bisa kembali ke buminya lagi, karena organik itu tumbuhan semua, pokoknya aneka tumbuhan dengan makhluk-makhluk hidup. Itu semua dari tanah sih sebenarnya itu Kak.
1: Iya betul. Jadi kembali ke tanah maksudnya.
2: Iya.
1: Bukan hanya manusia ya.
2: Iya.
1: Okay,
2: jadi sebenarnya ada semua prosesnya Kak.
1: Iya.
2: Nah tadi permasalahannya tadi gimana caranya untuk dieksekusi sampah yang sudah dipilah. Nah sebenarnya eksekusi itu sebenarnya sudah ada di programnya pemerintah juga. Yaitu dia pemerintah sudah membuat bank sampah. Dan bank sampah sekarang hebatnya lagi dia sudah menerima hasil kasgot dan kompos yang masyarakat sudah ini apa memulai. Jadi kalau masyarakat sudah jadi komposnya organik itu bisa dijual ke BSU atau BSP, bank sampah pusat atau bank sampah unit. Dan bank sampah unit itu sudah banyak banget Kak di Makassar.
1: Iya, termasuk Anda. Termasuk Anda yang mengelola maksudnya. Iya ya. Itu ya. Oke, okay. Kalau dia diam berarti iya benar. Oke. Okay. Baiklah. Oke, okay. Kembali lagi. Tadi beliau bilang kesadaran masyarakat. Nah, sebenarnya kalau kita melihat dari kesadaran masyarakat saat ini tentang sampah ini bagaimana menurut kita sendiri?
2: Kalau kesadaran masyarakat, saya yakin masyarakat itu sadar dengan apa yang diciptakan. Jadi kebijakan pemerintah ini sebenarnya untuk ke masyarakat lagi kembali Kak, saya bilang. Jadi tanggung jawab masing-masing itu sebenarnya kalau kita ke pemerintah itu sebenarnya memberatkan ke pemerintah. Sedangkan kita warga kita ini berapa sih? Dan apa sekarang kembali lagi masyarakat mau jadi Makassar ini mau jadi tumpukan sampah atau mau jadi kota yang bersih dan ramah lingkungan, itu saja. Dan pemilahan sampah sebenarnya bagus Kak. Jadi keresahan apa yang tadi Kak?
1: Iya, apa itu?
2: Yang pertanyaan tadi.
1: Pertanyaannya adalah bagaimana kesadaran masyarakat itu.
2: Jadi itu secara tidak langsung pemerintah ini mengubah mindsetnya masyarakat, kalau kita harus sadar dengan sampahnya. Kondisi sekarang ini sama dengan di Jepang Kak. Di Jepang 1690 Jepang sama kondisinya kayak gini.
1: Oh iya.
2: Iya.
1: Apa kondisinya, kenapa?
2: Isu sampah nasional yang dimana-mana berantakan. Nah sekarang kita lihat.
1: Kalau bilang Jepang itu kecil ya.
2: Iya Kak. Sekarang kita lihat Jepang mana kotanya bersih. Itu dari awal Kak. Dari pemilahan dari hulunya. Orang kita coba tanya orang di, kita lihat video aja, mana ada sopir-sopir pengangkut sampah di Jepang yang mau ambil sampah yang belum terpilah? Enggak.
1: Iya,
2: itu okay. Makanya kotanya bersih sekali, Kak. Karena emang dari masyarakatnya bertanggung jawab memilah sampahnya.
1: Iya juga.
2: Jadi sampah yang terpilah dari awal, Kak, yang sebenarnya bernilai jual, tapi karena sudah kita tidak pilah, jadi kita gabung terkontaminasi sama minyak-minyak, artinya jadinya nggak bisa diolah.
1: Oh ya, jadi sebenarnya kalau dari sisa makanan itu harus tempatnya sendiri.
2: Iya benar.
1: Jadi kayak plastik yang plastik-plastik itu sendiri,
2: iya.
1: Nanti kita sendiri yang pisahkan gitu,
2: iya,
1: ya.
2: Benar.
1: Terus karton juga sendiri,
2: iya.
1: Kertas sendiri.
2: Iya. Karena
1: tapi kalau kertas yang kita tadi bilang mohon maaf, iya, itu berminyak, iya, harus sendiri juga.
2: Iya, karena karton sama kertas itu berminyak itu emang sebenarnya susah sekali, Mika, di daur, apalagi plastik terkontaminasi sama kuningan, zat besi, sama zat garam, itu sudah nggak susah, sudah nggak bisa lagi didaur ulang.
1: Ah.
2: Jadinya jadi residu, nggak bisa diapa-apain lagi.
1: Iya kan, ibu-ibu pulang dari pasar ya,
2: iya,
1: biasanya tuh banyak kan sampah-sampah pulang dari pasar.
2: Iya.
1: Itu juga tidak bisa dipilah lagi. Menurut tak?
2: Bisa, semenjak, jadi gini, Kak, semenjak kita pertama kali jadikan sampah,
1: iya,
2: itu sudah harus dipilah. Sudah harus dipilah sebelum dijemput sampahnya.
1: Kalau mohon maaf, biasa di rumah ya, kita kan punya kepala ikan.
2: Iya.
1: Itu yang sudah, maksudnya sudah dibersihkan ikannya, terus ada kepala ikannya yang sampah itu, terus kita gabung dengan plastik-plastiknya.
2: Tidak bisa, Kak.
1: Oh, harus pisah?
2: Harus pisah, karena dia sudah jelas kategori sampahnya udah beda.
1: Oh, begitu.
2: Itu ada dua kategori di situ, non organik sama organik.
1: Jadi harus plastiknya sendiri,
2: iya,
1: kepala ikannya sendiri.
2: Iya, benar.
1: Oh, begitu. Jadi kayaknya sekarang pemerintah sudah mulai menanamkan.
2: Iya.
1: Hanya pembuangannya bisa jauh.
2: Maksudnya jauh gimana, Kak?
1: Iya, kan bawah dari rumah saya di sini ya.
2: Iya.
1: Itu pembuangannya itu di sana, di depan.
2: Oh, kan sekarang kan sudah diwajibkan memilah, Kak.
1: Jadi kita harus antar sampahnya ke sana.
2: Iya.
1: Oh, di depan rumah saya enggak apa-apa. Dijemput.
2: Bisa juga dari RT, karena setahu saya bank sampah itu sekarang, bank sampah unit itu sekarang ada per RT atau per RW.
1: Iya, ada. Iya, betul.
2: Tinggal bawa aja ke RT RW-nya, Kak.
1: Jauh dari rumah. Tidak ya, kalau tidak dijemput ya susah kita ya, kalau tidak dijemput lagi ya sampahnya ya.
2: Kan bisa, Kak.
1: Baru kita bayar sampah juga. Per bulan.
2: Kalau kondisi itu mungkin ada kebijakan, insyaallah saya yakin sekali DLH pasti ada kebijakannya di depan.
1: Oh, ke depannya,
2: iya,
1: gitu ya. Oke deh. Dia langsung sahabat budaya yang memilah sampah-sampah kita yang ada. Nanti kita akan bertanya lagi ke Alvin terkait dengan bagaimana pengelolaan sampah yang ada, terutama UMKM juga ini harus ditahu begitu ya. Sesaat lagi kita dengarkan dulu Kelong berikut ini.

0: yang lo.
1: Oh no.
0: Pakai etik dong naik motor.
2: Mas Imas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Mata yang gak dipakai sih.
3: Oh no.
4: Sweet sweet cewek, mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin?
5: Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali.
1: Oh no.
6: Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik.

0: Baik, kita melanjutkan perbincangan kita di siang hari ini. Baik, kita akan melanjutkan sahabat budaya ya. Masih bersama Alvin. Beliau adalah salah satu founder tentang bagaimana itu memilah sampah ya. Masyarakat kan harus sadar tentang bagaimana membuang sampah. Nah, berikutnya ini yang apa langkah pertama agar ekonomi sirkular itu dapat berjalan. Oke, silakan, Ki.
1: Ya, langkah pertamanya itu memilah dari hulu ke kembali. Langkah pertamanya itu harus dia memilah dari hulu karena sampah yang sudah menyatu akan terkontaminasi sama zat-zat yang tidak bisa dipakai di tempat daur ulang. Jadi bukan ada yang masih bisa, tapi ada yang sudah sulit. Jadi nilainya ya pasti turun drastis karena
0: apa yang mahal?
1: Yang mahal sebenarnya
0: sampah apa yang mahal?
1: Non organik mahal semua sih, Kak.
0: Non organik mahal semua?
1: Iya.
0: Sampah yang kayak itu tadi, botol itu.
1: Iya. Kayak contohnya nih botol nih.
0: Iya.
1: Ini kan di dalam kemasan ini, botol ini. Ini kalau kita Kakak tahu enggak ada berapa jenis plastik yang ada dalam botol ini?
0: Tidak tahu. Wah, iya. Apa itu yang ada dalam?
1: Ah, di sini ini dalam satu botol ini sudah ada 3 jenis plastik.
0: Oh iya.
1: Iya.
0: Apa saja?
1: Yaitu PET, badannya, penutupnya itu HD, HDPE. Sama kemasannya itu ada PE.
0: Labelnya.
1: Iya.
0: Itu. Jadi 3 komponen di dalam satu itu. Tapi itu masih bisa dipilah ya, masih bisa digunakan ulang ya.
1: Iya.
0: Jadi enggak apa-apa ya.
1: Yang apa dan apa?
0: Enggak apa-apa untuk lingkungan ya sebenarnya.
1: Sebenarnya kalau dia enggak dipilah membahayakan untuk lingkungan.
0: Iya juga.
1: Karena plastik ini kalau dia dibiarkan gitu aja sampai 400 sampai 200 tahun ya, apa 200 sampai 400 tahun enggak akan terurai.
0: Iya, jadi bisa didaur ulang yang intinya ya.
1: Iya. Jadi semua 3 komponen yang ada dalam botol itu semua bisa didaur ulang.
0: Ya, berarti di handphone juga kayak plastik begini nih. Itu juga plastik ya?
1: Iya, sebenarnya kan dari penutupnya ini bisa jadi casingnya HP.
0: Oh iya. Iya tahu. Jadi iya. Itu bermanfaat berarti. Jadi daur ulang itu saya kira begini, Vin. Kalau itu didaur ulang ya, yang air minum itu dia tetap jadi tempat air minum itu.
1: Enggak.
0: Tidak.
1: Kalau PET ini yang orang ya. Ambil ini badannya ini.
0: Iya.
1: Pabrik yang biasa saya tempat dijual dia kasih jadi bantal, spring bed, baju.
0: Ya. Baju?
1: Iya.
0: Tunggu dong, saya pikir baju apa? Ini dari plastik, ada memang bahan plastik?
1: Rata-rata semua baju sekarang dari plastik. Enggak. Benangnya benang dari plastik semua hampir.
0: Wih, berarti kita kurang pengetahuannya. Kalau begitu ya, pantas ya, orang mengeluh-ngeluhkan, para UMKM itu mengeluhkan kenaikan plastik yang ada gitu. Apalagi penjual air minum.
1: Iya.
0: Itu mereka menganggap bahwa iya terkena dampak sekali sih untuk penjualan. Hanya di mereka itu hanya apa bisa mengakomodir kenaikan tersebut. Ya, oke. Jadi yang mahal itu apa tadi kita bilang?
1: Ya sama semua aja mahalnya, Kak.
0: Sama semuanya. Nyaman lah itu di kalau dapat uang dari hal itu berarti. Kalau puntung rokok ya juga sampah.
1: Sudah residu.
0: Residu.
1: Iya.
0: Aduh, bahaya nih bagi perokok ini. Saya mau bicara tapi jangan deh. Oke, boleh ditahu nih sampah apa saja yang memiliki nilai ekonomi yang tinggi begitu? Tadi ada sudah sempat disentil-sentil. Apa saja itu yang?
1: Kalau nilai ekonominya sampah itu sebenarnya
0: yang mahal
1: plastik
0: ya?
1: Sih yang mahal.
0: Mahal plastik ya?
1: Sama logam.
0: Kalau UMKM biasa mengelola sampahnya.
1: Kalau UMKM itu ya pasti di plastiknya, kemasannya, kemasan-kemasan yang nilainya sangat bagus. Jadi kalau bisa UMKM itu setiap ada acara kayak kemarin Rockin' Slebes yang saya pakai baju ini.
0: Iya, wah. Iya, kenapa tuh Rock and Celebes? Kapan itu dilaksanakan tuh?
1: Tahun kemarin. Tahun kemarin kan dia itu bekerja sama Iklim. Semenjak di apa? Setiap UMKM itu dilarang menggunakan plastik. Sampahnya itu minim, sangat beda sekali sama tahun sebelumnya. Jadi tahun sebelumnya itu sampahnya Rock and Celebes bisa sampai 3 tonan.
0: Sekarang?
1: Tahun kemarin sampahnya cuma 100 kiloan.
0: Kenapa bisa berkurang? Why?
1: Karena ada tim pemilah, ada edukasi di acara, ada peraturan. Ya, itulah terjadi sesuatu yang terefisienkan sampahnya.
0: Pantas. Jadi memang sebelum acara itu dimulai, sudah ada memang edukasi-edukasi tentang sampah diberikan.
1: Iya. Jadi di semua pelaku-pelaku UMKM atau kalau misalnya dia mau pakai plastik, silakan, asal plastiknya diambil lagi kembali.
0: Oh begitu.
1: Iya.
0: Sama dong. Oke. Baik, kita sekarang lagi sibuk atau dari founder kita sendiri ini yang bergerak di pengelolaan sampah menjadi ekonomi sirkular. Apa kesibukan kita sekarang, Alvin?
1: Mengolah sampah.
0: Apa ya?
1: Memilah sampah.
0: Acara apa yang akan berlangsung nanti?
1: Kemarin kita sibuknya itu jaga kebersihannya di Keranasda dengan hari jadinya PKK. Hari Kesatuan Gerak PKK.
0: Kalau di setiap instansi ada yang Alvin juga angkut sampahnya untuk dipilah begitu.
1: Ada, Kak.
0: Ya, kemarin kayaknya saya dengar dari satu instansi yang kita pilah juga. Enggak usah disebut namanya. Promo nanti saya.
1: Ada lah, Kak.
0: Ada ya. Tapi itu juga mau rencana dipilah begitu.
1: Oh, kalau sekarang itu yang kita pilahkan sampahnya itu ada salah satu hotel, ya hotel hotel besar lah di Kota Makassar yang kita pilah. Dan kebetulan sekarang banyak yang menelpon untuk dipilahkan sampahnya.
0: Anda punya usaha dong, UMKM-nya banyak. Banyak ini dapatnya nih UMKM dia. Amin. Jadi harus, kalau UMKM tak sendiri itu harus memang juga punya izin, punya apa?
1: Izin, alhamdulillah.
0: Apa yang dipunya oleh Alvin usahanya? Apa?
1: Alhamdulillah kita sudah punya izin yang berbadan hukum.
0: Kan PT ya?
1: Iya, benar.
0: Apa saja harus dimiliki seorang PT atau berlabel PT itu yang perlu dilengkapi? NIB?
1: Ya, KBLI-nya sesuai dengan apa yang kita mau kerja.
0: Oh, itu juga ada harusnya.
1: Iya, harus.
0: Jadi itu jadi Anda juga itu UMKM masuk ya? Iya ya.
1: Iya, bisa jadi gitu juga.
0: Karena dia juga menjual gitu yang menghasilkan uang. Dia malu-malu bilang ya. Jangan dilihat gitu ya. Ternyata dia juga UMKM, sudah ya, badannya UMKM walaupun dia memilah sampah ya, begitu ya. Oke lah. Ya, kembali lagi, tadi kita baru bicara tentang sampah apa saja memiliki nilai ekonomi begitu.
1: Iya.
0: Plastik, kertas.
1: Plastik, kertas, logam. Jadi kalau plastik itu kan ada beberapa lagi keturunan. Logam juga gitu, Kak, ada aluminium, ada tembaga.
0: Oh ya.
1: Kalau sekarang di logam itu yang paling tinggi itu tembaga, Kak. Itu bisa sampai 100.000 per kilo.
0: Tembaga itu contohnya apa saja? Barangnya begitu.
1: Tembaga itu yaitu, Kak, besi-besi yang di kabel-kabel itu, kalau di dalamnya kabel itu.
0: Iya. Itu ada yang kuning-kuning itu.
1: Iya, itu tembaga.
0: Oh, begitu. Kalau panci-panci di rumah bocor-bocor itu apa itu masuk?
1: Itu aluminium.
0: Aluminium mahal juga ya?
1: Mahal juga, Kak.
0: Pantas kalau kita punya pembakaran ikan aluminium itu biasa, ditaruh depan rumah, dah ada milenya. Oh, itu juga mulai jualnya ada sih.
1: Makanya biasa pagar-pagar itu hilang, Kak. Pagar-pagar mesti penutup-penutup got yang mesti-mesti semua hilang.
0: Jangan jauh-jauh. Itu kita punya penunggu bis yang ada di jalan tuh. Nah, ada besinya sekarang bolong. Iya, ternyata itu juga punya nilai jual yang tinggi ya.
1: Iya, Kak.
0: Oh, waduh, pantas ya. Jadi kita harus waspada nih memang, Kak. Waduh, oke. Taruh CCTV kayaknya di rumah ini. Penting gitu.
1: Iya.
0: Baiklah, jadi itu. Ada lagi mungkin, kayak minyak jelantah juga, iya, itu juga?
1: Minyak jelantah juga. Minyak jelantah sekarang itu, kalau saya tidak salah, penerimanya itu yang yang dia mengekspor itu sampai 6.000 sampai 8.000 per kilo.
0: Tunggu dulu, minyak jelantah itu kan minyak bekas ya?
1: Iya.
0: Ya kita biasa buangnya ke selokan.
1: Jangan, Kak.
0: Oh, jadi harus di?
1: Itulah kalau kita buang minyak ke saluran, itulah nanti yang akan jadi beku dia. Menyumbat semua saluran tak dan membuat jadi lemak yang berbau.
0: Oh, pantasan yang biasa tempel-tempel itu di pipa-pipa itu penyebabnya.
1: Iya, lemak.
0: Oh iya. Jadi harus dipilah ya.
1: Iya.
0: Baru tahu ibunya, ibu rumah tangga. Jadi memang sebenarnya penyuluhan kebersihan ini harus ada kepada masyarakat ya, supaya tahu tentang sampah.
1: Ya, sekarang sudah ada sih, sudah jalan programnya Delha itu untuk di penyuluhan namanya Jelajah Sampah. Jadi jelajah sampah itu dia setiap kecamatan ada akan dibuat. Kayak kemarin Manggala. Iya, kemarin kalau saya tidak salah Manggala.
0: Manggala.
1: Ya, okay. Semua lokal-lokal hero pengolahan sampah itu sudah ada di sana jadi pemateri. Kayak teman-teman kita ada tumpuk sampah, ada circle value yang dari kalau circle value itu dia maggot. Kalau tumpuk sampah dia mengubah sampah organik jadi kompos.
0: Oh, begitu. Iya. Oke. Baiklah. Apa peran pemerintah dalam mendukung ekonomi sirkular?
1: Sangat sangat berperan sih, makanya dia pemerintah membuka titik-titik bank sampah untuk mendekat ke masyarakat. Karena dulu kan bank sampah yang kita tahu di setiap cuma di kantor kecamatan doang. Nah, sekarang sudah menurun ke RT/RW.
0: Oh
1: iya. Iya. Jadi mungkin tinggal gimana kebijakannya RT/RW menampung semua sampah yang sudah dipilah dari masyarakatnya.
0: Iya. Ya tidak ada mipa yabu-yabu nanti plastik.
1: Tetap ada.
0: Ada aja. Iya.
1: Kan kita kan ini penduduknya banyak, jadi pasti masih ada aja yang nakal, Kak.
0: Oh iya. Ya Allah. Alvin, kembali lagi. Baiklah. Nah, kalau bicara tentang tantangan. Nah, tadi tantangan sendiri. Tapi ini peran pemerintah dulu, menyusun kebijakan mendukung pemilahan sampah, terus memberikan edukasi, tadi kita sudah sempat. Nah, serta mendorong investasi. Nah, investasi nih dan kemitraan seperti apa yang dibangun oleh pemerintah dalam industri daur ulang saat ini? Iya. Apa
1: investasinya
0: saja?
1: Sebenarnya sudah ada, Kak. Dia membangun TPS 3R.
0: Apa itu?
1: Itu tempat pengolahan, Kak.
0: Ada di sini.
1: Sudah ada.
0: Di mana tempatnya?
1: Setiap kecamatan ada, Kak.
0: Oh iya.
1: Jadi contohnya itu salah satunya TPS 3R yang di Karobosi.
0: Oh iya.
1: Yang
0: Kanrerong.
1: Iya, yang pas di sampingnya lapangan basket itu oh, TPS 3R itu. Jadi di situ ada pemilahan sampah, ada pengolahan sampah.
0: Iya.
1: Jadi investasi pemerintah itu sudah sangat besar sih sebenarnya.
0: Sampai daur ulang itu juga ada, Mi?
1: Ada.
0: Iya, tahu. Oke lah. Bagaimana peran dunia usaha dalam ekonomi sirkular sendiri?
1: Peran usaha?
0: Iya. Peran usaha. Terutama Anda. Iya. Iya kan bicara Anda ini dengan usahanya, silakan. Iya.
1: Ya. Alhamdulillah sangat menjanjikan sih, Kak.
0: Oh, menjanjikan.
1: Iya.
0: Wah, kelihatannya. Oke. Lanjut.
1: Kalau
0: kenapa?
1: Kalau saya lihat sampah itu ya masih hitam.
0: Masih hitam.
1: Iya.
0: Maksudnya?
1: Kayak saya lihatnya masih hitam.
0: Masih hitam.
1: Iya, yang maksudnya bernilai tapi tidak dipandang.
0: Iya, Ji. Cucuki. Iya. Karena memang kita biasa sampah aja itu.
1: Iya.
0: Ternyata
1: bayangkan kalau pemerintah bisa membantu masyarakat, saya yakin sekali pemerintah bisa mendapatkan PDA dari situ yang sangat bagus.
0: Pendapatan
1: iya.
0: Daerah apa, ya.
1: Sangat bagus. Kenapa saya bilang apalagi kalau masyarakatnya kompak, Kak. Jangan jauh-jauh saja. Kita contoh aja satu kilo saja sampah plastik satu orang kali berapa penduduk yang ada di Kota Makassar.
0: Tapi kan gini, mohon maaf ya, kita kan masyarakat tuh kumpulnya satu tempat. Ditimbang tidak ya kalau kami kumpul plastik?
1: Ditimbang. Makanya
0: Tapi Lanjut.
1: Makanya kita makanya pemerintah itu mengadakan sama, dan kita yang bantu juga pemerintah untuk membantu mitra-mitra, membantu masyarakat untuk mengambil sampahnya. Jadi kalau misalnya teman-teman masyarakat yang dekat sama Tahu Bumi Raya, ya silakan telepon, kami siap jemput.
0: Adakah maksudnya? Tapi saya tidak mau harga standarisasi. Kalau saya telepon Anda gitu ya, saya mau high harganya, di up gitu harganya. Bercanda. Baik, kembali ke tantangan. Sebenarnya apa tantangan terbesar penerapan ekonomi sirkular di Indonesia? Oke, silakan Kim.
1: Kalau tantangan sebenarnya, tantangannya di masyarakat, Dika.
0: Masyarakat.
1: Iya, kesadaran. Kenapa? Kesadaran dari apa yang dia ciptakan sampahnya. Jadi kalau biar bagaimanapun juga pemerintah atau kami yang sebagai mitra pengolahan sampah, kalau masyarakat sendiri juga tidak bisa memahami sampahnya atau mengenali jenis sampahnya dan memilah langsung dari hulu, itu sangat sangat susah sekali, bertantangan sekali sama program-program atau yang keinginan kita semua juga, yang kita melihat ini Makassar bagus kak kita,
0: kota dunia ya.
1: Iya, masa kita jangan sampai Makassar sama dengan kota Bekasi yang sudah nomor 2 menghasilkan gas metana di dunia loh kak.
0: Wah.
1: Gara-gara sampah.
0: Iya, labelnya tidak bagus ya. Iya, maunya labelnya yang bagus.
1: Iya,
0: begitu ya.
1: Benar kak.
0: Oh iya begitu kak.
1: Jadi apalagi sudah isu ini kan sampah udah dari isu dunia kak.
0: Betul.
1: Di Indonesia itu sudah ada kak. Daerah di Indonesia yang sudah bisa dibilang sampahnya itu 90% sudah tertangani. Itu ada di Banyumas.
0: Itu juga.
1: Iya. Dan Banyumas sama dengan sama pemerintah kayak kita sekarang yang dia lakukan, masyarakat harus memilah dari hulunya. Cuma mungkin ada beberapa yang harus pemerintah lihat juga, dari mungkin dari teman tadi masalah penjemputan, mungkin masalah wadah yang harus dipersiapkan. Ya itu aja sih mungkin.
0: Nah itu ya. Oke, baiklah. Yang berikutnya adalah bagaimana contoh penerapan ekonomi sirkular pada sampah organik? Iya, oke.
1: Bagaimana?
0: Iya, bagaimana contoh penerapan ekonomi sirkular pada sampah organik? Iya.
1: Kalau ekonominya itu sebenarnya banyak sih, kalau dari apa? Organik.
0: Sisa makanan ini maksudnya.
1: Iya. Organik itu bisa jadi kompos, bisa budidaya maggot. Nah, nanti hasil maggotnya itu bisa jadi pakan ternak, pakan pokoknya bisa ke perikanan lah, sama pertanian, sama peternakan. Jadi dia kan jadi pakan, maggotnya jadi pakan, sisa ininya jadi kasgot, jadi pupuk juga kak.
0: Pupuk ya, iya. Bisa dijadikan pupuk juga. Dan itu dikelola oleh pemerintah kita sendiri.
1: Ada, sudah ada di bank sampah. Kalau saya tahunya ya ada.
0: Di Sulawesi Selatan, di Makassar?
1: Ada.
0: Ada ya. Teman Anda pasti ya?
1: Teman ada, mitra kak. Teman ada, pemerintah juga ada kak.
0: Oh begitu. Iya. Jadi memang ada bagian-bagian tertentu ya? Anda yang memilahnya, Anda memberikan sama teman-teman ya?
1: Bisa
0: begitu.
1: Jadi organik juga bisa jadi pakan ternak langsung kak.
0: Oh begitu. Iya. Oke. Okay.
1: Jadi sisa-sisa makanan bisa jadi keturunannya jadi apa? Kompos, bisa pupuk cair, itu semua bisa jadi dari organik, kak. Kalau kompos kan dia mempunyai organik kan dia mempunyai air lindi. Air lindinya itu bisa jadi pupuk cair.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Aduh, masyarakat harus tahu ini yang mendengarkan ini. Yang terakhir, apa pesan utama agar ekonomi sirkular berhasil diterapkan? Oke, silakan Ki.
1: Keberhasilannya itu ekonomi sirkular kak, ya kembali harus berkolaborasi sesama masyarakat, mitra, terusaha seperti saya, pemerintah, untuk mewujudkan satu perdagangan, kalau saya bilang perdagangan dari sampah. Wadahnya dagangan ini sudah ada kak, ada bank sampah unit, ada bank sampah pusat, ada Bumi Raya, ada banyak lah.
0: Banyak
1: sudah ini. Banyak sih kak. Jadi kalau dibilang di dunia usaha di pengolahan sampah, ya ya itu harus dipilah dulu. Dibilang di dunia usaha di pengolahan sampah, ya ya itu.

0: di Jakarta, di apa, di Bekasi. Dan saya yakin kalau masyarakat sudah rasa hasil sirkularnya ini sampah, mungkin jadi payah semua itu masyarakat, Kak.
1: Begitu ya. Iya, benar sekali. Iya. Oke. Baiklah. Baik, sahabat budaya, ada yang ingin disampaikan yang terakhir mungkin untuk para mungkin ibu rumah tangga yang buang sampahnya sembarangan atau bagaimana, mungkin yang tidak di apa dijadikan satu mungkin?
0: Iya. Kalau saya, ibu-ibu kalau sudah ibu rumah tangga kalau sudah mengolah makanannya, pisahkan langsung. Ini sampahnya ini apa, jadi kenali dulu sampahnya. Saya rasa juga pemerintah itu mungkin bikinkan pamflet di setiap rumah untuk masyarakat kenali sampahnya. Jadi sampah non organik, organik, residu, atau B3 ringan yang ada di dalam rumah tangga.
1: Gitu ya. Okay.
0: Jadi setiap dia mau buang sampahnya, dia sudah lihat, oh ini jenis sampahku, oh dia non organik, masuklah di wadah non organik. Karena selama ini kalau saya kita lihat, jadi saya tanya, ada di pamflet sampah tak di rumah? Tidak ada.
1: Tidak ada, Pi. Tidak ada, Pi. Itu makanya kita bertanya-tanya Ki juga, Kak. Kita tidak mengenali sampah tak juga. Iya. Ini sampah apa? Non organik, sampah organik.
0: Iya.
1: Itu.
0: Jadi masih banyak orang yang belum kenal sampahnya, Kak. Jadi saya harap di rumah tangga itu harus mengenal sampahnya dulu. Karena banyak yang merasa, ini plastik, dia buanglah di plastik. Ternyata plastiknya itu multilayer. Multilayer itu yang ada kayak aluminium di dalamnya itu, Kak, kemasan ciki.
1: Oh iya, itu.
0: Nah, itu sudah enggak bisa.
1: Iya, Kak. Kayak UMKM juga yang pakai yang mereka bungkusan-bungkusannya itu juga.
0: Iya, itu sudah sebenarnya enggak bisa. Jadi harus memang kita pahami, kenali jual sampah tak, tapi enggak usah mikir ke situ lah. Kenali sampah umumnya saja, rumah tangga dulu. Iya, kayak gitu. Kulit buah masuknya di mana? Banyak jenis keturunannya, Kak.
1: Kulit buah saya biasa campur dengan kayak nasi, sayur apa begitu. Boleh? Seperti itu.
0: Boleh. Itu kan organik, Kak.
1: Oh, iya.
0: Tapi kalau mau dipisahkan sendiri, kulit buah itu bisa jadi ekoenzim. Kalau kulit buah sama buah aja.
1: Iya. Dan itu mahal.
0: Mahal. Saya belum tahu. Insya Allah nanti di bank sampah, kalau sudah ada menerima ekoenzim, ya alhamdulillah.
1: Kayak biasa digabung jadi sama makanan dan sebagainya ya. Oke, okay. Itu dijual juga ya gitu ya.
0: Iya. Kalau jadi kompos nih dijual nih, Kak.
1: Astaga, Anda beruntung berarti ibu-ibu ya sebenarnya.
0: Apalagi kan kita di Sulawesi ini, Kak, banyak sekali tambang. Dan tambang itu setiap tambang itu pasti ada program lingkung anunya, penghijauannya.
1: Iya, memang.
0: Dan dia butuh pupuk banyak. Jadi ya ini salah satu membantu juga sebenarnya, Kak.
1: Gitu deh.
0: Untuk penghijauannya juga Makassar itu dari pupuk komposnya semua dari masyarakat kan bisa.
1: Begitu. Oke. Baiklah. Terima kasih Muhammad Alvin R sudah hadir bersama kami siang hari ini. Banyak sebenarnya edukasi-edukasi yang beliau berikan kepada kita siang hari ini tentang bagaimana memilah sampah, mengolah sampah dengan usaha yang didirikannya. Walaupun dia bilang katanya tadi itu apa, emas hitam.
0: Iya.
1: Tidak tampak tapi beratnya di dalam, gitu ya. Beratnya di dalam gitu ya. Jadi enggak kelihatan gitu emasnya di dalam itu. Terima kasih banyak, sukses untuk usahanya.
0: Amin.
1: Sampai
0: amin,
1: jumpa
0: amin.
1: Di lain kesempatan ya.
0: Iya.
1: Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
2: Anda masih mendengarkan Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan terhubung dulu dengan Bang Rian ya. Ini laporan aktual dari mana? Oke, kita dengarkan langsung. Silakan. Laporan.
4: Baik, terima kasih. Baik, terima kasih rekan Richard di studio. Baik, sahabat budaya dimanapun berada. Saya Bang Rian melaporkan langsung dari Desa Tambangan, Kecamatan Kajang, Kabupaten Bulukumba. Di mana hari ini merupakan hari penting bagi suku Kajang, di mana dilaksanakan ritual adingingi atau pendinginan bumi atau tolak bala, di mana masyarakat Kajang melaksanakan beragam ritual

di mana bisa dikatakan ritual dingin-dingin atau mendinginkan bumi. Ritual ini memang dilaksanakan setiap satu kali setahun, dilaksanakan oleh masyarakat Kajang. Namun kali ini berbeda, dilaksanakan di luar kawasan suku Kajang Amatoa, dan ini dilaksanakan tepatnya di lapangan tambangan Desa Tambangan. Dan tadi kita melihat dari sejak pukul 9 rangkaian

0: Iya, kita mencoba terhubung kembali dengan Bang Rian langsung dari Desa Tambangan, Kabupaten Bulukumba, Kajang. Ya, tadi sudah disampaikan juga bahwa, oke, silakan langsung Bung Rian.
1: Ya, kami lanjutkan lagi sahabat budaya. Di mana hari ini merupakan hari penting bagi masyarakat Kajang melaksanakan ritual adingingin atau ritual mendinginkan bumi. Di mana tujuan dari ritual ini merupakan tolak bala dan tepatnya juga di mana kita lihat atau kita merasakan sendiri kondisi musim panas sangat berkepanjangan di beberapa wilayah, tentunya di Sulawesi Selatan. Oleh karena itu, bertepatan dengan momen tersebut, masyarakat suku Kajang melaksanakan ritual adingingin atau mendinginkan bumi dengan melaksanakan beberapa rangkaian. Dimulai diawali yang pertama pembukaan, di mana ada ritual pembacaan doa, pengambilan 7 sumber air dari tanah Amatua Kajang, dan di mana air tersebut dibacakan oleh pemangku adat suku Kajang, dan setelah itu dipercikan kepada seluruh peserta yang ada di lokasi kegiatan adingingin di desa di lapangan desa Tambangan ini. Nah, selanjutnya tadi juga ada kegiatan amatunupan roli, di mana besi atau linggis dibakar, dan setelah itu nanti mungkin tadi ada beberapa penjelasan dari pemangku adat, ritual tersebut dilakukan untuk menentukan ketika ada kasus pencurian akan mengetahui siapa pelaku utama dari pencuri tersebut, di mana beberapa terduga mewajibkan memegang linggis tersebut. Ketika bukan pelaku, maka linggis itu tidak membakar tangannya. Sedangkan ketika ada pelaku, betul-betul pelaku pencurian, memegang linggis itu akan terbakar atau melepuh. Nah, selain itu juga ada sabung ayam. Sabung ayam juga menjadi bagian rangkaian dari ritual adingingin yang dilaksanakan saat ini di lapangan tambangan, di mana tadi masyarakat cukup antusias untuk mengikuti beberapa rangkaian termasuk sabung ayam. Nah, setelah itu ada prosesi pembacaan hasil bumi dan juga beberapa menu makanan khas suku Kajang. Dan yang paling uniknya di sini, tempat makanannya itu murni menggunakan bahan-bahan alami dari alam. Mulai dari batu kelapa sebagai mangkok, ada anyaman-anyaman sebagai tempat nasi, dan juga minuman tradisional tuak yang disajikan dalam ritual ini, sahabat budaya. Dan tentunya tadi ditutup dengan makan bersama, dilakukan oleh masyarakat suku Kajang. Tentunya kegiatan ini juga dihadiri langsung oleh Bupati Bulukumba dan jajaran Forkopimda lainnya. Dan yang terpenting lain juga, ini menjadi rangkaian dari kegiatan Festival Pinisi 2026. Cukup antusias masyarakat untuk mengikuti ritual ini, dan tentunya mengharapkan turun hujan segera dan mendinginkan kondisi musim panas yang saat ini. Dan yang paling uniknya juga, tadi ada beberapa wisata asing yang langsung melihat prosesi ritual adingin ini dan juga mencoba mencicipi makanan-makanan tradisional dari masakan khas suku Kajang ini. Dan sahabat budaya, dari beberapa sempat wawancara dengan masyarakat bahwa kegiatan ini memang perlu dilestarikan, bahkan menjadi daya tarik dari anak muda. Karena di sini sebagian besar merupakan anak muda yang hadir dalam kegiatan adingin ini. Dan tentu ini menjadi sebuah momen yang sangat langka, di mana ritual ini dihadiri langsung oleh kaum muda. Bukan hanya tua, tapi anak muda juga, bahkan anak muda dari warga asing, sahabat budaya. Demikian laporan saya dari Desa Tambangan, tepatnya di lapangan Tambangan, pada lokasi acara ritual adingingin atau mendinginkan bumi atau ritual tolak bala yang dilakukan oleh suku Kajang yang berada di luar kawasan suku Kajang. Kembali ke studio.
0: Iya, terima kasih rekan Rian. Sahabat budaya, kita lanjutkan kebersamaan kita menghadirkan info kabar anak untuk pukul 12 siang ini.
2: Kabaratna Pro 4.
0: Sahabat budaya, Pantai Kelingking, pesona alam Desa Penida. Pantai Kelingking merupakan salah satu destinasi wisata yang berada di Nusa Penida, Kabupaten Kelungkung, Bali. Pantai ini kenal dengan pemandangan tebing yang tinggi serta memiliki bentuk unik ya, serta hamparan laut berwarna biru yang di sekitarnya. Dari kawasan atas tebing, wisatawan dapat menikmati panorama pantai dan laut yang luas. Keindahan benteng alam tersebut membuat Pantai Kelingking menjadi salah satu tempat yang banyak menarik perhatian wisatawan. Menjaga kebersihan dan kelestarian kawasan menjadi bagian penting agar keindahan Pantai Kelingking tetap dapat dinikmati.
2: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Mozaik Budaya.
1: Ganja atau gantala jarang adalah kuliner berbahan daging kuda, dan pada zaman dahulu gantala jarang adalah makanan para bangsawan. Tetapi saat ini banyak ditemui di warung atau rumah makan di Jeneponto. Keunikan dari kuliner ini adalah daging kuda direbus hanya memakai bumbu yang sangat sederhana, yaitu garam kasar, bumbu penyedap, dan kunyit. Walaupun daging kuda hanya direbus dengan bumbu sederhana, tetapi memiliki rasa dan aroma yang khas, sehingga saat menikmati kuliner ini tidak ada aroma rempah atau bumbu. Jika tertusuk paku atau benda berkarat, masyarakat Jeneponto segera mengkonsumsi gantala jarang karena diyakini dapat menghindarkan diri dari bahaya tetanus.
0: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Masih mendengarkan Nusantara Siang Pro 4 RRI Makassar.

udah jam segini, minum obat dulu yuk. Satu dari lima orang Indonesia punya potensi gangguan kejiwaan. Mencari bantuan ahli bukan berarti pengecut. Ke psikolog nggak perlu malu. Siapa tahu, kamu juga butuh.

0: Sari Batang Malam Biriku dimanapun berada. Selamat siang, kita sekarang sudah di program IKT. Dan di kesempatan siang hari ini sudah hadir ya dua narasumber kita. Saya sapa dulu, yang pertama ada Ayahanda Haji Samsudin ST. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya,
0: kemudian juga ada Ayah Bahrun Mahmud STMM. Jadi bergandengan nih sahabat budaya, ada ketua sama wakil ketuanya juga.
1: Ya kebetulan waktunya punya kesempatan bersamaan.
0: Sehat ya ayah berdua ya.
1: Alhamdulillah.
0: Aduh, dengar belum menyanyi saya pas ngomong saya suaranya sudah wah luar biasa. Sekarang kita mau dengarkan dulu ini ada siapa yang pertama ini mau nyanyi dulu ini.
1: Boleh saya.
0: Oh, silakan.
1: Saya belajar menyanyi.
2: Harus ketuanya duluan nih.
1: Ya.
0: Agak ya.
1: Jadi mohon maaf teman-teman yang ada yang mendengarkan, mohon maaf kalau ada salah sedikit. Jadi maklum misalnya ya, karena kita bukan penyanyi.
0: Nanti sebentar yang mau bergabung boleh ya. Selepas yeah. Kita nikmati dulu dua suara emas ini yeah. Dari biduan-biduan kita.
1: Iya, yeah, kalau Bung Richard jangan salah boleh. Kalau saya wajar. Kalau Bung Richard tidak boleh salah.
0: Lagu pertama tak apa ini?
1: Lagu Minasar Ribu Rita.
0: Oh, ini lagu saya, lagu saya.
1: Lagu kesangannya Bung Richard.
0: Oke, okay, kita nikmati Haji Eko.
1: Ya. Yeah. Masih dikit pun.

0: Bekasi. Oke, selanjutnya kita akan mendengarkan lagi ini. Kita berbincang-bincang sahabat budaya. Ada Ayahanda Barun lagu tadi. Natiwi Pedina.
1: Ah, lagu Bugis.
0: Oke.
1: Mudah-mudahan bisa.

0: Ya, saya Adinda aku.
1: Iya, sahabat budaya, hari ini kita akan membahas mengenai Utanta Nyawata, Abulo Sibatang bersatu padu menjaga bumi Makassar agar senantiasa waspada dan selamat. Nanti sahabat budaya yang mau bergabung, Bung Rica tunggu, kita tunggu semua di 0811-400-9250 atau 0812-4401-9250. Oke, ayah anda berdua belakangan ini ada yang merasa sesuatu berbeda cuaca kita akhir-akhir ini? Iya.
0: Jadi jelas ada. Jadi kalau beberapa waktu yang lalu, ya, itu kita hanya lihat di televisi bahwa ada asap yang menyeberang negara ya. Ah. Dari Kalimantan, Sumatera, ya. Kalimantan ya, menyeberang ke negara lain, Malaysia dan Singapura. Okay. Tapi minggu terakhir ini di Makassar ternyata asapnya lari ke sini juga. Iya. Asapnya juga dan sudah cukup mengganggu lah. Oh, karena apalagi kalau kita pagi-pagi itu biasa lihat matahari.
1: Iya.
0: Biasa kalau pasannya itu enggak kelihatan mataharinya.
1: Nah, tadi pagi sempat aku jogging.
0: Iya.
1: Di seputaran Pantai Losari.
0: Iya.
1: Ini mataharinya masih malu-malu atau bagaimana? Baru sudah jam 8 lewat. Biasa kan jam 7 kan matahari sudah ini ya, percikannya sudah luar biasa. Ini kok tiba-tiba menjadi terganggu juga sebenarnya. Nah, kalau misalnya aktivitas di luar bagaimana beberapa hari terakhir ini?
0: Jadi kemarin saya sempat main olahraga di gua sana.
1: Iya.
0: Itu kita disarankan pakai masker karena memang pedis agak mengganggu.
1: Di Stadion Kaligoa?
0: Bukan di lapangan golf. Kemarin kan di sana di sampingnya gunung-gunung hutang. Oh. Gunungnya saja enggak kelihatan.
1: Oh iya.
0: Jadi tertutup sekali di sana. Okay. Jadi kita disarankan pakai masker.
1: Aha.
0: Dan pedis mata, walaupun pakai masker kan cuma di mulut, tapi mata yang pedis. Berarti sudah sangat mengganggu lah.
1: Okay.
2: Mungkin tahun ini yang terparah ya.
0: Mungkin ya, karena kalau dulu kan biasa kita dengar.
1: Kalau tahun-tahun kemarin kan tidak sampai
0: seperti ini. Tidak sampai ke sini.
1: Ya.
0: Apakah dari sana atau kita juga di sini ada kita juga dan sampai ada juga hutan kita yang terbakar.
1: Oh iya, kalau gitu kita tanya dulu ini yang punya yang punya Gunung Latimojong.
0: Iya.
1: Selamat siang.
3: Selamat siang.
0: Assalamualaikum, Bang Jono.
1: Ini yang punya ini, yang punya hutan. Coba gimana? Kita tanya dulu.
0: Apakah di kampungnya Jono di Barukan sana juga terjadi kemarin aja di gua saya parah sekali kemarin.
1: Mari silakan.
3: Aman di sini.
0: Aman ya?
1: Aman di mana ini?
0: Di dalam rumah atau di luar?
3: Cuma kabut hari ini.
1: Ini posisi lagi di mana ini? Kok ada background lagu ini?
3: Enggak, lagi di sini ini. Di situ kapan keadaan
1: ini? Lagi karaoke atau bagaimana ini?
3: Enggak.
1: Oh iya.
3: Iya, tadi kan menikmati tadi ada Iwan Tompo sama Isaes tadi menyanyi.
1: Wes ada.
3: Iya. Jangan lupa tetep layarnya.
1: Ada sesuatu yang berbeda yang kita rasakan akhir-akhir ini abangku mengenai cuaca kita?
3: Iya, kayaknya memang ada ini kalau pagi-pagi. Agak lain-lain ya. Sampai jam 9 itu kayak belum agak terasa panas ya.
1: Kalau pagi itu kan basang,
3: berkacang hijau. Apa namanya, asap ya. Bukan hanya di Makassar, di Bone juga begitu. Lebih parah lagi di Bone.
1: Di daerah mana di Bone? Pokoknya Bone.
3: Bone itu sampai Bone Utara. Iya, itu asapnya sungguh sangat tebal.
1: Oke.
3: Ya di sini juga. Ya kita nikmati saja.
2: Oh gitu ya.
3: Mau di apa?
2: Iya.
3: Bukan kemauan kita.
2: Mungkin juga pembelajaran ya Pak Jono ya.
3: Iya.
2: Kita masih bisa mengatasi.
1: Sudah ada himbauan dari RT RW atau pemerintah setempat mengenai warga tentang warga bagaimana caranya supaya maksudnya waspada.
3: Ada himbauan. Supaya bayar iuran sampah tepat waktu.
0: Bukan yang terkait dengan ini ya, untuk dengan kejadian ini kan sudah kejadian.
3: Kemarin saya lihat kalau RT RW belum ada. Tapi kalau dari wali kota ada pembagian masker.
1: Iya,
3: untuk anak sekolah. Tapi di sini belum sampai ya.
0: Tapi begini, ini kan masker itu kan untuk di udara yang dihisap ya. Tapi kan mata juga ini perih.
3: Ah, ya, mungkin perlawanan juga Pak Haji, pemegang kacamata ya.
1: Bukan saya bilang itu nah.
3: Iya, saya silakan
1: sebagai masyarakat. Ya, maksudnya ini suara hati masyarakat.
3: Tidak usah takut lah, saya yang bilang.
1: Oh, betul juga iya. Kacamata apa ini? Hitam atau putih atau apa? Kacamata hitam atau putih?
0: Tidak, kacamata yang kayak berenang itu yang tertutup.
1: Oh, iya.
0: Karena kalau kacamata biasa kan masih masuk. Yang kalau kita
3: tapi
0: mau
3: jangan yang kacamata.
0: Tapi 10.000 2 kilo. Kan, beraktivitas di luar. Jadi kalau memang tidak ada perlu dihimbau
3: yang kompensasi kan.
1: Oh, berarti kacamata ini yang pasti ya, yang pas di mata ya.
3: Mungkin tahun ini pelimpar ya sebenarnya.
1: Iya, tahun-tahun kemarin kan tidak ada. Ya. Maksudnya ada tapi tidak terlalu ini.
3: Iya, karena tahun-tahun sebelumnya kebakaran itu asapnya sudah sampai di sini.
2: Betul, yang terparah ini Pak Yura. Karena saya sudah merasakan juga asap yang ada di Riau, Medan. Ternyata juga berat sudah berada di kampung halaman gitu ya di Makassar.
3: Iya.
0: Selama ini kan kita dengar tuh di televisi aja bahwa Sumatera, Kalimantan terjadi kebakaran hutan yang dampaknya ke negara lain. Kalau sekarang ke Sulawesi.
3: Mana
0: saya dengar informasi ada teman dari Bulukumba parah sekali di Bulukumba.
3: Iya, nggak tahu ini apakah ini kebakaran memang
0: di sana atau di sini? Jangan-jangan di sini juga ada, tidak kelihatan.
3: Siapa tahu bukan yang itu di antang itu.
0: Iya. Tidak, asapnya lain kalau antang. Hah? Asapnya lain.
1: Berbeda.
0: Kalau asapnya di antang itu agak berbau. Kalau ini berarti, mata perih.
2: Berarti ada aromanya ya.
1: Oh iya.
2: Ada aromanya ya.
3: Jadi saya kira ini karena teman-teman di PT bilang ada asap. Saya kira kira itu ada asap dari pemakaran sampah di antang itu.
1: Beda, berbeda.
3: Berbeda. Tapi ternyata beberapa hari ini. Oh di sini lain beda kali juga ya. Sananya kalau pagi. Dan ini kan Indonesia memang sekarang apa namanya?
2: Darurat
3: bencana lah.
1: Iya.
0: Bencana ya.
3: Iya kan di Padang itu ada banjir.
0: Ini seluruh Nusantara.
1: Iya.
0: Bencana ya.
3: Iya kan di Padang itu ada banjir.

0: ya itu membuka lahan.
1: Ya.
0: Apalagi ini setelah pergantian apa ya, Menteri Keuangan kan ada yang mengajak investor untuk ke kebun sawit.
1: Ya. Gitu. Ada yang nakal, ada yang nakal ya.
2: Ada dan itu sudah ditangani, setahu saya. Yang ketahuan.
0: Ya, ini susahnya.
2: Yang
0: ketahuan. Kita sebagai masyarakat ya.
1: Iya.
0: Sesuai judulnya itu. Bagaimana menjaga?
2: Iya, menjaga hutan lah.
0: Kita menjaga nyawa kita.
2: Iya.
0: Tetapi susah juga kalau pemerintah tidak menjaga kita.
2: Ya, sebenarnya sudah termasuk pemerintah sudah menjaga, cuma kan faktor manusia ini kan.
0: Karena
2: Indonesia kan luas, susah dijaga satu-satu.
0: Iya, seperti hutan kita Pak Dia, Pak Baru begini.
1: Iya.
0: Dulu timur.
2: Iya.
0: Tiba-tiba ada banjir bandang.
1: Iya.
0: Yeah. Dia membawa gelombang lebih besar itu.
2: Iya, yeah, iya.
0: Yeah. Di Maros juga tiba-tiba ada longsor.
2: Iya. Yeah.
1: Aha. Yeah.
0: Baru ketahuan oh, selama ini ternyata sana pembuatan hutan di sana. Pemerintah tuh apa tuh memang mana pelisanya di situ, gimana tempatnya di situ?
1: Oh,
0: kok tidak tahu ya?
3: Ya, mudah-mudahan keterlibatan masyarakat ini.
0: Iya. Yeah.
3: Karena biasanya juga kita tidak tahu izinnya dari mana,
0: begitu.
3: Terus agak susah sekali karena kita bertemu dengan orang-orang yang kita tidak inginkan. Sekarang ini kalau kita bersatu kayak seperti Makassar ya, kalau kita bersatu, kalau memang ada perusahaan yang melakukan, karena memang membakar hutan ini untuk membuka lahan memang yang paling murah,
0: betul,
3: yang sangat murah.
0: Terus tapi lagi, susahnya
3: ya, hasil temuan yang lalu di Sumatera itu dan Kalimantan itu pelakunya itu lebih 500 pelaku yang di sampai-sampai ya Pak Presiden kita mengatakan pelakunya itu bawa ke Jakarta.
2: Yeah.
3: Jadi mungkin sakin pedulinya Presiden kita.
1: Waduh.
3: Dan mungkin jenuh melihat semua ini pelanggaran yang ada. Sehingga dia mengatakan bahwa pelakunya bawa ke Jakarta. Itu mungkin.
2: Yeah.
3: Karena memang juga hutang ini terbakar itu ada faktor kesengajaan. Tulisan-tulisan yang lain para pakar-pakar kita mengatakan 99% ini adalah perilaku manusia.
1: Human error.
2: Iya. Jadi 1% aja bencana ya, misalnya petir.
0: Iya. Masih ingat kita Pak J, Pak Barung.
1: Iya.
0: Tahun lalu kita masih ingat di satu wilayah di Goa sana.
2: Iya, iya.
0: Hampir saja ada pembuatan hutan di sana, sudah ada alat berat di sana.
2: Iya, iya. Iya.
0: Tapi cepat ditemukan.
2: Cepat ketahuan ya.
0: Cepat ketahuan.
1: Karena sudah sempat muncul di media sosial waktu itu.
0: Jadi ini perlu memang hati-hati kita.
1: Iya.
0: Karena bapak-bapak bersatu kita, pasti ada salah satu sudah pengkhianat.
2: Iya.
3: Betul.
0: Iya.
3: Ini karena sangat, itu sangat miris juga ya,
0: uang itu.
3: Kalau kami ini, kalau saya pribadi ya, sering mengadakan itu penanaman pohon di sana berapa ribu. Begitu gampangnya itu dengan syarat bahwa lale dan apa
1: mudah,
3: dan memang ada beberapa penduduk sekitar sana yang mengatakan seperti itu, bahwa membuka lahan itu cara murah itu adalah membakar. Ini mudah-mudahan para aparat kita ini bekerja sama dengan masyarakat agar tidak lagi terjadi seperti itu. Kalau berulang-ulang berarti regulasi yang kita harus perbaiki. Kalau misalnya regulasi ini lemah, otomatis pasti terjadi. Karena memang sangat parah di Makassar terjadi ini. Karena kami dulu saya katakan bahwa saya pernah merasakan di Riau. Saya pernah menuju ke Riau sana sampai ke Medan tidak bisa turun pesawatnya. Memang jarak pandang itu sangat susah.
2: Dan kita belum terjadi di sini, belum pernah kejadian.
3: Iya, tapi ini sudah ini saya lihat kalau pagi, paling gampang sekali itu kalau kita lihat pada saat pagi. Setelah salat subuh kita amati itu susahnya menembus cahaya itu masuk ke bumi itu.
2: Iya.
3: Di situ banyak terlihat sekali itu bahwa asap itu betul-betul ada, nyata di depan kita.
0: Betul, mungkin perlu diperbaiki itu adalah memang regulasinya.
2: Iya.
0: Undang-undangnya terutama hukumnya dan penegakan hukum itu sendiri.
2: Ya, saya kira pemerintah ini sudah berupaya bagaimana, karena ini kan kejadiannya hampir setiap tahun tapi tidak separah ini. Jadi memang harus langkah-langkah yang konkret agar untuk ke depan tidak lagi terjadi.
1: Tapi kan maksudnya kan mereka sudah tahu bahwa hukumnya ini berat.
2: Berat.
1: Tapi tolong
2: Ya, ini manusianya lagi, kembali hukumnya. Ke manusianya lagi.
3: Sama Pak Richard dulu ya, waktunya ada regulasi buang sampah. Ya.

0: begitu tingginya, ya, begitu tinggi, tingginya itu apa namanya hukuman yang diberikan, ternyata juga banyak juga
1: kebal ya, juga,
0: kebal juga. Begitu dikasih regulasi yang buang sampah itu langsung didenda 50 ribu.
2: Ya,
0: ah itu langsung langsung mereka ya. Iya. Dia lebih takut yang rendah dibanding yang tinggi.
3: Iya. Berarti kesimpulannya begini.
0: Iya.
3: Kalau kita mau kita bagus, maka pakailah prinsip minimal lomo.
2: Iya, apa itu?
3: Oh, hukum berhak, hukum tidak bercucu.
0: Oh, iya.
3: Itu tidak memandang siapapun dia, kalau melanggar harus dihukum.
2: Iya.
3: Itu kalau kita itu tegakkan, saya kira insya Allah hukum kita akan baik, tidak akan pelanggar akan,
2: amin,
3: akan berkurang di negara kita.
2: Iya.
3: Tapi amin, selama hukum itu memandang siapa dia.
2: Iya.
3: Jangan harap.
0: Siapa tadi itu Pak Jokowi tadi bahwa begitu tingginya orang tidak takut.
1: Iya.
0: Mungkin dia tahu bahwa ini adalah regulasi yang mengada-ada.
2: Iya.
0: Ya. Sehingga begitu dapat kebijakan bahwa langsung ada penalti 50 ribu. Orang pada takut
1: di tempat itu.
0: Berarti regulasi ini perlu ada tindakan yang nyata.
3: Iya, itulah. Itu tadi saya bilang itu harus begitu. Hukum tidak beranak, hukum tidak bercucu. Siapapun mereka yang bersalah, yang melanggar harus dihukum.
2: Iya.
3: Kalau itu tidak dilakukan, jangan harap. Dan mudah-mudahan kita pemerintah kita kembali ke jalan benar. Dan betul-betul demi masyarakat banyak.
2: Masyarakat orang banyak.
3: Masyarakat banyak, mari kita
2: patuh ke hukum. Ya, patuh dihukum.
3: Betul.
2: Oh, jangan egois ya, pikirkan orang lain ya,
3: saya kira itu. Oke, lanjut tugas.
2: Silakan, terima kasih
3: Pak Jaya selalu.
0: Pasek.
3: Terima kasih Pak Ketua, Pak Waka atas kehadirannya. Bagi teman-teman yang lain mau menjadi pengisi acara, silakan daftarkan diri Anda. Gratis kok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Oke, ada yang masuk? Oke, kita terima dulu. Selamat siang IKT.
2: IKT.
4: Selamat siang.
1: Iya, selamat siang.
2: Dari mana?
4: Apakah
1: kabar baik, kabar baik.
2: Dari mana? Oh, iya.
1: Iya.
4: Saya baru monitor narasumbernya hari ini.
2: Saya sendiri. Pak Samsudin, Eko Senior sama Pak Bahrun. Saya Eko Senior dan Pak Bahrun.
4: Oh iya, makasih. Kalau perkenalkan diri juga barangkali. Saya dengan Ibu Andi Mawarni ya, di Mungin Sidi.
2: Oh, Andi Mawarni Mungin Sidi ya.
4: Iya, tetangga kamarnya Ibu Niar.
2: Oh, Mungin Sidi baru. Iya.
4: Alhamdulillah. Bisa menemukan.
1: Pintar masak ini, pintar masak. Baik,
2: jago sih, jangan dibilang.
1: Jago masak ini.
2: Tidak usah disebut. Pasti
4: kata siapa?
1: Pejago masak dan
2: sering
1: ini.
2: Kita sudah ada barang anunya uji cobanya
1: sudah
2: sering
1: dikirim. Ya. Betul.
2: Sudah sering dibawa uji cobanya.
4: Oh, alhamdulillah.
1: Amin.
2: Iya.
1: Bagaimana kita kalau dari kalau dari ibu rumah tangga sendiri?
2: Gimana kondisi?
4: Aduh.
2: Kondisi cuaca di sekitar rumah di Mungin gimana?
1: Terganggu dengan asap. Ya, boleh lanjut Bunda.
4: Ini keras sekali, apalagi kalau kita berada di lantai 3, sudah tidak terlihat itu menara busuan, menara Hatipala, apartemen royal sudah enggak kelihatan.
2: Tapi kan baru beberapa hari terakhir ini, Bu. Mawar.
4: Iya. Tapi 2 hari terakhir ini sudah
2: parah.
4: Itu.
2: Parah sekali ya.
4: Iya. Saya dengar informasi juga, katanya Untia juga terbakar.
1: Oh, astaga.
2: Mungkin juga ya. Daerah
4: Untia juga terbakar.
2: Asal
4: terus tadi saya dengar.
2: Jangan stadion yang terbakar.
1: Iya.
4: Ya, saya dengar lagi dari info dari teman.
1: Iya.
4: Katanya Senjai juga terbakar.
2: Oh, ada hutan yang terbakar ya. Iya, bisa
4: makanya
2: jadi.
4: Bukan cuma.
2: Iya, saya dengar kemarin di Bulukumba parah sekali, berarti ada hutan di sekitar sana yang terbakar.
4: Iya, katanya Senjai.
2: Cuma belum terpantau.
4: Iya, makanya saya bercanda sama teman.
2: Iya.
4: Saya bilang Kalimantan itu jahat ya. Masa kirim asap, coba kirim uang kek.
2: Iya.
4: Kita bagi lagi sama Bung Richard ya.
1: Amin.
2: Artinya kita sendiri warga saya kan tidak enak, apalagi orang luar negeri kasih.
1: Iya.
2: Sampai diliburkan karena sekolahnya itu Malaysia, Singapura libur.
4: Masalahnya cuman kita bingung.

0: juga karena hampir setiap tahun ini yang berjalan.
1: Iya, itu saya bilang ini kan tiap tahun. Kenapa tidak bisa dicarikan solusi untuk menjaga yang ke depan?
0: Sebenarnya biasanya pemerintahan itu dari atas pengaturannya bagus, cuman yang dibawa-bawanya itu kadang-kadang.
1: Kemarin saya dengar di televisi ada 70.000 disiapkan polisi hutan. Nah, untuk menjaga hutan ya, mudah-mudahan ke depan itu ya salah satulah. Tapi bukan masalah manusia, ini kan sumber airnya yang susah karena di pegunungan kan. Jadi mesti siapkan air lah. Ya sebenarnya yang kesulitan karena airnya mau memadamkan pakai apa. Jadi kalau di gunung ada barangkali di sumur bor bisa disiapkan untuk dipakai sekali setahun. Karena ini kan kalau lahan gambut itu kalau disiram bagian atas di bawah masih nyala.
0: Iya betul.
1: Jadi agak sulit. Makanya juga
0: ini sudah menjadi fenomena alam.
1: Iya.
0: Setiap tahun kita harus mengalami.
1: Iya, setiap tahun, setiap musim kemarau lah.
0: Kita ini yang dibawa-bawa ini cuma bisa berbicara, menyampaikan apa keinginan kita, tapi belum satu pun sudah dan bukan cuma hutan. Masalahnya kita mulai dari air bersih, dari pemadaman listrik, dari gas. Semua tidak setiap tahun.
1: Setiap tahun terjadi ya. Tapi kita monitor di televisi bahwa Presiden Prabowo sudah rapat terbatas khusus bahas ini. Jadi mudah-mudahan sudah ada solusi untuk ke depan lah.
2: Berarti air memang sumber kehidupan.
1: Ya, air sumber kehidupan.
2: Listrik juga digerakkan oleh air.
1: Kalau air juga tidak ada, tidak bisa juga.
0: Jadi tapi memang mudah-mudahan juga Makassar ini tercapai cita-citanya Pak Wali yang baru ini.
1: Apa
0: katanya mau menyuling air laut menjadi air tawar. Jadi kita doakan mudah-mudahan itu
1: terutama ya baik, Makassar bagian utara ya butuh air. Kalau bagian
0: air supaya
1: kalau di bagian selatan air. Alhamdulillah aman ya. Di bagian utara yang agak kesulitan air di musim kemarau.
0: Tapi alhamdulillah mungkin sih dia aman.
3: Amin.
0: Aman airnya.
1: Supaya seluruh keluarga yang ada di sana sehat semua gara-gara cuaca.
0: Jadi kita ini supaya mungkin musibah-musibah seperti ini kita tidak perlu terlalu banyak mengeluh.
1: Iya, jangan mengeluh, cari solusi.
0: Mungkin kita di samping mencari solusi, kita introspeksi diri masing-masing.
1: Minimal kita jangan membakar sampah sembarangan lah. Karena kadang-kadang itu jadi bakar sampah akhirnya jadi kebakaran, jadi kebakaran. Atau mungkin yang merokok biasa buang puntung rokok di daun kering ya bisa jadi penyebab. Jadi minimal kita jangan menjadi penyebab lah.
0: Ya banyak penyebabnya. Jadi kita ini masyarakat biasa ya cukup bersabar dan jangan terlalu banyak.
2: Mudah-mudahan juga kita tidak menghujat dengan sumber asap itu ya, karena selama ini kan oksigen yang baik itu juga dari sana. Hijaunya yang ada di Kalimantan, di Sumatera.
1: Sampai dunia kan menjaga itu, tutup terus menjaga itu ada, karena paru-paru dunia karena cuma di Indonesia ini yang banyak hutan.
2: Baru kita sadari sekarang bahwa betul-betul itu bahwa oksigen yang ada di sana itu terimbas ini. Contoh asap itu sumbernya dari sana, ternyata bisa juga kita rasakan di sini. Jadi mungkin juga itu seperti juga oksigen. Karena kalau kita juga mempelajari segitiga api, ada oksigen, panas dan materialnya itu adalah yang kering. Ketemu segitiga itu baru bisa terjadi.
1: Bisa terjadi kebakaran.
2: Tapi selama ini yang kita lihat di sini sesuai dengan temuan-temuan yang ada di lapangan itu adalah perilaku manusia. Itulah mudah-mudahan bisa berhenti manusia-manusia seperti ini dikasih kesadaran. Kalau kita mengharapkan pemerintah untuk menjaga mungkin agak
1: susah.
2: Jadi harus kalau kita secara berembuk terus bersatu untuk bagaimana tidak melakukan hal-hal yang bisa merugikan banyak orang.
0: Bukan bersatu kita teguh ya Pak ya.
2: Bercerai kita runtuh.
1: Bercerai kita pisah.
0: Jangan sampai Tapi kita bahagia.
2: Iya.
0: Bercerai kawin lagi.
4: Hai.
2: Iya.
0: Jangan tahu waktu kan belum berita.
1: Jangan dulu yang sudah, berikan kesempatan yang belum.
0: Iya, betul. Jadi intinya buat saya ya, kita menerima saja kenyataan ini sambil kita introspeksi diri. Mungkin kalau kita berbicara tentang agama, mungkin Allah juga sudah marah sama kita-kita karena kita sudah terlalu banyak kesaliman yang kita lakukan.
2: Kalau kita pikir jadi, juga pemerintah sudah ikut serta tadinya bahwa banyaknya kebakaran hutan ini ya mungkin salah satunya bisa doa minta hujan masyarakat
0: kita juga tidak bisa sepenuhnya salahkan pemerintah. Kita ambil contoh di rumah tangga saja yang kecil kadang-kadang suami sulit untuk mengatur semuanya apalagi kepala negara itu. Jadi ya kita doakan sama-sama kita berdoa, mudah-mudahan musibah ini cepat berlalu. Kita bisa damai kembali. Kita betul-betul bisa merasakan kemerdekaan yang betul-betul merdeka. Tidak terjajah.
1: Jaguna.
4: Iya.
1: Jaguna.
0: Kalian merdeka tahun-tahun tapi kita masih terjajah. Terjajah dengan kebutuhan hidup sehari-hari. Itu barangkali komentar saya.
4: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Ada Haye Sulaiman di sini di Tinumbu. Selamat siang.
1: Iya, Pak Sulaiman.
4: Selamat siang. Terima kasih sudah menunggu. Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tabe Sulaiman.
5: Pak Barung.
2: Siap.
5: Pak Haji.
4: Iya.
5: Alhamdulillah kekaripan.
1: Alhamdulillah aman terkendali.
5: Di sini Pak Haji, Pak Barung. Udah berapa hari ini mati lampu?
1: Di mana?
5: Di Pasar Butung kan sementara lagi beraktivitas.
1: Kalau Pasar Butung itu kan itu kan
5: lagi
1: jangan terlalu mengandalkan PLN, siapkan genset.
5: Ada di genset induknya. Dan juga pemerintah setempat menyediakan dipermudah untuk solar pasar
1: Pasar. Solarnya.
2: Saya lihat solar ini di mana-mana juga agak
1: solar juga masalah. Banyak antrian.
5: Kalau untuk pedagang Pasar Butuh khusus untuk pasar tidak dipersulit.
1: Boleh.
4: Mati lampunya berapa lama ini Ayah biasa?
5: Biasa lebih 1 jam, 2 jam.
1: Dua jam sekarang.
4: Terus yang terdampak di situ apa?
5: Para pedagang.
1: Yang tidak bisa menjual kasihan.
5: Menjual sih karena
1: penerangan seadanya langsung, tapi kan tidak bisa menjalankan AC barangkali ya.
5: Tidak bisa menjalankan AC. Lift juga tidak bisa. Sama eskalator.
4: Oke.
1: Terganggu lah penjualan.
5: Tapi ini bagaimana pemerintah berusaha sedingin mungkin untuk mengantisipasi pasar-pasar yang ada di Kota Makassar.
1: Tapi tidak terganggu dengan asapnya di sana? Asap tidak masuk di pasar ya?
5: Kemarin kuliah saya video itu pelabuhan tidak kelihatan.
4: Jam berapa? Jam berapa ya?
5: Mulai pagi. Kalau siang-siang kelihatan, kalau sore tidak kelihatan asap kabut. Kayak kabut itu.
1: Kabut
5: ya. Pelabuhan kabut. Begini Pak Haji, di daerah kan tidak kuat itu di daerah kan biasa kalau membakar lahan begitu Pak Haji kan itu daerah gunung kan hutan masih biasa di kan membakar metuno bulo tempat utonji
2: ditinggalkan.
5: Begitu dia kan dusun juga bisa bilang jangan bakar-bakar dulu bilang kan tempat utonji
4: itu
5: aja kan masuk itu anunya
4: betul.
5: Dari denak-denak tempatnya itu aja itu biasa kalau disangka biasa marah itu
4: karena punya utonji
1: iya
5: di tanah Iya, tangku bakar
1: tanahku. Tanahku itu memang tanahnya, tapi asapnya kemana-mana itu saja.
5: Iya, kemana-mana kan. Atu, kan biasa itu bambu di kampung kering, jadi hisap masuk sampai di gunung itu nunya bambunya. Bilang kan dibakar, kena bakar kan, tak bakar semua. Itu toseng anuna.
2: Itulah.
5: Bagus. Bagus sebenarnya pemerintah setempat bagus. Cuma ini yang dibawa biasa.
2: Ya, cara-cara yang tidak legal ya.
5: Iya,
2: yang cara-cara dia buat.
5: Artinya, artinya dusun sudah persuasi untuk bagaimana caranya.
2: Mudah-mudahan ya tugas-tugas kita.
5: Iya,
2: para ulama-ulama di mana-mana.
5: Ulama-ulama
2: ya, mungkin mudah-mudahan pada para ulama kita bisa disampaikan pada saat ya beri pencerahan pada setiap hari Jumat.
5: Iya, di ya. Dianukan dulu kayak dulu Pak Haji dulu sama Pak Suharto kan ada namanya Tudan Sipudung.
2: Iya.
5: Eh, panggil semua warga dan dibakar-bakar karena ini dampaknya musim kemarau begini. Saluran mati nih Pak Bar. Saluran mati nih Pak Baru.
2: Iya.
5: Di Tinumbu jam 3 baru bisa dapat air. Jam 1, jam 2, iya sampai jam 3 baru bisa dapat air.
2: Kalau kan kita kalau kita memang berbicara air, tidak. Kalau di utara kota itu mengharapkan sumber dari luar agak sulit.
5: Agak sulit.
2: Iya. Kalau pengobatan lain itu harus memang ada dari sumber. Sumbernya mungkin dari Maros, dari mana. Tambah ada sumber-sumber yang baru itu, tetap setiap tahun kan, itu mengalami.
5: Kita kan di utara kota ini sumbernya dari Maros, Leko Kencing. Kalau dari kayak kampungnya Pak Haji dari Goa.
2: Iya. Leko Pancing itu ya masuk semua ke Panakukang.
1: Iya.
2: Iya. Kalau selatan itu ada. Ada di sana juga sumber yang dekat
5: ke ada sumber. Iya, cuma
2: ada,
5: di
2: ada sumber.
5: Cuma di utara kota di
2: utara kota memang tidak punya sumber yang masuk. Tanpa ada sumber saya rasa tidak tidak bisa
5: cuma dari Maros,
2: bebas dari kekeringan.
5: Tapi pemerintah kota setempat tembai barang siapa yang menelpon RT-nya itu RT-nya langsung diantarkan gratis dan dan juga mesti diantarkan tidak dibayar gitu.
4: Iya, tempat ibadah betul
1: ada call centernya ya.
4: Kalau tempat
5: ya, ada call center.
1: Kalau kita di selatan kan kebetulan sumbernya itu di dekat jembatan Kesembaupu. Malah sekarang itu saya tidak tahu pompa air tidak jalan sudah naik lantai 3 langsung. Kencang sekali. Saya bilang kenapa tumpah-tumpah air ini ternyata lewat. Jadi pompa air tidak jalan sampai air tumpah-tumpah. Nah itu di pasalnya.
2: Alhamdulillah.
1: Iya karena memang sumbernya tidak bisa tidak ada bisnya
5: memang. Alhamdulillah.
1: Iya, saya bilang orang kita, orang utara ini karya yang sangat membutuhkan. Kenapa di sini tumpah-tumpah?
5: Iya membutuhkan. Tapi alhamdulillah wali kota kita selalu standby. Mobil.
1: Mobilnya diantarkan ya. Ya, apalagi ya, masjid itu kan
5: bagi warga yang
1: ambil wudhu di masjid.
5: Cuma cuma ini Pak Haji kan di sini lorong sempit.
1: Jadi
5: rumah berdempetan.
1: Pakai anu, pakai gerobak-gerobak masuk di luar aja.
5: Gerobak-gerobak.
1: Jadi pemberi masyarakat yang siapkan
2: dia ada ambil. Pakai,
1: jadi dia harus naik di pinggir jalan. Di pinggir jalan ambil.
5: Mereka tuh masyarakat menguat, kita cergen teluk.
4: Di apakah dibatasi per keluarga berapa cergen begitu?
1: Tidak. Satu tangki.
5: Tidak dibatasi, tidak sembarangan. Tapi ini biasa Pak, RT bilang jantan lu menguat.
4: Oh iya betul.
2: Bagi rata ya.
5: Bagi rata. Maaf Pak RT yang bawahnya sama Pak RT bilang jantan lu menguat. Bawa saja seadanya tak kuat.
1: Bawa saja kebutuhan. Ada orang lain yang membutuhkan.
5: Begitu.
4: Okay.
5: Dan juga masjidku ada tong yang sumbang yang anu.
4: Apa itu?
5: Apa itu? Sumur bor.
4: Alhamdulillah.
5: Ada donatur yang sumbang.
4: Iya.
5: Alhamdulillah. Banyak alhamdulillah mudah-mudahan nanti ini cepat selesai di
2: Papua. Amin.
5: Iya. karena pemerintah sudah berusaha betul.
2: Iya. Oke. Barangkali kita sudah lengkap juga. Air tidak ada, BBM susah. Listrik basah. Iya. Lampunya lagi pada padam.
4: Paket komplit lah.
5: Komplit yang pedagang di sini. Pedagang di sini, Pak Haji ya. Kadang repik, kadang tidak. Bilang sahabat saja.
4: Iya, Pak Haji. Iya, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Suleman dari Tinumbu.
4: IKT
1: silakan. Dari mana?
6: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa di mana, Ki?
6: Abdullah dari Cewang ini.
4: Bagaimana ini Sudian? Kayaknya ini
1: bukan
4: juga
1: di sini.
4: Oh, di mana?
1: Di Abdesir ya, di mana?
4: Abdesir atau di mana ini?
6: Faisal.
1: Faisal, ini penerimaan ini. Pendengar Papua apa? Pendengar apa dulu? Pendengar apa, Ki, Pak?
4: Iya, apa?
1: Abdesir.
2: Favorit.
1: Favorit. Di persatu. Oh,
4: pendengar paling dicari.
6: Terima kasih. Iya.
4: Bagaimana? Apa yang dirasa akhir-akhir
1: apa
4: ini
1: kita
4: cuaca?
1: Apa rasakan perubahan cuaca ini di musim kemarau panjang ini di sekitar Rumata?
4: Iya.
6: Yeah. Ini mati lampu lagi di sini.
1: Mati lampu lagi.
6: Sudah ada nih 1 jam.
1: Iya, hampir itu 1 jam lagi tuh.
4: Kita di Sudiang sudah tidak mati lampu.
1: Enggak, ganti-gantian biasa.
6: Di sini kita masih bergiliran.
4: Sejak kapan mati lampu? Baru 1 jam yang lalu?
1: Atau kemarin juga?
6: Barusan saya ada. Ini hari. Iya. 1 jam yang lalu.
2: Jadi Okay. Jadi kemarau itu dampaknya memang luas ya.
4: Luas listrik, betul.
2: Kalau di selatan itu kan dipasok dari Poso.
4: Iya.
2: Poso itu PLTA. Itu tenaga air.
4: Iya.
2: Pinrang. Itu tenaga air juga. Bili-bili ada juga 20 mega.
4: Iya.
2: Itu juga yang muter turbinnya itu dari air.
1: Dari air.
2: Sekarang gitu. Pada kekeringan. Itu sudah terjadi seperti itu.
4: Begitu. Tapi kalau air di Rumata tidak, Ji? Atau aman? Bagaimana?
6: Ya, kadang air jalan, kadang tidak.
4: Iya.
1: Kalau masalah asap, apa kita ada rasakan di sekitar?
6: Ada jamak asap ini sudah. Kalau kita lihat kalau sore memang mendung mau hujan padahal apa?
4: Betul asap ya.
1: Berarti sudah menyebar ya di seluruh kota ya.
4: Sudiang juga begitu.
6: Itu saya bilang masyarakat jangan dibakar-bakar sampah dulu.
2: Sumber asap dari TPA. Sekarang TPA-nya alhamdulillah sudah terkendali dengan Pak Wali Kota ini yang baru pemerintah lah. Sekarang kita lihat sudah bagus.
6: Ini kalau berlanjut terus ini asap kayak ini lebih kejam daripada COVID ini nanti kalau begini. Sebab ini dari atas turun ke bawah.
2: Mudah-mudahan sama-sama kita berdoa bisa.
6: Itu bisa minta tolong tentang ahli-ahli doa berdoa masih minta hujan untuk berhenti itu api supaya ini hujan turun dan itu apinya mati.
1: Karena ini kebakaran
6: kita
1: ini
6: lihat
1: parah
6: di,
1: sekali.
6: Kita lihat di televisi itu api dari bawah tanah yang naik.
4: Karena titik api, ada titik api. Jadi memang
1: gambut jadi terbakar.
6: Katanya itu batu bara yang menyala.
1: Bisa jadi.
6: Kalau Kalimantan ini memang iya.
4: Karena kita di sini
6: batu bara.
1: Iya.
4: Panas bumi ya.
1: Iya. Kemudian ada juga dahan yang kering-kering atau akar yang kering ya mudah terbakar ya terbakarlah terjadi.
4: Iya.
1: Ya. Oh. Ya mudah-mudahan bisa segera teratasi di Pak Desiwang.
4: Iya.
6: Iya semua. Semoga Tuhan menolong kita semua, memberi kita bantuan untuk segera ini berakhir ini
1: Dan sudah dilakukan salah SSK oleh wali kota ya di Almarkas beberapa yang lain.
6: Ada orang bercerita dibilang barangkali ini kutukan barangkali.
1: Bisa jadi, bisa jadi kutukan, tapi itu kan ulah manusia. Jadi menurut penelitian itu 90% itu ulah manusia, 10%-nya itu alam. Jadi kebanyakan banyak orang mungkin tidak sadar bahwa dia bakar sendiri tidak mengganggu yang lain. Akhirnya menyebar kemana-mana.
4: Dampaknya.
1: Dampaknya.
4: Oke, itu saja.
6: Oke, oke, pada berbincang, bang. Mamahon. Iya, saya berdoa lagi dulu semoga Tuhan menolong kita segera berakhir ini api asapnya hilang.
1: Amin.
6: Lanjut tugas ke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita dengarkan dulu suara dari BTP bagaimana? Telkomas.
1: Iya, Telkomas.
6: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sapa juga yang dari Maros sebentar ya, Pak Radin dari Burung ya.
7: Ya, pertama saya sampaikan saya kepada bapak-bapak luar biasa. Ini artinya apa bagi kebetulan dan sekalian dalam seluruh program RRI. Itu satu poin. Baik, kita masuk dalam persoalan mengenai barakatuhan. Memang pandangan-pandangan cara berpikir orang, cara menyikapi berbeda-beda. Iya. Ada dari sisi agama boleh, dari sisi sosial boleh, dari sisi ekonomi boleh, semua menurut apa yang dirasakan. Tapi ada satu hal bahwa kita berbicara berdasarkan data dan fakta, itu jadi opini pribadi. Ada sebuah ilustrasi ketika kita menerima keluhan, itu negara tetangga dulu juga mengeluh, karena asap dari Indonesia. Nah, tetapi ketika kenal, dia punya udara segar, dia tidak berterima kasih. Jadi jelaskan Pak Ya jawab itu. Yang Bapak cuma kau mengeluh. Pada saat itu Bapak tidak memberikan terima kasih kepada kami. Memberikan apa itu? Memberikan udara segar dari Indonesia.
1: Pada sumber, saat oksigennya bagus ya. Hutan itu kan sumber paru-paru dunia. Jadi kalau di Indonesia bagus kan berarti Malaysia ikut bagus. Tidak terima kasih ya.
7: Terima kasih. Seharusnya Pak Jika mengatakan Bapak terima kasih dong. Berapa harga udara itu yang dikirim ke situ? Jadi
4: gratis lagi.
7: Jadi dalam hal ini kalau kita berpikir secara global, tentu ada usaha-usaha dari kita semua karena kepentingan bersama. Tapi suatu hal bahwa saya itu risi kalau pemerintah selalu diopo-opo. Saya juga di pemerintah, bekas pemerintah.
1: Jadi
7: itu pemerintah. Kalau kita bicara pemerintah negara sangat luas. Tapi kalau ada pemerintah yang berperilaku, itu dia punya tanggung jawab sendiri. Marilah kita ajak dia untuk menuntut kebaikan.
1: Agar tidak mengganggu kehidupan orang lain, itu aja.
7: Jangan kebegitu. Ulama bilang dosa ki. Kan lagi ceritanya kalau Pak Yama. Sekarang kita kembali ke Indonesia, negara kita sendiri. Apa kita ini selama ini mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa? Dan kita mengalami suatu kehidupan yang normal. Itu juga sebuah koreksi. Bisa saja Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita karena kita tidak pernah bersyukur. Begitu. Jadi harus ada keseimbangan. Jadi tadi persoalan itu yang jadi persoalan sekarang. Nah, sekarang bagaimana langkah-langkah kita dalam menghadapi problem yang besar ini? Tentu sudah ada arahan dari pemerintah, mulai dari provinsi, merujuk ke bawah sampai kepada wali kota, RT. Marilah kita bersama-sama bekerja sama. Dan sudah yang kemampuan kita masing-masing. Jangan menggoreng berita di sosmed. Jadi tidak itu tidak tidak menyelesaikan masalah. Marilah kita, karena kalau secara ilmiah identifikasi masalah itu ada lima hal. Tapi paling klasik adalah manusianya, perilaku dan sikap. Dengan kita ini orang Selatan. Kalau kita bicara perilaku, sikap, nilai hidup, budaya, sudah luar biasa. Ciriknya pakai. Kita tidak.
1: Jadi mari kita. Jadi sesuai judulnya mari kita abolisi batang. Artinya apa itu Pak Marsiki? Abolisi batang untuk menjaga hutan.
7: Kita bersama-sama. Sesuai dengan bidang kita masing-masing. Tadi ini sudah dibahas waktu acara beri masa. Jadi untuk menjaga hutan kita, ada yang mengajak, ada yang menyuruh, ada yang peringati, ada yang langsung menjaga. Kalau kita sendiri secara langsung menjaga hutan, apa alasan saya? Kan di sana ada polisi kehutanan. polisi kutadang ini digaji, diberi fasilitas dan lain-lain.
1: Iya.
7: Uangnya dari mana? Dari pajak, dari uang saya ketika bayar pajak.
1: Iya.
7: Nah, itu kan artinya secara langsung kita juga menjaga hutan melalui sendiri.
1: Iya.
7: Ya, karena, ya. Begitu. Jadi dikoreksi. Ya, diawasi. Nah, cuma barangkali tadi ya, pengawasannya mungkin ya.
1: Iya, yang kurang.
7: Pengawasannya lemah.
1: Iya.
7: Iya, ada asumsi-asumsi, ada opini-opini. Dia sudah diberi perintah itu kan. Itu kalau pertanang itu Pak, beri fasilitas mobil itu Pak. Coba Bapak bayangkan itu dia punya mobil.
1: Kalau pas hutan itu tidak perlu mobil, dia butuh mobil, motor trail.
4: Iya, motor trail.
1: Karena memang tidak
4: karena itu lebih cepat, trail. Lebih cepat aksesnya.
1: Iya,
4: kalau dia bisa lincah
1: dijalani motor ya kasih kuda.
7: Iya, begitu.
4: Iya.
7: Jadi motor kuda. Kasih motor cross.
1: Iya, kalau ada jalannya bisa motor cross, kalau tidak ada kasih kuda.
7: Ya. Kasih kuda saja dia.
2: Sekarang ini kan sudah banyak teknologi.
1: Iya.
2: Bisa dilihat dari satelit.
1: Iya.
2: Bisa dilihat dari drone.
4: Oh iya.
2: Sekarang ini sudah banyak teknologi.
1: Iya.
7: Jadi kalau tadi teknologi digital, ya yang reguler atau yang analog.
4: Iya.
7: Ini kan sebuah kekuatan. Jadi barangkali kita ini suruh berpikir, tapi segala sesuatu ada hikmahnya di balik itu. Ya, jadi kita lagi diuji bagaimana persatuan kita. Iya. Tugasnya ulama
1: menjaga hutan sesuai dengan bidang kita ya.
7: Iya, sudah kita udah kasih.
4: Iya, terima kasih.
7: Saya mohon maaf bila mana ada hal yang mungkin belum cocok. Itu karena saya sendiri menyadari. Saya mohon maaf selamat kepada semuanya, selamat kita bertugas, selamat kita sukses sejahtera bagi bersama keluarga.
1: Dan
7: salam kepada seluruh saudara pendengar yang sering kontak masuk acara Kompas. Terima kasih. Wassalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Oke, tadi kita sudah mendengar banyak masukan. Kita ini dulu, kita relax dulu.
1: Relax dulu.
4: Oke, ada Saradasi sudah siap.
1: Oh, saya mau nyanyi. Ini spesial ini untuk Pak Jono, guru sebagai guru bahasa Bugis saya.
4: Oh, berarti saya juga harus belajar bahasa Bugis saya sama beliau.
1: Iya. Ini saya harus belajar lah. Kan kebetulan dia kan tosoginya watan pone.
4: Begitu. Oke, kita nikmati dulu.
1: Spesial lagu untuk Pak Jono, Saradasi.
4: Ada.

0: Ini tarikan-tarikannya mirip siapa ya? Coba saya tebak dulu ini.
1: Mirip Pak Jono.
0: Tarikan-tarikannya seperti kayak Ustadz siapa dulu yang pernah nyanyi. Oke, Ayah Warun sudah siap? Susami Kapang Lapia. Oke. Okay. Nanti sebentar yang mau gabung boleh ya, kita dengarkan dulu ini. Suara-suara merdu.
1: Lagu Makassar dari Wakil Ketua.
0: Susami Kapang Lapia.

0: Iya. Terima kasih.
1: Iya, sama-sama ya. Oke, sahabat budaya, mari silakan yang mau bergabung, kita buka lagi kembali.
2: Silakan.
1: Nah, ini saya mau pertanyakan dulu untuk kayak Eko ini. Maksudnya pengalaman dulu waktu masih aktif di salah satu perusahaan besar di Indonesia. Yeah. Bagaimana ini?
2: Jadi memang ini kalau di musim-musim begini memang banyak pengaruh, termasuk di PLN-nya pasti terganggu lah.
1: Iya.
2: Karena sebagian itu menggunakan air yang daya besar itu dari poso, itu air.
1: Oh, okay.
2: Itu 500 MW.
1: Bagaimana itu caranya? Maksudnya ini apa namanya? Dari poso ke
2: lewat lewat Palopo ke sini, lewat transmisi.
1: Oh. Ya, gitu. Iya.
2: Jadi
1: iya,
2: memang kalau terganggu air pasti listrik terganggu.
1: Oh. Oke, ya kita terima dulu yang baru bergabung. Selamat siang, Ikate.
2: Ikate.
1: Halo.
2: Halo, jangan malu-malu. Dari mana?
1: Halo, Ikate.
2: Mungkin putus, di telepon lagi.
1: Ada. Halo.
2: Dikecilkan radionya, bukan volumenya. Jangan radionya dikecilkan. Volumenya dikecilkan supaya tidak feedback.
1: Selamat siang, Ikate. Halo.
2: Dikecilkan per volume radionya. Aduh, feedback.
1: Iya, iya. Waalaikumsalam. Siapa di mana, Ki? Oh iya.
2: Dari?
1: Halo.
3: Halo.
2: Dari mana?
1: Oh, ini Kakak Nurmala.
2: Dikecilkan. Volume, volume radionya dikecilkan.
1: Volume radionya bisa
2: atau kasih jauh dari mic-nya
1: atau agak menjauh dari radionya boleh. Yeah. Kita lewat telepon aja. Komunikasi lewat telepon aja.
2: Dengar radio. Dengar di telepon aja.
1: Di telepon saja. Oke, Kakak. Iya.
2: Ya.
1: Oke. Halo. Iya, di agraria sendiri apakah ada dampak udara belakangan akhir-akhir ini, asap atau bagaimana? Ya. Halo. Iya. Boleh, silakan.
3: Selamat malam.
1: Bukan selamat malam ini, selamat siang.
3: Iya.
1: Iya, oke.
0: Ini pengaruh asap ya.
2: Pengaruh asap ini.
1: Bagaimana? Apakah ada pengaruh asap juga di tempat tinggal tak, Kakak Nurmala di agraria?
3: Apa dibahasnya?
1: Ya, ini asap. Kita asap dulu, asap.
2: Asap dari karhut ya.
3: Oh iya, iya.
2: Ada juga terasa di sekitar rumah kita?
3: Ada, sini juga ada asap.
1: Oh begitu, iya.
2: Mengganggu enggak?
3: Iya. Di sini juga asap ya.
1: Apa?
3: Karena kita di sana juga kita sudah berharap mudah-mudahan cepat berlalu asap cepat
2: Ya, kita berdoa
3: cepat padang ekonominya ya mungkin cuma itu
2: saya kita bantu doa lah agar kabut asap ini bisa segera teratasi.
3: Semoga kita cepat turun hujan.
2: Amin.
3: Cuma itu yang kita punya doa kan.
1: Kita
3: berdoa saja kepada Tuhan Yang Maha Esa.
1: Amin. Terima kasih
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, boleh lanjut lagi ini. Memang terasa di apa namanya, biasa kalau musim peralihan dari hujan ke pancaroba memang seperti itu kan?
2: Iya kan, debit air, kalau musim hujan itu kan debit air tidak ada tambahan. Jadi pasti yang keluar ya pasti berkurang. Dan kalau seperti di poso itu kan beban di Sulawesi Selatan bahkan sudah 1000 lebih mega ya. Dari poso itu 500 sudah 50% dari sana. Jadi kalau 50% dari sana, di sana berkurang ya pasti pemadaman
1: otomatis.
2: Jadi biasanya juga begini supaya air
1: itu kan jalan satu-satunya.
2: Iya. Ini jalan satu-satunya, enggak ada jalan lain. Jadi itu pun biasa PLN diatur. Jadi supaya jangan misalnya kita hindari pemadaman ya. Hindari pemadaman, kasih jalan terus ya cepat habis. Jadi lebih parah pemadamannya. Lebih parah. Okay. Jadi dia PLN itu sudah atur jadi supaya air jangan terlalu cepat habis, dia sedikit-sedikit.
1: Gitu.
2: Bisa saja sebenarnya tidak pemadaman, bisa, tapi mungkin bertahan mungkin satu bulan atau bulan. Nah, belum datang hujan bagaimana? Harus sekali total itu. Jadi diatur.
1: Bijaknya
2: jadi,
1: di situ.
2: Ya, diatur, makanya 2 jam, 2 jam. Kalau mau tidak padam bisa, bisa, tapi hanya mungkin bertahan satu bulan.
1: Efeknya akan justru lebih
2: panjang. Mau pemadaman sepanjang masa sampai turun musim hujan kan tidak mungkin.
1: Okay. Nah kalau pengalamannya Baharun sendiri, maksudnya dengan kondisi-kondisi yang terjadi sebelumnya, terus dengan yang sekarang ini, biasanya penanganannya bagaimana?
0: Ya, yang kalau kita lihat bahwa apa yang terjadi sekarang, sekarang itu ya seperti itu. Bergilir karena pengaruh tadi itu pasukannya kurang. Nah. Tadi sudah diceritakan juga karena PLTA Poso itu 515 MB.
1: Karena, memang dari dulu memang
0: iya, konek lewat transmisi. Oh. Jadi di transmisi itu bukan hanya PLTA, ada PLTD, ada batubara. Jadi pun itu masuk semua.
2: Dan sudah terhubung sampai ke Manado, dari Makassar sampai Manado.
1: Iya. Trans Sulawesi. Iya,
2: sama. Jadi dibagi-bagi di sana juga pemadaman.
0: Iya.
2: Oh, walaupun sumbernya, kalau kita seperti misalnya kita pisah-pisah,
1: iya.
2: Dibilang Palu enak aja kamu orang Sulawesi. Tapi ini kan nasional, jadi iya. Sepanjang transmisi itu dibagi pemadamannya, dibagi-bagi.
1: Apakah dia gini maksudnya per wilayah atau per pulau atau bagaimana?
2: Langsung interkoneksi semuanya.
1: Oh, interkoneksi.
2: Untuk Sulawesi ya.
0: Oh, jadi dia yang membuat gabung itu adalah transmisi.
2: Ya, yang di atas tower itu,
0: jadi
2: tinggi kabelnya itu.
1: Berarti kita Makassar sebagai penerima atau
2: penerima?
0: Penerima. Jadi Kendari juga ada pembangkit. Ya. PLTU itu gabung semua itu.
2: Gabung semua.
1: Oh, iya.
2: Gabung. Okay. Jadi gabung semua dengan Jeneponto.
0: Jeneponto.
2: Ya, ada telepon masuk, silakan.
1: Oke, Sirina Pace.
2: Bukan Sirina Pace, Sirina
1: Ikate. Oke. Waalaikumsalam.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kayaknya yang di saluran ini ya agak serik-serik ya. Boleh di saluran yang satunya di 08124401925.
2: Ya itu.
1: Oke, ini katanya ada pesan dari Ibu Mawar tadi, mantap suaranya. Nah, Pak Ketua sama Waka ini saya jadi katanya lagunya mau gini perasaan masih baik. Tapi kayaknya kita rindu juga dengar suaranya Ibu Mawar.
2: Iya, harus datang hari Minggu.
1: Iya. Halo, kita yang mana ini salurannya? Oh iya, halo. Iya, IKT.
3: Halo,
2: selamat Waalaikumsalam.
1: Ini orang jauh ini, jauh dari jauh ini.
2: Dari mana?
1: Dari jauh ini. Halo.
3: Halo, dari Deliwa.
2: Deliwa.
3: Assalamualaikum Pak Haji.
2: Waalaikumsalam.
1: Ulang tahun kemarin.
2: Oh, Deliwa. Selamat ulang tahun Deliwa. Semua sukses, sehat selalu.
3: Sama-sama,
1: Pak Haji. Sama-sama, Pak Haji. Sama-sama, Pak Haji. Sama-sama,
2: Pak Haji. Sama-sama,
3: Pak Haji. Sama-sama,
2: Pak Haji. Eh, Pak Waka. Pak Baharun.
3: Pak Baharun, salam kenal.
2: Iya.
1: Ya, Nuri juga terdampak asap atau bagaimana?
2: Bagaimana?
3: Ya, ini terdampak ini. Kalau kita mau keluar ini.
2: Pakai masker.
3: Terganggu kalau kita naik motor atau kena pintu.
2: Ya, jadi pakai masker ini. Tidak bisa nyanyi kalau pakai masker.
3: Persiapan masker tadi.
2: Oh iya.
3: Karena kecuali kalau menyanyi dibuka.
2: Oh iya.
0: Iya.
2: Tidak keluar suara emasnya?
3: Iya, tidak keluar kalau pakai masker Pak, karena terhalang dari masker.
1: Sejak kapan terdampak asap itu?
2: Yang jelas terasa buat kita juga, tak?
3: Beberapa hari kan?
1: Iya.
3: Mulai beberapa hari, pokoknya ada barangkali 10 hari.
2: Iya.
3: Apalagi terganggu ya sampai sini nih, apalagi kalau pagi ini bilang hujan atau tidak hujan sih.
1: Betul, mau mendung iya, tapi.
3: Itu kalau mulai tuh jam 7:30 sampai jam 9 lewat, itu sangat-sangat. Mendung sekali berarti, tidak mendung sebenarnya.
2: Iya, cuma terhalang asap ya.
3: Jadi ini benar-benar kita ini harus waspada, harus berdoa, mudah-mudahan hujan pagi ini cepat turun.
2: Tugas kita bersama. Kita bersama. Jangan sampai kita jadi penyebab mengganggu orang lain, itu aja.
3: Itu juga kalau misalnya ada
4: keluar ke harus ya, hati-hati karena ya, ini ya, rumah sakit penuh
2: ya.
4: Iya benar, rumah sakit.
2: Wih, jadi antri juga masuknya ya.
4: Antri masuk dari kuliah kemarin dari rumahnya padri untuk menyanyi pun saya kemarin
2: ya.
4: Iya. Itu banyak sekali asap di sana. Kali istrinya padri itu lebih banyak sekali asap.
0: Hanya hujan lah yang bisa.
1: Iya.
4: Hanya hujan lah kita. Hujan,
2: ya. Karena kalau disiram juga kayaknya kurang efektif. Ada pengurangan sih, tapi tidak terlalu
4: signifikan. Ini juga pemadaman. Terganggu dulu dari ada juga ini pasukan dari air.
2: Ya itu lah. Iya. Gara-gara hutan juga itu. Kalau hutan ya, banyak terbakar ya susah menampung air.
4: Ini sana bang, kudengar Pak Haji di sana yang di Kalimantan.
2: Iya. Ya.
4: Sampai di bawah itu bang, akarnya di bawah itu pohon di sana. Ya. Masih itu
2: akhir
4: api di tanah.
2: Iya, ya. Jadi disiram di atas, terbakar di bawah.
4: Iya, di sini di atas, terbakar di bawah. Kayak air panas.
2: Iya. Itu juga yang membuat air juga tidak bisa lancar. Mungkin.
0: Dan memang sana gambutnya.
4: Ini kemarakan saya di sana, Kak, Pak Haji.
2: Iya.
4: Kayaknya tampan di sana di Kalimantan ini.
2: Lebih parah lagi. Di sana lebih parah lagi perasaannya orang di sana dibandingkan kita. Ini kan dampaknya kita saja, di sana sumbernya gimana pasti lebih parah.
4: Iya, itu mi sekarang harus hati-hati karena saya kalau pilih saya hati-hati.
2: Iya.
4: Jadi mudah-mudahan ini
0: mudah-mudahan cepat berlalu ya.
4: Iya, mudah-mudahan cepat berlalu lah. Iya. Karena corona sudah berlalu.
2: Iya.
4: Apalagi salah lagi banyak kebakaran di Sulawesi Selatan ini.
1: Semangat Deng Liwang.
4: Iya, ini Budri caranya kutunggu waktu hari Sabtu saya datang. Oh.
1: Aduh.
4: Iya, oke Pak Bu.
2: Terima kasih Deng Liwang, sehat selalu.
1: Terima kasih.
4: Oh, jangan nanti sampai lagi tugas Kemas Jepang.
2: Iya.
4: Daftar di
2: Pasekjen. Daftar di Pasekjen.
4: Daftar di Pasekjen.
2: Iya, oke.
4: Sudah macir sama Pak Ketua.
2: Iya, iya.
4: Oke Pak Didi,
1: ya, terima kasih.
4: Amin.
2: Iya, terima kasih.
1: Amin.
4: Assalamualaikum
2: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau tadi kakaknya, ini sekarang adiknya, saudaranya.
2: Oh, lebih bahan lagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kalau tadi kakaknya, ini sekarang adik.

0: Baru tahu. Mau
1: dibikin, bagus.
0: Mau dibikin album kompilasi nanti.
1: Iya. Memang kalau suara-suara jarang didengar itu satu kali didengar ya sama kawan ke orang.
2: Saya dilatih tadi dengan Bung Richard tadi setengah jam itu karena susah nyanyi.
0: Kalau saya latih Jono.
1: Kalau panggil tua ya aku hafal sekali suara. Ada lagu andalan tapi tidak nyanyi.
0: Iya. Asap bagaimana di situ
1: kemarin itu saya sempat sesak nafas, Richard. Mungkin karena kelamaan menghadap kan lagi menyetrika tapi di depan pintu pintu rumah. Tapi jam 9 sampai jam 11 pas yang jam 10 lewat apa yang saya sana kena juga dampaknya ini asap. Karena memang itu di langit putih mami itu pada Tuhan enggak dilihat nih bangunan-bangunan kalau pagi itu.
0: Kalau pagi ya.
1: Iya, kayak kabut. Ada kabut kalau pagi. Terus matahari itu cantik kayak bulan purnama.
0: Iya, bisa dilihat langsung ya.
1: Iya, bisa dilihat langsung. Tadi pagi jalan ke mana ke Toa Deng 3 naik motor saya lihat. Lamanya saya sepanjang jalan lihat ke matahari enggak perih mata.
2: Betul. Iya. Memang kalau pagi-pagi paling jelas itu kalau pagi-pagi.
0: Iya, karena mataharinya belum terlalu anu kan.
2: Iya.
0: Kalau siang kan mungkin tertutup oleh
2: panas. Belum
1: asap deh katanya itu jadi mataharinya begitu.
2: Sebenarnya kalau kita mau lihat asap itu kita di pantai pada saat pagi.
1: Oh, gitu.
2: Karena saya kan di pinggir pantai saya. Saya lihat kalau pagi-pagi itu habis subuh itu matahari sudah dari timur itu sudah nyinyir, lihat itu merayap-merayap itu.
0: Betul.
2: Asap
0: betul,
2: itu.
0: Asap betul.
2: Ya. Biasanya kita lihat kita pandang itu keluar. Itu kan pada subuh hari itu kan pada dalayang itu mundar-mandir. Sekarang kita tidak bisa lihat terlalu jauh keluar itu. Bahkan juga nelayan juga itu katakan bahwa lihat itu kalau nelayan juga mengeluh juga bahwa kami ini karena kalau kapal-kapal kecil kan jarak pandangnya terbatas dan tidak punya apa teknologi. Kalau kapal-kapal yang sekian iya tonasinya besar-besar dari 30
0: ada teknologinya
2: itu harus dia pakai GPS atau apa
0: mereka bisa
2: nelayan kasihan juga ini
0: cuma andalkan
1: mudah-mudahan cepat diatasi sama pemerintah
0: mudah-mudahan lah
1: soalnya kalau begini-begini terus bahaya tonin nih karena anak sekolah bukan harus tapi hampir kewajib
2: kita
1: pakai masker lagi ke
2: tempatnya berdoa ibu bisa kita sholat istika
1: mudah-mudahan
2: semua lembaga-lembaga atau
1: asap,
2: ormas-ormas asapnya itu bisa kadakan itu. Mudah-mudahan kita terhindar
0: Iya masih mending kita di Indonesia artinya masih disuruh masker. Kalau di Malaysia di Singapura itu informasi itu sudah diliburkan.
1: Kalau kita mungkin tidak separah kena yang ke Malaysia ya Pak Ketua mungkin
0: mudah-mudahan tidak terjadi lah.
2: Bahkan sudah ada korban itu.
1: Mudah-mudahan bisa diatasi, dipadamkan cepat itu kalau masih masih ada apinya. Tapi kayaknya kalau hutan yang terbakar kayaknya enggak
0: susah,
1: bisa cepat.
0: Jadi musim hujan nanti hujan lah baru bisa berhenti.
1: Iya, mudah-mudahan total, ada
0: hujan. Sekarang ini hujan, upaya supaya jangan melebar aja.
2: Pemerintah juga sudah maksimal juga ya. Sudah kemarin itu juga ada infonya bahwa dia buat hujan buatan. Namun juga sangat terkendala karena asap ini sampai as, padahal untuk membuat hujan buatan itu punya ketinggian tertentu.
1: Jadi enggak segampang yang dibayangkan.
2: Biasanya dia buat hujan buatan itu tanpa ada asap itu biasanya. Kalau dari pihak kami pernah juga ya Pak Haji pernah kita di dulu kekeringan itu di sekitar poso. Dan di Supa itu kita biasanya menyewa untuk mengadakan suatu hujan buatan. Kalau
0: bisa,
2: sekarang ini untuk buat hujan buatan agak sulit karena ada asap.
0: Oh kenapa?
1: Ya.
0: Dia terhalang
2: jarak pandang itu. Jarak pandang.
1: Harus ya yang pembuat hujannya memang tong.
0: Tidak, iya. Ada yang kasih turun. Tidak bisa memuai apa namanya bibit-bibit hujan.
1: Mudah-mudahan begitu. Diturunkan hujan di sana.
3: Iya.
1: Dan hujannya bukan menjadi bencana.
0: Iya.
1: Amin.
2: Terima kasih Bu.
1: Baik waktunya halaku. Jadi masih menyanyi ini lagi.
0: Iya, sayang. Hari Minggu.
1: Temanya duet.
0: Hari Minggu.
1: Ada terus apa wakal lagu terakhir.
0: Hari Minggu.

0: Kusuma.
1: Ya, ya. Oke, Vale, makasih.
0: Saya anu saja, saya buat pantun untuk Buniar dan sekeluarga.
2: Oh, gitu.
1: Apa sih, Deng?
0: Nah, jadi kan kalau biasa orang pantun bilang cakep, ini jangan bilang cakep, kita bahasa Makassar saja, pore.
2: Apa? Oh, pore. Oh,
0: jadi, oke. Okay. Dari Losari memandang selat.
2: Pore.
0: Pore. Pore. Perahu pinisi layar terkembang.
3: Pore.
0: Mari jaga hutan kita yang lebat.
2: Pore.
0: Agar negeri ini bebas asap. Pore.
1: Pore. Pore. Mantap-mantap, Pak Ketua. Oke, Pak Le.
0: Terima kasih, Bu Niar. Sehat ke selalu.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Ada balasan dari Pak Waka? Jadi himbauannya apa ini sebelum kita tutup sekitar 2 menit ini?
0: Ya, mari kita menjaga hutan ini. Kita semua unsur harus menjaga. Yeah. Minimal kita jangan jadi penyebab terjadinya kebakaran.
2: Iya, oke. Okay. Yeah. Dari Ayah Waka?
3: Ya, ada mungkin tambahan? Hampir sama juga. Aha. Bahwa kita ini menjaga hutan karena kami ada pelaku untuk menanam pohon.
2: Ya.
3: Kami sering, karena kami juga bersertifikasi lingkungan.
2: Yeah. Yeah.
3: Saya kebetulan 6 tahun berkecimpung di lingkungan.
0: Mm-hmm. Yeah. Menanam pohon ya?
3: Iya, menanam pohon. Kita susah payah untuk menjaga sampai besar.
2: Betul.
0: Jangan sampai ditebang atau dibakar.
3: Sampai 20 cm, 30 cm kita puluhan menjaga tahun. Itu. Karena itu adalah suatu tuntutan juga dari regulasi pemerintah. Itu sampai 1 meter, 2 meter kita jaga itu sangat susah.
2: Iya.
3: Iya, sampai ya kalau kami ini seperti Malino, kalau orang pergi mendaki dan apa sangat enjoy ya melihat, padahal perawatan daripada hutan-hutan itu kan sangat susah.
2: Betul. Sebenarnya menjaga nyawa.
3: Dan bahkan kita ada buatkan suatu kalender check itu.
2: Oh.
3: Siakan segini kita pergi lihat. Kalau ada yang mati kita ganti cepat. Ganti. Itu. Gitu. Dan biayanya juga tidak sedikit.
2: Tidak sedikit.
3: Oh. Iya.
0: Untuk demi untuk menjaga hutan
3: itu.
0: Iya.
3: Jadi saran kami bahwa perilaku masyarakat yang di sekitar hutan, ya kita harus janganlah berhentilah.
0: Ya. Merusak.
3: Iya. Karena itu adalah mensulimi banyak manusia di sekitarnya.
2: Betul.
3: Bukan hanya manusia tapi binatang-binatang itu pada punah.
2: Iya.
3: Ya. Iya, terus lagi dampak seperti begini, ya dampaknya seperti ini mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran agar ke depan itu sudah tidak mau lagi melakukan hal-hal apa yang bisa merugikan. Terutama mari kita menjaga hutan agar kehidupan bisa berkelanjutan. Mungkin demikian dari saya, Bu Nica. Terima kasih.
2: Oke,
3: assalamualaikum
2: terima kasih.
3: Warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk ayahanda berdua terima kasih
0: terima
2: banyak.
0: Terima kasih sama-sama.
2: Kita sudah berbagi informasi. Semoga apa yang kita hadirkan hari ini bisa membawa sisi positif yang sangat luar biasa untuk semua pendengar kita. Dan sekali lagi ini bukan cuma pemerintah, tapi kita bergandengan tangan.
0: Semuanya lah.
2: Supaya masalah
0: Bulasi
2: ini
0: Batang.
2: Ya itu dia.
0: Bulasi sama-sama Batang. Menjaga hutan agar kita terhindar dari karhutlah.
2: Amin. Oke, kami pamit sahabat Buni langsung bergabung. Kita terbang dulu ke Perompat Jakarta, nanti habis itu balik lagi.
0: Oke, makasih. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

DPR RI Rahayu Saraswati menilai gedung dan benda bersejarah yang telah berusia ratusan tahun perlu dijaga dengan baik karena memiliki potensi menarik wisatawan termasuk dari mancanegara. Dan juga kawasan ini masih jarang dikunjungi wisatawan maupun masyarakat Jakarta sendiri sehingga daya tariknya perlu ditingkatkan terutama bagi generasi muda. Sampai di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan perempat suara budaya Nusantara.
1: Terima kasih masih bersama kami di Perempat RRI Jakarta. Dan seperti biasa kita hadir lagi ya Bang Po, Nyababen Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Kita hadir lagi di siaran perjaringan nasional suara budaya Nusantara. Kali ini kita bersama dengan RRI Pekanbaru menyambut Hari Kebudayaan Nasional 2026 ya Bang Po ya. Di sana sudah ada rekan saya Kak Riri Fendria. Ayo musapa dulu ya, langsung aja kita ke Pekanbaru. Assalamualaikum, selamat siang Kak Riri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mpok Nova Kalista.
1: Iya, kabar baik tentunya ya.
2: Alhamdulillah sehat. Mpok Nova gimana kabarnya hari ini?
1: Alhamdulillah. Ayah kira tuh yang dua duduk berjejer sama Bapak nih, itu narasumber juga. Lah kok narasumbernya dua gitu ya. Nah itu dia ya Mak, tak kenal maka tak sayang kata orang ya. Iya, kalau sudah kenal jangan sayang-sayangan, gak boleh. Gak boleh. Oke deh, Kak Riri hari ini kita ngadirin Pak Datuk seri H. Taufik Ikram Jamil ya. Iya benar gak ya? Benar ya?
2: Benar.
1: Beliau ini Ketua Umum DPH LAMR Provinsi Riau.
2: Lembaga Adat Melayu Riau.
1: Lembaga Adat Melayu Riau itu singkatannya ya.
2: Benar, Pak.
1: Assalamualaikum, Datuk.
3: Sebelum saya jawab, saya pantun dulu lah.
1: Eh, cakep. Oh, belum ya? Oh, belum ya, udah. Ya, sak.
3: Ya, ini penduduk Jakarta bernama Betawi.
1: Cakep.
3: Wajahnya tenang lagi teduh.
1: Cakep.
3: Sambut salam dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kabar baik. Datuk gimana kabarnya, sehat ya?
3: Alhamdulillah sehat.
1: Alhamdulillah sehat. Oke deh. Kak Riri gimana Pekanbaru, cuaca aman?
2: Aman ya, masih
3: cukup aman.
2: Cukup aman lah, dikatakan cukup aman ya, Mpok.
1: Iya, kan biasanya kalau Riau, Pekanbaru, Kalimantan, kalau udah musim panas juga terdampak biasanya Pekanbaru ya.
2: Benar, benar. Jakarta sendiri gimana, Mpok?
1: Kalau Jakarta mah aman, alhamdulillah. Aman, kita ya? Jauh dari perhutanan. Mohon maaf ya, kita di kota ini.
2: Kayaknya kita harus ceng dulu kayaknya.
1: Ais, nggak mau kalau keadaannya seperti ini, saya nggak mau tuker. Oke deh, mudah-mudahan cepat berlalu ya, Kak ya. Kalau misalnya ada saudara-saudara kita yang terdampak di Pekanbaru ya.
2: Iya, doain aja.
1: Amin.
2: Untuk warga Riau juga khususnya.
1: Amin ya Allah. Baik, tanpa memperpanjang waktu, Kak Riri silahkan ngobrol dulu sama Pak Datuk ya tentang tema yang kita angkat hari ini. Nanti di menit 30 boleh serah terima kembali ke saya ya. Silahkan Kak Riri.

0: dalam bersama berbagai organisasi lain seperti Forum Pembaruan Kebangsaan, kemudian Badan Koordinasi Organisasi Wanita, ya, termasuk juga Pemprov gitu ya, dan Kementerian Kebudayaan. Pada tahun ini kita membuat beberapa kegiatan lah rentetan itu yang berkaitan dengan yang saya katakan tadi ya, kalau kemudian memang mulia manusia itu. Jadi ada empat kegiatan, malah kita mengatakan program hari ini merupakan salah satu kegiatan awal gitu.
1: Yeah.
0: Kegiatan awal bahwa ini kita termasuk bagian kita untuk menyiarkan atau mensiarkan kegiatan ini. Besok itu akan ada lagi kegiatan, mulai malam besok itu kita awali dengan majlis zikir. Majlis zikir itu nanti akan menampilkan Ratik Toga. Ratik Toga ini sebuah ritus yang diakui sebagai warisan budaya tak benda Indonesia. Di samping kita berdoa lah besok ya. Kemudian hari Sabtu,
1: yeah,
0: hari Sabtu itu tanggal 17 itu kita akan ada bengkel hukum acara adat. Nah, ini agak payah dia punya. Jadi bengkel hukum acara adat hukum adat.
1: Nah, itu.
0: Ini satu respon kita, satu respon kita untuk memenuhi apa yang disebut di dalam KUHP yang mulai berlaku tahun 2006 ini, KUHP baru kita yang baru, bahwa hukum adat itu memungkinkan diakomodir di dalam hukum positif. Tapi harus ada hukum acaranya. Oleh itu kita coba menyusun itu. Masuk. Nah, nanti itu. Nah, kemudian pada hari Ahad. Hari Ahad itu kita akan buat arak-arakan keberagaman. Nah, ini sekarang yang dah daftar 3,000.
1: Nah,
0: hari Ahad nanti ya. Jadi dan itu akan menampilkan, membariskan berbagai ekspresi dan kesan masyarakat mulai dari masa kuno sampai pada modern itu.
1: Oh.
0: Nah, itulah biasanya. Jadi kemudian kita akan usung bagaimana Zapin Layang Kuau Raja Bertebu Isi dan Pacu Jalur sebagai UNESCO. Ini Zapin itu akan ditampilkan, dan uniknya Zapin akan ditarikan sekitar 1,200 orang, tetapi separuhnya itu berpakaian etnis yang ada di Riau. Jadi ada yang pakai Jawa dia nak Zapin, pakai Minang dia pakai Zapin. Nah, itu jadi alhamdulillah. Di samping juga kita menampilkan budaya-budaya yang etnis yang ada sini kan. Di sini kan di Riau ini ada 82 paguyuban. Nah, makanya nanti juga akan ada tambur, akan ada dari Bali juga ada ada Kunda Lumping, nanti juga
1: macam-macam
0: barongsai juga akan ditampilkan gitu. Jadi itu, dan di samping itu juga ada ya UMKM-nya gitu. Jadi UMKM-nya ada sedikit, kita akan sediakan tempat 30, tapi ini sudah over lah gitu ya. Dan itu akan tentu agendan kuliner Nusantara. Nah, itu jadi itu.
1: Berarti kita mulai dari tanggal 16 malam ya, berarti ya Datuk ya.
0: Iya,
1: 16. Zikir ya, 16 zikir. Ya. 17 acara intinya.
0: Acara tubesnya itu acara bengkel hukum. 18 itu 18 yang hari Ahad. Ya, itu yang arah-arahkan itu. Jadi yang sudah mendaftar misalnya orang-orang Sakai juga akan muncul, orang Talang Mama, orang Bonai di samping ya modern. Dengan dia tiga fase gitu. Ada fase kuno, fase klasik, fase modern gitu. Itu ada gitu.
1: Berarti puncaknya di tanggal 18
0: ya, itu berarti. 18, ya, insyaallah. Dan alhamdulillah kita dua hari lalu diterima oleh Pak Menteri Kebudayaan, Pak Perlizon, dan beliau sangat mengapresiasi dan beliau akan berusaha datang gitu ya. Tapi di Jakarta pun sedang ada acara yang lebih kurang sama. Jadi Jakarta puncaknya 17 Oktober malam itu.
1: 17 malam ya.
0: Kalau teman kita Ahad itu kita rangkaikan dengan Car Free Day gitu.
1: Oh.
0: Itu jadi tapi mulainya itu mulai dari Lam sendiri. Dari Lam, kemudian dari Lam kan kita akan memutar ke depan Pesada Bunda atau ke depan BKW, putar, kemudian nanti akan berputar di jalan apa, di Tugu Pahlawan. Di Tugu Pahlawan itu akan ada penampilan situ-situ Zapin dan segala macam lah, silat gitu. Ini juga ada 150 orang pendekar juga akan turun, pendekar Melayu gitu akan turun gitu
1: semuanya.
0: Dengan pakaiannya, insyaallah. Dan malahan juga kita juga akan tampilkan terakhir kali itu akan tampil Randai dan dan Dika Aura Farming itu.
1: Dika akan
0: tampil. Soal, saya rasa banyak orang tahu dengan Dika. Dika sudah menginternasional, tapi barangkali saya ada jumpa beliau itu, jumpa dia itu, itu di Istana Negara malah justru tahun lalu. Kemudian dia tampil itu situ, justru di Riau tak ketemu itu. Artinya dia sangat sangat fenomenal gitu ya. Dan ini merupakan satu aset kita, mudah-mudahan bisa berlanjut seperti itu.
1: Semoga lancar juga ya caranya semua ya Datuk ya. Nah, bagaimana

0: Kerana itu misalnya kalau dalam Melayu itu jelas sekali. Ya. Makanya kita katakan kita singkat keberagaman untuk kemajuan. Kalau orang kalau misalnya budaya Melayu, justru mereka tu terbuka kepada semua, berakulturasi. Oleh kerana itu keberagaman, kita hampirkan keberagaman. Ya. Alhamdulillah di Riau kan tidak ada pertentangan yang tajam antara etnis. Nah, itu mohon alhamdulillah damai, dan itu juga menjadi modal bagi kita untuk maju ke depan. Sebab memang kita dari apa diajarkan bahwa kita tidak pernah pikiran kita semak oleh pendatang gitu. Yeah. Maka juga keberagaman untuk kemajuan. Apalagi kemampuan Melayu berakulturasi. Dan kemampuan Melayu berakulturasi itulah menyebabkan orang Melayu berpandangan takkan Melayu hilang di bumi.
1: Yeah.
0: Jadi dia gini, dia kira punya contoh begini. Contoh, ada banyak pertanyaan. Bahwa kita jelas kita sangat beragam. Ada yang mengatakan apakah ini bisa ini memperkaya atau justru membahayakan, tergantung pada mana kita menempatkannya. Kalau kita bawa ini untuk ke arah negatif, dia akan negatif. Yeah. Tetapi alhamdulillah dari orang Melayu itu tidak mau seperti itu. Orang Melayu itu justru seperti ini. Malahan Raja Al-Haji mengatakan begini, kalau orang luar banyak datang ke tempat kamu, itu berarti darah kamu maju.
1: Yeah,
0: atau Hang Tuah sendiri mengatakan Melayu itu adalah katukan. Artinya campuran. Yeah. Makanya nanti saya katakan, malahan justru yang apa ini memperkaya. Contoh begini saya bilang, dari segi bahasa. Kita mengatakan bahwa bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Dalam penelitian, 90% bahasa Melayu itu ada serapan. Artinya dia kemampuan berakulturasi serapan gitu. Jadi serapan. Nah, betul juga macam gini contoh. Saya itu pernah ditanya oleh mahasiswa di misalnya di inhale misalnya di indra gerilir. Kenapa misalnya Bang? Anda lihat enggak di sana Mamanda ini kesenian aslinya Banjar. Tetapi dia anggap sebagai Melayu Riau karena mereka berbahasa Melayu Riau dengan Mamanda. Artinya kan memperkaya gitu kan? Memperkaya bukan sempit. Cuma kalau kita hati dengki atau kita laga-laga itu bisa ada gitu kan? Iya. Yang namanya manusia namanya. Tetapi justru pengalaman Riau selama ini adalah memperkaya. Oleh karena itu juga maka kita dikenalkan misalnya di mana langit dipijak, di mana langit dijunjung, di mana bumi dipijak, di sulan dijunjung. Jadi ini jadi artinya kawan-kawan kita paguyuban itu sangat senang sekali kita bawa bersama-sama. Mereka akhirnya cukup satu hal sesuatu yang membetahkan hati mereka ketika diajak ke lembaga adat gitu. Nah itu jadi pun kita kata, dan mereka juga sangat sangat memahami itu. Mereka ingin juga memahami Riau sedalam-dalamnya, apalagi mereka sudah beranak pindah sini, berusaha sini dan kondisi kan cukup kondusif. Tak pernah orang Melayu misalnya menghanyut itu tak pernah. Kena orang Melayu sadar bahwa mereka itu adalah bagian dari mereka gitu. Makanya kalau orang Melayu begini. Kalau ada misalnya orang Jawa misalnya datang, dia macam gini, orang kita Jawa, orang kita Minang, orang kita tidak bisa, dia tak pernah mengatakan orang lain tidak gitu, tapi orang kita cuma kita gitu.
1: Iya, betul.
0: Nah kita ini dalam konsep bahasa sangat sangat apa? Kalau misalnya di dalam bahasa Inggris kita sama kami sama kan, we are gitu. Tapi kalau dalam bahasa Melayu kita itu menunjukkan ke dalam, tapi kalau kami itu dah kami ke dalam kita tuh bersama-sama.
1: Luas ya.
0: Bersama gitu. Jadi kita orang kita bersama-sama. Ini ya gitu. Iya, malah kalau ya itu sampai begitu ya bagaimana menghargai di Kampar contohnya, di Kampar itu hutan. Hutan itu dicadangkan untuk para pendatang gitu. Itu begitu artinya begitu terbuka pikiran. Oleh karena itu wajar maka LAM sendiri sebagai sebuah lembaga kebudayaan, ormas kebudayaan yang satu-satunya memiliki perda menginisiasi kegiatan ini, kegiatan yang ini sudah dicetuskan oleh pemerintah, kita melanjutkan gitu. Sebab bagi kita apa yang dituliskan itu bagus dan ini juga sesuai betul sama kondisi kita. Maka kita mengatakan Riau itu kan mini Indonesia. Semua etnis ada di sini gitu. Alhamdulillah. Itu,
1: macam etnis banyak di sini ada.
0: Iya.
1: Tantangan terbesar dalam mempertahankan nilai adat Melayu di tengah arus globalisasi ini ada macam mana itu?
0: Tantangan terbesar sebetulnya ini saya mohon maaf nih kalau mungkin kawan-kawan saya tidak setuju, tapi bagi saya tantangan terbesar sendiri adalah person saya sendiri, sayanya. Gini, dalam pengamatan kami bahwa generasi muda sekarang ini tidak anti sama tradisi. Cuma persoalannya bagaimana kita memberi pemahaman kepada generasi muda ini. Itu persoalannya. Hmm. Artinya gini, kita kita tidak bisa memberi gini. Kebudayaan itu paling penting pewarisan. Mewariskan itu tidak bisa bahasa kita, bahasa saya. Hmm. Saya dan 60-an, bahasa saya itu berbeda sama yang generasi sekarang ini.
1: Iya, betul.
0: Ya, berbeda sekali. Saya itu sanggup nonton di sana 7 hari 7 malam. Hmm. Tetapi musik generasi yang sekarang ini, mereka ya, kita tahu dengan mencari video sekitar berapa. Sekarang bagaimana memformulasikan kebudayaan ini dalam bahasa mereka. Itu yang jadi, dan itu berarti teknologi.
1: Teknologi
0: itu batu itu. Maka sekarang misalnya anak muda sekarang misalnya dikelilingi oleh AI, bagaimana kita bisa masuk ke dalam AI itu, masuk ke ya, bagaimana tunduk ajar itu masuk ke situ gitu.
1: Iya, betul. Nah,
0: bagaimana cara itu disampaikan gitu. Tunduk ajar misalnya mereka kecenderungan nonton video itu misalnya 1.5 menit. Bagaimana kita bisa membuat video 1.5 menit tapi sampai gitu? Itu tantangannya seperti itu. Tantangan kita. Kita kadang-kadang terlalu kalau tak begini tak bisa. Tapi dapat sementara yang namanya budaya itu maju berkembang gitu. Terus berputar sesuai dengan anunya gitu. Dengan masanya gitu. Itu harus kita ikuti. Dan kami di Melayu itu, makanya Melayu itu sebetulnya dia tak pernah khawatir dia akan hilang. Makanya dia bilang Melayu tak hilang di bumi itu, tak hilang dunia itu, karena dia punya kemampuan untuk berakulturasi.
1: Yang penting isi dari Melayu tadi kita sampaikan ke generasi muda sekarang.
0: Makanya kami mohon maaf kalau saya katakan kami sebetulnya sama RRI. Kami kita kata LAM dengan RRI kan punya program seminggu 2 kali ya. Kami merasa itu penting dan itu didengar oleh anak muda. Coba gini. Ini kan contoh, kita tahu radio ini sekarang sudah menjadi tren, kembali tren itu. Tren ke radio gitu. Sebab dengan radio kita bisa bekerja sama kita. Tapi kalau untuk video belum tentu bisa kerja kita. Itu contoh. Kemudian kita juga setiap satu hari itu kita 3 kali memposting tuntut ajar Melayu dalam bentuk AI macam-macam gitu. Ya mudah-mudahan itu dan ternyata ya, contoh ada kami menulis ya, artinya tayangannya juga sangat besar gitu.
1: Yeah.
0: Nah itu jadi ya, itu upaya. Dan saya cerita di sisi lain bahwa seperti yang kita ketahui bersama, LAM itu ditugaskan oleh pemerintah untuk menyiapkan kurikulum. Dan alhamdulillah pendidikan budaya Melayu Riau itu sudah diakui secara nasional. Mm-hmm. Ada hanya 5 rumah daerah cuma yang sudah diakui secara nasional itu pelajaran budaya bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Bali, bahasa budaya Melayu Riau. Nah, sekarang di mana kan bahasa Jawa itu kan juga dipakai Jogja, Jawa Tengah ya. Dan kelima itu bahasa budaya Melayu Riau. Artinya dia sudah diakui secara dapodik, sudah terdaftar dapodik. Secara nasional dia sudah, dan itu perjuangannya bukan 1-2 bulan, itu bertahun-tahun.
1: Bukan waktu sebentar.
0: Itu artinya maksud saya tadi untuk anda cara kita bagaimana kita dalam menghadapi seperti itu yang kita hadapi.
1: Betul sekali Dato. Bagaimana bahasa daerah nih? Kita tadi sudah bahas juga ya Dato. Khususnya bahasa Melayu Riau dipertahankan sebagai akar dari bahasa nasional kita. Mana itu Dato?
0: Iya. Bahwa kita dari bahwa bahasa

0: lu sentuhan-sentuhan. Dan alhamdulillah para otoritas kita di bandara itu sangat sangat menghargai hal-hal seperti ini. Dan itu kita ya kita bersyukurlah gitu ya, mm-hmm, bahwa pemerintah Provinsi Riau Malayan secara secara kenegaraan di dalam Undang-Undang Provinsi Riau nomor 19 tahun 2022 itu, ya ini kan undang-undang terbaru ya. Dan undang-undang Provinsi Riau itu nomor yang pertama nomor 19 tahun 1957. Kemudian direvisi menjadi nomor 19 tahun 2002 itu disebut bahwa disebut dalam undang-undang itu. Kita boleh lihat cek ke provinsi lain yang mangku Melayu, tetapi di dalam undang-undang Provinsi Riau disebut bahwa karakteristik dari Provinsi Riau adalah sebuah provinsi yang beradat dan budaya Melayu dengan keragaman berbagai kabupaten kota.
1: Mm-hmm.
0: Nah, jadi disebut Melayu itu disebut sebagai satu bagian yang menyatu dengan Riau sendiri. Dan mm-hmm, alhamdulillah para paguyuban kita, saudara-saudara kita itu mengaku ada itu, dan itu memang perlu mereka memang perlu harus dibuat untuk kelanggengan di masa akan datang begitu.
1: Baik, ya. Sebelum kita ke Nopa lagi nih, ya. Apakah LAM Riau memiliki program digitalisasi arsip adat, sastra atau sejarah Melayu, Datuk?
0: Alhamdulillah sekarang belum sangat minim.
1: Tapi akan ya pasti, Datuk ya.
0: Itu keinginan amal ini saya katakan ini. Kemarin saya bertemu dengan Pak Menteri, saya bilang Pak Menteri, saya minta ke buku yang Bapak inisiasi sejarah Indonesia itu ada 5 bab. Tolong dikasih pada saya dan bilang diterang kemudian ini. Kemudian dari situ Pak Menteri, kami mendapat ide. Pertama menulis sejarah Melayu Riau.
1: Yeah.
0: Kemudian bagaimana mendokumentasi kesalahan macam itu. Dia bilang, malah dia bilang jangan hanya Melayu Riau, dia bilang, tapi Melayu 110 cabang, Melayu luas, tapi sebagai kemampuan, tapi artinya arah seperti itu ada. Cuma memang kita kan kalau di dalam ni konsentrasinya kan macam-macam gitu ya. Sesuai dengan adat sendiri, adat mengatur nomornya macam-macam. Tapi memang misalnya masalah tanah ulayat, tanah apa yang macam-macam. Jadi bukan hanya itu bagian yang jadinya mendukung, mendorong. Nah, barangkali kena saya, latar belakang saya budaya, sastra itu terpikirkan. Maka kita mencana perpustakaan kita walaupun tidak begitu bagus, tapi sudah digital, tapi juga terdaftar secara nasional gitu ya. Nah, itu baru kita mulai seperti itu. Tapi memang kita sudah mulai, kita punya IT yang lengkap untuk ini, meskipun masih sangat terbata-bata lah gitu.
1: Oke, baik Cik Tuan Empuan, kita kembali ke Pok Nopa.
2: Iya, Kak Riri. Baik, kalau gitu kita infokan dulu nomor telepon yang bisa dihubungi. Kita kasih kesempatan buat pendengarnya kita Pekanbaru, berapa nomor yang bisa kita hubungi?
1: 0761-23606.
2: Ulang lagi, Kak.
1: 0761-23606.
2: Oke, ada nomor WhatsApp juga yang bisa dihubungi?
1: Tidak ada.
2: Oh, tidak ada. Baik. Jakarta seperti biasa ya, Bang Po ya, di 0213504510 ya. 0213504510. Nanti kita kasih kesempatannya, kita harus break dulu ya, biar Datuk bisa minum kopi dulu dah kayaknya. Oke deh. Baik, Kak Riri dan Pak Datuk, nanti kita balik lagi ya.
1: Iya, Pak Nopa.
2: Abang Po dan semua pendengar, nanti kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program perjaringan perempat suara budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran perjaringan nasional suara budaya Nusantara, masih dengan RRI Pekanbaru ya. Kak Riri.
2: Iya, Ponopa.
1: Baik, ini sesinya kita kasih kesempatan saking kita baiknya sama orang gitu ya. Kita kasih kesempatan nih buat pendengar kita di seluruh Indonesia yang mau bergabung. Pekanbaru sudah adakah?
2: Iya. Sudah ada.
1: Kalau sudah ada, kita sambungkan langsung ke Pekanbaru dulu.
2: Oke. Halo. Assalamualaikum.
3: Halo, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Dengan siapa, di mana?
3: Ibu Farida dari Palu.
2: Ibu Farida dari Palu?
3: Iya.
2: Oke, Ibu Farida dari Palu. Langsung saja sama Datuk kita.
3: Di Jakarta dan Ponova. Assalamualaikum, Ponova.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Farida.
3: Ponova yang cantik, yang baik hati, tetap
1: cakep. Kalau ngomong suka benar. Nomor rekening berapa, Bu Farida?
3: Nanti dikirim melalui ini ya.
1: Melalui udara ya. Oke, lanjut Bu Farida.
3: Mohon maaf kan Ponova ya, tadi Bu Farida sudah kirim WA-mu melalui perempat Jakarta, tapi alhamdulillah Bu Farida bisa gabung ya.
1: Ya udah nggak apa-apa.
3: Nah iya, ini ke narasumbernya ya. Assalamualaikum Bapak Datu Seriha Taufik Ikram Jamil.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Iya, salam kenal dari Bu Farida dari Palu ya.
4: Iya Bu, alhamdulillah.
3: Sangat menarik temanya kalau tadi kemudayaan itu memuliakan manusia ya. Yang Ibu Farida mau tanyakan ini apa saja yang menjadi kebudayaan dan kebanggaan bagi masyarakat yang ada di Pekanbaru? Bagaimana dengan generasi-generasi muda melihat kebudayaan ini? Ini saja pertanyaan dari Farida. Kalau di Pekanbaru bilang Mbak atau Mbo ini? Mbak Riri ya?
2: Iya.
4: Kakak.
2: Kakak boleh.
4: Puan.
2: Oh, Puan boleh.
3: Oh iya Puan.
2: Iya.
3: Puan Riri, salam ya buat Mas Heri ya. Mungkin boleh sudah pensiun ya.
2: Iya, belum beberapa minggu lagi.
3: Salam ya buat beliau.
2: Siap.
3: Bersama keluarga tercinta, terima kasih.
2: Amin, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Farida di Palu ya.
1: Baik, biar adil Kak Riri ditahan dulu. Pak Datu boleh catat dulu pertanyaan tadi yang pertama, kita ke Jakarta dulu ya. Halo, selamat siang.
5: Selamat siang, assalamualaikum Ponopa Braam-Braam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya Cigu, silakan.
5: Assalamualaikum Puan Riri.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
5: Masih ingat dengan Daku? Daku, aku.
1: Sok terkenal Cigu.
5: Aduh, aduh. Dengan Cigu Ria, Jakarta Selatan. Assalamualaikum Datuk Seri. Datuk Seri ya.
4: Waalaikumsalam.
5: Kalau Datuk itu enggak usah, maaf, enggak usah panggil Bapak lagi ya, cukup Datuk ya, benar ya?
4: Iya, betul-betul lah.
5: Ya begitu kan, baru-barunya aja kata-katanya. Nah, Datuk, ini dengan Cigu Ria ya, Jakarta Selatan. Memang kalau Hari Kebudayaan Nasional ini atau HKN ini yang diperingati setiap tanggal 17, kalau entah lagi ya, tanggal 12 Oktober, ya, benar enggak, Mbak Datu ya?
4: Betul.
5: Nah, jadi
4: ini tahun kedua.
5: Budaya hidup Indonesia berdaya, katanya begitu.
4: Ya. Nah, iya, betul.
5: Ya. Memang saya mau bertanya sama Datu Seri, nah, Datu, seperti apa nih tantangannya relevansi bagi generasi muda? Ya. Terus yang kedua pertanyaan dari Cik Guria, seperti apa evaluasi ekosistem dan kesejahteraan pelaku budaya kita ini? Itu saja pertanyaan Cik Guria. Datu Seri, sudah paham ya, Datu ya? Itu saja buat Datu. Sehat terus sama Puan Riri.
1: Yo.
5: Salam buat semua kru di sana ya. Ponopa Braam-Braam, terima kasih banyak waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Datu, dua pertanyaan dari Jakarta dan juga dari Pekanbaru. Palu. Tadi ada Ibu Farida ya, Palu.
4: Dari Palu.
2: Dari Palu ya.
1: Iya, dari Palu.
2: Ya, silakan mungkin Datuk.
4: Pertanyaan itu kalau dibawa ke Riau memang punya tali hijaunya itu, tali hubungnya memang jelas. Pertama Pekanbaru dulu. Pekanbaru ini macamnya bagaimana? Pekanbaru ini seperti kota-kota metropolitan lain itu memang sangat beragam gitu. Malahan Pekanbaru beragam dan malahan lebih banyak pendatang daripada yang pribumi. Kita harus mengatakan itu seperti itu. Cuma Pekanbaru ini dia pernah menjadi selama 100 tahun menjadi ibu kota kerajaan Siak sendiri Indrapura yang sangat Melayu begitu kan. Jadi di sini dapat dikatakan seperti juga di misalnya di tempat lain yang beragam. Cuma masalahnya kalau di sini, kalau kita lihat misalnya saya kasih contoh supaya mudah, Jogja misalnya beragam. Nah, tetapi keberagaman Jogja, di Jogja itu keberagaman orang ketika mencari pendidikan. Berarti yang orang yang datang adalah orang-orang yang mencoba untuk mengasah intelektualnya. Tetapi kalau di Riau seperti juga di Jakarta itu sebagai macam orang datang sini itu dia masih masalah ekonomi cari kerja gitu. Nah, itu berbeda. Jadi artinya gini, mereka juga tidak begitu membawa hal mereka, tetapi juga tidak begitu juga terlalu mendalam soal di dalam ini. Nah itu nih. Kemudian apakah mereka berkeinginan, itulah berkeinginan. Dan kita juga mencoba untuk memberi tahu kepada mereka sebab mereka tidak tahu gitu. Nah itu dua hal yang tidak bisa dipertentangkan, tapi sesuatu yang wajar. Cuma masalahan juga kadang-kadang orang Melayu ini agak kurang suka kalau dia menyebut dirinya gitu. Nah ini masalah. Jadi itu gini, kalau pamer, kami mengganti kata pameran itu tak pernah orang Melayu mengatakan pameran. Itu salah satu ciri Melayu yang seharusnya harus dikikis gitu. Sebab kalau kita tidak menundukkan siapa diri kita, siapa menundukkan? Oleh karena itu kita berusaha untuk menunduk itu. Jadi jadi memang kondisinya biasa, tapi bagaimanapun mereka mau diberi pengetahuan ini, dan apalagi pemerintah sangat juga mengakomodir terhadap keinginan masyarakat setempat itu. Jadi artinya bahwa kita kalau gini, apalagi di Melayu itu definisi sangat longgar gitu. Gini, yang kau katakan, siapakah yang dekat dengan Melayu? Orang dengan aku Melayu sudah cukup. Tapi memang pengakuan itu bukan sembarangan gitu ya. Artinya kalau pengakuan berarti dia memiliki kepedulian terhadap Melayu itu. Dia mengaku, jadi dia tak tergantung kepada darah, kepada apa, tapi dia tergantung pada satu sifat yang tidak sombong. Itu sudah dirumuskan sejak abad 17 sebetulnya. Jadi di dalam kitab adat raja-raja Melayu itu disebutkan bahwa yang dikatakan Melayu itu adalah orang yang sengaja merendahkan dirinya. Bukan rendah diri ya, beda. Merendahkan diri sama rendah diri itu beda. Sengaja merendahkan dirinya. Merendahkan dirinya bukan kena api, bukan kena panas, tapi dia sengaja merendahkan diri. Artinya tidak sombong. Itu sudah Melayu. Jadi dalam pengertian itu makanya dalam pengertian itu semua orang bisa bersama-sama dalam satu kegiatan. Okay. Nah, dalam tantangan berikutnya bagi generasi muda, kalau bagi kami juga mana tantangan kita berikutnya adalah kita tidak mampu menyaingi sumber informasi. Nah, ini jadi radio kan memegang satu segmen yang penting ya. Tapi kita secara umum kita kan industri komunikasi, industri informasi ini itu lebih laju perkembangannya dibandingkan apa yang kita hadapi. Nah, di sini di Riau, ini dari komunikasi. Mohon maaf saya katakan bahwa online di Riau ini terbanyak di Indonesia. Coba kan? Di Indonesia paling terbanyak justru sementara kita tahu bahwa misalnya media yang semacam itu tuh lapisannya kurang gitu. Nah, ini tantangan bagi kita. Artinya berita hoax apa semacam hoax itu sangat, kalau di Riau itu sangat subur, sebab bukan subur kenapa memang saya kata ini memang data resmi yang mengatakan bahwa jumlah online di Riau lebih sangat tinggi di Indonesia, di tempat lain dibandingkan dengan Jawa Tengah, Jawa Barat lebih banyak di Riau punya. Itu saya lupa angka-angka, tapi itu artinya itu merupakan tantangan begitu orang begitu mudah anu ya, saya termasuk saya berhenti menjadi wartawan itu disebabkan karena semua orang menjadi wartawan gitu. Tidak bagi seperti kami dulu, kami saya dulu alhamdulillah saya dulu di Kompas ya. Jadi kita dulu cukup sangat bersaring gitu. Nah, itu tantang kita itu aja sebetulnya yang paling anu itu. Itu mungkin jawaban yang dapat diberikan.
1: Baik. Sudah ya pada itu ya, kita terima telepon lagi Kak Riri.
2: Siap Pak Nopa.
1: Iya. Silakan yang berdering di Pekanbaru.
2: Iya. Halo. Halo. Halo.
6: Halo.
2: Iya. Selamat siang. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa?
6: Selamat siang, Pak Ponopa yang blam-blam yang cantik.
1: Iya, terima kasih Bang Leman. Selamat siang.
6: Ya, selamat siang untuk yang di Pekanbaru ini. Dengan Mbak Sapanya Bapak Jayan ya.
2: Kenapa?
6: Dengan Bapak Jayan saya baca ini ya, betul.
2: Dengan Riri.
6: Oh iya, selamat
2: siang. Iya, siang juga. Dengan Bapak siapa?
6: Dengan Leman di Lampung.
2: Pak Leman di Lampung ya?
6: Iya, betul.
2: Silakan ya. Pak Leman.
6: Dengan Bapak Dr. Andes Haji Taufik ya?
4: Iya, saya.
6: Iya, selamat siang. Assalamualaikum Pak.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
6: Iya, begini Pak yang mau saya tanyakan. Ini kalau saya baca ini saya kan menonton langsung nih. Menyambut Hari Kebudayaan Nasional tahun 2026.
4: Iya.
6: Nah, pertanyaan saya begini Pak. Jadi apa saja Pak kebudayaan-kebudayaan yang ada di Pekanbaru sana itu yang sifatnya yang punah dan juga yang masih ada saat ini Pak gitu, yang masih budayanya itu masih apa namanya di masih ada gitu lah maksudnya itu.
1: Ya, oke. Jadi kebudayaan-kebudayaan yang sudah menghilang gitu ya, yang sudah tidak ada lagi ya Bang ya. Oke. Main tinggal aja, cuci tangan dulu napa habis makan. Ya, pada itu kita tahan. Ini ada dari Jakarta ya. Halo, selamat siang, assalamualaikum. Halo,
7: Pak, maaf nih Ciguria, pertanyaan kedua belum tadi evaluasi ekosistem dan kesejahteraan.
1: Oh, baik-baik, nanti dijawab ya, Cigu Yayo. Iya. Emang yang pertanyaan kedua belum tadi pada itu tentang evaluasi ya?
4: Iya, betul. Ya betul. Ya.
1: Oke, silakan sekalian aja mungkin pada tuh ya. Lanjut.
4: Nggak, kalau pertanyaan yang tentang ekosistem
2: ya.
4: Kesejahteraan itu, itu karena saya juga berada di situ, kita justru tidak memikirkan itu justru.
2: Oh.
4: Justru kita tidak memikirkan itu. Jadi bagi kita kan ya, sama kalau misal ada orang mau kaya jangan jadi seniman gitu. Jadi kalau jadi kekayaan jadi. Aduh sama gini dulu Mpok. Coba susun Mpok. Saya mendirikan Akademi Kesenian Melayu Riau. Ketika itu diuji di Jakarta, orang Jakarta bilang, orang Kemendikbud bilang kata saya, nanti mereka mau kerja mana? Saya bilang, Pak, kita ini bukan dinas tenaga kerja, Pak. Kita ini membuka sekolah. Jadi bukan sekolah untuk kerjaan. Jadi mungkin, tapi kalau orang lain berpandangan seperti itu, oh, kasihan, jangan, memang betul. Kasihan seniman. Tapi seniman sini tidak pernah merasakan. Kalau katakan evaluasi, memang kita harus juga jujur mengatakan bahwa pemerintah swasta sesama penulis saja kurang menghargai. Saya gini contoh, saya menulis di sebuah media. Setelah saya berhenti dari Kompas, saya menjadi penulis tamu di sebuah media. Bertahun-tahun saya menulis. Nah kemudian dia sadar ditelepon, anu Pak Taufik silakan tetap menulis ini, cuma kami tak bisa bayar honor Pak. Saya kata gini, kok Anda ngomong seperti itu ya? Anda ini industri tulisan, kok Anda tidak bayar tulisan? Saya berhenti kerja sekarang sebenarnya, berhenti saya nulis, berhenti saya. Jadi itu jangankan apalagi tempat lain seperti itu. Jadi saya mengerti pertanyaan
1: Ciguria.
4: Ciguria tadi saya mengerti, tapi bagi kami sendiri sebetulnya tidak begitu memikirkan. Bukan berarti kita tidak pernah berluang, tapi memang jalan untuk kita sejahtera yang secara umum itu tidak begitu kita pikirkan gitu. Sejahtera okay. Bagi kita sebagai tenaga kreatif itu lain sama orang lain gitu.
2: Iya, baik.
4: Ya, itu.
2: Pertanyaan Pak Leman tadi di Lampung, bagaimana Datuk?
4: Ya, pertanyaan Pak Leman tadi gini. Kita justru kadang di Riau ini, terutama di Pekanbaru lah ya, justru benda ini semakin hidup gitu.
2: Yeah.
4: Nah, dan semakin hidup sehingga gini, saya katakan euforia Melayu di Pekanbaru sangat tinggi, tetapi ada masalahnya. Terlalu tinggi, ilmu mereka tak punya gitu.
2: Yeah.
4: Nah, jadi sekarang banyak hal-hal itu yang hidup lagi. Misalnya contoh begini, saya pun baru dapat pelajaran yang berharga lah ya. Kami itu ada nama tepung tawar gitu. Tradisi tepung tawar. Masyarakat Pekanbaru 2-3 tahun lalu, tepung tawar itu harus orang pun itu arus Islam. Ketika kemudian muncul binatang pun di tepung tawar, mereka protes gitu. Saya katakan, kalau kami Melayu di Pekanbaru, jangankan sesuatu yang membahagiakan, kami beli motor kami tepung tawar gitu. Beli motor tepung tawar. Kan kalau kami pernah satu kali di kawan di sini buat acara, dia mau memotong lembu itu dikasih cermin, dibedakin, dia apa, orang protes. Itu di kawan di sini buat acara, dia mau memotong lembu itu dikasih cermin.

0: lurus. Nah itu merupakan salah satu yang kita berkembang, bahwa ada yang mati barangkali kita tak butuh perhatikan. Tonton juga Jawi, huruf Jawi, huruf Arab Melayu ni sampai ya orang-orang yang tidak senang dengan ini siapa disebut kita ini terlalu Arab gitu ya. Sebab tulisan ini hidup lagi di dan ada pada itu identitas katakan tadi ini. Yeah. Sama juga dengan bahasa Melayu di airport tadi saya katakan tadi. Juga kalau kita melihat di airport misalnya itu berkembang sekarang pantun sudah ada di sana. Mm-hmm. Lagu-lagu itu berkembang ya malahan dari ya, seperti kemarin itu diinisiasi oleh Kapolda Pak Harryman, bagaimana lingkungan itu dibawa ke dalam tatanan kebudayaan. Itu kan berarti hidup lagi tu. Yeah. Nah, jadi makanya alhamdulillah. Kalau soal kita kurang ya namanya manusia pasti kurang gitu. Tapi kita nikmati apa yang ada ini dan itu. Nah, sesuatu yang lumayan lah kita.
1: Baik. Pak Datu, waktunya kita singkat banget ya Pak Datu. Satu ya, menit ya, mungkin ya. Barangkali Pak Datu sebagai penutup silakan Pak Datu. Satu menit ya Pak Datu ya.
0: Satu menit itu panjang.
1: Iya, iya.
0: Kami justru mengatakan begini. Keberagaman untuk kemajuan.
1: Wih, cakep. Gitu aja. Udah, gak sampai satu menit nih. Mau ditambah lagi? Keberagaman untuk
0: kemajuan.
1: Untuk kemajuan luar biasa. Keren. Pada itu terima kasih ya. Siap. Mm-hmm. Sehat selalu. Mudah-mudahan apa yang disampaikan ini menjadi edukasi buat kita semuanya ya. Kak Riri juga terima kasih ya Kak.
2: Sama-sama Pak Nova.
1: Salam buat teman-teman yang ada di RRI Pekanbaru ya. Salam sehat, salam bahagia dan sukses selalu.
2: Amin. Pak Nova blam-blam.
1: Oke, dah siap. Abang Po, Nyabang Cangcing, terima kasih untuk kebersamaannya pada hari ini dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Ayem Ponopa Kalista pamit, Abang Po mengakhiri kebersamaan kita untuk hari ini. Terima kasih buat adik-adik yang di sana, terima kasih Putri. Salam sehat, salam bahagia untuk kita semuanya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.
3: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: Baratna Pro 4.
1: Sahabat budaya, Om aja. Tunggu.
2: Sahabat budaya, rawon adalah merupakan salah satu kuliner khas Jawa Timur yang dikenal dengan kuah berwarna hitam dan cita rasa gurih. Warna khas pada kuah rawon berasal dari pegunungan kluwek yang dipadamkan dengan berbagai bumbu dan rempah. Hidangan ini biasanya menggunakan potongan daging sapi dan disajikan nasi putih, toge, telur asin, sambal, serta kerupuk. Perpaduan berbagai bahan terus menghasilkan cita rasa khas dan membuat rawon digemari oleh banyak masyarakat. Hingga kini, rawon tetap menjadi salah satu kuliner tradisional yang identik dengan Jawa Timur.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Pro 4 92.5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Anda masih mendengarkan Nusantara Sore Pro 4 RRI Makassar.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Balik lagi di acara
1: Sirina Paces.
0: Senandung lirik laguna Prompaces. Jadi di sore hari ini kita kembali menemani Sobat Budaya di acara Sirina Paces. Jadi nanti yang mau bergabung boleh bergabung di 0811 400 9250. Kita kasih dulu Kelong sebagai lagu pembuka kebersamaan kita di acara Sirina Paces.

0: punya kentongan.
1: Korsleting listrik sering disebut sebagai faktor penyebab terjadinya musibah kebakaran di banyak tempat. Instalasi listrik harus dijaga agar terhindar dari korsleting yang menyebabkan kebakaran. Untuk menjaga instalasi listrik tetap aman dan mencegah kebakaran akibat korsleting listrik, ada baiknya memperhatikan beberapa hal berikut. Di antaranya, tidak mengubah kondisi alat KWH atau MCB sendiri. Karena mengubah piranti ini selain membahayakan, juga akan diancam denda pelanggaran. Periksa instalasi setiap 5 tahun sekali ke instalator terakreditasi. Apabila ada kabel rusak karena panas atau digigit tikus, segera diganti kabel baru dengan standar SNI. Pastikan instalasi listrik di rumah memiliki sertifikat laik operasi atau SLO.

0: seperti benda mudah terbakar, seperti gas dan kertas. Dan jangan biarkan peralatan elektronik seperti televisi dan charger ponsel maupun laptop menancap terlalu lama.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
2: Tahukah kamu? Ternyata korek api ditemukan dari ketidaksengajaan. Menurut Charles Darwin, api adalah pencapaian terbesar manusia setelah bahasa. Sebelum penemuan korek, api umumnya dibuat dengan batu flint dan besi atau bor tangan. Kemudian pada 1828 ditemukan korek api tradisional yang masih mengandalkan bahan kimia dan berisi vial kaca berisi asam sulfat dibungkus dalam kertas seperti korek Prometheus. Korek api ini dinyalakan dengan cara menghancurkan vial kaca. Namun dari segi keamanan, korek ini tidak cukup aman karena mengandung asam sulfat yang sangat korosif dan berbahaya bagi kesehatan. Pada saat yang sama, seorang apoteker Inggris bernama John Walker sedang bereksperimen dengan bahan kimia. Saat ia mencoba membersihkan ujung stick tersebut dengan menggaruknya di sepanjang tepian perapian laboratorium, terjadi sesuatu yang mengejutkan. Stick tersebut tiba-tiba terbakar dan menyalakan api. Walker menyadari bahwa reaksi gesekan stick dengan permukaan kasar kertas pasir di sekitarnya telah memicu percikan api. Inilah saat penemuan korek api modern pertama kali terjadi. John Walker merancang korek api yang terbuat dari stick karton yang dilapisi campuran tersebut. Ketika stick digosokkan ke atas permukaan kasar seperti kertas pasir, gesekan tersebut memicu reaksi yang menyebabkan api muncul. Pada 1827, ia mulai menjual Congreve's, yaitu stick karton dilapisi campuran kalium klorat dan antimon sulfida yang akan menyala ketika digoreskan pada selembar kertas pasir. Setelah kematian Walker pada 1859, ia diakui sebagai pencipta korek api gesek pertama di dunia.
3: Anda masih mendengarkan Nusantara Sore, Pro 4 RRI Makassar.

0: Oke, tadi sudah kita putar satu lagu di, mudah-mudahan sahabat budaya semuanya terhibur. Nah, sore hari ini kita bahas tentang antisipasi kebakaran ya.
1: Oh iya.
0: Sekarang banyak terjadi kebakaran. Baru-baru ini kuliah di beberapa status WA ini, wah ada juga
1: kejadian. Iya, ada lagi yang baru-baru.
0: Banyak juga. Dan ini kita lihat bahwa termasuk di Kota Makassar ini asap yang juga sangat kurang sehat ya. Diharuskan oleh masyarakat untuk menggunakan masker. Karena ini pengaruh karena asap yang kurang sehat. Ada yang mengatakan bahwa pengaruh dari kebakaran hutan dan lahan. Ada juga karena banyak yang membakar sampah. Nah, tentu kita semuanya harus punya antisipasi untuk mencegah yang terjadi namanya kebakaran. Nah, sahabat budaya, gimana caranya untuk antisipasinya kalau sahabat budaya di rumah nih, supaya cepat hati-hati supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kita terima dulu penelpon. Halo, assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
2: Halo.
0: Ya.
2: Ya. Nandung lirik lagu Na Prom Pace Tambo.
0: Ya, dari
2: assalamualaikum.
0: Siapa? Waalaikumsalam. Dari siapa?
2: Dari Polewali Mandar, Bobby.
0: Bobby. Gimana kabarnya Bobby? Sehat?
2: Alhamdulillah, kareba baik.
0: Kalau di Polman cuaca udara bagaimana? Aman Ji?
2: Alhamdulillah aman.
1: Alhamdulillah.
0: Tidak terlalu banyak Ji asap di karena daerah.
2: Iya, tidak terlalu banyak Ji Ambo.
0: Karena kedengaran kemarin ada pendengar kita dari sana bilang kebakaran juga terjadi di atas gunung-gunung di Pinrang ini. Banyak lagi.
2: Iya,
0: banyak
2: lagi. Ini termasuk kebakaran juga ya.
0: Iya.
2: Pokoknya kalau masalah kebakaran ya, pokoknya kalau lagi membakar sampah ya.
0: Iya. Yeah.
2: Pokoknya ya dijaga, jangan ditinggalkan kalau belum padam.
0: Ya,
2: jangan sampai ya terjadi sesuatu yang tidak diinginkan
0: betul.
2: Toh.
0: Betul.
2: Ya.
0: Kadang,
2: kalau sudah mati apinya ya baru ditinggal. Jangan sampai sampai menyebar itu percik-percikan apinya.
0: Ya.
2: Kena lagi daun-daun kering ya bahaya lagi itu.
0: Tambah
2: apalagi kencang angin.
0: Iya, kencang angin
2: ya, itu perlu diwaspadai.
0: Iya. Oke, kita mendengar lagu apa nih? Ada lagunya Pantai Losari Ancila Ricci, Pak Boko nih, Pak Pujimu, Kurniawan Toto, Pak Kacaping Darmawan.
2: Ini yang Mbok, Kurniawan Toto.
0: Pak Boko nih, Pak Pujimu.
2: Iya.
0: Oke, ditunggu.
2: Oke, Mbok.
0: Iya.
2: Selamat bertugas. Siapa yang satu temani?
1: Dila.
0: Dila tahu.
2: Ah, Dila ya, selamat sore, selamat menjalankan tugas. Semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Oke, makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, yang lain boleh bergabung. Kita mau ngobrol tentang seputaran ini, sahabat budaya, gimana antisipasi terjadinya kebakaran ya. Karena ini memang belakangan ini musim kemarau, kemudian ditambah angin kencang, udara panas. Tentu kita harus waspada semuanya, Di. Karena hampir setiap hari kuliah juga di Makassar ini
1: ada
0: lalu-lalangan nih, pemadam kebakaran.
1: Iya.
0: Berarti kalau ada pemadam kebakaran, berarti ada kebakaran.
1: Ada kebakaran.
0: Bisa jadi juga ada, apa namanya, hal-hal yang terjadi di masyarakat. Kayak kemarin di Sudiam viral, ada ular sawah.
1: Oh iya.
0: Ternyata yang dipanggil juga pemadam kebakaran. Benar. Jadi memang serba sibuk sekarang kerjanya pemadam. Nah, kita doakan semoga teman-teman kita yang bertugas di pemadam kebakaran diberikan senantiasa kekuatan untuk melakukan tugas-tugasnya di tengah-tengah masyarakat. Karena berat memang tugasnya, tahu Diladi.
1: Iya.
0: Jadi sahabat budaya juga perlu ada dukungan juga dari masyarakat. Jangan sampai kita terlena dengan hal-hal yang sepele justru menimbulkan kebakaran ya, termasuk tadi yang di belakang Bobby, bakar sampah, jangan ditinggali sampah tak kalau misalnya belum padam betul airnya, anu apinya, bukan airnya, apinya. Tapi termasuk itu juga ya, jangan ada kebiasaan membakar sampah, apalagi sampah-sampah plastik.
1: Iya, mudah sekali menyebar.
0: Iya, kalau sampah kering mungkin bisa ya kayak daun-daunan, tapi kalau kayak plastik, terus botol-botol parfum juga itu biasa, wah itu bisa meledak itu, jelas. Pernah kejadian di dekat rumah juga begitu, ada orang bakar sampah, tapi dia tidak pilih sampah, bakar sama botol-botol. Akhirnya terjadi ledakan, utamanya ini bekas-bekas parfum ini biasa mengandung gas. Boleh bergabung, yang mau bergabung sekarang di 0811 400 9250 lewat WA juga ya, atau lewat telepon biasa. Mungkin sahabat budaya bisa juga sharing-sharing. Termasuk di rumah ini biasa banyak menggunakan colokan-colokan listrik, harus juga berhati-hati ya, karena korsleting juga bisa memicu terjadi kebakaran. Karena memang kebanyakan kebakaran juga terjadi karena arus pendek ya. Nah itu biasanya kalau di rumah, colokan-colokan yang tidak terpakai diupayakan dilepas ya. Termasuk ini charger HP. Biasa kan charger HP colok terus.
1: Iya. Yeah.
0: Biar tidak dipakai tak colok terus. Nah, itu ternyata pengaruh juga. Bisa membuat hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, kita terima lagi. Assalamualaikum, Sirina Pace.
2: Senang. Lagunya Perum Pace.
0: Dari siapa dan di mana?
2: Dari Bahar Ciamik ini.
1: Pak Bahar.
0: Pak Bahar di Ciamik. Yeah. Gimana kabarnya?
2: Apa tapi jambu sekarang?
0: Ini antisipasi kebakaran.
2: Perhatian untuk sekarang.
0: Iya.
2: Perlu segini, Mbok. Jadi kalau saya, sampah itu kan dibikinkan anu, lubang-lubang.
0: Oh, iya, ada
2: jadi,
0: lubang.
2: Jadi sampai ada sampah di anu, di atas tanah itu kan pasti dikasih masuk lubang-lubang.
0: Iya.
2: Ya, terus segini, Mbok. Kalau saya di rumah, baru-baru ini kabel listrik sudah diperbaiki, diganti yang baru.
0: Oh, bagus itu.
2: Karena yang tua itu kan mungkin ada 5 tahun sudah dipasang, karena diganti yang lain. Karena kebakaran itu kan sangat berbahaya karena
1: angin
2: di sini. Kedua, Mbok, kompor gas sudah diganti anunya, apa namanya, kalah-kalahnya itu. Karena sampai ada kebocoran dari dia. Pasti diganti yang baru, Mbok. Di rumah ini HP itu jadi cas, baru dibeli cabonunya, cas batasnya. Saya kira itu, Mbok.
0: Lagunya pilih dulu, Pantai Losari. Pakai cap. Dibelikan
2: lagunya apa, Mbok?
0: Pantai Losari ada Pak Boko nih, Pak Puji, pakai caping.
2: Itu kecaping.
0: Pakai caping, oke.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, selanjutnya penelpon lewat WA ini ada dari Pangkep. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senandung lirik laguna Perempace.
0: Dari siapa?
3: Jangkis di Pangkep.
0: Pak Agus Jangkis di Pangkep. Monitornya dikecilkan dulu sedikit, Pak Agus. Kalau di Pangkep bagaimana cuaca udara di sana, sehat Ji? Tidak berkabut Ji? Halo. Halo Pak Agus.
3: Halo, berselimut asap juga di sini.
0: Oh, berselimut asap. Berarti juga harus menggunakan masker ya kalau keluar ya, supaya menjaga kesehatan. Nah, kalau Pak Agus sendiri gimana menurut kita ini antisipasi untuk terjadinya kebakaran ini? Biasanya kita apa yang dilakukan di rumah?
3: Ya, kalau di rumah kita apa ya? Selalu lihat di apakah itu cas harus dicabut. Kompor harus diperhatikan begitu.
0: Tapi kalau di Pangkep
3: belakangan ada tadi musibah. Dia bakar sampah. Kenapa dia juga itu kebakaran?
0: Oh, tadi kejadiannya di Pangkep ya?
3: Iya.
0: Di sini. Belum. Iya, mudah-mudahan
3: sampah jina bakar. Kenapa dia juga ikut terbakar?
0: Nah, itu mi tadi yang persoalannya itu karena tidak dipilih sampah biasanya.
3: Ya, itu betul.
0: Ada pernah juga begitu di dekat rumah, dia bakar sampah terus dia enggak perhatikan. Ternyata ada botol-botol. Ada botol parfum.
3: Bakar sampah dekat rumah.
0: Ya, ada botol parfum pas meledak itu apinya menyala langsung kena di badan orang yang membakar sampah itu karena terlalu dekat jaraknya tuh.
3: Iya, kadang dia jatuh ke belakang dia itu.
0: Iya.
3: Terbakar.
0: Oke. Mengikut mi lagu jadi.
3: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana Dila? Kita kasih telepon lagi, buka telepon lagi atau
1: satu pick up lagi?
0: Satu pick lagi nih, iya. Ada Mitawa juga Ines. Partnernya Ines. Dari mana Ines? Oh, sibuk Mitawa. Jadi kita ngobrolin tentang antisipasi kebakaran ya. Karena memang kebakaran sering terjadi
1: apalagi lagi marak-maraknya ini.
0: Cuaca panas,
1: belum hujan juga.
0: Belum hujan nih ya. Yang mana mic-nya itu?
4: Iya. Ya, nah.
0: Ini.
4: Iya, maka dari tadi terdengar masuk suaraku.
0: Iya. Jadi silakan sahabat budaya yang lain boleh di 0811 400 9250, sekali lagi di 0811 400 9250. Assalamualaikum.
1: Sirin apa cek?
0: Iya,
1: dengan siapa di mana?
0: Halo.
3: Pak Fadil.
1: Iya toh, ada di Tonro.
4: Apa kabar Pak Fadil?
3: Alhamdulillah kabar sehat. Kalau kita bertiga,
4: alhamdulillah sehat. Kalau Sri hari ini tidak masuk karena ada lomba.
0: Oh, ada lomba apa?
4: Iya.
3: Iya, mungkin kurang sehat.
0: Iya, sehat juga Pak Fadil.
1: Sehat.
0: Iya.
4: Sehat, cuma berubah sedikit suara.
0: Gimana Pak Fadil kalau di yang di Tonro ini? Kabut juga,
1: kabut
0: dia.
3: Iya.
0: Pakai masker Ki Fadil kalau keluar.
3: Kalau di desa nggak aman-aman jadi, Mbok.
0: Aman-aman jadi, iya.
3: Contohnya saja, biasa gampang Ki bilang begini toh, biasa enggak terbukti, Mbok.
0: Iya.
1: Karena?
3: Iya, baik. Matikan ini.
0: Oh iya.
3: Biasa, tapi dilupain. Biasa bikin lalik gitu.
0: Dianggap sepele Ki.
3: Iya, dianggap sepele, Mbok.
0: Iya. Colok.
3: Kuncinya saja. Kalau kecil jadi kawan, kalau besar jadi lawan, Mbok. Ya bisa jadi lawan tak tahu kalau api sudah besar.
1: Iya cocok.
3: Kalau ya, harus diperhatikan baik-baik.
0: Kalau api kan kecil buat memasak.
3: Iya, kalau kecil jadi lawan, jadi kawan.
0: Kawan dia.
3: Kalau kalau sudah membara nih, bulan Mbok jadi lawan.
0: Iya. Jadi jangan kasih besarnya pita.
3: Itu aja Mbok, saya bisa tingkat Mbok.
0: Iya. Oke, Pak, terima kasih Pak Dil.
3: Ya lagunya Mbok.
0: Mengikut Ki panel keempat.
3: Pantai Losari ada.
4: Ada deh.
1: Sebentar bisa moga ada yang pilih.
4: Kuyang ini kan maki paeng.
3: Iya, nanti baru
0: ini
3: sebenarnya menyanyi itu.
4: Iya.
3: Nanti bikin acara.
1: Oke.
3: Di Junedi, enggak tahu di mana itu, di bagian gua aja.
0: Iya.
4: Oke. Yang
3: bagi speaker mau pada bilang.
0: Oh iya.
4: Aman.
0: Cocok.
3: Iya. Ya, apa yang lanjut terus mikir bertiga sertif lagi.
4: Iya.
3: Saya pulang dulu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
4: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, sudah 4 penelpon, kita langsung gas dulu, Di. Apanya digas ini? Lagunya.
4: Lagunya, bukan saya yang menyanyi.

0: Sri, dapur Sotama bagus kah macam?
1: Makasih ya Cipa, bagus toh. Orang Ternate bilang jang followi, hahai.
0: Ini kompor menguni baru Bali, colokan menguni so pasang. Tapi so tara salah, menguni bacok dekat kasana kompor, dia pe api mama nyala begitu tara bahaya.
1: Itu tara apa kong Cipa.
0: Menguni tahu kata Rada, kalau api kompor tuh dia panas. Itulah bikapa kondoran jaga bilang, paparan panas itu jadi salah satu penyebab korsleting sampai memicu kebakaran.
2: Ya, paparan panas berlebih bisa menjadi salah satu penyebab korsleting listrik di rumah sampai memicu kebakaran. Sumber listrik yang terpapar panas berlebih akan berpotensi menimbulkan percikan api. Itulah mengapa ada baiknya untuk menjauhkan peralatan listrik dari sumber panas seperti kompor dan sebagainya.
1: Oh, sebahaya itu bolo.
3: Sulawesi Selatan memiliki banyak lagu daerah yang menjadi saksi sejarah dan kekayaan budayanya. Melodi tradisional bukan sekedar hiburan, tetapi juga menyimpan pesan, kisah, dan jejak peradaban yang pernah hadir di bumi Makassar. Satu yang paling dikenal adalah lagu berbahasa Makassar berjudul Emak Ciang. Lagu ini lahir pada pertengahan abad ke-20, diciptakan oleh Hong Eng Ji, seorang sastrawan keturunan Tionghoa yang hidup di Makassar. Judulnya berarti Mama Ciang atau Mama Ciang, dengan Emak bermakna Mama, sementara Ciang diduga merujuk pada gelar kebangsawanan Tionghoa. Lirik Emak Ciang memotret keindahan alam Makassar dan keramahan penduduknya. Namun di balik itu tersimpan makna metaforis, menyinggung tiga warna bendera Belanda, merah, putih, dan biru, serta ungkapan kekaguman pada seorang gadis Belanda. Sebuah lagu sederhana namun kaya akan simbol sejarah dan pertemuan budaya. Kini Emak Ciang tetap abadi di hati masyarakat. Lagu ini sering dibawakan kembali oleh penyanyi Sulawesi Selatan, termasuk Udin Leaders yang mengeluarkan versi cover pada tahun 2020, serta Ismail Wahid dengan versi cover yang diunggah pada tahun 2021. Kehadiran versi-versi baru ini membuktikan bahwa Emak Ciang bukan hanya sekedar lagu lama, melainkan warisan budaya yang tetap hidup, menjaga identitas dan cerita masa lalu bagi generasi yang akan datang.

0: Habis, buang sini aja deh.
1: Hei, beraninya kamu membuangku sembarangan.
0: Kaleng kecil bisa ngomong. Memang kamu yang sekecil ini bisa berbuat apa?
1: Belum tahu dia. Piwit, teman-teman.
0: Hah, kalian?
1: Kalau kami sudah berkumpul dan seramai ini, masih berani kamu bilang kecil? Kami bisa mencemari lingkungan, membuat banjir, merusak ekosistem, dan menyebarkan penyakit. Kami akan merusak bumi.
2: Tidak!
3: Woi, katanya mau belajar bareng. Malah tidur.
0: Untung cuma mimpi. Vin, kita gak boleh buang sampah sembarangan.
3: Ya emang iya. Kamu tuh yang suka buang sampah sembarangan.
0: Kamu juga. Yuk kita bersih-bersih yuk.
3: Ayo dah.
4: Jadilah bagian dari solusi, bukan polusi.

0: Oke, balik lagi di acara Siri Napace.
1: Senandung lirik laguna Pro 4 Chess.
0: Jadi silakan yang mau bergabung, kami tunggu di 0811 400 9250 ya. Oke, kita bicara tentang masalah antisipasi terjadinya kebakaran. Karena beberapa waktu yang lalu dan bahkan hari ini mungkin juga ada
1: kebakaran
0: ya. Yang penting jenggot jangan kebakaran, hati juga jangan kebakaran. Apalagi tadi Tanda bilang Fadil, besar menjadi musuh kita. Jadi harus memang hati-hati menjaga apapun yang bisa memicu terjadinya kebakaran. Termasuk itu kalau orang merokok biasa buang puntung rokok juga. Jangan sembarang buang puntung rokok. Iya, pernah kejadian di pinggir tol begitu gara-gara puntung rokok terjadi kebakaran lahan juga, lahan kering. Assalamualaikum.
1: Sirena Pace.
0: Putus, tercabuk. Dicoba kembali yang tadi sempat terputus di 0811 400 9250. Ada beberapa pilihan lagu yang sudah kami siapkan. Pantai Losari dari Ancila Ricci, Rela Mak Sayang, Udin Leaders. Kemudian Sari Nuboyai, Caca, Loten Rewo, Arma Rama. Assalamualaikum.
1: Sirena Pace.
2: Landur diri, lagunya Pro 4 Chess.
1: Iya, dengan siapa?
3: Dengan siapa di mana?
2: Dengan Junedi.
0: Junedi.
1: Den Liwang.
0: Den Liwang.
2: Allah.
1: Allah. Allah. Nggak boleh mikir bohong, Ika.
3: Iya.
2: Ini laka.
1: Mau media apa?
0: Ini kalau ganti nama harus potong kambing lagi.
3: berapa nama ini?
0: Oh, Junaidi kalau di Pro 1, kalau di Pro 4.
1: Oh.
0: Junaida. Bukan jadi Junaida kalau di Pro 4.
2: Ini tadi kalau
0: Junaidi tahu. Junaidi, Deliwang. Kita mau pilih lagu dulu nih. Pantai Losari yang Cila Ricci, Rela Lama Sayang, Udin Leaders, Nasolangi Kosping, Arnold Sisam, Serena Boyai, Caca.
2: Serena Buayai.
0: Apa artinya itu? Serena Buayai. Nuboyai.
2: Satu mencari.
0: Oh, begitu deh.
1: Satu jadi cari.
0: Saya kira.
2: Satu mencari.
0: Saya kira
2: bilang.
1: Asik.
2: Satu siri cari.
0: Saya kira bilang Sarbayo. Ternyata Sare Nuboyai.
2: Satu dicari.
0: Deliwang.
2: Yeah.
0: Kalau kita gimana nih cara mengantisipasi supaya betul-betul terhindar dari namanya apa di kebakaran kan biasa itu kalau di rumah kan korsleting arus pendek atau
2: iya betul kita harus berdoa kan
0: Abu berdoa dulu nih
2: ya kita harus berdoa dan waspada
0: ya
2: apalagi sekarang ini kebakaran yang gimana sekali apalagi ya di Kalimantan sampai di sini.
1: Iya,
2: Iya. Tapi saya rasakan.
0: Tapi kalau keluar ke Deliwang pakai masker mungkin toh? Harus pakai masker ini kalau.
2: Iya, pakai masker kalau di atas bentor atau ke kendaraan tapi kalau menyanyi di pasti buka.
1: Iya sih tadi biar keluar suaranya toh. Nanti kan.
3: Iya, Seng.
0: Nggak bisa kamu nyanyi pakai masker.
3: Abi dia tidak tahu suaranya.
2: Itu suara.
0: Iya, baru itu.
2: Selain suaranya kalau itu juga ada.
0: Oh.
2: Stabil ke suara.
0: Iya.
2: Kita jadi kita menyanyi situ di RRI.
1: Iya.
2: Pakai masker sih. Iya. Kita bisa keluar.
3: Iya, tuh beda ki juga suara kalau pakai masker sama tidak.
2: Iya.
0: Mau ki jaga suara atau jaga kesehatan?
2: Bagaimana kabar ini?
0: Deliwang.
2: Yeah,
0: mau jaga suara atau jaga kesehatan? Kalau buka ki masker nanti tidak tak jaga kesehatan tak?
2: Tidak boleh juga. Kamu tahu kalau sudah menyanyi telah tutup.
1: Oh, iya.
2: Tapi pakai masker langsung.
0: Iya.
2: Juga apalagi sekarang ini harus menjaga diri.
0: Iya.
2: Mudah-mudahan cepat hujan datang ini.
0: Iya, amin. Itu yang kita doakan di mudah-mudahan cepat turun hujan.
2: Cepat turun hujan ini.
0: Karena kebakaran ini terus berlangsung di Kalimantan.
2: Saya bilang sekarang kalau turun hujan saya puasa.
0: Tapi kemarin saya kuliah di TikTok ada mi hujan, Beng. Tapi
2: ada hujan
0: di Kalimantan. Kalimantan, Beng.
2: Mudah-mudahan
0: nanti ada pendengar kita dari Kalimantan di bisa bagi informasi.
2: Ada teman Arjo kemarin saya sana, Bu.
0: Oh, sudah. Nabi tanya yang bilang hujan mi.
2: Belum sih, kutanya
0: ini
2: puter-puter
0: begini.
2: Iya,
0: oke Pak. Ditunggu lagunya di Liwang.
2: Ya, oke.
0: Iya.
2: Ines.
3: Iya.
2: Dila, luar negeri.
3: Iya.
2: Mana Sri ya?
3: Sri lagi lomba.
2: Lomba apa sih?
1: Apa ya, kayak penulisan itu, penulisan-penulisan lah.
0: Oh, ikut lomba karya ilmiah.
1: Iya, karya-karya ilmiah.
2: Mudah-mudahan juara tahu aja.
3: Amin. Kita bersama, amin.
2: Ya, oke, Dila.
1: Oke. Siap.
2: Selalu, Dila.
1: Oke, Dila.
2: Iya,
1: tahu.
2: Selang, kesana kemana-kemana, Dila.
0: Iya.
2: Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di belakangnya lagi. Assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Senang dong dia kalau di depan Pacis.
0: Cantik nak lihat foto profil.
1: SD Nompo pasti ini.
3: Apa kabar deh Nompo? Cantik?
0: Foto profilnya.
4: Alhamdulillah baik-baik ini.
0: Kenapa?
4: Apa yang cantik?
0: Foto profil nah. Saya kira cewek, ternyata cowok.
3: Cantik.
4: Cantik kah?
0: Iya, cantik. Cantik.
3: Yang mana ini? Yang mananya?
4: Oh, mungkin cantik yang sama yang ngomong tadi.
3: Ada
4: lebih cantik lagi.
0: Sama-sama cantik. Sama. Gimana kabarnya di Nompo? Jenne Ponto. Halo.
4: Alhamdulillah, baji-baji.
3: Baji-baji.
0: Masih banyak digarang.
3: Masih berkabut.
4: Baru jenis ponta kayak banyak asap di atas.
0: Oh, banyak asap. Banyak garam juga toh?
4: Iya, saya kira kemarin itu mau hujan, ternyata bukan. Oh, ternyata asap dari asap. Kalimantan.
0: Dari Kalimantan tadi memang asap tidak punya KTP bilang. Jadi memang harus
3: ke KTP.
0: Halo.
3: Asap tidak punya KTP.
0: Denopo.
4: Ya.
0: Di sana masih banyak garam di produksi garam ya.
4: Garam?
0: Iya, di Jenis Ponto.
4: Ya masih banyak di bayang atas banyak.
0: Oh, bukan tempat ini tempat ya. Produksi garam di kita daerah mana ki di Jenne Ponto?
4: Perbatasan Jenne Ponto Takala.
0: Oh, dekat di. Oh.
4: Iya ada tuh ini ada di sini jarang penjual jarang juga ada.
1: Jarang kuda.
4: Dekat dari rumah.
0: Iya
4: pinggir jalan.
0: Iya.
4: Ada di depan rumah di sini penjual kuda.
0: Penjual kuda di.
4: Banyak sih penjual kuda ya, penjual kuda.
0: Oke, kita mau pilih lagu dulu. Yang mana kita
4: mau?
0: Ada Pantai Losari, ada Rela Mak Saya, ada Nasolangi Kosping, ada Lautan Rewok, Tak Tongko Yatiku Ansar S, Teri Mak Betar Langi,
4: Pak Riz. Apa itu Rewok Ansar S?
0: Hah?
4: Itu tadi Ansar S apa judulnya?
0: Tak Tongko Yatiku. Tak Tongko Yatiku.
4: Oh, itu apa?
0: Iya. Kenapa bilang itu mau pandai?
3: Itu iya kayak terpaksa
0: ketidak
3: tuh kan.
0: Iya. Ndak ilas nah.
1: Farah Dinto ah.
0: Caca-ji lagunya.
4: Ya?
0: Caca-ji lagunya.
4: Ya itu mau tadi.
1: Ya itu mau tadi.
0: Ya pandai. Makasih. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam.
0: Oke, selanjutnya telepon Pak siapa nih? Assalamualaikum.
3: Sirina Pace.
5: Warahmatullahi wabarakatuh. Senandung lirik lagu udah perempat Pace.
1: Oke. Okay.
5: Bori.
0: Yeah.
5: Bori kak. Aduh.
1: Nggak
0: bukan Bori. Bori di sebelah.
5: Serika, Serika.
0: Yeah. Bukan juga.
5: Dila.
0: Dila.
3: Iya,
0: yeah,
3: Dila.
5: Dila. Sama
3: Ines.
0: Bu. Ines. Bukan Inces, Ines. Nah Ines.
3: Tidak disebut lagi nama aku ini, Pak Radin.
0: Gimana kabarnya, Pak Radin?
5: Ines.
3: Ya, betul.
0: Gimana kabarnya Maros? Banyak juga ini asap di Maros. Kemarin kuliah diwajibkan juga pakai masker, Di.
5: Ya. Ada kurang-kurang sudah saya lihat.
0: Oh, kurang-kurang nih. Alhamdulillah.
3: Iya. Iya
0: mengikut maki lagunya ini. Kalau kita antisipasi tak, bagaimana supaya tidak menghindari kebakaran? Nah, biasanya apa tips-tips yang kita lakukan di rumah? Para
5: siap-siap.
0: Tips-tips. Maksudnya
1: tips sebelum kayak apa ya? Biar tidak terjadinya kebakaran.
0: Ya, antisipasinya.
1: Iya, antisipasi. Kayak misalnya kalau keluar rumah ini begitu.
0: Kalau keluar rumah
1: colokan
0: bawa gas tak atau
1: apa
5: ya dicabut itu colokan semua kalau ditinggalkan rumah kalau adanya orang tidak
0: oke Pak Ali, makasih Pak Ali
5: tapi karena sudah saya kena satu kali
0: pernah
5: kebakaran rumah.
0: Oh, pernah kejadian kok dong?
5: Ya benar, habis saya punya barang-barang.
0: Apa penyebabnya? Apa itu? Maksudnya kebakarannya korslet atau
5: tetangga, Pak, tetangga di belakang.
1: Oh,
5: kan.
1: Jadi kena di kita gitu.
5: Rumah kontrakan memanjang.
0: Iya.
5: Jadi satu rumah 6 bilik di atas di bawah, 6 bilik saya tinggal di bawah.
0: Oh.
5: Di belakang seperti juga itu, yang di belakang. Menggosip, menggoreng ikan,
1: tumpah. Baru menggosip.
3: Ay, sesaki.
0: Iya.
5: Habis semua dan rumah itu.
0: Oke, Pak. Makasih, Pak Rani.
5: Yang satu-satu rumah itu. Okay. Dek, tetangga-tetangga.
0: Iya.
5: Barang habis.
0: Iya, makasih Pak Radin.
5: Iya, terima kasih, Bu.
3: Iya.
5: Dila.
3: Iya.
5: Ines
3: ya. Oke, Pak Radin, sehat selalu.
5: Warahmatullahi wabarakatuh.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selanjutnya. Nih, diangkat terputus. Ki. Gimana cara?
3: Berarti itu tips dari Pak Radin itu jangan pergi bergosip.
0: Tidak boleh diangkat terputus. Gimana cara?
3: Berarti itu tips dari Pak Radin itu jangan

0: kan mengapa kebakaran?
1: Bagaimana antisipasi tak?
0: Cepat keluar, kita harus matikan lampu. Apa yang menyala-nyala dengan kita?
1: Iya.
0: Iya kan ya, ketakutan yang terjadi.
2: Iya. Monitornya dikecilkan dulu Bu, normal lah.
0: Ya.
2: Ya.
0: Halo, halo. Ya. Mengikut lagunya?
2: Iya, mengikut Ki. Kalau di rumah biasanya bagaimana cara tak antisipasi? Itu kayak termasuk colokan-colokan diperhatikan di jiwa.
0: Caranya mengatasi kebakaran.
2: Iya, antisipasi tak gimana?
0: Itu kita, kalau kita keluar, kita matikan lampu.
2: Iya.
0: Nggak ada yang bisa menyala-nyala di rumah. Kan kita tidak tahu, kalian terjadi kebakaran kan.
2: Iya, gelap gulita berarti.
0: Iya.
2: Kalau malam. Dan
0: kita berdoa, semua cepat. Jemaat
2: ya,
0: ini di sana. Tapi sini dikena juga
2: dampaknya, iya dampaknya asap di.
0: Jadi ya, kalau ada asap ya.
2: Jadi kalau keluar rumah ki upayakan pakai iya, masker.
0: Iya. Keluar pakai masker.
2: Iya.
0: Iya.
2: Oke, okay, makasih Bu.
0: Lagunya itu kan Pak.
2: Iya.
1: Iya.
0: Apa lagunya Mbak?
2: Sari Nuboyai sama Tatung Ko Atiku, Sari Nuboyai.
0: Iya, itu yang pada Mbak.
2: Iya.
0: Terima kasih Bu.
1: Iya, oke.
0: Makasih selalu.
1: Iya.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, mantap, mantap. Kita kasih dulu lagu di sudah 2 4 panel phone tadi Sari Nuboyai.

0: Hai Besti, ntar malam kita ngumpul yuk, makan bareng di tempat biasa.
1: Wah, boleh.
0: Kalau gitu, sebelum makan kita berdoa dulu. Gimana?
2: Aku yang mimpin doanya.
0: Boleh?
3: Mana bisa gitu? Yang senior di sini siapa? Aku kan? Ya harus dengan ajaran aku dong berdoanya. Enak aja.
2: Iya, tapi kan yang undang siapa coba?
0: Hus, udah. Kenapa sih hal sekecil ini harus kita debatkan? Tahu nggak, dari hal sepele seperti begini bisa memicu masalah besar. Kita sama-sama menyembah Tuhan, cara kita yang berbeda. Kalau misalnya nggak suka, ya udah tinggal berdoa dalam hati aja.
2: Ya, tapi...
0: Nggak ada tapi-tapi. Sekarang kita berdoa masing-masing ya. Jangan karena berbeda, kita malah bertengkar dan nggak jadi makan.
3: Iya nih, sayang tahu makanannya diliatin doang.
0: Gitu dong, udah. Akur.
4: Pernahkah Anda mendengar atau membaca ungkapan?
5: Namanya juga warga negara plus 62.
4: Ya, ungkapan tersebut kerap digunakan warganet untuk menggambarkan keunikan warga Indonesia. Namun, tahukah Anda mengapa Indonesia mendapat kode negara plus 62? Pada tahun 1960, badan internasional bernama International Telecommunication ITU membuat Red Book atau buku panduan yang memuat 50 nomor berbasis 2 digit untuk negara-negara di dunia. Yang kemudian di tahun 1964, aturan ini dirapikan melalui buku panduan baru bernama Blue Book yang membagi dunia dalam 9 zona besar. Zona 1 untuk wilayah Amerika Utara dan Amerika Tengah. Zona 2 untuk wilayah Afrika. Zona 3 dan 4 untuk wilayah Eropa. Zona 5 untuk wilayah Amerika Selatan. Zona 6 untuk wilayah Oseania, Australia dan sekitarnya. Zona 7 untuk wilayah Rusia. Zona 8 untuk wilayah Asia Timur. Dan zona 9 untuk wilayah Asia Barat dan Timur Tengah. Karena Indonesia berada di wilayah Asia Tenggara yang berjarak dekat dengan Oseania dan Australia, maka digit awal kode telepon Indonesia adalah 6. Kemudian diikuti angka 2 yang menunjukkan kapasitas jaringan. Sedangkan penyematan tanda plus untuk menunjukkan kode negara. Dengan demikian, maka Indonesia memiliki kode telepon negara plus 62.
6: Tidur hari ini bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih, agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan, belanja-belanja.
7: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
6: Ya ampun. Iya ya mak. Iya.
8: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang gak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya. Sampai lupa dunia.

0: Oke, balik lagi di Ladi.
1: Iya.
0: Inces sudah Ines sudah pamit dari dulu tadi. Oke, kita terima dulu penelpon. Assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
2: Tenandung lirik Tom Paces.
0: Iya.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi
1: wabarakatuh.
2: Ambo.
0: Iya.
2: Ines ya.
0: Ines. Udah OTW Mi.
1: Tapi
0: Ines
1: pulang Mi.
2: Iya.
0: OTW Mi Ines.
2: OTW Mi Ines.
0: Iya. Pilih lagu dulu. Kita mau pilih lagu yang mana nih? Pantai Losari, Rela Mak Saya, Lautan Rewo, Terima Betal Langi, Parisi Natena, Baliana, Dadin Sitaru Janci, Burani Malasa, Cicalwi, Koko Panjojo.
2: Lautan Rewo saja.
0: Oh, Lautan Rewo. Kenapa ketawa?
2: Oh, iya.
0: Kenapa ketawa?
2: Ketawa Kak Mbok. Nggak bisa surat aku bilang.
0: Oh.
2: Ambo, iya roden re batu batu ana ik saren boyai.
0: Iya.
2: Ewirin sapa iya engkam kunrai engkam pajana set dia sulangi iya ro set dia suruh tanggung jawab. Tapi teai sangi ya suruh kau ikut omis sapa weremu makat dero. Itu artinya Ambo.
0: Oke, makasih. Iya. Jadi kita bagaimana kalau di rumah ini antisipasi terjadinya namanya kebakaran ini karena banyak kasus terjadi kebakaran ini.
2: Iya, betul ini kita sudah diuji dan dicoba karena dalam rumah saja panas sekali.
0: Iya.
2: Jangan banyak colokan ya.
0: Iya, colokan.
2: Misalkan ada colokan 5 atau 4 ya, bertumpuk di situ jangan.
0: Jadi satu colokan
2: walaupun iya. Kompor baru juga cocok tadi bilang Pak Radin jangan masak baru pergi makosi.
1: Ya. Iya toh.
2: Itu memang bagusnya memang bakar sampah.
0: Yeah.
2: Kita lubangi dulu. Baru kalau bisa memang itu jangan di kalau ada dorong setengah ya.
0: Yeah.
2: Bisa didorong setengah itu kasih lubang dulu baru kasih turun situ lubang anunya. Dronnya baru kita bakar supaya baru siap-siap di situ supaya tidak ada yang seperti tadi itu minyak-minyak meletus ya.
0: Yeah, itu yang
2: tertutup
0: perlu
2: ada gasnya kan. Dia meletus terbang.
0: Yeah.
2: Begitu. Jadi kita memang harus sekarang betul. Tidak seperti yang tahun-tahun lalu ini tahun ini betul-betul mau bertawakal sama Allah.
0: Iya.
2: Tidak tahu maunya Allah. Ya kita berdoa saja masing-masing ya.
0: Iya.
2: Supaya kita terhindar dari panas ini.
1: Iya.
2: Oke. Okay. Ya, Mbok.
0: Iya, makasih.
2: Sehat selalu, Mbok.
0: Amin.
2: Bahagia selalu.
0: Iya.
2: Dila juga ya.
1: Iya, oke.
2: Okay. Oke. Salam sehat sama keluarga Tampok.
0: Iya.
2: Silotilota, Mbok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke, selanjutnya yang mau bergabung lewat telepon biasa juga di 0811-4009-250 ya. Halo, assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
0: Halo.
3: Halo.
0: Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Dari
1: siapa?
3: Dari Rabiana.
1: Ah, oh, Bunda Rabiana.
3: Dila itu.
1: Iya, Bunda.
3: Ambo, Di.
0: Iya,
3: Ibu. Sehat-sehat selalu, Ambo, Dila.
1: Iya.
0: Kita sehat-sehat ya, juga.
1: Sehat-sehat juga. Sirina
3: Pace, senandung lirik lagunya
1: ya,
3: Prompate.
0: Oke, pilih lagu dulu, Rabiana.
3: Iya, lagu apa itu, Ambo? Pak baru Pak datang ya.
0: Ada lagunya Ancila Ricci, Pantai Losari, Rela Mak Sayang dari Udin Leaders. Kamu
3: itu apa nama saya Nadine Leaders.
0: Oh iya
1: toh.
0: Rela Mak Sayang.
3: Oke, Pale. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Buru-buru kamu nih. Baru kita tanya-tanya tentang tips-tipsnya di atau antisipasinya biasa bagaimana cara menghindari kebakaran. Nah silakan yang lainnya sahabat budaya yang bergabung terima dulu yang lewat WA nih.
1: Okay.
0: Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum.
1: Sirina Pace.
4: Halo, senandung lirik lagu Napro 4C.
1: Iya pasar, apa kabar?
4: Iya, alhamdulillah kabar baik. Dila.
1: Iya.
0: Hafalnya Dila.
4: Ines kah?
1: Usah cewek tua Dila, cocok ini.
0: Dila tahu.
4: Dila.
1: Iya. Nah, bagaimana di sana di Bone?
4: Aman-aman sih, sudah aman-aman. Tidak ada
1: sapi. Ah, iya tahu.
0: Tidak terlalu berkabut.
4: Tidak seperti kemarin.
0: Oh, iya.
4: Kalau kemarin pekat.
0: Di sini tambah pekat juga kemarin, wah puncaknya memang.
4: Iya, kalau sekarang tidak Mi, alhamdulillah sudah menurun Mi.
0: Iya. Oke, pilih lagu.
4: Mengikut lagunya.
0: Mengikut Mak ini apa penelpon ketiga Mak.
4: Iya, enggak apa-apa, Mbok.
0: Kalau kita antisipasi di rumah gimana biasa supaya kehati-hatian itu.
4: Kalau kalau saya Mbok kan petani di sini.
0: Iya.
4: Kalau misalnya saya mau ke kebun sama orang tua atau apa, saya bunuh dulu CV kalau enggak ada orang di rumah.
0: Yeah.
4: Begitupun tabung saya lepas anunya apa lagi apa namanya itu yang kita, regulator. Kita pasang di tabung
0: regulator. Ya
4: regulatornya.
1: Ah iya toh.
4: Saya lepas dulu baru ke kebun.
0: Yeah. Gitu. Jadi pulang pilih baru ada, dipasang lagi.
4: Iya pulang pilih lagi baru dipasang sama mama.
0: Iya. Oke, okay. Makasih Pak Le Ashar.
4: Oke.
1: Okay. Okay,
4: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam okay. Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, selanjutnya. Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
1: Ya, Sirina Pace.
5: Warahmatullahi wabarakatuh. Senandung lirik laguna perompak, Cek.
0: Iya, tahu.
5: Bunda. Adila diingat di suaraku.
0: Siapa Bun? Siapa ini kira-kira? Bunda siapa?
1: Ai, Bu Sri Sinta siapa? Yang mana ya?
0: Bunda Sofi tahu.
1: Oh, Bunda Sofi.
5: Gila deh.
1: Karena kalau yang perempuan kayak ibu-ibu biasa hampir kisah suaranya.
0: Iya,
1: sama. Saya kok bedakan.
0: Sama memang suaranya suara perempuan tuh.
5: Iya. Suara perempuan di.
1: Iya. Susah gue tuba-tuba.
0: Iya. Gimana iya. Sehat-sehat ibu?
1: Gimana kabar tak?
5: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Iya. Jadi kita cerita tentang ini bunda karena lagi marak terjadi kebakaran di mana-mana. Iya. Di, apalagi kebakaran rumah ini, korsleting arus pendek.
5: Iya, selalu saya lihat itu. Iya. Pokoknya di mana-mana ya.
0: Iya.
5: Hampir setiap hari kayaknya di Makassar ada kebakaran.
0: Iya.
5: Dan itu penyebabnya korsleting listrik.
1: Iya, iya betul.
5: Iya, jadi memang kita harus selalu waspada.
0: Iya.
5: Kalau saya itu ya seperti colokan televisi, saya kalau mau pergi saya cabut.
0: Iya, kan ada biasa orang remote saja mati di tempat. Tapi standby ceritanya tuh.
5: Iya.
0: Nah itu juga bahaya, harusnya dicabut semua colokan.
5: Iya. Tapi pernah waktu saya beli di televisi saya ini kan sudah ada baru dua tahun.
0: Iya. Yeah.
5: Saya tanya ketika saya beli, itu kalau misalnya saya mau bepergian, apakah saya harus cabut? Katanya tidak usah.
0: Oh.
5: Saya bilang, apakah tidak ada masalah, tidak ada akibatnya? Dia bilang, tidak lain lagi itu karena kalau di televisi, kalau selalu dicabut, pasang cabut, itu menyebabkan televisi juga cepat
0: rusak. Oh.
5: Nah itu waktu saya beli,
0: iya.
5: Kan artinya kita kan harus tahu semua ya Ambo ya.
0: Berarti harus menyalakan standby remote-nya saja dimatikan ya.
5: Iya di remote saja yang dimatikan.
0: Iya baru.
5: Iya. Iya ini karena kita mau tahu kan bagaimana baiknya. Jadi harus kan kita harus bertanya.
0: Iya.
5: Iya begitu juga colokan ada yang khusus colokan untuk handphone, untuk yang jelasnya semua saya cabut kalau saya mau berpergian, kecuali kulkas.
1: Kulkas
5: kan tidak ada lagi jadi cabut ya.
0: Iya.
5: Iya. Cuma satu hal itu ketika kulkas saya tidak dingin. Saya teleponlah yang pernah antarkan saya televisi. Saya ceritakan bahwa seperti ini televisiku. Dia bilang, ibu jangan panggil tukang servis. Nah, saya bilang kenapa? Saya bilang cabut saja stop kontaknya itu dan 1x24 jam. Setelah 1x24 jam, pokoknya keluarkan semua isinya kulkas. Setelah itu sudah cukup 24 jam, tapi saya biasa hanya 20 jam. Nggak sabar kan? Saya colok kembali, alhamdulillah berfungsi dengan baik. Ya, jadi salah satu tips juga itu, Ambo.
0: Iya, iya. Jadi ya. Kristalnya mungkin banyak toh, jadi dikasih malele semua dulu.
5: Oh, enggak pakai salju mini, saya punya kulkas.
0: Iya.
5: Enggak bersalju.
0: Oh,
5: iya. Iya, terus ada teman juga dia tinggal di Citraland. Ini kita risan, dia mengeluh itu deh. Kulkas tu itselohi, kenapa lagi kulkas karena besarnya itu dua pintu lagi, dia bilang tidak mau dingin. Saya kasih lah tips, dia bilang dari mana kita dapat itu, saya bilang dari itu kan servis. Akhirnya dia lakukan apa yang saya sampaikan. Besoknya saya telpon, mana kulkas tak? Alhamdulillah sudah buat fungsi dengan baik. Oh. Itulah baiknya kalau kita berbagi, kan Ambo?
0: Iya.
5: Jadi jangan buru-buru panggil tukang servis, karena itu kulkas tidak apa-apa, tapi alasannya diperbaiki, ongkosnya sekian ratus.
0: Mau ceritanya ini di restart ceritanya.
1: Iya, restart.
5: Iya.
0: Iya,
5: ini sekedar berbagi pengalaman juga, Ambo, ya.
0: Iya.
5: Oke, Ambo,
1: Oke, Bunda.
5: Oke, Lila.
1: Oke, Bunda. Iya, Bunda.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Dila bagaimana?
1: Iya, mau pamit karena mau pergi ngajar.
0: Oke, terima kasih Dila, Di.
1: Iya.
0: Oke, terima kasih juga sahabat budaya yang sudah bergabung. Jadi untuk sementara Dila pamit, sebentar nanti saya lanjut setengah jamnya lagi. Baik, sahabat budaya, tetap bersama kami di Perempat FM, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Mugila merupakan tradisi yang berasal dari Maluku, dipegang oleh sekelompok pria yang membawa bambu. Alat musik tradisional akan dimainkan selama ritual. Musiknya membuat tarian bambu menyamping dan para lelaki membawa bambu mengikuti irama menari bambu. Setempat percaya bahwa bambu memiliki kekuatan mistis dan dapat menjadi kerasukan. Dan memang demikian yang terjadi. Bambu yang dipegang oleh sekelompok pria tersebut menjadi liar dan sulit dikendalikan.
1: Hanya ada di Indonesia.
2: Lampu ya.
3: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
2: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
3: Eh, Dek, ini chargeran kamu ya masih nempel tapi nggak dipakai.
2: Iya, emangnya kenapa, Bu?
3: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya. Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
2: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
3: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
2: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis. Beliin HP baru ya, Bu. Ya.
4: Benarkah tidur dengan kipas angin berbahaya bagi kesehatan? Menggunakan kipas angin untuk mendinginkan ruangan saat tidur, terutama cuaca panas. Tapi, tahukah kamu bahwa kebiasaan ini dapat membahayakan kesehatan? Bahaya utama dengan kipas angin yang diarahkan ke tubuh, terutama wajah, adalah kekurangan oksigen. Angin yang dihasilkan kipas angin bukan oksigen, melainkan karbon dioksida. Hal ini semakin bahaya jika kamu tidur di ruangan tertutup dengan ventilasi dan sirkulasi udara yang buruk. Menurut Public Health England, penggunaan kipas angin dalam waktu lama dapat menyebabkan dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh. Bahaya lainnya adalah penurunan suhu tubuh akibat berkeringat. Berkeringat merupakan cara tubuh mengatur dan menyeimbangkan suhu. Saat tidur dengan kipas angin, keringat tidak keluar dan suhu tubuh tidak turun, sehingga berpotensi menyebabkan masalah kesehatan. Lebih baik lagi gunakan pendingin ruangan AC daripada kipas angin. AC tidak hanya mendinginkan ruangan tetapi juga mengurangi kelembaban udara sehingga lebih nyaman untuk tidur. Ingat, kesehatan adalah hal yang paling penting. Hindari kebiasaan yang dapat membahayakan kesehatan termasuk tidur dengan kipas angin.

0: Baik, sahabat budaya masih bersama di 92,5 FM Perempat RRI Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan. Kita terima lagi penelpon di 0811 4009250. Assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Sirina Pace.
1: Senandung lirik lagu Na Perempat, Ces.
0: Iya, dari?
1: Bunda Dewi di Bulukun Kakala.
0: Iya, Bu Dewi, gimana kabarnya?
1: Alhamdulillah, baik. Ah. Masih ada asap-asap ini.
0: Oh, di sana juga berasap kabut ya? Di Takalar ya?
1: Iya. Yeah.
0: Di Takalar juga terkena juga dampaknya ya?
1: Iya. Sudah iya. 3 hari ini tidak ada matahari dilihat.
0: Oke.
1: Okay. Gila iya. Mendung, padahal bukan bede mendung.
0: Tapi sekarang sudah bagi baik kami, Dek.
1: Yeah.
0: Sudah terang nih sekarang, tidak terlalu
1: kayak. Alhamdulillah sore ini agak terang nih, tidak seperti 3 hari yang lalu.
0: Oke. Okay. Pilih lagu dulu, kita mau pilih lagu yang mana nih? Ada Koko Panjojo dari Ridwan Sau.
1: Sibang. Itu nih Koko Panjojo.
0: Koko Panjojo. Oke. Gimana cara antisipasi nih kalau terkait dengan kebakaran ini? Kalau di rumah apa biasanya yang perlu diperhatikan ini Bu Dewi? Supaya mencegah terjadinya tadi, kebakaran.
1: Listrik, colokan-colokan, kompor.
0: Ya.
1: Perlu diperhatikan sebelum kita tinggalkan rumah.
0: Iya. Oke. Kalau
1: bapak kayak rice cooker, kayak colokan cas HP,
0: TV. Setrika juga biasa dilupa itu.
1: Setrika, iya.
0: Iya. Oke, ditunggu lagunya ya, Koko Panjojo.
1: Iya, terima kasih.
0: Iya.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang lain yang masih ingin bergabung, kami undang di 0811 4009250.

0: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Sirina Panji. Ya, Senandung lirik laguna Perong Pacis. Ya. Dari siapa? Dari siapa ini?
1: Ya, di Lembang Pinrang.
0: Oh, Pak Aldi di Lembang Pinrang. Oke, gimana? Pinrang sudah berhenti kebakaran hutan?
1: Sisa-sisa asap masih ada. Karena kebetulan, bukan kebetulan. semalam sempat diguyur hujan 1 jam lebih.
0: Iya. Oh, alhamdulillah sudah hujan di sana di Pinrang.
1: Iya, di Kecamatan Lembang.
0: Masya Allah.
1: Tapi sepertinya bersambung kemarau.
0: Oh, tapi yang pastinya sudah turun hujan di?
1: Iya, alhamdulillah sudah turun hujan.
0: Iya.
1: Tapi itu pun tidak merata. Dengar kabar dari warga.
0: Okay.
1: Dan yang keras hujannya ada juga. Kalau di tempat saya keras.
0: Iya.
1: Di sebelah tidak. Ini ya, sisa-sisa asap kebakaran hutan dan lahan ini masih kelihatan di bukit-bukit ini.
0: Oke, pilih lagu dulu. Kita mau pilih lagu apa ini? Ada Arnold Sisam, Solangi Kospin, ada Pantelosari Ancilarici, ada Terima Betalangi, kemudian Paris Itena Baleana, Cicauli, Burane Malasa, kemudian Didin Pratama, Sitaro Janji.
1: Didin Pratama.
0: Sitaro Janji, Di. Oke. Okay, ditunggu lagunya. Kalau di rumah, gimana? Gimana antisipasi ini kalau di tempat ini supaya menghindari terjadinya kebakaran? Apa yang perlu diperhatikan?
1: Kebakaran hutan dan lahan ini karena pemadam tidak mampu menjangkau kalau bukit, ya warga berupaya memadamkan yang kebakaran itu dengan alat seadanya, pakai ember dan tangki-tangki kecil. Digendong itu di belakang itu.
0: Iya.
1: Namun ya begitulah, kalau kobarannya besar ya tidak mampu. Jadi apalagi kalau bagian di atas bukit tidak bisa dijangkau ke atas, cuma dilihat-lihat saja.
0: Iya.
1: Kalau masuk di lahan perkebunan, kalau kobarannya besar ya tidak bisa tertolong itu, pohon rambutan, kakao dan sebagainya.
0: Di
1: bantuan damkar itu sedikit saja bantuannya, karena berbeda kalau kebakaran rumah. Itu pun kalau terlambat ya bisa juga, karena kalau di Kecamatan Lembang ini dan seharusnya ada juga di sini di damkarnya di kantor camat. Ini dari perjalanan dari Kota Pinrang ke sini 58 kilo jauhnya. Bahkan kalau di sini itu minta bantuan dari Polman, karena berdekatan Polman di sini.
0: Ya,
1: kurang lebihnya begitu ya.
0: Oke, makasih.
1: Oke, iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya, kita hadirkan dulu beberapa lagu yang tadi sudah direquest oleh sahabat budaya. Tapi kayaknya masih ada yang mau bergabung di 0811-400-9250. Assalamualaikum.
2: Iya. Sirina Pacis.
0: Sirina Pacis.
2: Sedang ngedit lagu The Perong Pacis.
0: Iya.
2: Lagunya ikutan saja.
0: Iya, ikutan aja ya. Ini berkaitan dengan kebakaran ini.
2: Ya, artinya kebakaran ikutan itu kita selalu melihat bagaimana asal mulanya. Itu juga bisa dikatakan seperti kemarin di sini tercontoh seperti ini. Saya bilang bagaimana asal mulanya supaya dijadikan sebagai suatu pada punya pelajarannya. Dia lalai.
0: Iya.
2: Ada tahun di dianunya pelaponnya. Dia usir pakai api.
0: Oh iya, dia mengusir pakai api.
2: Iya, mana caranya?
0: Jadi terbakar ki.
2: Ayah habis.
0: Oh kasihan iya. Juga, ya. Ini.
2: Jadi ini kan sudah ada sebenarnya himbauan dari kepolisian di lewat RT, RW dan seterusnya melalui stiker-stiker. Ya. Nah, sekarang kalau di rumah tentu hal-hal yang terjadi misalnya sambungan listrik ya harus standar itu. Lalu kita evaluasi, jangan terlalu banyak colokan yang tidak perlu. Lalu tidak salah juga kalau di tempat-tempat strategis itu selalu kita diingatkan ketika kita melihat. Pasang stiker di tempat-tempat yang mudah dilihat hari-hari kan. Karena kita ini kan manusia kadang-kadang lupa.
0: Yeah.
2: Iya, jadi kalau sekurang-kurangnya kalau ada peringatan seperti itu kita ingat kembali, ada kompor. Ya kadang-kadang juga masa kemudian ya, kurs lain akhirnya apa juga manusia jadi selalu. Lalu yang tadi ada juga teman tadi mengatakan kita harus ada membuat suatu apk alat pemadam kebakaran yang sederhana.
0: Yeah.
2: Iya, misalnya kalau dulu itu pakai karung basah.
0: Oh iya, basah dia.
2: Iya, karung goni yang isinya 100 kilo itu.
0: Iya.
2: Itu kan setiap hari dibasahkan.
0: Dibasah.
2: Ini pekerjaan tidak sulit sebenarnya.
0: Itu kan biasa orang siram pakai air justru membasar. Jadi,
2: oh iya.
0: Berarti iya. Tekniknya ini pakai karung goni.
2: Iya, karung goni. Atau misalnya ada situ pasir yang setengah basah ada skopnya. Iya. Nah itulah namanya meningkatkan kewaspadaan. Iya. Karena biasa kan kita kaget. Ya, kemudian kita menguasai tadi itu kompor gas. Iya. Kadang-kadang kan ada sesuatu yang tidak kita inginkan. Di sini pernah kami lakukan demonstrasi.
0: Iya,
2: mengajak semua ibu-ibu menelui majelis taklim. Adakan demonstrasi. Ya, dilihatnya, oh kalau begini kompor gas. Karena kadang-kadang itu kan orang ketakutan. Iya, padahal kalau kita tenang, bagaimana caranya memutar kelihatnya kemudian untuk gas itu tidak keluar. Ya, kadang-kadang kalau meluang kita kan kaget.
0: Iya.
2: Padahal sebenarnya gampang. Ya, jadi harus percaya diri mengenai hal seperti itu. Jadi intinya setiap hari kita lah ya, lewat WA grup-grup ingatkan terus menerus.
0: Yeah.
2: Kerindakan kebaikan. Saya kira demikian Pak Ambo, terima kasih. Terima kasih juga sepunya banyak ketinggalan dan sambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Pak Marsuki ya. Oke, selanjutnya yang masih ingin bergabung di 0811 400 9250. Sekali lagi di 0811 400 9250. Kita hadirkan dulu lagunya Sahabat Budaya, ada lagunya Ridwan Sau, Koko Panjojo, dan juga Didin Pratama.

0: Bu, air mineralnya 2 ya.
1: Boleh mas, mau pakai plastik atau enggak nih?
0: Boleh bu.
1: Ini ya mas.
0: Makasih bu. Ini Gus, air mineralnya. Buat kamu 1, buat aku 1.
2: Makasih ya Mark, gue memang haus banget nih.
0: Plastiknya buang ke tong sampah ya Gus.
2: Alah, plastik satu lembar ini dibuang kemanapun gak ada pengaruhnya kali. Sini, biar aku yang buang.
0: Lo. Jangan buang sembarangan, Gus. Tuh kan, plastiknya malah terbang lagi.
2: Waduh, malah nempel ke muka orang yang naik motor itu lagi.
0: Aduh, bapak itu nabrak orang, Gus.
1: Eh, Mas, ngelamun aja. Ini mau pakai plastik atau enggak?
0: Enggak usah, Bu. Biar saya pegang aja.
3: Gunakan plastik seperlunya saja. Salah menggunakan plastik bisa berbahaya. Mempunyai mitologinya sendiri, dan dari mitologi lahirlah falsafah kepada manusia. Sama seperti mitologi Yunani, Mesir, dan juga Romawi, semuanya adalah bidang ilmu yang lahir akibat pemikiran masyarakat lampau. Salah satunya, Dewa Janus dari Romawi. Tahukah Anda? Dilansir dari British Museum and Almanac, bulan Januari dalam kalender Masehi ternyata diambil dari nama dewa bangsa Romawi, yaitu Dewa Janus. Dewa Janus adalah salah satu dewa sebagai pelindung gerbang atau dewa pintu. Janus digambarkan dengan dua wajah, satu melihat ke masa lalu, yang lain ke masa depan. Pada zaman Romawi kuno, gerbang kuil Janus dibuka pada masa perang dan ditutup kembali pada masa damai. Dan hingga kini, Dewa Janus diabadikan dalam kalender Masehi sebagai nama Januari, yang kita kenal sebagai awal bulan dalam kalender Masehi, bulan Januari.
4: Hai, aku adalah peri kecil. Berikan 3 permintaanmu.
5: Aduh, peri kecil. Aku pengen badanku kurus. Capek dibilang si gendut terus.
4: Baiklah, akan aku kabulkan.
5: Wah.
4: Permintaan kedua?
5: Aku pengen kulit aku putih, peri kecil. Sebel, aku selalu dibilang paling item.
4: Siap dikabulkan. Permintaan ketigamu.
5: Peri kecil, bisa enggak di sekolahku enggak ada bulian dan enggak ada kekerasan? Bisa kan, peri kecil?

0: Sahabat, buat kamu yang sering traveling menggunakan pesawat, pasti tidak sadar kalau kursi nomor 13 tidak pernah ada di pesawat. Biasanya, setelah nomor 12 akan langsung ditempati bangku nomor 14. Atau penomoran bangku pesawat menggunakan abjad A1, A2, A3, dan seterusnya. Kenapa demikian? Dilansir dari mitifit.com, hingga saat ini manusia masih mengaitkan angka 13 dengan kesialan, angka buruk, atau ketidakberuntungan. Meski tidak ada penelitian angka 13, hampir setiap maskapai penerbangan dunia, terkhusus Indonesia, menghargai kepercayaan penumpang soal mitos ini. Salah satu tujuannya agar tidak kehilangan penumpang. Alasan sederhana ini pula yang membuat seluruh pesawat juga tidak memasukkan angka 13 di peta birunya.
1: Baik, sahabat budaya dimanapun Anda berada, tidak terasa sudah jelang pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kita cukupkan kebersamaan kita di acara Senandung Lirik Laguna Perempat CS. Terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat Budaya, kembali kami hadirkan kabar Rana Pro 4 Dieng. Pesona negeri di atas awan Jawa Tengah, daratan tinggi yang merupakan kawasan wisata alam yang berada dan terkenal dengan udara yang sejuk serta pemandangan pegunungan yang indah. Wisatawan dapat menemukan berbagai daya tarik mulai dari kawah, telaga hingga kompleks candi yang menjadi bagian dari kekayaan alam dan budaya Dieng. Pada waktunya tertentu kawasan ini juga menawarkan pemandangan matahari terbit yang menarik perhatian wisatawan. Keindahan alam serta keunikan budayanya menjadi Dieng sebagai salah satu destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi di Jawa Tengah.
1: Demikian kabar Rana Pro 4.

0: Anda masih mendengarkan Pro 4 Suara Budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sahabat budaya dimanapun saat ini Anda berada. Kembali bersama di acara Dunia Wisata. Nah, Dunia Wisata pada kali ini saya ingin mengajak Anda untuk mengenal salah satu objek wisata yang ada di ujung Flores sana, yaitu Labuan Bajo. Labuan Bajo ini merupakan sepetak surga yang terletak di Indonesia Timur.

Nah, sahabat budaya, berbicara tentang Labuan Bajo, Labuan Bajo merupakan sebuah surga tersembunyi yang ada di Indonesia bagian timur. Desa ini terletak di Kecamatan Komodo, Kabupaten Manggarai Barat, Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang berbatasan dengan Nusa Tenggara Barat dan dipisahkan oleh Selat Sape. Labuan Bajo adalah salah satu dari 5 destinasi super prioritas yang sedang dikembangkan di Indonesia. Destinasi ini merupakan gerbang menuju Taman Nasional Komodo yang menyimpan keindahan alam yang menakjubkan dan hewan purba yang mendunia, mulai dari hewan endemik Komodo di Pulau Rinca dan Pulau Komodo, deretan pulau eksotis, keragaman hayati bawah laut hingga pantai Aduhai, semua bisa sahabat budaya temukan dengan memulai perjalanan di Labuan Bajo.

tahun. Tidak seperti sekarang, dulu pakaian berkancing hanya dimiliki oleh orang-orang kaya saja. Posisi kancing baju pria dan wanita pun berbeda. Karena wanita biasa memakai baju sendiri, maka akan lebih mudah jika letak lubang kancingnya di sebelah kanan. Sedangkan pada pria, mereka akan selalu dipakaikan oleh wanitanya, sehingga letak lubang kancing baju pria ada di sebelah kiri. Untuk penggunaan kancing pada pergelangan tangan baju, dimulai sejak tahun 1700-an ketika Prusia diperintah oleh Raja Frederick Agung, di mana kancing masih terbuat dari kerang dan benda keras. Tujuannya untuk mengurangi kebiasaan para tentara yang biasa menyeka keringat menggunakan ujung lengan baju yang akhirnya menyebabkan kotor.

Celebes Kalosi Cafe atau Kopi Toraja telah dikenal oleh para pecinta kopi di seluruh dunia. Kopi Toraja Kalosi memiliki aroma kopi yang spesial, yang khas dengan tingkat keasaman yang rendah, lembut, cita rasa bunga, dan buah. Kopi Toraja ditanam di area pegunungan berdampingan dengan aneka tanaman rempah dengan ketinggian mencapai 1.400 hingga 2.100 meter di atas permukaan laut, yakni di Pegunungan Sasean, dan ditanam di kawasan tanah vulkanik. Kopi Toraja memiliki bentuk dan ukuran yang tidak teratur dengan warna coklat tua. Pada tahun 2012, di salah satu event bernama The Second Indonesia Speciality Coffee Auction yang dilaksanakan di Surabaya, Kopi Toraja mendapatkan cupping skor tertinggi, yaitu 86,29. Tidak hanya itu, Kopi Toraja juga dikenal dan menjadi biji kopi paling diminati dan memiliki harga paling tinggi di negara Jepang. Bahkan, Kopi Toraja, jenis kopi Arabica, juga dikenal dengan sebutan

Nah, sahabat budaya, menikmati pemandangan langit senja juga bisa menjadi cara lain menikmati Labuan Bajo. Spot strategis untuk menikmati keindahan senja ini berada tak jauh dari Bandar Udara Internasional Komodo. Nah, sahabat budaya, dapat memilih destinasi Bukit Cinta, kemudian ada Puncak Amelia dan Puncak Sylvia untuk mengabadikan langit senja yang menenteramkan jiwa. Ada juga Gua Rangko yang memiliki pesona bak oasis dengan kolam air asinnya yang begitu menyejukkan.

0: Dek, main tebak-tebakan yuk. Yang menang dapat es krim.
1: Ayo.
0: Nah, apa bahasa Inggrisnya kolam renang?
1: Swimming pool.
0: Wah, adik pinter ya. Sekarang giliran adik deh.
1: Apa bahasa Indonesianya laundry?
0: Apa ya? Laundry?
1: Ya, kakak payah. Yang bener itu penatu. Yuk, traktir aku es krim sekeranjang ya.
0: Ya, dikalahin anak kecil.
2: Bahasa asing memang penting, tapi bangga itu saat kita tahu dan sering menggunakan bahasa kita sendiri, yakni bahasa Indonesia. Aku bangga berbahasa Indonesia. Iklan ini disampaikan oleh Radio Republik.

Sahabat Budaya masih bersama di informasi wisata. Masih kita membahas tentang objek wisata Labuan Bajo. Nah, kalau sahabat budaya ingin berpetualang di Labuan Bajo, trekking singkat ke air terjun Cunca Wulang bisa menjadi pilihan. Dan jangan lewatkan juga pengalaman seru menjajal life on board, yaitu mencoba tinggal di kapal pinisi selama beberapa hari sambil berlayar, mengunjungi pulau-pulau yang indah, dan bisa juga menyelam untuk melihat keindahan bawah laut Labuan Bajo yang istimewa. Nah, sahabat budaya, Labuan Bajo dan Taman Nasional Komodo, satu entitas yang tidak dapat dipisahkan. Keduanya saling terhubung sehingga ketika sahabat budaya ingin mengunjungi Taman Nasional Komodo, untuk mencapai ke sana, sahabat budaya bisa menggunakan kapal feri atau kapal cepat. Ada banyak pilihan keberangkatan, mulai dari pagi hingga sore hari.

ke Anda. Menanam kangkung di Amerika tanpa izin bisa dipenjara loh. Begini ceritanya. Bermula di negara bagian Florida tahun 1973 kala itu, Florida melarang budidaya kangkung yang dibawa sebagai tanaman pangan non-pribumi. Kangkung itu dilarang dan dianggap berbahaya di Amerika. Alasannya karena masalah kesehatan. Di bawah wewenang undang-undang dari Federal Noxious Weed Act, layanan pemeriksaan kesehatan hewan dan tanaman USDA melarang penjualan dan pembelian tanaman ini. Kangkung berada dalam daftar gulma federal yang berbahaya karena gulma yang terbentuk dari air tawar di iklim bis.

0: Ih, kalau tidak panasnya panas gerah, ya dinginnya basah banget. Kenapa Indonesia cuma punya dua musim aja ya?
1: Indonesia terletak di bumi tengah atau pada garis khatulistiwa, garis yang membagi bumi menjadi dua secara vertikal. Nah, negara-negara yang berada di garis itu disebut negara tropis, negara yang hanya memiliki dua musim saja, karena perubahan intensitas cahaya matahari yang tidak signifikan. Ketika suhunya sedang tinggi, terjadilah musim kemarau. Lalu ketika suhunya dingin, daya tampung udara tidak sebanyak saat suhunya panas. Jadi terbentuklah awan dan badai petir sebagai pertanda musim hujan. Itu penyebabnya kenapa Indonesia hanya punya dua musim saja.

0: banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari.
2: Jangan bergerak. Diam.
3: Apa ini?
4: Kami dari Satuan Reserse Narkoba. Bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
3: Mana buktinya, Pak?
4: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

Sahabat Budaya masih bersama di informasi wisata. Masih kita membahas tentang objek wisata Labuan Bajo. Nah, Sahabat Budaya, Taman Nasional Komodo yang terdaftar sebagai situs warisan dunia UNESCO pada tahun 1991 ini terdiri dari Pulau Komodo, Pulau Rinca, Pulau Padar, dan beberapa pulau lain di sekitarnya. Kehadiran Komodo atau Veranus komodensis merupakan kadal raksasa di dunia ini pertama kali diliput dalam jurnal ilmiah pada tahun 1912. Nah, Sahabat Budaya, jurnal tersebut ditulis oleh Pieter Antonio Quenes, Direktur Museum Zoologi Bogor. Penemuan tersebut menjadi awal mula eksistensi Labuan Bajo di mata dunia karena banyak turis dan ilmuwan yang datang untuk melihat langsung ora atau sebutan Komodo dari warga lokal tersebut. Sahabat Budaya,

menyeberangi kuda dengan berbagai pose ternyata memiliki makna filosofi di baliknya. Monumen pahlawan nasional menunggangi kuda dapat ditemui di beberapa tempat seperti Pangeran Diponegoro di Semarang, Nyi Ageng Serang di Kulon Progo, dan Jenderal Sudirman di Yogyakarta. Pose kaki kuda pada patung pahlawan ternyata memiliki makna terkait dengan kisah heroik di balik penunggangnya. Pose kuda dengan satu kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal akibat luka perang, tetapi tidak di medan perang. Pose kuda dengan kedua kaki terangkat artinya sang pahlawan meninggal di medan perang. Sedangkan pose kuda dengan kaki tak terangkat artinya sang pahlawan meninggal karena hal biasa seperti karena usia atau sakit.

0: Sahabat Budaya, masih berbicara tentang Pulau Komodo dan juga Labuan Bajo. Nah, ketika Sahabat Budaya berada di Taman Nasional Komodo, akan disuguhkan beberapa atraksi yang menakjubkan. Salah satunya adalah berfoto bersama Komodo. Nah, ini akan menjadi pengalaman yang tidak terlupakan seumur hidup, yaitu berfoto bersama hewan langka yang hanya ada di Indonesia.
1: Kata viral yang sering kita dengar memiliki makna, yaitu konten yang menyebar dengan cepat di internet. Biasanya konten viral menarik perhatian karena sifatnya yang unik, lucu, mengharukan, kontroversial, atau memiliki elemen yang memicu emosi atau kejutan. Sebenarnya istilah viral berasal dari ilmu kedokteran. Istilah viral dalam konteks medis merujuk pada penyebaran dan replikasi virus di dalam tubuh manusia atau organisme lainnya. Virus memiliki kemampuan untuk mereplikasi diri dan menyebar dengan cepat dari satu individu ke individu lainnya. Pada awal tahun 90-an, dengan semakin populernya penggunaan internet, istilah viral mulai digunakan dalam konteks yang lebih luas untuk menggambarkan konten yang menyebar secara cepat dan luas melalui jaringan online, mirip dengan cara virus menyebar di antara individu.
0: Nah, Sahabat Budaya, selain Komodo, Taman Nasional ini juga terkenal akan panoramanya yang mempesona. Sobat Budaya yang hobi fotografi wajib memasukkan beberapa spot di sini sebagai tempat berfoto. Sebut saja Pulau Padar yang ikonik dengan pulaunya yang berbentuk perbukitan serta gradasi laut biru latar belakang. Kemudian ada Pulau Kelor, juga tidak kalah keren. Pemandangan pulau dan laut biru jernih dari puncak Pulau Kelor terlalu indah untuk dilewatkan.

Sobat Pria, dimanapun Anda berada, masih bersama di 92,5 FM Perempatan dari Makassar. Kami infokan kepada pendengar bahwa untuk hari ini azan maghrib untuk wilayah Makassar dan sekitarnya itu di jam 17.57 waktu Indonesia Tengah. Kami masih menghadirkan musik selingan sebelum kita dengarkan kumandan azan maghrib.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmu salihat wa tatanazzalu al-khairat wal-barakat wa bitawfikihi tatahakkaku al-ghayatu wal-maqasid. Allahumma salli wa sallim ala hadhan nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Wa qala Allahu subhanahu wa ta'ala fil Qur'anil karim wa huwa astaqul qailin. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Shadaqallahul azim. Para pendengar, kaum muslimin dan muslimat, pencinta Radio Republik Indonesia Makassar yang sama-sama berbahagia. Puji syukur kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala limpahan nikmat yang tak terhingga, baik nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat ihsan. Serta salawat dan salam semoga tercurahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Materi pada kesempatan yang berbahagia ini adalah ilmu yang bermanfaat. Di dalam Al-Quran, terkadang Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan ilmu pada kedudukan yang terpuji, yaitu ilmu yang bermanfaat. Dan terkadang pula Allah menyebutkan ilmu itu pada kedudukan yang tercela, yaitu ilmu yang tidak bermanfaat. Seperti yang saya bacakan tadi di dalam surah Az-Zumar ayat 9. Qul hal yastawi alladhina ya'lamuna walladhina la ya'lamun. Apakah sama orang-orang yang mengetahui dengan orang-orang yang tidak mengetahui? Ada pula firman Allah subhanahu wa ta'ala di dalam surah Al-Imran ayat 18. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wal ulul ilmi qa'iman bil qista la ilaha illa huwal azizul hakim. Allah menyatakan bahwasanya tidak ada ilah atau yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Dia yang menegakkan keadilan, para malaikat dan orang-orang yang berilmu. Atau juga menyatakan yang demikian itu, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Dia. Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Begitu juga firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa qur rabbi zidni ilman, dan katakanlah, ya Rabbku, tambahkanlah ilmu kepadaku. Dalam surah At-Taha ayat 114. Termasuk juga di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala, surah Al-Fatir ayat 28, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama, di antara hamba-hamba Allah yang takut kepadanya hanyalah para ulama. Firman Allah subhanahu wa ta'ala tentang kisah Adam dan pelajaran yang didapatkannya dari Allah tentang nama-nama segala sesuatu dan memberitahukannya kepada para malaikat. Para malaikat pun berkata,
Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Maha suci engkau, tidak ada yang kami ketahui selain apa yang telah engkau ajarkan kepada kami. Sesungguhnya engkaulah yang maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Dalam surah Al-Baqarah ayat 32. Begitu juga di dalam firman Allah subhanahu wa ta'ala mengenai kisah Nabi Musa dengan Nabi Khidir. Nabi Musa berkata kepadanya, hal tabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rusda. Bolehkah aku mengikutimu supaya kamu mengajarkan kepada aku ilmu yang benar di antara ilmu-ilmu yang telah diajarkan padamu. Dalam surah Al-Kahfi ayat 66. Ini semua adalah ilmu yang bermanfaat, dan terkadang Allah subhanahu wa ta'ala mengabarkan keadaan suatu kaum yang diberikan ilmu, namun ilmu yang ada pada mereka tidak bermanfaat. Ini adalah ilmu yang bermanfaat pada hakikatnya, namun pemiliknya tidak mengambil manfaat dari ilmunya itu. Dalam surah Al-Jumu'ah ayat 5. Madzalul ladzina humilut tawrata tsumma lam yahmiluha kamadzalil himari yahmilu asfara. Bi'sa madzalul qaumil ladzina kadzdzabu biayatillah wallahu la yahdil qauma dzalimin. Perumpamaan orang-orang yang diberi tugas membawa Taurat, kemudian mereka tidak membawanya atau tidak mengamalkannya, adalah seperti keledai yang membawa kitab-kitab yang tebal. Sangatlah buruk perumpamaan kaum yang mendustakan ayat-ayat Allah itu, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim. Adapun ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan pada kedudukan tercela, yaitu ilmu sihir seperti firman-Nya, wa yata'allamuna ma yadhurruhum wa la yanfa'uhum wa laqad 'alimu liman ishtarahu ma lahu fil akhirati min khalaqa wa la bi'sa ma sharau bihi anfusahum law kanu ya'lamun. Mereka mempelajari sesuatu yang mencelakakan dan tidak memberi manfaat, dan sungguh mereka sudah tahu barang siapa membeli atau menggunakan sihir itu niscaya tidak mendapatkan keuntungan di akhirat. Sungguh sangat buruk perbuatan mereka yang menjual dirinya dengan sihir sekiranya mereka mengetahui. Di dalam surah Al-Baqarah ayat 102. Allah juga berfirman di dalam Al-Quran, yu'allimuna zahiran minal hayati dunya wahum anil akhirati hum ghafilun. Mereka hanya mengetahui yang lahir atau tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat mereka lalai. Surah Ar-Rum ayat 7. Karena itulah as-sunnah membagi ilmu menjadi ilmu yang bermanfaat dan ilmu yang tidak bermanfaat, juga menganjurkan untuk berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat dan memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala ilmu yang bermanfaat. Saya kira demikian apa yang saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan mendapatkan manfaat dan juga bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: sebagaimana bahwa setiap manusia ketika memejamkan kedua matanya, maka dia tidak akan bisa melihat sesuatu pun, sekalipun dia tidak buta. Demikian pula halnya dengan kalbu yang tertutup oleh kerak-kerak dosa, yang menjadikannya tidak lagi dapat memandang kebenaran.
1: Syariat, satu hari, satu ayat, bersama Dai Raja dan Ustadz Muslim Buhari.
2: Bismillahirrahmanirrahim. وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ

0: Jika Tuhan memaklumkan kepadamu, sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmatku padamu. Tetapi jika engkau mengingkari nikmatku, maka pasti azabku sangat berat. Surah Ibrahim ayat 7. Ini masalah syukur, coy. Karena terkadang sekarang banyak orang yang tidak bersyukur akan nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dan tidak sepantasnya lah kita sebagai umat Islam itu tidak bersyukur kepada Allah. Kenapa? Karena banyak sekali nikmat yang Allah berikan kepada kita. Melimpah ruah nikmat yang Allah berikan kepada kita. Tapi terkadang kita ingkar akan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah tsumma nauzubillah. Padahal Allah yang janji sendiri, ketika engkau bersyukur saya akan tambahkan nikmatku. Tapi kalau engkau kufur, saya akan berikan azab yang sangat pedih kepadamu. Nabi Musa yang kita kenal bisa dialog langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Pernah didatangi sama orang miskin. Musa, engkau kan nabi, doakan saya supaya jadi orang kaya raya. Apa jawaban Nabi Musa? Kalau kau mau jadi orang kaya, syukuri apa yang Allah berikan kepadamu. Apa jawaban orang miskin ini? Musa, bagaimana saya mau mensyukuri? Harta saja saya tidak punya. Syukur apa lagi yang saya mau syukuri kalau seperti ini modelnya? Akhirnya orang tua, orang miskin itu tinggalkan Nabi Musa dengan hati yang dongkol. Tidak lama kemudian datang orang kaya kepada Nabi Musa. Tuanku Musa, doakan saya supaya saya jadi orang miskin. Karena hisabnya di yaumil akhir nanti itu orang kaya sangat berat sekali. Apa kata Nabi Musa kepada orang yang kaya ini? Jangan syukuri nikmat Allah supaya kamu jadi orang miskin. Apa jawaban orang yang kaya ini? Bagaimana saya tidak mensyukuri nikmat Allah? Kaki saya bisa melangkah itu gara-gara pemberian dari Allah. Tangan saya bisa memegang sesuatu itu karena dari Allah. Mata saya bisa melihat itu karena dari Allah. Bagaimana saya tidak bersyukur? Apa yang terjadi? Yang miskin ini semakin miskin dan yang kaya semakin kaya. Karena syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Baik itu berupa nikmat kekayaan, kemiskinan, penyakit dan kesehatan. Itu kita syukuri karena semua datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, Chai.
1: Pro 4 92,5 FM. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Mana sih yang lebih sehat? Minum kopi atau teh? Sebenarnya, kopi sama teh sama-sama baik untuk kesehatan. Salah satu manfaatnya adalah meredakan stres. Asal dikonsumsi secara wajar. Supaya manfaat dari kandungan yang terdapat di kopi atau teh bisa kita rasakan. Tapi, kalau dikonsumsi secara berlebihan, bukan manfaat yang kita dapatkan. Malah mendatangkan penyakit untuk tubuh kita. Jadi, kamu

Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah ia berkata baik atau diam.

Ibnu Qayyim al-Jauziyah berkata, dunia ini ibarat bayangan. Kalau kau berusaha menangkapnya, ia akan lari. Tapi kalau kau membelakanginya, ia tak punya pilihan selain mengikutimu.

Imam Syafi'i berkata, tidak ada yang dapat menggaruk kulitmu sebaik kukumu. Maka kerjakanlah urusanmu sendiri, jangan bergantung pada orang lain.

0: Harga kemeja ini 210K, kacamata ini 75K, kalau tas keren ini hanya 500K.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 kilometer sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani, shiloi, yang berarti ribuan, dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya.

0: Ibu, ini anaknya 2 kali posyandu, berat badannya tidak... Sebaiknya waspada stunting ya, Bu.
1: Lalu bagaimana, Dok? Apa yang harus saya lakukan? Anak saya harus makan apa? Vitaminnya?

Tenang ya Bu, stunting dapat kita cegah sejak dini. Ibu hanya perlu mengingat A, B, C, D, E. A, aktif minum tablet tambah darah. B, bumil teratur periksa kehamilan minimal 6 kali. C, cukup konsumsi protein hewani. D, datang ke posyandu tiap bulan. E, eksklusif ASI 6 bulan. Selain itu, jangan lupa untuk selalu menerapkan

0: Sabda kembali kami hadirkan kabar Anak Pro 4. Kuliner khas Nusantara Nusa Tenggara Timur dengan aroma asam sei merupakan salah satu kuliner Nusantara Tenggara Timur yang dikenal dengan proses pengolahan daging menggunakan teknik pengasapan. Daging diiris, memanjang, kemudian diasapi hingga menghasilkan aroma dan sesuai selera. Cita rasa yang khas sei dapat disajikan bersama nasi, sayuran, dan sambal sesuai selera. Salah satu pelengkap yang dikenal dalam sajian khas NTT adalah sambal buat yang memiliki cita rasa pedas dan segar. Keunikan proses pengelolaan membuat sei menjadi salah satu kuliner yang banyak dikenal dan turut memperkenalkan kekayaan makanan tradisional Nusa Tenggara Timur.
1: Demikian Kabar Rakna Pro 4.

0: hanya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam sahabat budaya dimanapun Anda berada. Kembali kita berjumpa di acara apresiasi budaya lokal. Dan kali ini kita akan berbicara tentang bagaimana tolak bala di tangan ibu dalam menyalakan kearifan lokal, mengembalikan kehadiran ritual Mapangiso dalam budaya penyembuhan Bugis. Dan sahabat budaya, di malam hari ini kita akan bersama dosen Departemen Sastra Daerah Fakultas Ilmu Budaya Unhas, Ibu Prof. Dr. Wati M.Hum. Kita akan membahas tentang seperti apa tolak bala ini dan kearifan lokal, yaitu metode penyembuhan Mapangiso. Kita sudah tersambung lewat Zoom. Kita sapa dulu beliau, Ibu Prof. Dr. Gusnawati M.Hum. Assalamualaikum, selamat malam Bu.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya, gimana kabar tak? Sehat-sehat Ji?
1: Alhamdulillah, insyaallah.
0: Ya, senang sekali Ibu Prof, malam hari ini kita kembali berjumpa di acara apresiasi budaya lokal. Dan tentunya ini kita akan membahas tentang ritual Mapangiso ya, yang mana dalam masyarakat Bugis dikenal sebagai pengobatan alami yang dilakukan oleh orang tua, khususnya seorang ibu ya, bagaimana memberikan ramuan-ramuan kemudian disusap ke orang yang sakit, mungkin anaknya. Mungkin ada sedikit pengantar dulu dok seputaran tolak bala ini, silakan.
1: Ya, terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar Pro 4 RRI Makassar dimanapun Anda berada. Malam ini kita akan bicara tentang sebuah ritual yang mungkin pernah Anda saksikan. Judulnya tolak bala di tangan ibu, menyalakan kearifan, mengembalikan kehadiran. Mungkin Anda masih ingat siapa di antara pendengar yang waktu kecil dulu saat sakit, ibu atau nenek melakukan sesuatu yang khusus. Sungguhnya ini bukan sekedar obat, tetapi merupakan prosedur tertentu. Mungkin ada yang dibakar, ada doa yang dibaca, ada langkah-langkah yang diikuti dengan khusyuk. Dan entah kenapa setelah itu kita merasa lebih baik. Malam ini kita akan menyalakan kembali dua hal. Pertama, kearifan yang nyaris padam dari ingatan kita. Kedua, dan ini yang akan kita temukan bersama, kehadiran yang nyaris hilang dari cara kita merawat orang yang sakit itu. Izinkan saya mulai dari pengalaman saya sendiri saat saya masih kecil. Ketika saya sakit yang saya merasa sudah berhari-hari tak kunjung sembuh, meski sudah diberi obat, maksudnya yang diminum dari dokter, dan kemudian ibu mengambil inisiatif membakar daun-daun tertentu sambil membaca doa, ya, sambil membaca doa, dan kemudian daun itu yang sudah dibakar masukkan dalam baskom yang dimasukkan dalam panci yang kemudian ada baskomnya. Kemudian entah bagaimana air yang di dalam baskom itu terisap dalam panci itu, dan menurut ibu itu adalah tanda yang baik. Ya, kemudian bertahun-tahun kemudian saya menyadari bahwa ini adalah suatu yang saya rindukan dari ritual itu. Sungguhnya mungkin bukan airnya yang menjadi obat, tapi ibu yang hadir penuh di samping saya yang melakukan suatu proses penyembuhan, kehadirannya di samping saya itu menyembuhkan saya. Dan itulah yang akan saya sampaikan malam ini, betapa kehadiran itu sangat membuat tenang anak-anak ketika kita mengalami misalnya rasa sakit.
0: Ya.
1: Saya lanjutkan ya, Pak ya.
0: Ya. Bagaimana Bu Prof, sudah terdengar suara saya?
1: Iya.
0: Baik, memang kalau kita lihat bahwa memang orang-orang dulu itu sejatinya ketika ada anak kecilnya sakit, itu tangan seorang ibu telah yang membalurkan ramuan khusus, dok ya, Prof ya, sambil berbisik doa mungkin. Mungkin doanya itu dalam bahasa Bugis atau ada ritual-ritual yang memang dilakukan, sehingga memang ini secara alami. Jadi kalau dilihat dari sisi ritual Mapangiso ini sejatinya jauh lebih dari sekedar pengobatan fisik, Prof ya. Iya, mungkin seperti apa sebenarnya itu?
1: Iya, terima kasih banyak Pak ya, Pak Ruslan ya.
0: Iya.
1: Kan begini, di dalam tradisional orang Bugis itu kan ada yang disebut lasa wataka le.
0: Iya, lasa wataka.
1: Ya, lasa penyakit, lasa paragiagi, lasa fisik tadi ya, lasa paragiagi itu biasanya dikaitkan dengan guna-guna. Dan ada juga lasa tosundra. Ya, lasa tosundra itu akibat ancaman atau gangguan makhluk halus. Dari tiga metode pengobatan dikenal itu, misalnya kan ada Pak Bura ya, ada Pak Bura, mantra atau doa yang disebut Pak Japi, kemudian ada juga dengan cara pijat, dan kemudian ada juga ritual tolak bala. Nah, untuk mengusir penyakit ini kan dilakukanlah suatu ritual ya. Nah, kemudian kan saya sudah sebutkan tadi bahwa sungguhnya ibu atau nenek yang melakukannya ya. Mungkin ketika kita mengingat hal ini, mungkin Pak Ruslan pernah juga waktu kecil.
0: Betul, kalau demam itu langsung isadoi sama ibu. Pokoknya ada daun-daun yang dimasukkan dalam air, kasih minyak, terus disapui ke kepala, itu enak sekali dirasa dok ya, prof ya. Masal sedih penedeng ya.
1: Iya. Ya, jadi itu kan disebut mapengiso.
0: Iya.
1: Jadi mapengiso itu kan dalam bahasa Indonesia itu isap. Jadi mengisap
0: hawa panas.
1: Mengisap mengeluarkan hawa panas atau dengan jadi misalnya dengan cara vakum ya. Kalau kita kan mengiso itu vakum ya.
0: Vakum.
1: Ya. Jadi tujuannya adalah mapasoro lasa. Jadi mapasoro lasa membuat penyakit itu mundur ya, dengan tadi ramuan yang tadi ya. Jadi sesungguhnya yang menarik di sini menurut saya adalah ketika saya di kampung waktu saya masih kecil itu kan memang pakai daun-daun kering ya. Tetapi ketika pindah ke kota, ke Makassar maksud saya, dan ibu saya ikut juga ketika karena kebetulan saya anak tunggal dan kemudian sudah bercerai sama orang tua, bapak sama bapak saya, jadi ibu saya ikut juga sama saya. Jadi padahal ini kan sudah punya anak juga, nah sudah dewasa, dan hal itu kan bukan ritualnya yang sudah mulai lenyap, tetapi itu artinya mengalami adaptasi. Jadi ketika daun-daun itu diganti dengan kertas-kertas ya, kemudian wadah yang dari panci tanah itu diganti dengan panci logam, dan kemudian itu tetap dilakukan, itu alhamdulillah tetap saya merasa lebih baik. Dan yang menariknya di sini karena ketika saya sudah menikah dan kemudian pernah saya pergi mengikuti suami di tempat
0: tugasnya
1: dan kemudian saya sakit juga, flu panas-panas begitu selama seminggu, minum obat. Kenapa saya merasa belum baik ya? Dan ternyata saya balik ke rumah dan kemudian ibu hadir di samping saya bertanya dengan mengelus-ngelus, itu saya merasa lebih baik. Berarti sesungguhnya ya, jadi di sini kita lihat bahwa kehadiran jadi seorang ibu hadir di sisi anaknya dengan penuh perhatian itu sangat penting di dalam membuat tenang dan dalam menyembuhkan. Nah, itu yang saya maksud. Misalnya kita lihat hari ini kan ibu hadir di samping anaknya, tetapi tangannya juga scrolling
0: HP.
1: Scrolling HP dan mungkin anaknya merasa secara psikologi. Ya, secara hati bahwa ibunya tidak bersamanya. Dan di sini penting kita bersama anak ketika memang harus bersama anak. Jadi mungkin bukan kuantitasnya tetapi kualitasnya.
0: Jadi ini tidak hanya sekedar ritual pengobatan, tetapi di situ ada ikatan batin keluarga. Sentuhan
1: betul.
0: Jiwa dari orang tua, kehangatan yang dari tangan para ibu, ini menjadikan kearifan leluhur ini tetap menyala dan tak lekam oleh waktu. Nah, kalau misalnya kita lihat sebenarnya ini ritual mapengiso ini, apakah memang setiap ibu itu punya kemampuan hal tolak bala ini sendiri, atau memang ada memang diajarkan secara turun-temurun ini, Prof? Sehingga ketika anak sudah menjadi ibu lagi, itu dia mampu menerapkan ke anak-anak selanjutnya, itu Prof. Ya.
1: Menarik pertanyaannya Pak Ruslan.
0: Yeah.
1: Tidak diajarkan, tapi artinya dengan melihat. Nah, saya misalnya kan tentu saja tadi kan saya sudah katakan bahwa bukan mapangesonya menurut saya menyembuhkan. Dan kemudian saya membaca referensi ya. Referensi kan saya baru menyadari bahwa sungguhnya yang menyembuhkan itu adalah kehadiran. Dan saya baca referensi bahwa ternyata memang ada penelitian para ahli dalam masalah seperti ini bahwa kehadiran itu sangat menenangkan jiwa. Jadi bukan hanya kepada anak-anak, tapi kepada orang dewasa sekalipun, misalnya kita hadir di sampingnya dengan menggenggam tangannya, dengan hadir berbicara, mendengarkan apa keluhannya, itu sangat menenangkan dan menyembuhkan. Gitu. Jadi bukan mapangesonya sesungguhnya, walaupun secara secara sains ya kita bisa melihatnya bahwa ini ada dan apa ada oksigen yang habis dalam panci sehingga api padam di dalamnya, kemudian apa air tertarik, kemudian tekanan air dan terdorong keluar, air yang keluar kembali itu yang disepuhkan ke kepala tadi dan membuat lebih baik. Ini bukan sihir.
0: Tapi ini yang menarik Prof, saya ini tertarik juga karena kan tradisi atau ritual mapangiso ini itu identik dengan sosok ibu, bukan seorang ayah. Apakah memang apa ya tangan dari ibu itu yang memiliki kasih sayang yang luar biasa sehingga itu tadi mapangiso ini lebih banyak pelakunya adalah seorang ibu.
1: Ya, saya kebetulan saya tidak pernah ayah saya melakukan begitu. Mungkin memang kan ibu dengan anak itu kan memiliki kedekatan psikologis ya yang sangat ini yang sangat dekat, utamanya di saat memberikan ASI ya, memberikan ASI itu kan sesungguhnya pengobatan. Pengobatan ASI itu kan tidak bisa di tidak bisa dibandingkan dengan apapun ya, itu adalah makanan khusus untuk bayi yang memiliki semua zatnya mungkin ya, dan itu dengan memberikan ASI kehadiran itu sudah menyembuhkan juga, menenangkan jiwa anak yang sedang misalnya mungkin takut atau bagaimana.
0: Baik Prof, sebentar kita lanjut, kita break dulu sejenak, kita dengarkan dulu satu persembahan lagu berikut ini.

0: filosofi dan estetika tersirat dalam Aunan Pengantar Tidur, Yabe Lale. Pesan kebudayaan, kehidupan sosial, dan karakter peradaban melekat dalam setiap bait di dalam lirik lagu Yabe Lale. Yabe Lale dijadikan lagu pengantar tidur yang dahulu digunakan untuk menidurkan anak, yang berisi harapan, pesan, dan filosofi kehidupan. Tercipta dari keikhlasan doa seorang ibu dan dinyanyikan dengan syahdu untuk mendoakan anak agar panjang umur, tercapai segala yang dicita-citakan. Yabe Lale, sastra lisan kuno, tradisi Sulawesi Selatan.
1: Ya, sahabat budaya, kita lanjut lagi kebersamaan kita di apresiasi budaya lokal. Masih tersambung dengan Bu Prof. Gusnawati. Dan tadi kita banyak mengangkat terkait dengan kearifan lokal Bugis, yaitu tradisi Mapangiso. Nah, Prof, kalau melihat tadi bagaimana kebudayaan Bugis memandang dampak emosional atau batinnya pada anak yang tumbuh dengan tradisi sentuhan ibu melalui tradisi Mapangiso ini, apakah di setiap daerah itu punya cara tersendiri nih? Di wilayah daerah Bugis itu masing-masing punya cara tersendiri dalam hal variasi pengobatan tradisional ini. Bu Prof, silakan.
2: Terima kasih banyak atas pertanyaannya. Sebelum saya presentasi malam ini, sebenarnya saya sudah melakukan semacam survei kecil sama mahasiswa saya yang dari berbagai daerah. Hmm. Ada dari Wajo, ada dari Bone, dan bahkan ada dari Bugis wilayah Barat, misalnya Sinjai dan seterusnya. Itu saya tanya-tanya apakah mereka

0: benar pengisau dan ternyata mereka mengenal. Dan rata-rata mereka juga pernah melihat ibunya atau neneknya melakukannya untuk sebagai ikhtiar. Jadi ini adalah ikhtiar untuk menyembuhkan bagaimana misalnya kalau anak-anak sudah dilakukan suatu pengobatan tapi belum nampak hasilnya. Jadi ini adalah ikhtiar ya. Bukan sesungguhnya tapi, sesuatu sebagai obat, tapi ikhtiar untuk bagaimana menyembuhkan anak itu. Dan kita lihat bahwa seperti yang diakui oleh mahasiswa saya, karena saya kan artinya sekarang sudah bukan lagi anak-anak, dan saya tanya-tanya mereka, dan mereka merasakan lebih baik setelah itu. Dan tadi juga Pak Ruslan mengatakan, ya kalau memang ibu yang melakukan untuk kita, kita merasa tenang. Ini sesungguhnya mungkin memang cocok yang bilang apa ya para ahli bahwa perhatian itu sangat penting artinya bagi batin kita ya. Jadi ketika kita merasa tenang ya, kita merasa tenang ketika seseorang memperhatikan kita, utamanya ibu. Jadi demikian.
1: Iya. Jadi ini hanya tidak hanya sekedar ritual ya, tetapi lebih pada menghidupkan hubungan emosional ya dengan anak itu sendiri. Nah, kemudian ini Bu Prof, terkait dengan pengobatan atau ritual mapangiso ini, apakah seorang ibu itu ada semacam pemalinya atau pantangannya, atau mungkin syarat khusus yang harus dipatuhi sebelum ataupun sesudah melaksanakan mapangiso ini?
0: Sepanjang saya lihat itu tidak ada pantangannya ya. Bahkan seperti yang tadi saya sudah jelaskan bahwa ada bahkan daun-daun itu diganti kertas ya. Dan kemudian panci tanah diganti dengan panci ini metal dari yang kita lihat sekarang. Dan ini sebetulnya mungkin merupakan semacam prinsip vakum ya, fisika sederhana ya, fisika sederhana. Misalnya api membakar daun kertas, daun atau kertas, kemudian oksigen dalam panci habis ya, dan kemudian tekanan udara di dalam panci itu turun, kemudian secara otomatis vakum di dalam panci itu terbentuk, dan tekanan luar lebih tinggi, dan kemudian air terdorong masuk panci. Dan seperti yang tadi saya katakan bahwa ini bukan sihir, tetapi artinya kan ibu merasa, oh ini sudah diminum airnya, itu kata-kata ibu tadi. Dia bilang, oh, sudah diminum airnya, jadi dia jelas soronolasa, jadi dia mengatakan sesuatu semacam doa,
1: mantra
0: Bugis, soronolasa saya, karena sudah diminum. Jadi datang meminum di sini, jadi seakan-akan ada yang butuh air, kemudian dilakukan itu, dan kemudian setelah air itu lenyap, dan artinya diminum oleh yang tidak dilihat itu, dan kemudian setelah itu airnya dijadikan obat setelah dimuntahkan kembali. Jadi yang akan airnya keluar setelah mungkin sekitar 10 menit berada di dalam panci itu. Dan saya juga sering melihat dulu, kadang-kadang memang akhirnya tidak masuk. Itu yang agak mengherankan, karena dengan cara yang sama itu akhirnya tidak masuk. Ada juga artinya masuk habis memang. Dan itu ditelungkupkan panci itu di situ, dan kemudian tunggu airnya keluar. Ya begitu. Jadi ini.
1: Tapi kadang pernah juga saya alami ini dok, Prof ya. Waktu saya kecil kan itu sering step, saya ingat sekali itu. Ketika saya step itu panasnya tinggi, lahirnya naik mata, itu biasanya kalau orang tua sudah usap-usapkan begitu, memang belum terkendalikan, biasanya itu langsung meminta bantuan khusus dari sanro anak. Nah, jadi ada dukung yang biasa itu memang keahliannya itu mengusir apalah ya, panas dalam tubuh. Dia menggunakan media api saya lihat, dan air. Nah, mungkin itu, apakah itu juga bagian dari tradisi mapangiso ini?
0: Saya kira demikian. Cuma mungkin ibunya Pak Ruslan tidak mengerti mapangiso, sehingga dia memanggil sanro anak khusus. Dari tadi pertanyaannya bahwa apakah

0: diturunkan, diajarkan. Saya tidak diajarkan, tapi saya melihat
1: langsung.
0: Melihat langsung. Jadi dengan demikian saya bisa menirunya dan itulah caranya kan orang Bugis, orang dulu kan mengajar lewat artinya dengan melakukan sesuatu, dia tidak bicara, tetapi kita bisa mengambil pembelajaran dari apa yang sudah dilakukan.
1: Itu kalau di prosesnya itu Bu Prof, itu ramuan itu diusap dari mana saja dulu itu? Apakah mulai dari ubun-ubun lalu menjalar ke pesendian atau seperti apa? Hanya sekedar media saja ya, air itu tadi?
0: Ya, media itu kan air itu tadi kan dianggap sesuatu yang memiliki penyembuh ya. Walaupun saya menyadari bahwa ini kehadiran yang menyembuhkan, tetapi ibu saya itu mulai dari mengusapnya, kemudian karena saya sering juga dingin lututnya, dingin kakinya, dan kemudian itu diusaplah ke sana. Jadi hal-hal yang dianggap mengalami gangguan itu yang diberikan. Dan pada saat melakukan itu kan diberikan doa ya. Jadi mungkin doanya seperti yang kita tahu kan, Al-Fatihah kan merupakan sifat yang banyak obat. Obatnya dia memang memiliki semacam rukyah ya, dan itu disadari bahwa dengan Al-Fatihah kan memang penyembuh ya. Jadi walaupun mungkin kita menganggap penting, tapi Al-Fatihah enggak kan, sholat kita enggak sah kalau tanpa baca
1: Al-Fatihah.
0: Jadi Al-Fatihah gitu.
1: Itu doanya tadi ya bahasa Bugis ya, ucapan-ucapan mantra-mantranya itu tadi ya, sambil usap-usap.
0: Ya kalau ibu saya seperti bicara sih, seperti bicara kepada sesuatu, bilang sorono, toh kurang itu minum, dia seperti bicara dan kemudian ya ketika mau diusapkan itu dia membaca Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim dan kemudian Al-Fatihah. Dan kita ini kan sudah belajar doa-doa yang melebihi dari orang tua kita. Mungkin kita bisa tambah doa Nabi Ibrahim misalnya.
1: Iya, yang doa pas di mau dibakar itu ya. Ada doa khusus yang dibaca oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kemudian itu cara mengedukasi para ibu-ibu muda generasi milenial dan Gen Z saat sekarang ini, Bu Prof, supaya dia tidak memandang bahwa mapangisi itu hanyalah sebatas hal mistis atau kuno, tetapi melainkan sebagai bentuk ikatan kasih sayang bernilai budaya. Kira-kira apa nih yang harus disampaikan ini supaya ibu-ibu zaman sekarang itu tetap memegang erat tradisi ini, karena ini kan sesuatu hal yang baik karena membentuk ikatan kasih sayang kepada anak. Itu seperti apa supaya tidak melihatnya wah ini mistis, ini kuno begitu. Gimana cara menyampaikan edukasi ini, itu?
0: Pertanyaan ini intinya sebetulnya ya. Jadi kita ini kan bicara tentu saja memiliki maksud ya. Jadi tidak ada bicara yang tidak ada ceritanya, tuturan atau pembicaraan yang sesungguhnya netral. Kita yang hadir bersama di sini di Zoom ini kan sesungguhnya terlihat bahwa kita mengemasnya dalam topik budaya, tetapi kita melihat apa sih hikmah di balik itu semua. Nah, jadi dengan kita saling bicara ini kan sesungguhnya sudah melakukan suatu pembelajaran kepada adik-adik kita ya, atau anak-anak kita, bahwa apa yang telah dilakukan orang tua kita dulu itu kan bukan tanpa makna, tetapi justru memiliki makna walaupun dengan cara yang kita anggap sebagai mitos. Padahal sungguhnya kan memang apa yang dilakukan para orang tua itu kan adalah suatu perputaran ya, suatu hal yang diyakini dan berputar terus dan tidak selamanya mereka bisa jelaskan. Tapi dengan kemampuan sekarang yang kita belajar, kita disekolahkan oleh orang-orang tua kita, walaupun mereka tidak belajar dulu karena zamannya juga, dan sekarang kita sudah belajar, kita bisa memahami sungguhnya apa sih yang dilakukan itu, apa makna dibaliknya, dan kita bisa menyosialisasikan hal seperti ini, Pak Tuan. Saya sangat setuju bahwa apa yang sudah dilakukan Pro 4 FM ini dengan menghadirkan setiap ahli dalam bidangnya, untuk saling berbagi, ini adalah suatu usaha untuk mempertahankan hal yang baik. Ya, termakti banyak Pak Ruslan.
1: Ya, sama-sama Bu, karena sudah bersedia juga mengisi acara malam hari ini ya Bu Prok ya. Nah mungkin berkaitan dengan apa namanya ya, sekarang kan ini melihat pergeseran budaya sangat mulai kita lihat langkah praktek-praktek Mapangiso ini di tengah-tengah masyarakat modern Sulsel saat ini Bu. Bagaimana Ibu melihat pergeseran kelangkaan praktek ini? Apakah nanti ini mengancam hilang tradisi ini? Karena ini kan tadi bagus sekali maknanya, bagaimana membangun hubungan emosional, kemudian ada semacam nilai kasih sayang di dalamnya, dari tangan usapan ibu itu menumbuhkan interest terhadap si anak. Tapi sekarang itu tadi, tangannya ibu lebih banyak scroll HP ketimbang ke sapu-sapu kepalanya anak ini Ibu.
0: Iya, ya. Ya, betul. Pertanyaan ini mendesak sekali ya. Pertanyaan ya. Pak Ruslan itu sangat mendesak. Untuk bukan jadi jangan, walaupun penyusuknya misalnya hilang, tetap dan daunnya hilang, dan maksudnya kehadiran ritual ini hilang, tetapi janganlah waktu ibu bapak ibu habis untuk bekerja, karena sungguhnya kan kita ini ada kan akan dilanjutkan oleh anak kita ya. Jadi kita sekarang kita melihat waktu kita habis untuk bekerja, dulu kan waktu kita masih ada hari Sabtu misalnya, hari Minggu untuk rumah. Sekarang pekerjaan itu masuk ke kamar kita, walaupun malam-malam, walaupun sudah seharusnya tidur, ada lagi undangan ya. Jadi itu harus kita sadar bahwa ada masa yang harus kita isi untuk anak-anak kita. Jadi maksudnya matikanlah HP-nya. Jadi matikan saja HP-nya supaya orang yang menghubungi itu mengetahui bahwa kita sesungguhnya lagi mode di rumah, jadi mode tidak mau diganggu ya. Jadi harus hadir juga gitu di rumah. Kecuali memang kalau anak-anak kita juga sudah besar, sudah sibuk juga dengan kegiatannya, tetapi dengan sekali-sekali mengajaknya bersama, makan bersama di luar atau di mana, nah kita bisa mengetahui bahwa kita sesungguhnya saling ada, saling hadir, walaupun tidak selalu misalnya saling menyapa ya. Harus kita meratakan bahwa kita ada untuk yang lainnya. Kira itu Pak Ruslan.
1: Kemudian ini paling terakhir Bu, bagaimana cara terbaik menyelaraskan kearifan lokal Mapangiso ini dengan pengobatan medis modern saat sekarang ini? Karena kan rata-rata itu banyakkan, apalagi di perkotaan ya, begitu anak sakit itu langsung biasanya dibawa ke paskes. Tapi ada juga mungkin ya masih ya tetap menggunakan dulu cara-cara lokal, kearifan lokal kepada anak ini ketika mengalami gangguan kesehatan gitu. Biasanya tetap dulu diupayakan dengan tradisi lokal ini, Mapangiso ini Bu Prof.
0: Ya betul. Ini sekarang kan memang apa ya, bahasa ketika anak sakit kan sangat sangat kita merasa gelisah ya. Jadi saya tidak salahkan para ibu-ibu muda yang anak-anaknya sakit dan gelisah. Sungguhnya kan karena itu ya, tidak ada lagi perasaan memiliki, mungkin bukan memiliki. Bagaimana kita sudah tidak tahu bagaimana menyembuhkan dengan rasa kasih sayang. Misalnya anak-anak demam ya, anak-anak demam itu kan juga dengan dipeluk erat ya. Badan kita yang normal bisa memindahkan hawa panas, auranya ke anak kita yang panas itu, dan dengan tadi dengan anak itu ditenangkan ya, ditenangkan semoga bisa sembuh. Jadi jangan langsung, mungkin kalau memang belum mendesak ya. Walaupun pasti dokter sangat penting ya. Memang zamannya sudah dokter ya. Tetapi kalau mungkin jangan panik lah. Jangan panik. Iya, jangan panik. Dan ASI tadi itu saya bilang, itu ASI sangat penting untuk menenangkan. Dan kehadiran yang 100%, tidak scroll-scroll. Karena anak tahu lah bahwa ini ibunya tidak, sebetulnya tidak kedia. Apalagi kalau masih kecil sekali, masih bayi, itu pasti tahu. Karena kita mungkin, anak itu mungkin tidak bisa bicara, tapi bisa merasakan. Jadi ada rasa aman yang berkurang. Jadi rasa aman yang berkurang itu, kadang-kadang kan ada anak yang menangis tengah malam kan. Alhamdulillah saya menyadari bahwa anak saya tidak ada yang hadir menangis tengah malam. Saya punya anak sudah besar semua sekarang. Dan artinya ada yang sudah jadi dokter, ada yang jadi psikolog, ada yang jadi apa namanya, ahli teknik informatika. Tapi alhamdulillah waktu saya masih ingat waktu kecil enggak ada yang menangis tengah malam karena ketika dia mungkin merasakan ada sesuatu yang kurang, itu langsung ditangani. Jadi ini juga mungkin rasa yang mungkin ya bagi yang suka tidur nyenyak ya, tidak bisa disalahkan, tidak bisa disalahkan karena kalau sampai tidak mendengar tangis, nanti anak merasa bahwa tidak ada temannya. Nah, itu kan jadi memang anak harus kita sebagai orang tua tanggungnya berat ya. Tanggung jawabnya sangat berat ya. Jadi itulah bagaimana mensinkronkan, saya kira dokter sangat penting karena dokter yang sudah berpendidikan itu kan, tetapi kan dia juga memiliki tanggung jawab yang lain. Jadi kita jangan hanya mengandalkan dokter, tapi kita juga sebagai ibu mengandalkan kehadiran kita untuk anak kita, untuk tentu saja memperhatikan ini.
1: Baik, terima kasih Bu Prof atas waktunya di malam hari ini. Ada mungkin closing statement terkait dengan topik kita di malam hari ini, praktik atau tradisi penyembuhan Mapang Ngiso di tengah-tengah masyarakat Bugis, Makassar ataupun masyarakat Sulawesi Selatan. Ya mungkin saat ini sudah mulai kita jarang jumpai, tetapi namun tetap nilai-nilainya tetap kita jaga supaya tidak punah. Silakan Bu Prof.
0: Terima kasih banyak. Terima kasih banyak atas waktu yang diberikan kepada saya untuk berbicara kepada warga Sulawesi Selatan dan mungkin bahkan didengar tempat lain, bahwa sungguhnya ritual yang dilakukan oleh ibu atau nenek kita di mungkin sudah ada yang meninggal neneknya atau bagaimana, tetapi apa yang sudah ditinggalkan, kita melihat bagaimana nenek kita memperhatikan kita atau ibu kita memperhatikan kita, dan ritual yang dilakukan itu mungkin tidak bisa dijelaskan, tetapi dengan ritual itu menghadirkan kehadiran 100%, bagaimana tangannya mengusap kita, memeluk kita, dan sesungguhnya itulah pembelajarannya. Dan anak-anak kita ketika sekarang menangis, peluklah mereka dengan daya kasih yang 100% untuk merasakan bagaimana, jangan hilangkanlah debar jantungnya yang takut itu atau sakitnya itu dengan pelukan, dengan kasih sayang sangat utuh ya, jangan terbagi kepada yang lainnya. Saya kira demikian Pak Ruslan, atau apa yang saya sudah katakan ini. Jadi intinya adalah kehadiran ya, kehadiran kepada mereka, dengan kehadiran kita bisa menyembuhkan insya Allah. Dan ini dibuktikan oleh para ahli bahwa kehadiran itu, misalnya kalau anak-anak itu dengan cara dipeluk, tapi kalau orang dewasa itu mungkin dengan cara menggenggam tangannya dan juga dengan cara meluk.
1: Iya, baik, terima kasih. Dan Sobat Budaya, pendengar setia Perempat, tidak terasa berakhir kebersamaan kita dalam program apresiasi budaya lokal hari ini. Dan tentu tradisi Mapang Ngiso ini baru saja kita bedah bersama, bukan sekedar ritual seremoni turun-temurun ya, tapi cermin bagaimana simpul silaturahmi serta wujud doa dan harapan tulus agar keselamatan dan keberkahan senantiasa menaungi kehidupan masyarakat, khususnya masyarakat Bugis Makassar ya. Tentu ada hikmah tadi yang bisa kita ambil akar tradisinya, yaitu cara terbaik menjaga pijakan di tengah derasnya arus zaman. Dan terima kasih Bu Prof atas waktunya. Kami dari Kerabat Kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan dan sharingnya malam hari ini. Terima kasih, semoga tetap senantiasa ada waktu terus untuk berbagi materi Bu Prof ya, terkait dengan kearifan lokal kita di Sulawesi Selatan. Sampai jumpa, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: Sahabat budaya, Pantai Kelingking, pesona alam Nusa Penida. Pantai Kelingking merupakan salah satu destinasi wisata yang berada di Nusa Penida, Kabupaten Klungkung, Bali. Pantai ini dikenal dengan pemandangan tebing tinggi yang memiliki bentuk unik serta hamparan laut berwarna biru di sekitarnya. Dari kawasan atas tebing, wisatawan dapat menikmati panorama pantai dan air laut yang luas. Keindahan bentang alam tersebut membuat Pantai Kelingking menjadi salah satu tempat yang banyak menarik perhatian wisatawan. Menjaga kebersihan dan kelestarian kawasan menjadi bagian penting agar keindahan Pantai Kelingking tetap dapat dinikmati.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: Mozaik Budaya.
1: Saat menghadiri pesta pernikahan masyarakat Bugis Makassar, pasti Anda menemukan hidangan khas kue tradisional Barongko. Kue ini selalu ada, bukan tanpa alasan. Sesuai dengan namanya, Barongko merupakan singkatan dari Barangku Mua Udoko dalam bahasa Bugis, dan dalam bahasa Makassar, Barangku Tongku Roko, yang artinya barangku sendiri yang kubungkus. Maksudnya, adonan yang bahan bakunya adalah pisang juga dibungkus dengan daun pisang. Bagi orang Bugis Makassar, istilah tersebut sangat mendasar dan memiliki nilai filosofi, nilai utama dalam budaya Bugis dan Makassar, yaitu istilah siri atau harga diri. Membungkus atau menjaga harga diri merupakan amalan dari siri. Tujuannya adalah untuk menjaga harkat dan martabat sendiri dan keluarga.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
3: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
2: Nusantara Malam, Pro 4, Makassar.

Selamat malam, Sari Batang Malabiriku. Ada sebuah informasi Bu Rujat mau hadirkan dulu. Kita sekarang di program apresiasi budaya lokal. Dari RRI.co.id Sinja, Wakil Bupati Sinja Andi Mahyanto Mazda turun langsung ke jalan membagikan masker kepada pengendara dan masyarakat. Jalan Persatuan Raya Sinjai pada Rabu kemarin merupakan bentuk kepedulian pemerintah Kabupaten Sinjai terhadap kesehatan masyarakat di tengah kondisi kualitas udara yang memburuk akibat kabut asap. Dalam kegiatan tersebut, Andi Mahyanto damping Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Sinjai, Rosalina Mazda. Keduanya turut menyapa masyarakat sekaligus membagikan masker kepada pengendara roda 2, roda 4, serta warga yang melintasi di jalan tersebut. Wakil Bupati Andi Mahyanto mengatakan pembagian masker ini merupakan langkah sederhana yang diharapkan dapat membantu melindungi masyarakat dari dampak paparan kabut asap, khususnya gangguan pada saluran pencernaan. Pembagian tersebut, ya, masker ini tidak hanya bertujuan membantu mengurangi paparan kabut asap, tetapi juga meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya melindungi diri ketika kualitas udara menurun. Karena itu, harapannya langkah tersebut dapat mendorong masyarakat untuk lebih peduli terhadap kesehatan diri sendiri dan keluarga, khususnya bagi yang rentan mengalami gangguan pernafasan. Selain menggunakan masker, masyarakat juga diimbau mengurangi aktivitas fisik berat di luar ruangan sebab kabut asap pekat menutupi pintu dan jendela ketika asap masuk ke pemukiman. Melalui kegiatan ini, pemerintah Kabupaten Sinja mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kabut asap. Semua ini penting dilakukan untuk mencegah kesehatan di tengah kondisi udara yang kurang baik. Nanti kita lanjut lagi di karya berikutnya.

0: mana yang enaknya kemana nih? Aku sih enaknya ke Pantai Losari aja kali ya.
1: Aku sih maunya ke Taman Cinta, Yang. Tapi terserah kamu aja sih, Yang.
0: Lambung kiri, Bos.
1: Hah? Lambung kamu kenapa, Yang?
0: Mobil itu, Yang, nyalip kita.
1: Kirain lambung kamu kenapa-napa, Yang.
0: Tapi itu kan membahayakan kita.
1: Loh, kan gak apa-apa. Siapa tahu aja dia buru-buru.
0: Lihat nih, motor aja sampai goyang. Hampir aja kita jatuh.
1: Iya juga ya.
0: Itu kan udah diatur dalam Undang-Undang Lalu Lintas nomor 22 tahun 2009. Kalau mau nyalip atau melambung, wajib menggunakan jalur atau lajur sebelah kanan.
2: Bijaklah berkendara, utamakan keselamatan Anda.
3: Gedung Mulo dikenal oleh masyarakat Makassar sebagai salah satu bangunan kolonial yang didirikan pada tahun 1927. Menjadi saksi bisu masyarakat pribumi di masa kolonial dalam memperjuangkan hak untuk mendapatkan pendidikan. Gedung Mulo digunakan sebagai sekolah dasar lanjutan untuk orang-orang pribumi. Gedung Mulo memiliki arsitektur bangunan berciri klasik Eropa yang dikombinasikan dengan unsur tradisional. Pada tahun 1942, Mulo sempat berganti nama menjadi Gako, sekolah yang disejajarkan dengan SMP hingga tahun 1945. Gedung Mulo merupakan salah satu bangunan bersejarah di Kota Makassar dengan tetap mempertahankan arsitektur aslinya hingga saat ini.
4: Masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar.

lanjut lagi sahabat budaya dari RRI.id Jakarta. Direktur Program dan Produksi LPP RRI, Mista, mengajak anak muda mengangkat kekayaan adat dan budaya Indonesia melalui konten digital. Keberagaman budaya dari berbagai daerah dapat menjadi sumber konten positif bagi masyarakat. RRI bersama HYBE dan MCI akan mendorong penyebaran konten positif sekaligus memperkuat kedaulatan digital Indonesia. Salah satu langkah yang disiapkan ialah memberikan pelatihan konten kreator, jurnalistik, penyuntingan, dan kewirausahaan sesuai kebutuhan masyarakat. Nah, rencana pembentukan komunitas konten kreator digital media Indonesia untuk mengawal nilai keindonesiaan. Karena kolaborasi dengan berbagai pihak diperlukan agar masyarakat dapat mengembangkan kemampuan sekaligus menghasilkan konten yang positif. Nah, MCI One More ini juga memberikan dukungan terhadap program transformasi konten kreator melalui sponsor untuk kategori kesehatan. Harapannya kolaborasi tersebut dapat memperbanyak konten positif dan edukatif sekaligus mendukung perkembangan industri digital lokal.

0: Udah sih, tapi enak. Mas, tambah sambalnya ya.
1: Bagi sebagian orang Indonesia, kurang lengkap rasanya makan tanpa sambal. Tapi tahukah Anda sejak kapan sambal hadir dalam kuliner kita? Menurut berbagai sumber, konon pada masa penjajahan Belanda, sambal diciptakan oleh salah satu pelayan VOC yang tidak diketahui namanya. Pada masa itu, para pelayan berlomba-lomba menyajikan kuliner yang bisa menggugah selera untuk merebut hati majikan. Dengan niat tersebut, seorang pelayan menghancurkan cabai, kemudian ditambah garam sebagai rasa tambahan. Secara mengejutkan, makanan tersebut ternyata disukai karena bisa membuat mata sang majikan terbelalak akibat rasa pedas. Efek pedas tersebut juga membuat nafsu makan semakin bertambah. Itulah asal-usul lahirnya sambal sebagai salah satu kuliner khas dari Indonesia.
2: Nusantara Malam masih bersama Anda.
3: Iya, sahabat budaya dimanapun berada, terima kasih banyak untuk kebersamaannya. Aku masih punya satu informasi lagi akan aku bagikan untuk semua Sari Batang Malabiri Gungasing yang ada di rumah ya. RRI.co.id Jakarta. Sekretaris Negara Vatikan Kardinal Pietro Parolin sementara waktu menggantikan kepemimpinan Paus Leo 14. Hal ini karena kan Paus Leo 14 didiagnosis mengidap kanker paru-paru jenis adenokarsinoma. Pemimpin Gereja Katolik berusia 71 tahun tersebut telah menjalani prosedur operasi pengangkatan lobus bawah paru-paru kanan. Prosedur ini dilakukan di Rumah Sakit Gemelli Roma yang berjalan sukses tanpa komplikasi selama 90 menit. Kini beliau dalam masa pemulihan dan seluruh agenda publiknya dibatalkan hingga 20 Oktober 2006. Meskipun terbaring sakit, hukum kanonik ini tidak mengenal jabatan wakil, sehingga kemenangan tetap berada di tangan Paus Leo ke-14. Sebelumnya, sahabat budaya, Paus Leo ke-14 ini menjalani operasi pengangkatan nodul di paru-paru kanan di Rumah Sakit Gemelli Roma pada Selasa 13 Oktober 2006. Vatikan menyatakan prosedur berlangsung sukses, sementara pemeriksaan medis memastikan adenokarsinoma paru, salah satu jenis paru-paru. Setibanya di rumah sakit, Paus Leo berjabat tangan dengan sejumlah pejabat dan berjalan melewati kerumunan warga yang menunggu untuk memberikan dukungan. Terima kasih banyak, sahabat budaya. Kita jelang pukul 9 ada program Mbak Ribas.

0: Informasi bersama Anda. Kabar Ratna Pro 4.
1: Sahabat budaya, ayam betutu kuliner khas Bali yang kaya rempah. Ayam betutu merupakan salah satu kuliner khas Bali yang dikenal dengan penggunaan berbagai bumbu yang dan rempah. Hidangan ini menggunakan ayam yang dibumbui kemudian dimasak hingga bumbu meresap dan daging menjadi empuk. Ayam betutu biasanya disajikan bersama nasi serta berbagai makanan pendamping khas Bali. Cita rasa yang gurih dan kaya rempah membuat hidangan ayam betutu ini banyak dinikmati oleh masyarakat maupun wisatawan. Keunikan cara pengolahan dan rasanya ini menjadikan ayam betutu menjadi salah satu kuliner yang identik dengan Pulau Bali.
0: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

0: FM.
1: Suara Budaya
2: Sulawesi Selatan.
3: Ketika cinta tidak bisa dipilih, maka kematian pun bukan takdir yang harus dimasukkan ke dalam sebuah pilihan. Demikian halnya dengan Laki Padada, bangsawan Toraja yang tidak memilih kehilangan keluarga dan sanak saudaranya. Lalu, bisakah Laki Padada melawan takdirnya? Mari simak kisahnya dalam Sandiwara Radio, Dalekna Laki Padada, karya Maricel Grace.
4: Bu, kematian

0: kau akan hidup 10 tahun lagi.
1: Bu, aku tak sedikit pun putus asa, tapi aku menyambut bahagia kematianku, karena segera aku akan bertemu dengan putri dan putra kita. Aku bahagia, sangat bahagia.
0: Lalu, kau segera meninggal.

0: Apakah maut lebih menyayangi mereka lebih dari aku menyayangi mereka? Apakah ini adil? Oh tidak, jelas. Ini jelas adil. Maut menyayangi mereka, dan aku tetap hidup dan akan tetap begitu. Kematian atau maut akan melewatkanku. Ya, aku akan tetap hidup.
1: Tak lama setelah ayah Laki Padada meninggal dunia, ibunya pun ikut meninggal, dan saat itu Laki Padada sangat terpukul dan menjadi paranoid akan kematian yang kapanpun akan menjemputnya juga. Karena ketakutannya yang semakin menjadi-jadi, Laki Padada memutuskan untuk mengembara pergi mencari mustika Tang Mate bersama kerbau putih dengan mengarungi Teluk Bone, dibantu oleh buaya sakti mencari Pulau Maniang yang dianggapnya dihuni oleh seorang kakek tua sakti berambut dan jenggot putih, sang pemilik mustika Tang Mate.
2: Apa yang sedang kau cari, Laki Padadang?
0: Aku sedang mencari mustika Tang Mate. Pikirku mustika itu akan kutemukan di tempat ini, namun tidak rupanya.
2: Aku bisa membantumu menemukan keabadian yang kau maksud.
0: Betulkah? Kau bisa membantuku?
2: Dengan satu syarat, kau harus berjanji bahwa keturunanmu tidak akan memakan keturunanku.
0: Jika kau bisa membantuku, aku akan berjanji.
2: Naiklah ke punggungku, aku akan mengantarkanmu ke tepi laut yang dekat dengan Pulau Maniang, tempat mustika itu berada. Pulau Maniang ada di seberang sana, namun aku tidak bisa mengantar kamu sampai ke sana.
0: Rasanya aku begitu lelah dan tidak mungkin menyeberangi lautan yang luas seperti ini. Lagi pula aku tidak pandai berenang.
3: Sepertinya kau membutuhkanku untuk sampai ke sana.
0: Benarkah? Kau akan membantuku?
3: Tidak semudah itu. Kau harus memenuhi dua permintaanku.
0: Apa itu?
3: Pertama, kau harus berjanji bahwa keturunanmu tidak akan memakan buaya. Syarat yang kedua, aku begitu lapar dan aku ingin memakan daging kerbau. Bisakah kau memberikannya untukku?
0: Aku menyanggupi keinginan pertamamu, namun tidak untuk syarat yang kedua.
2: Aku tahu kau sangat membutuhkan buaya untuk sampai ke seberang sana. Maka tidak apa-apa jika aku harus mati untuk memenuhi keinginan buaya itu.
3: Oh, aku begitu senang dan terharu betapa kau bermurah hati menjadi santapanku. Bersiaplah, Laki Padada, aku akan mengantarkanmu.
1: Setelah buaya merasa kenyang, segera ia mengantarkan Laki Padada ke Pulau Maniang, tempat yang hanya dihuni oleh kakek sakti. Laki Padada tidak berbasa-basi dan langsung mengemukakan maksud kedatangannya. Herannya, kakek pun juga mengiyakan permintaan Laki Padada, tapi dengan syarat ia harus menyelesaikan ujian dari sang kakek. Namun pada akhirnya Laki Padada tidak bisa menyelesaikan ujian tersebut dan berbohong kepada kakek.
0: Kaukah kakek pemilik mustika itu?
4: Tidak ada penghuni lain di pulau ini selain aku.
0: Kedatanganku ke tempat ini tak lain menemuimu dan meminta mustika yang akan membuatku tidak berjumpa dengan kematian.
4: Akan kuberikan padamu.
0: Ya, berikan. Berikan sekarang.
4: Kau salah jika kau meminta mustika ini dengan cuma-cuma. Karena sejatinya ada harga yang harus kau bayar untuk mendapatkan apa yang kau inginkan.
0: Kau banyak berbasa-basi. Utarakan saja maksudmu.
4: Seperti kataku, kau harus membayar harga dengan melewati ujian yang tidak mudah dilakukan bagi manusia. Kau harus berpuasa, tidak makan dan tidak minum selama 7 hari 7 malam lamanya. Tidak hanya itu, kau pun tidak boleh terlelap meski sebentar saja, dan kau harus menjalani waktu seminggu itu di dalam gua ini.
0: Demi keabadian itu, aku menyanggupi ujian ini darimu.
4: Baiklah, aku akan meninggalkanmu. Di hari yang ke-8, aku akan menemuimu kembali.
0: Berapa lama lagi kantuk ini akan kutahan? Mungkin jika aku hanya diperhadapkan pada ujian menahan lapar dan haus, aku akan membayarnya dengan tidur. Dengan begitu, aku tidak merasakan lapar dan haus.
4: Heh, sudah kuduga bahwa kau tidak akan sanggup dengan ujian ini. Ketika makan, minum, dan tidur adalah kebutuhan bisa kau hindari. Sama halnya dengan kematian yang mau tidak mau akan kau jumpai. Bagaimana Laki Padada? Kau menyelesaikan ujianmu dengan baik?
0: Tentu saja. Begadang dan berpuasa seminggu penuh, itu hal yang mudah bagiku.
4: Sekarang, mana parangmu?
0: Sebentar.
4: Kau berbohong kan? Waktu kau terpejam, aku datang ke sini dan mematahkan parangmu itu. Aku meninggalkan tanda bahwa kau pernah terpejam walau sejenak.
0: Aku mengakui kegagalanku. Seperti kantuk yang tidak bisa kuelakkan. Maka, aku pun sadar bahwa kematian tidak akan bisa kulewatkan. Terima kasih atas kebijakanmu.
1: Laki Padada manusia biasa yang takut akan kematian. Disadarkan lewat ujian yang tidak mampu dilewatinya, ia pun meninggalkan Pulau Maniang dengan bergelantung di kaki burung Garuda yang membawanya ke goa.
0: Kau terlihat terburu-buru. Ada apa?
5: Oh iya, istri raja akan segera melahirkan. Namun sejak dari kemarin, ia hanya terus merasa kesakitan. Anaknya pun belum juga lahir.
0: Aku bisa ikut denganmu? Mungkin saja aku bisa membantumu.
5: Mari, aku tidak punya banyak waktu. Permisi, Puang. Saya bertemu dengan seorang pemuda dan bersedia membantu persalinan istri Puangku.
6: Persilahkan dia masuk.
0: Saya Laki Padada Puang, mengembara dari Toraja dan sampai ke tempat ini.
6: Kau benar bisa membantu istriku.
0: Aku akan berusaha sebisaku, Puang. Boleh kulihat istri Puangku?
6: Ayo, ikut aku.
0: Boleh kusentuh perutnya?
6: Ya, lakukan yang terbaik menurutmu.
0: Selamat untuk kelahiran sang penerusmu, Puang. Aku turut berbahagia.

0: bahagia, dan aku tahu kau pun bahagia. Semoga kebahagiaanmu hari ini tidak kau sesali ketika keresahan menghampirimu nanti. Ingatlah selalu akan hari ini, bahwa kebahagiaanmu akan selalu berbanding lurus dengan kesusahan yang akan datang.
1: Karena kamu begitu berhikmat dan bijaksana, karena aku begitu kagum padamu, maka kau akan kujadikan putra mahkota di kerajaan ini.
0: Dan begitu juga aku. Karena aku menghormatimu, maka jadilah sesuai yang kau kehendaki.
2: Dari mencari keabadian sampai diangkat menjadi putra mahkota oleh Raja Goa, dinikahkan dengan seorang wanita bangsawan Goa, sampai akhirnya memimpin kerajaan Goa. Laki Padada memiliki 3 putra yang masing-masing berjaya memimpin kerajaan lain di sekitarnya. Demikianlah Sandiwara Radio yang mengajarkan kita bahwa hidup bukan kekekalan yang bisa dikekalkan.

0: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Kembali bersama saya Yuni menemani Anda di kesempatan malam hari ini. Bersama saya Yuni dan Mbak J ya, di acara Kelon Tarong. Halo, selamat malam. Assalamualaikum.
1: 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Kembali bersama saya Yuni.
0: Siapa ini?
1: Di
0: kesempatan. Oh, tunggu dulu. Halo.
2: Halo.
1: Selamat malam,
2: Kelon Tarong.
0: Iya, Uli Ape ini monitor lewat RRI digital ya?
2: Iya, Uli Ape di Siai.
0: Oke, mau dengar kelong apa, Ki?
2: Iya, Idi Nasabari.
0: Idi Nasabari. Kelon Tarong. Iya. Iya, silakan Ki Pale menyapa untuk siapa ini?
2: Iya.
0: Menyapa Maki untuk siapa?
2: Iya, menyapa wakil pemerintah, ada Yani Rawan, ada Samsir Maisar, ada Megawati, ada Lain Nur, ada Rosdani Asir, Rayani Tasmun, Nurmina M. Nur, Nunu Nur, ada Samsia Baco, ada Riko, ada Bogel, ada Ade Putri, ada Ban Renol, ada Delumu, ada Asar Dibone, ada Papais, ada Tantri, ada Sinta Diemu, Angga Prasetya, Ibu Lina, ada MC, ada Huding, ada Wahida Martawati, ada Rustam Prahara, Romario, Arjuna, Dimas, Uki, Ban Renol, Pak Hamsa, Puan Datu, Pak Is, dan Nompo, dan semuanya lagi monitor. Dembaji, Mbak Dembaji, makasih banyak. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat budaya, saya nantikan kembali telepon Anda di Kelon Tarong ya. Silakan Anda bisa bergabung melalui telepon melalui Android Anda ya, 0811 400 9250. Iya, assalamualaikum. Halo.
3: Iya.
0: Halo.
3: Iya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari siapa di mana ini?
3: Nurmala.
0: Nurmala.
3: Ya, ada kabar ya.
0: Oke, bagaimana kabarnya Bu Nurmala?
3: Baik, dan Baji.
0: Iya, mau kedengar. Alhamdulillah kabar baik, sehat.
3: Ketemu lagi.
0: Iya, mau kedengar kelong apa ini?
3: Lebak Ganggana Paria.
0: Lebak Ganggana Paria. Silakan Ki menyapa untuk
3: siapa? Ya, kenapa dulu? Yang baru lewat, dan Baji.
0: Iya, silakan.
3: Yang baru lewat.
0: Iya.
3: Di HP, Di.
0: Iya.
3: Papa Din, Ibu Nursia, Pak Pandatu, Dona Serli, dan semua-semua ini dan Baji, tanpa terkecuali.
0: Oke, terima kasih.
3: Selamat bertugas, selalu sedih.
0: Amin, ya Rabbal Alamin.
3: Ya, Assalamualaikum dan Baji.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Nurmala, terima kasih banyak ya. Ya, silakan yang ingin ikutan dengan dua kelong berikut ini di 0811 400 9250. Iya, terputus lagi teleponnya. Iya, coba ulang lagi. Ada Sumine Lumu, ada siapa ini? Bersamaan semua menelpon ya. Coba mengalah yang satu supaya bisa saya terima telepon tak semua ya, sahabat budaya. 0811 400 9250. Oke deh. Halo, assalamualaikum. Iya. Halo.
4: Halo, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Dari
4: Amayani Tasmun di Sopeng.
0: Oke. Ikutan Maki dengan lagu yang sudah dipesan tadi.
4: Oh ya.
0: Idi Nasabari sama Lebak Ganggana Paria. Ya. Oke, silakan Ki menyapa untuk siapa ini?
4: Gambar lewat ada Nurmala, ada Uli Ape, ada Nurikma, ada Nurintang, ada Tika, ada Maya di Gorontalo, ada Asar di Bone, ada Layasari, ada Ama Marita, Aulia, ada Rustam Prahara, ada Dimas, Rosdiana Yasir, Yangin Rawang, Memunda Gani, Waida Martawati, Ina Kristalara, ada Bobby, ada Bunda Sopi, ada Uki, ada Putri Pandatu, Asri Goto, Alidaya, ada Sakir di Bone, dan semua-semuanya Midem Baji.
0: Oke, terima kasih.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ahmad Yani Tasmun ya di Sopeng. Saya terima kembali telepon Anda, silakan 08 11 4009 250. Satu penelpon lagi yang ingin ikutan ya dengan dua lagu berikut ini. Ada lagu dari Cica Alwi, Idina Sabari, kemudian Iwan Tompo, Lebak Gangga Navaria. Oke deh, assalamualaikum. Kapan Nasumi deh lu mau terputus, kayak ada Pak Arjuna juga di Baruga ya. 9717. Halo. Halo. Iya, ini tembus teleponnya. Dari siapa, di mana ini? Sri Sinta di Embio. Oke, silakan Sri Sinta ikutan Midi dengan dua lagu berikut. Menyapa Mike untuk siapa, di mana? Putus-putusnya suara tak Sri Sinta. Kecil sekali suaranya Sri Sinta, bergeser kilo sedikit.
3: Iya.
0: Terima kasih kembali. Iya. Oke, terima kasih ya. Iya. Iya. Oke deh. Saya putar kelongnya Cica Alwi, Idina Sabari, dan juga ada Iwan Tompo, Lebak Gangga Navaria.

Sebuah tempat di dunia biasanya diberi nama dengan kata yang mudah diingat dan bersejarah. Namun, ada juga beberapa tempat yang memiliki nama sangat panjang serta sulit untuk diucapkan. Tahukah Anda? Melansir dari World Atlas, Taumatava Ketengehingakou Wawau Wajameji Pokayuvenu Wakirenatahu. Nama bukit ini terdiri dari 85 huruf, juga telah terdaftar di Guinness World Records sebagai nama tempat terpanjang. Terletak di bagian selatan Hawke's Bay, Selandia Baru, bukit ini dikenal karena nama panjang yang dimilikinya, yang berasal dari bahasa Maori. Arti dari nama tersebut adalah puncak di mana Tamatea, lelaki berlutut besar yang meluncur ke bawah, memanjat ke atas, dan menelan pegunungan yang ada di sekelilingnya, memainkan seruling hidungnya kepada orang yang dicintainya.

0: Baik sahabat budaya, lanjut lagi kebersamaan kita di acara Kelon Tarong. Saya terima telepon Anda kembali, silahkan di 08 11 400 9250. Oke, baik, saya terima telepon Anda dulu. Halo. Halo.
1: Kelon Tarong, Neng Baji.
0: Baik, mau dengar lagu apa ini?
1: Mau Pak Batu Silimano.
0: Ya, silakan Ki menyapa untuk siapa Pak Radin?
1: Ada Pak Asif, Puan Dato di Pindang,
0: yeah.
1: Pak Umar di Bersia, ada Bunda Marlina di Petra, si Sinta MU, Pak Ding, Pak Sani, ada Rosdani Yasir, Sumedi Lukmu,
0: okay.
1: Ada Rabianda Rais dapat ini. Ada di nomor di Pontol. Ya, semuanya milih Baji.
0: Iya, terima kasih.
1: Selamat Baji bertugas.
0: Ya, oke. Okay.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Radin yang ada di Bantimurung ya. Baik, saya terima teleponnya lagi. Sumi dulu, mau silakan coba ulangi lagi teleponnya. Kodon, sesan ini masuk. Pas diterima ada lagi yang telepon. Assalamualaikum, Kelon Tarong.
2: Itulah di Ngerang ini, tukang servis kompor gas.
0: Oh, di mana di Ngerang?
2: Ah, iya.
0: Di mana Ki di Ngerang?
2: Di Jalan Baru Kang ini, Jalan Baru Kang.
0: Oke, okay. Mau Ki dengar kelong apa di Ngerang?
2: Ya. Yeah.
0: Kelongnya, kelong apa kita mau dengar? Kelong, kelong apa?
2: Ya. Yeah.
0: Kelong na, kelong apa kita mau dengar? Lagu.
2: Hey.
0: Lagu, lagu apa kita mau dengarkan, Dengerang?
2: Oh, ada kelong na.
0: Ye, yeah. Apa itu?
2: Kadijiku jangan-jangan.
0: Oke,
2: okay, Kak. Di Hotel Romji.
0: Kak Dejiku jangan-jangan, Di.
2: Ya.
0: Dari. Oke, okay, ada-ada ke RHS. Silakan, yeah. Ki. Menyapa untuk siapa ini? Silakan.
2: Dari menyapa mana?
0: Ya, yeah, silakan Ki.
2: Ya, yeah. Pak Asis, Pak Rading, Pak Saleh, Pak Ansa, Puan Dato, Arjuna, Delimpo, Desarro, Denompo, Desewang, Denojeng, Mulyani,
0: yeah.
2: Pak Umar, Pak Bahar, Pak Saning, Pak Angga, Pak Iwang, Pak Sainal, Deliwang, Sinta, Ibu Sinta, Nursia, Marlina,
0: yeah.
2: Arsina, Deli, Inda, Dewi, Pak Kato.
0: Yeah.
2: Okay. Semuanya, Mi. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Yo,
0: saya terima telepon lagi. Halo. Haji Lenteng.
3: Lagi.
0: Apa karibata?
3: Syukur alhamdulillah.
0: Deh, Haji Lenteng ikutan maki kelon nana ada mi mu Pak Batas Silimammu sama Kak Dejiku jangan-jangan. Menyapa maki pale sapa-sapa mi dulu pendengar ka ini he, silakan.
3: Sapa-sapa mas Najib di Mutia, sama Pak Umar, di Mutia, di Luras Erkina, Pak Rade, semuanya mending. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, delukmu coba ulang lagi telepon tak matikan ki dulu. Oh, gimana ini Ica di Bone? Anda belum beruntung biasanya sih Ica karena diangkat gini teleponnya. Oke deh. Silakan ya 08 11 400 9250. Anda bisa ikutan dengan dua kelong berikut ini ya di 08 11 400 9250. Tadi sudah ada Dengirang, ada oh Haji Lenteng tadi ya. Haji Lenteng. Iya, yang mau ikutan? Halo, Pak Arjuna.
4: Cek.
0: Iya.
4: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, Pak Arjuna.
4: Kelontarong.
0: Iya, kelontarong.
4: Butuh kesabaran, Pak Mbak.
0: Betul.
4: Iya.
0: Oke, Pak Arjuna ikutan
4: mini. Sabar-sabar kini sumi di pabri.
0: Iseng ya. Mas masuk, ada sedeng yang lain masuk.
4: Yang kimojo nah.
0: Saya ini mengangkat ji saja yang mana tembus teleponnya ya.
4: Silakan. Mudah-mudahan tidak mau jadi tahu.
0: Iya, yang berarti sudah disapa-sapa tahu.
4: Iya. Saya ku lagunya anu. Yang di Bantimurung tahu Pak Radin.
0: Pak Batis Lima. Silakan ke menyapa untuk siapa Pak? Iya.
4: Yang sudah lewat tahu terima kasih Pak Anta. Di baru kan di Dengerang.
0: Iya.
4: Iya, Dengerang di Balapu ya. Puji tapi kabala. Malah tapi kapue, ya, Dengerang tahu.
0: Iya.
4: Bersama dengan tajoknya terus Haji Lenteng juga ya, Syaseki Ji.
0: Iya.
4: Terus Basum juga di pabri. Oh Pak Is, apa kabar ini Pak Is? Lama saya tidak dengar lagi vokalnya nih Pak Is. Terus Andy Shopping, amenitas pun, ya, Syaseki keluarga, terus Pak Sewan juga masuk Pak Sewan di. Iya. Pak Besar 17, Padi sudah di Tondro. Iya. Dan Asri Wotu, Mbak Tan Tri Pare-Pare, Sudah di Pare-Pare, tidak di Pare-Pare juga ya. Dan semuanya sahabat perompak ya, selamat malam semuanya ya. Buat Mbak Haji, ya lanjut tugas ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya, saya terima satu penelpon lagi ya. Halo, dari siapa di mana ini?
5: Ada di Pampang loh.
0: Wih, Dende. Kalekangnya.
5: Gimana kabarnya yang cantik?
0: Kabar baji-baji, Jim.
5: Alhamdulillah sih, walafiat.
0: Tidak boleh maki pesan kelong.
5: Tidak apa-apa sih.
0: Yang penting menyapa.
5: Yang pasti bisa masuk aja. Karena ini punya rada lumayan cantik suaranya loh.
0: Dendek.
5: Sampai aku tergoda nih.
0: Ya,
5: ada gantinya kita. Bagaimana ditanya ya?
0: Teh namanya ditanya nekir ya, anu ya. Siaran kiri TikTok kayak ya.
5: Tidak pernah guna suara ditayang, iya. Tidak sama dinruk, kata seringnya muncul. Ketemu jadul itu tunel-tunel.
0: Salamnya lama, Pak Arjuna ini, Pak Umare.
5: Halo Arjuna, potensi saya.
0: Iya.
5: Ada juga di Ngeran tau ya, tukang servis kompor gas.
0: Injomi, dende, mana?
5: Di sini tukang servis manusia. Salah dan capek-capek sakit-sakit badan ke sana ya. Oke, tukang servis di Pampas 1 namanya Pak Umar. Sampai ada yang banyak capek-capek ada di manusia.
0: Oke
5: ya, lanjut. Ada Pak Radin, makasih Pak Radin. Sampainya saya selalu Pak Radin ya. Pak Meyani juga di Shopping. Ada juga Indah di Shopping. Ada Ibu Arsina,
0: iya.
5: Ada Ibu Mawar, ada Ibu Sinta, di Nompo, tetangga aku Pak Amsa, saya selalu Pak Amsa, ada juga Pak Saleh, Pak Budula Sewan juga, banyak ini di Mbak Jini?
0: Iya,
5: pokoknya bahan dicopek. Jami, pokoknya semuanya tempat terkecuali.
0: Oke, terima kasih.
5: Selalu ya. Mudah-mudahan banyak kita. Perlu lempar juga ke sini. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya Pak Umar ya. Oke, sahabat budaya, kita dengarkan dulu lagu dari Yuni Yuniarti, Mupa Batu Silimamu. Setelah ini ada Kak Dejiku, jangan-jangan.

Pernahkah Anda mendengar lantunan mantra atau kelong dari masyarakat Bugis Makassar? Keduanya merupakan sastra lisan, warisan leluhur yang penuh makna dan syarat nilai kearifan lokal. Mantra bagi masyarakat Bugis Makassar bukan hanya sekedar untaian kata. Ia diyakini memiliki kekuatan spiritual digunakan untuk memohon keselamatan, menolak bala, kesehatan, dan keberkahan. Kata-katanya diyakini mampu menghadirkan perlindungan karena setiap susunannya mengandung doa dan harapan. Sementara itu, kelong adalah syair indah yang dilantunkan dengan penuh perasaan. Lirik kelong biasanya sederhana, namun menyentuh hati. Ia berisi nasihat, kisah cinta, hingga petua hidup yang diwariskan turun-temurun. Kelong biasanya dinyanyikan untuk menidurkan anak kecil, mengandung nilai-nilai moral yang membentuk perilaku positif pada anak.

0: Mantra mengajarkan kita untuk selalu mengingat Tuhan dan menjaga harmoni dengan alam. Sedangkan kelong mengingatkan pentingnya nilai moral, cinta kasih, dan kebersamaan. Dua kearifan lokal ini menjadi saksi betapa masyarakat Bugis Makassar menjunjung tinggi spiritualitas dan sastra lisan dalam kehidupan sehari-hari.
1: Pro 4 Makassar. Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: 105,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Baik sahabat budaya, saya lanjut lagi kebersamaan kita. Saya angkat telepon dulu. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelon taron dem baji.
0: Akhirnya tembus tong telepon ka mas.
1: Apa gunanya cek?
0: Oke deh lu, mau dengar kelong apa ini?
1: Garing apa nona?
0: Ikau dong, garing apa ini nona? Oke deh, silakan kipalik menyapa untuk siapa?
1: Penelpon pertama, yeah. Kedua, ketiga, saya gena Pak Radin. Ibu Harsina, Sri Dewi, Ibu Rahmatia, Haji Lente. Ingat ke hari Sabtu Haji Lente.
0: Haji Lenteng, apa namanya?
1: Haji Lenteng.
0: Ngapa tahu hari Sabtu?
1: Janji ya nggak?
0: Di mana sedeng?
1: Nak tipu dengan dia.
0: Nice, center sana.
1: Opa Din.
0: Iya.
1: Pondatu. Uki. Uli. Ashar. Yang saya nama tempat terkecuali di Mbak Dek. Buat okay. Semuanya Dembaji.
0: Terima kasih.
1: Buat Dembaji yang lagi naik badang bondeng-bondeng.
0: Tak boleh sebut-sebut begitu.
1: Selamat yang pajak pajama-jaman Dembaji.
0: Itu namanya sehat body shaming Dembaji. Ya. Oke, okay, terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yeah. Tak boleh sebut-sebut. Itu namanya body shaming. Apa saja yang ada itu disyukuri ya delumu ya. Oke, kalau saya body kurus tidak cocok. Tidak sesuai. Oke deh, silakan. Saya tunggu telepon Anda di 08 11 400 9250. Halo, dari siapa di mana ini?
2: Waalaikumsalam.
0: Dari siapa Ki di mana?
2: Dari Nelly.
0: Ibu Nelly di mana Ki Ibu Nelly?
2: Di Petarani Kak Yuni.
0: Petarani. Wah, saya baru ketemu ini Ibu Nelly.
2: Saya juga baru ketemu dengan Kak Yuni.
0: Iya. Sekian lama lagi baru saya siaran kodong.
2: Enggak, kemarin saya lihat di TikTok itu waktu siaran Bari Basa.
0: Oh iya iya.
2: Oh
0: iya,
2: iya. Ternyata ini tuh namanya Mbak Yuni.
0: Oh kodong, orang Makassar Ji.
2: Yang pakai hijab.
0: Masya Allah. Oke deh, mau kita dengar kelong apa Ibu Nelly?
2: Eroku laman no jengang.
0: Eroku laman no jengang. Di, silakan kita menyapa untuk siapa?
2: Buat Ibu Sri Sinta di MU.
0: Iya.
2: Ada Ibu Niar bersama Ibu Mawar di Monsidi. Terus ya, ada Pak Bahar di Caming Bone.
0: Oke.
2: Terus ada siapa lagi satu itu?
0: Siapa itu?
2: Siapa?
0: Saya janda tahu ini.
2: Pokoknya anu tahu ah. Pak Iwan Putra Bima. Untuk Kak Yuni, sehat selalu.
0: Amin.
2: Dan makin gemoy. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Ibu Nelly di Petarani. Saya terima telepon tak lagi di. Halo, dari siapa di mana ini?
3: Halo, assalamualaikum dan Badi.
0: Waalaikumsalam. Kenapa tadi suara laki-laki saya dengar?
3: Oh, suamiku yang pegang HP, nah baru dia nak teleponnya nak. Iya.
0: Dari Rabiana siapa ini?
3: Rais ini yang dari Pocini.
0: Siapa?
3: Rabiana Rais dari Pocini.
0: Radiana.
3: Iya, Radiana itu dulu Ibu di pesangan anak baja ya.
0: Oh.
3: Iya sih.
0: Radiana Rais di di mana sekarang?
3: Di Rapocini.
0: Oh, di Rapocini. Iya. Oke deh, silakan Ki Pale. Moki. Oh, sudah ada dua kelong ini. Menyapa mungkin saja di.
3: Sudah nih, kelong enggak bisa mamari ke selagu.
0: Iya.
3: Tapi bisa kapan di belakang kalau mami habis putaran enggak di Papodik di.
0: Insyaallah nah, saya ya, tak
3: kalau,
0: janji. Ya,
3: kalau bisa.
0: Iya, silakan ya. Ki menyapa Pak Len untuk siapa?
3: Ya, menyapa Pak Pain.
0: Oke.
3: Okay. Kita di Neli, di Cinta, di MU, di Kakak Pak Dibusumi,
0: iya.
3: Pak Suhardi Wone, Pak Udi Ape, Pak Yani Tasmun, Adi Lenten Tawa, Guru Suhartina,
0: iya.
3: Lumiar, Mawar, Bu Marlina, Puan Datu di Pindrang, Santri di Pare,
0: iya.
3: Pak Asis, Indah di Copen, Pak Rading, pokoknya semua-semuanya nih.
0: Iya, terima kasih.
3: Untuk Dembagi, moga sehat selalu. Hati-hati kalau pulang. Oke, assalamualaikum.
0: Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat budaya, saya langsung saja hadirkan dulu lagu dari Astril Project ya, Garing Ape Nona sama Eroko, Eroko Laman Nojengan.
4: Makassar, suara budaya Sulawesi Selatan.

0: berhenti tuh main judi online.
1: Diam kau situ. Saya begini untuk kalian semua biar bisa makan. Ah, salah pilih.
0: Istighfar, Pak. Haram itu, Pak. Bapak sudah jarang sekali pergi cari orderan ojol karena main terus. Berhenti, Pak. Banyak sekali utang tak, Pak. Sadar. Tidak kuat kah saya kalau begini terus?
1: Oh, kau tidak kuat. Keluar kau.
2: Takut, Kak.
1: Keluar kau. Bawa sekalian anakmu itu.
2: Mama, Bapak.
0: Pak, sadar. Kenapa Bapak jadi begini? Bapak hancurkan keluarga sendiri. Masa tidak sadar, Pak? Tidak takut Bapak masuk penjara? Sejak main game judi online, Bapak berubah sekali.
1: Ah, sudah. Pergi kalian semua. Itu urusan saya.
3: Ingin keluarga utuh? Judi online jangan disentuh.

0: Baik, sahabat budaya, lanjut lagi kebersamaan kita. Dan mohon maaf tadi Delu, mau kelongnya tidak bisa terputar ya, jadi langsung diganti Pak Pojiku. Dan ada permintaan khususnya lagi Delu, mau angai taningai. Baik, sahabat budaya, menemani Anda di sesi malam hari ini di acara Kelong Tak Rong ya. Halo Ibu Harsina, selamat malam.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
1: Kelong Tak Rong.
0: Iya, Kelong Tak Rong.
1: Alhamdulillah.
0: Oke, Ibu. Ibu
1: Harsina. Apa kabar Den Baji?
0: Kabar sehat-sehat
1: sekeluarga.
0: Amin. Ibu Harsina mau dengar lagu apa?
1: Pangai lebak lalu.
0: Pangai lebak lalu. Wah, saya coba cari dulu di siapa nyanyikan gitu?
1: Iwan Tompok kayaknya itu.
0: Yang ada di sini Meti Baan ya, itu saja ya.
1: Sembarang.
0: Iya. Oke, silakan Ki menyapa untuk siapa ini?
1: Yang baru lewat tahu Pak Umar, Bu Lucia, Haji Lenteng, yeah. Bu Sumi, Kak Mawar, yeah. Uniar, Rubiana, Esri Sinta.
0: Delu mau tahu apa?
1: Delu sudah minta maaf.
0: Oke. Okay.
1: Iya. Semuanya nih. Yeah. Bu Tiat tahu.
0: Iya. Yeah.
1: Den Rano, Den Nompo, Pak Radi, semua-semua, Munelli juga tahu tadi.
0: Iya.
1: Semua-semua nami, pendengarnya Pro Ompa.
0: Iya.
1: Iya, sehat selalu Den Baji. Iya.
0: Terima kasih.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Oke. Terima kasih Bu Harsina. Iya, silakan di 08 11 400 9250 ya. Oke, Puan Datuk di Pinrang. Halo. Oh, enggak bisa tembus. Ulangi lagi telepon tadi. Silakan di 08 11 400 9250 di acara Kelong Tak Rong. Gantian kita telepon nah. Iya, coba. Oke, okay. Halo, assalamualaikum.
1: Halo, Taron Baji.
0: Oke, okay, deh, Puan Datu.
1: Puan Datu di Pinrang, iya.
0: Iya, mau dengar kalau
1: apa
0: Ki?
1: Baji.
0: Kabar baji-baji, ji, alhamdulillah.
1: Kelonya Mitra tuh, Yuki U, Yuki V.
0: Apa judulnya?
1: Mitra tuh, judulnya Mitra tuh.
0: Yuki V.
1: Yuki V sama Anastasia.
0: Judulnya
1: Mita tuh.
0: Oh, yang ada
1: Mita Melo, tuh.
0: Melonia agak yang ada Tetiola.
1: Kalau tidak ada Mita tuh lagunya Palian, Pak Beliang.
0: Apa?
1: Pak Beliang.
0: Siapa nyanyikan itu?
1: Siapa ya? Aku tidak tahu siapa. Kalau ada Pak Beliang. Kalau tidak ada itu semua, Bang Eja ya. Coba Pak Beliang.
0: Ada tadi Yuki.
1: Pak Beliang.
0: Tapi bukan itu judulnya.
1: Mita tuh ada, Den Baji.
0: Ada Mita.
1: Iya, mana ada?
0: Ulfaria. Mita Kak Maulo, iya. salah bukan ini. Apa tadi yang kita mendengarkan yang setelah
1: Mita tuh atau Pak Beliang? Yang ada apa dia bagi?
0: Belum ada juga ini lagunya.
1: Oh ya, Abang Nangejaya Mi Pak Le.
0: Iya, silakan menyapa untuk siapa ini?
1: Iya, Bu Nursia ada tadi, Bu Arsina, Denojim, Pak Rading, Pak Saleh, Pak Hamsa, Adurain, Seri Margareta, Putra Iwan, Putra Bima, Kasmati Dompe, Amayani Tasmung, Adura Desewang, Ama Marita, Sinta Demiwa, Uki, Riko, semuanya. Salam dari Puan Datu di Pinrang. Terima kasih, Den Baji. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Puan Datu di Pinrang. Halo.
2: Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam. Dari siapa
2: ya,
0: ini?
2: Ya, dari Pak Haji, boleh kami dengar di sini.
0: Siapa? Siapa nama tak? Bahar.
2: Bahar ini.
0: Oke.
2: Lagunya anu, Selviana.
0: Apa itu judulnya?
2: Selviana, Selviana.
0: Iya, apa judulnya?
2: Sebinasa ya dai.
0: Iya, menyapa Meki.
2: Ya Bahar. Pandangan tadi, halo pendengar. Terima kasih, terima kasih. Nur Alam bersama Ibu Nursia, Pak Umar, Pak Sari Rapa Kaling, Pak Amsari Pampam Dua, Ibu Nurmala juga, Ibu Suri dan Lemu di kedian sana. Terus ada juga Hasan Diwati di Blue Rocking. Halo Hasan Diwati, masuk ke semuanya Rimba Ji, tanpa terkecuali. Rimba Ji, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sahabat budaya, saya cukupkan kebersamaan tak ya di malam hari ini. Terima kasih banyak yang sudah bergabung. Oke, satu penelpon terakhir ini saya terima. Halo, assalamualaikum. Halo.
3: Waalaikumsalam, Kelong Tarong. Apa kabar kayu ini?
0: Kabar baji-baji ji. Asar tawa di Bone di.
3: Iya, betul sekali.
0: Asar Puska. Iya, terakhir toh. Apa mini?
3: Anu ple. Lagunya anu apa saya lagi kelupai lagunya Balalipa.
0: Oke, silakan Meki menyapa. Iya, menyapa Meki untuk siapa ini
3: yang baru lewat tadi? Bahar ada Andik Taraf, ada Uliape, ada Matiani, ada dari Sopeng, ada apa Abdul Rahim dan Ama di Kalimantan sana dan semuanya udah bagi.
0: Iya, terima kasih.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat budaya, saya cukupkan ya kebersamaan kita di malam hari ini. Terima kasih banyak yang sudah bergabung di melalui telepon dan juga melalui WhatsApp ya. Saya Yuni pamit dari ruang dengar Anda. Selamat malam, selamat beristirahat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Nah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.

Dengan terdengarnya irama ini, maka berakhirlah seluruh rangkaian acara siaran di hari ini, hari Kamis tanggal 15 Oktober tahun 2026. Kita dapat berjumpa kembali pada siaran besok melalui FM 92,5 RRI Makassar. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

saudara pendengar dimanapun Anda berada. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Nusantara 4 Makassar. Kembali menjumpai Anda di edisi hari ini, Jumat tanggal 16 Oktober 2026, melalui gelombang FM 92,5 MHz. Selamat mengikuti seluruh rangkaian acara kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Budaya Sulawesi Selatan.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa di pagi hari ini untuk edisi hari Jumat tanggal 16 Oktober 2026. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita pagi hari ini yang pasti dengan berbagai rangkaian acara yang sudah kami persiapkan. Dan seperti biasa, kaum muslimin muslimat yang berbahagia, sarbata malabirku di mana saja berada. Kita hari ini akan ditemani oleh Haja Hasnia SAG dan Andi Rini Watenri Ulanga dengan surah Al-Maidah ayat 90 hingga 92 di pengajian dan terjemahan Al-Quran.

0: صدق الله العظيم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang dirajam dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkorban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. Sesungguhnya setan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran meminum khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingati Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu dari mengerjakan pekerjaan itu. Dan taatlah kamu kepada Allah, dan taatlah kamu kepada Rasul-Nya, dan berhati-hatilah jika kamu berpaling. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya kewajiban Rasul kami hanyalah menyampaikan amanat Allah dengan terang. Maha benar firman-Mu ya Allah, lagi Maha agung. Wassalamualaikum.

Nasihat Umar bin Khattab, hindarilah sifat malas dan bosan, karena keduanya kunci keburukan. Sesungguhnya, jika engkau malas, engkau tidak akan banyak melaksanakan kewajiban. Jika engkau bosan, engkau tidak akan tahan dalam menunaikan kewajiban.

Agama Islam adalah agama nasihat. Semua sendi dalam agama Islam adalah nasihat. Dan setiap kita dalam agama ini akan senantiasa menasehati dan dinasehati. Sebagaimana dalam hadis dari Tamim Ad-Dari radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Agama adalah nasihat." Para sahabat bertanya, "Untuk siapa?" Beliau menjawab, "Untuk Allah, kitabnya, rasulnya, para pemimpin kaum muslimin dan umat muslim seluruhnya."

Baji Misar Batam malam berikut di mana saja berada. Selanjutnya seperti biasa pukul 5.30 waktu Indonesia Tengah kami akan hadirkan Nuansa Fajar dan hari ini dengan topik sabar bersama Ustaz Asriyadi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ja'alal ilma taharatan lin nufus wa nuran lil basairu wa hadiyan ilal jannah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-mab'utsu rahmatan lil alamin. Amma ba'du. Para pendengar RRI Makassar dimanapun kita berada, sebagai hamba Allah yang beriman, mari kita banyak bersyukur kepada Allah dan banyak bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita senantiasa diingatkan untuk mencari ilmu dan memperbanyak bekal akhirat. Hari ini marilah kita panjatkan puji syukur itu kepada Allah tak terhingga karena memberikan kita iman secara lahiriah dan batiniah serta kekuatan kesehatan. Dari itu, para pendengar RRI Makassar, edisi hari ini Nuansa Fajar membahas tentang bagaimana kita melatih kesabaran yang kokoh di dalam kehidupan kita. Bersama saya Muhammad Asriyadi, mohon izin untuk kita bersilaturahmi secara mengudara. Hadirin yang berbahagia, sabar adalah salah satu sikap yang sangat penting yang dimiliki oleh semua orang. Sabar itu merupakan perilaku yang sudah sering diterapkan sejak kecil. Misalnya saat masa tamang kanak-kanak, guru terkadang mengingatkan ketika anak-anak itu ingin menggunakan mainan, akan tetapi ternyata mainan itu digunakan oleh temannya. Di saat itu terkadang seorang anak itu dianjurkan untuk bersabar, kemudian menunggu giliran untuk menggunakan mainan tersebut. Menunggu dengan tenang adalah hasil dari sikap sabar, sehingga sabar adalah sikap yang bisa ditumbuhkan seiring dengan waktu. Sabar adalah sikap yang penting saat menghadapi emosi sekecil apapun itu. Orang yang sabar adalah orang yang memiliki nilai yang tinggi dalam hidup dan lingkungannya. Semakin tinggi kesabaran seseorang, maka ia akan mampu dengan mudah menghadapi masalah. Inilah sebabnya sabar adalah kunci dalam berbagai masalah kehidupan. Dari itu, hadirin yang berbahagia, para pendengar dimanapun kita berada, sabar adalah sikap menahan emosi dan keinginan. Sikap sabar adalah kemampuan untuk bertahan walaupun keadaan itu sangat sulit. Sehingga sikap sabar juga digambarkan sebagai toleransi terhadap provokasi tanpa menanggapi dengan tidak hormat. Bagaimanapun tekanan yang kita hadapi, maka saat itulah dibutuhkan kekuatan yang namanya sabar itu sendiri. Di dalam Islam sering kita mendengarkan bahwa as-sabru diyaun, sabar itu adalah emas. Lalu bagaimana caranya kita menumbuhkan kesabaran untuk memperoleh sesuatu yang diibaratkan itu emas? Tatkala kita mampu memiliki pengendalian ketika menghadapi sesuatu. Di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 155 sering kita mendengarkan bahwa a'udzubillahi minasyaitonir rajim walanabluwannakum bisyai'im minal khaufi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi was samarat wa basyiris sabirin. Dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Jadi para pendengar dimanapun kita berada, kita betul-betul pasti akan diuji oleh Allah dengan sedikit rasa takut.
kelaparan dan kekurangan harta. Karena dalam kesulitan dalam mendapatkannya, ataukah mungkin kita mendapatkan musibah atau cobaan, ala ujian itu sampai kepada kita. Ataukah mungkin banyak hal yang berkurang tatkala kita menanam sebuah pohon yang harapan kita pohon itu berbuah sangat banyak dan melimpah, akan tetapi pohon itu rusak, bahkan kita tidak mampu mendapatkan sesuatu yang melimpah darinya. Sehingga di dalam tafsir Al-Muyassar diingatkan bahwa berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupannya yang serupa dengan apa-apa yang membahagiakan mereka dan menyenangkan mereka berupa kesudahan yang baik di dunia maupun di akhirat. Tatkala manusia diubah dengan aneka musibah, ya, seperti misalnya rasa takut, rasa lapar karena kekurangan makanan, kekurangan harta benda, bahkan semua itu hilang dan sulit untuk didapatkan kembali, berkurang karena mendapatkan bencana yang menelan korban dan lain sebagainya. Sehingga apa yang terjadi? Yakinlah bahwa mari kita berusaha menenangkan hati kita, karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak mungkin menguji kita dari sesuatu yang kita tidak sanggup untuk menghadapinya. Dari itu hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, para pendengar RRI Makassar dimanapun kita berada, mari kita berusaha bagaimana kita menjadi pribadi yang siap untuk menghadapi berbagai tantangan kehidupan kita. Apatah lagi misalnya dalam kondisi yang masih pandemi ini. Bahkan kita mendengarkan informasi di media bahwa varian baru yang berupa Omikron kini merajalela. Terakhir sudah ada 80-an yang terjangkit saudara-saudara kita, atau mungkin belakangan hari ini sudah lebih. Sehingga hal itu membuat kita pertama perlu bersabar dalam mendengarkan informasi, perlu bersabar dalam menghadapi kondisi. Walaupun kita pelik saat ini, tetapi yakin dan percaya bahwa sabarlah, karena pada saat kita sabar, yakin dan percaya akan ada solusi terbaik yang Allah berikan kepada kita yang harus kita jalani. Dan salah satu ukuran keimanan kita bahwa memang kita akan diukur dan diuji, mohon maaf, kita akan diuji dengan kekurangan harta, dengan melimpahnya barang-barang yang ada di pasar misalnya, itu ujian bagi kita. Sehingga di dalam sabar kita butuh dua pisau analisis, atau kita membutuhkan dua kekuatan. Sebagaimana Imam Syafi'i memberikan petunjuk bahwa orang yang selalu merasa cukup, sungguh dia adalah orang yang kaya. Tetapi orang yang selalu merasa kekurangan, maka sejatinya dia adalah orang yang miskin sejati. Mari kita memilih, pemirsa yang berbahagia. Maukah kita masuk dalam kategori orang yang kaya, ataukah kita ingin masuk dalam kategori orang yang miskin? Kalau kita selalu merasa puas dan merasa cukup terhadap apa yang diberikan Allah kepada kita, nikmat yang berupa apapun yang Allah berikan kepada kita, kemudian kita syukuri, maka yakin dan percaya syukur itu akan berbuah dan ditambah oleh Allah terhadap apa yang kita syukuri. Tetapi tatkala kalau kita meronta-ronta, kita marah-marah,
tidak lagi ramah kepada lingkungan, tidak lagi ramah kepada sesama, maka berhati-hatilah, karena bisa jadi saat itu kita merasa kekurangan. Dan sejatinya ketika ada perasaan merasa kurang, di saat itu pulalah kita menjadi orang yang miskin. Dan kita perlu berhati-hati, semoga rasa itu cepat berlalu di dalam diri kita, supaya kita tidak masuk dalam kategori orang yang miskin sejati. Dari itu, para pendengar yang dimuliakan oleh Allah dimanapun kita berada, mari pada kondisi saat ini kita kokohkan diri kita untuk menjadi pribadi yang sakti. Apa itu pribadi yang sakti? Pribadi yang sakti dalam menghadapi kondisi dan keadaan. Sakti yang saya maksud di sini bukan seperti filmnya Angling Dharma, filmnya Tutur Tinular, filmnya Wiro Sableng, ketika ingin menyelesaikan persoalan mengeluarkan jurus. Tetapi yang saya maksud di sini adalah bagaimana kita bersikap sakti. S-nya adalah kita bersemangat. Mari kita bersemangat memulai seluruh aktivitas kita dan hari-hari kita untuk menjadi pribadi yang aktif. Ya, jadi sakti tadi S-nya adalah semangat, A-nya adalah aktif. Mari kita aktif menghadapi keadaan. Tatkala misalnya kita mungkin mohon maaf ada dalam kondisi terpuruk dalam persoalan harta, mari kita aktif mengaktifkan semangat kita, gigih dan tulus bekerja bagaimana mencari harta yang halal yang sudah digariskan oleh Allah kepada kita. Kemudian hadapi kehidupan ini dengan kreatif. Apalagi misalnya kalau saat ini kita dalam keadaan kekurangan harta, ada banyak hal kreatif yang bisa kita lakukan, ya. Tetap ikuti hal-hal yang baik dan positif, di mana ketika ingin mendapatkan sesuatu yang baik, dimulai dari perasaan yang baik, mencari lingkungan yang baik. Misalnya sekarang ada sesuatu yang perlu kita ikuti trennya, misalnya jualan online. Dengan berjualan online misalnya menjadi reseller, kalau kita tidak mampu menjadi penyedia barang misalnya, cukup kita menjadi reseller, di mana tatkala kita menjadi reseller misalnya, tentu ada selisih-selisih yang bisa kita tabung dan yang bisa kita kembangkan untuk mendapatkan penghasilan tambahan di dalam kehidupan kita. Ataukah mungkin kalau di generasi kita ini masih ada yang muda-muda, coba belajar untuk meningkatkan kualitas dan kapasitas diri kita. Misalnya apa? Misalnya kita berusaha untuk mempelajari sesuatu yang menopang pembelajaran kita, seperti membuka YouTube, kemudian berorientasi menjadi programmer atau berorientasi menjadi YouTuber, agar supaya channel-channel yang kita miliki itu bisa berbuah rezeki yang melimpah, kemudian rezeki itu kita jadikan sebagai penolong dalam melanjutkan kehidupan kita. Mari kembali perkuat jalinan silaturahmi kita, baik secara langsung ataupun secara tidak langsung, agar supaya kita tergolong orang yang bahagia dan kreatif menghadapi kondisi kita saat ini. Kalaupun mungkin kita tidak punya passion untuk berjualan online, lakukanlah sesuatu yang kreatif misalnya. Ya, sekarang banyak, mohon maaf, barang-barang bekas itu bisa didaur ulang menjadi barang yang berharga. Kalau kita punya kreativitas di dalam kehidupan, saya yakin dan percaya tentu kita akan mampu menghadapi berbagai persoalan kehidupan kita. Lalu yang keempat adalah T, berarti tangguh. Mari kita menjadi pribadi tangguh. Yang mana itu pribadi tangguh? Pribadi tangguh itu adalah al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbun ila Allahi minal mu'minud dha'if. Mukmin yang kuat,
itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Mari kita bersama-sama kuat dan bersatu padu, menyatukan kekuatan kita untuk menghadapi persoalan kita hari ini, hadirin yang berbahagia. Kita jangan menyebarkan berita hoax, menyebarkan berita bohong, bahkan kita jangan terlibat membuat orang lain bersedih dengan kondisi pandemi yang kita hadapi. Kita jangan terlibat menjadi orang yang membuat lingkungan kita menjadi tidak bahagia karena kita hadir untuk menyebarkan provokasi. Mari

Kita bersama-sama menebarkan solusi dan menyelesaikan berbagai kondisi yang dihadapi oleh masyarakat kita. Biasanya sebagai kaum laki-laki, di hari Jumat kita mendengarkan khutbah. Dan salah satu intisari khutbah adalah ajakan untuk bertakwa, di mana takwa yang kita maknai selama ini bukan semata menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya, tetapi sejatinya takwa itu adalah bagaimana kita rindu, bagaimana kita hormat kepada Allah dan selalu ingin merasa dekat kepada Allah. Pupuk takwa kita dengan menjadi orang yang tangguh pada saat kita bekerja, kita libatkan perhatian Allah di situ, sehingga kita bekerja kuat dan menjadi orang yang tangguh, bukan cuma merasa diawasi oleh Allah pada saat kita ke masjid, tetapi sebagai kepala keluarga kita bekerja mencari nafkah yang halal, itu ada pengawasan Allah, sehingga ada berkah yang kita akan dapatkan saat itu karena kita melibatkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah kita tangguh, maka berlanjut sebagai pribadi yang intelek. Kita juga perlu cerdas secara intelektual untuk melihat kondisi yang ada. Bukan cuma menelan mentah-mentah ketika ada teori yang kita dapatkan, tetapi bagaimana kita melangkah kepada hal praktik terhadap teori tersebut. Sabar itu bukan teori. Sabar itu adalah praktek kehidupan yang nyata tatkala menghadapi sesuatu yang pahit di dalam kehidupan kita. Tapi kalau kita mampu merasakan manis setelah itu, merasa bahwa besok masih akan ada fajar yang menyingsing. Setelah malam gelap gulita, masih ada fajar yang menyingsing. Setelah ada masalah yang berat, pasti akan ada solusi yang ringan. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Di sini menunjukkan bahwa satu kesulitan yang kita hadapi, ada dua solusi yang akan Allah berikan setelah masalah tersebut. Sehingga hadirin yang berbahagia, tatkala kita menghadapi sesuatu, dahulukan mencari solusinya, bukan memprovokasi untuk menambah-nambah masalahnya. Dari itu, para pendengar RRI dimanapun kita berada, mari kita tangguh dan jadikan sebagai kesabaran, sebagai pondasi kehidupan kita menghadapi berbagai tantangan. Dan mari lengkapi sikap dan sifat sabar itu dengan kekuatan sakti. S adalah semangat, A-nya adalah aktif, K-nya adalah kreatif, T-nya adalah tangguh, dan I-nya adalah intelek. Insyaallah, kalau kita mulai move on dari keterpurukan menuju hal yang lebih baik, menuju semangat dan aplikasi yang nyata, maka insyaallah sesungguhnya kitalah orang-orang yang sabar itu, dan kitalah orang-orang yang beruntung itu. Terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Amal Bergede, mana saja berada kaum muslimin muslimat yang berbahagia, kami hadirkan lagu bernuansa islami. Selepas tadi kita ikuti acara Nuansa Fajar, kita jelang pukul 6 waktu Indonesia Tengah.

Nasihat dari Imam Ghazali. Segala sesuatu yang ditakdirkan untukmu akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu denganmu sejauh antara dua gunung. Dan segala sesuatu yang tidak ditakdirkan untukmu tak akan sampai kepadamu meskipun jarak antara sesuatu itu dengan dirimu sedekat antara dua bibir.

0: Nusantara Pagi, Pro 4 RI Makassar. Kabaratna Pro 4.
1: Kabaratna Pro 4 pukul 6 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya rawon merupakan salah satu kuliner khas Jawa Timur yang dikenal dengan kuah berwarna hitam dan cita rasa gurih. Warna khas pada kuah rawon berasal dari penggunaan kluwek yang dipadukan dengan berbagai bumbu dan rempah. Hidangan ini biasanya menggunakan potongan daging sapi dan disajikan bersama nasi putih, toge, telur asin, sambal, serta kerupuk. Perpaduan berbagai bahan tersebut menghasilkan cita rasa yang khas dan membuat rawon digemari oleh banyak masyarakat. Hingga kini rawon tetap menjadi salah satu kuliner tradisional yang identik dengan Jawa Timur.
0: Demikian Kabaratna Pro 4.

Berani mencoba kuliner ekstrim yang akan menguji keberanian dan penciuman Anda? Surströmming, ikan fermentasi dari Swedia, siap menantang batas selera Anda. Hidangan ikan yang dijuluki sebagai makanan terbau di dunia ini merupakan kuliner tradisional Swedia. Karena keunikannya, hidangan ini menjadi cukup populer, apalagi di kalangan pecinta makanan ekstrim. Surströmming terbuat dari ikan herring Baltik kecil. Ikan tersebut ditangkap pada musim semi, diasinkan, lalu difermentasi dalam waktu yang cukup lama. Uniknya, walaupun memiliki bau menyengat, ikan herring yang difermentasi dengan baik memiliki rasa khas pedas dan gurih. Cara tradisional memakan hidangan ini adalah dengan menjadikannya isian sandwich roti tipis atau klama. Dahulu hidangan ini merupakan makanan sehari-hari para petani serta bekal bagi para penggembala. Tetapi sekarang surströmming telah menjadi warisan kuliner dunia dan merupakan makanan khas dari Swedia yang terbilang unik.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita ke informasi di pagi hari ini dari rri.co.id. Pemerintah Kota Makassar mematangkan persiapan untuk menampilkan potensi unggulan daerah dalam gelaran Sulsel Expo dan Kunari. Maksud kami Kulinari 2026 yang menjadi bagian dari peringatan hari ulang tahun HUT ke-357 Provinsi Sulawesi Selatan. Sekretaris Daerah Sekda Makassar Andi Sulkifli memimpin rapat koordinasi persiapan kegiatan tersebut di ruang rapat Sekda Kantor Balai Kota Makassar Kamis 15 Oktober 2026. Rapat ini membahas kesiapan lintas satuan kerja perangkat daerah SKPD mulai dari penataan stand pameran, produk UMKM, kuliner khas hingga dukungan teknis pelaksanaan. Sulsel Expo dan Kulinari 2026 dijadwalkan berlangsung selama 3 hari, Jumat hingga Minggu 16 hingga 18 Oktober 2026.

0: es krim.
1: Wah, enak banget sih. Mereka ini seperti memanggil-manggil aku.
2: Hai, aku es krim.
1: Enak banget.
2: Hai, cantik. Aku janggut. Rasaku sangat enak dan gurih.
1: Kalian enak-enak banget. Aku mau kalian semua.
3: Hei, apa? Alti teriak-teriak.
1: Aku pengen makan itu, itu, dan itu.
4: Pemerintah bahkan udah berupaya memberikan makanan sehat bergizi.
5: Eh, kamu malah jajan sembarangan.
1: Aku masih muda.
4: Oke, aku kenalin sama kamu. Obesitas, penyakit jantung, diabetes, gangguan fungsi otak, dan kanker. Itu semua resiko penyakit yang bisa timbul dari jajanan kamu itu.
1: Meskipun masih muda.
4: Makanya, kamu jangan tergoda sama mereka ya.
1: Harusnya, aku cuma tergoda sama Jungkook aja. Kalau itu manisnya gak bikin diabetes kan?
6: Mozaik Budaya.
7: Suatu ketika seorang anak baru saja menyelesaikan sarjananya dan berkeinginan untuk menikah. Saat mengutarakan keinginan si anak kepada bapak, bapaknya pun berkata, "Nak, bisa jeki menikah asalkan bisa meki keliling dapur 7 kali. Pesan ini ditujukan kepada anak lelaki yang hendak membina rumah tangga karena posisi lelaki setelah menikah secara mutlak menjadi kepala keluarga. Ia menjadi tulang punggung keluarganya dengan setumpuk beban dan tanggung jawab yang harus ia pikul. Mengelilingi dapur 7 kali, gambaran di mana seorang laki-laki harus mampu memberikan nafkah lahir dan batin kepada istrinya dan bertanggung jawab agar dapur keluarga tetap mengepul setiap harinya.
8: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

Baik, kita ke informasi berikutnya. Masih dari rri.co.id. Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan komitmen pemerintah Kota Makassar memperkuat pengelolaan zakat yang transparan dan akuntabel, sekaligus memperluas kepedulian sosial masyarakat. Komitmen tersebut mendapat pengakuan nasional melalui penghargaan Grand Basnas Award 2026. Munafri menerima penghargaan kategori Kepala Daerah Wali Kota Pendukung Pengelolaan Zakat Terbaik yang diserahkan langsung oleh pimpinan Badan Amil Zakat Nasional Basnas RI, Haja Saidah Sakwan di Hotel Grand Merkur Kemayoran Jakarta Pusat Kamis 15 Oktober 2026.

0: Ikut aku yuk.
1: Kemana?
0: Ke pasar, mau cari yang gak ada.
1: Hah? Emang apa yang gak ada?
0: Udah, ayo ikut aja. Tapi kamu yang bonceng ya.
1: Duh, iya. Bentar, ambil helm dulu.
0: Ngapain pakai helm sih? Cuman ke pasar ini.
1: Ya elah, mau ke pasar kek, ke rumah mantan kek. Kalau naik motor ya harus tetap pakai helm lah. Ingat, itu tuh juga termasuk aturan berkendara yang baik. Gak mau kan kepala kamu benjol? Udah, buruan dipakai helmnya.
0: Iya.
2: Tahukah Anda bahwa ada satu aturan yang cukup unik bagi para pilot di dunia, yakni larangan memiliki jenggot. Meskipun tidak semua maskapai atau negara menerapkan larangan ini, tapi kebijakan ini cukup umum di sejumlah maskapai besar. Administrasi Penerbangan Federal FAA Amerika Serikat menyatakan bahwa jenggot dikhawatirkan membuat masker oksigen tidak dapat terpasang dengan sempurna. Masker oksigen memang dirancang untuk memberikan perlindungan maksimal saat terjadi situasi darurat. Keberadaan jenggot bisa mengganggu segel masker sehingga mengurangi aliran oksigen yang sangat penting bagi awak pesawat di ketinggian.

Baik, kita ke informasi berikutnya. Konsorsium ACT Accelerating Consumer Transformation and Sustainability in Indonesia, proyek hadir di Trade Expo Indonesia TEI 2026 dengan booth interaktif dan dua talk show. Kehadiran ini menunjukkan dua hal, tren konsumen produk berkelanjutan di dalam negeri sudah terjadi dan semakin banyak petani menerapkan praktik produksi berkelanjutan. Konsorsium ini menjadi bagian dari TEI 2026 bersama anggota dan mitranya melalui rangkaian aktivasi booth dan talk show bertema Satu Standar, Dua Pasar, Melacak Jejak 4 Komoditas Indonesia dari Kebun ke Meja Konsumen dan Pasar Ekspor Global. Inisiatif ini bertujuan untuk menampilkan kesiapan rantai pasok komoditas Indonesia baik di pasar domestik maupun global, sekaligus mendorong para pelaku industri untuk menyadari pentingnya praktik berkelanjutan.

0: Tahukah kamu, ternyata ada sejarah menarik di balik penamaan sayur lodeh. Ada pendapat yang mengatakan bahwa asal-usul nama dari sayur lodeh sendiri diambil dari kata terserah lodeh. Penamaan ini diketahui berawal dari masa peperangan antara Kerajaan Mataram Sultan Agung melawan VOC. Diceritakan, saat itu salah satu prajurit Sultan Agung yang berasal dari Betawi ditanya mengenai sayur yang dikonsumsi saat di medan perang. Lantas, sang prajurit Betawi itu pun menjawab, "Terserah lo deh." Dan ketidaksengajaan itulah yang pada akhirnya membuat prajurit lain menganggap makanan tersebut bernama sayur lodeh.
1: Kabar Ratna Pro 4.

0: Kabaran Apro 4 pukul 7 waktu Indonesia Tengah. Sahabat budaya di Kota Solok, Sumatera Barat, para seniman daerah secara aktif mempromosikan seni pertunjukan tarian tradisional yang dikenal dengan tari piring Ateh Karambia. Tarian ini menampilkan ketangkasan para penari dalam melangkah dan menari di atas pecahan tempurung kelapa sambil menggenggam piring. Dalam pelaksanaannya, atraksi seni kerap ditampilkan dalam berbagai agenda festival kebudayaan dan penyambutan acara adat daerah. Pertunjukan ini mencerminkan keberanian, ketelitian, serta keunikan ekspresi seni masyarakat Minangkabau.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi sahabat budaya di mana saja berada. Kita berjumpa pagi hari ini seperti biasa di acara Barik Bahasa Kabar Pagi, obrolan santai. Senang sekali saya Anti menemani kebersamaan kita pagi hari ini, yang pasti juga menemani sahabat budaya dengan informasi. Yang hari ini hari Jumat, sahabat budaya, apa informasinya yang pasti kami mengangkatnya dari Pro 1 RRI Makassar. Apa kabar Tah hari ini? Mudah-mudahan sehat-sehat Ki. Yang hari ini masuk kerja, selamat bekerja. Yang hari ini tidak masuk kerja, selamat libur. Semoga liburnya menyenangkan begitu ya. Dan hari ini mau mengingatkan sahabat budaya yang mau pergi, mungkin perjalanan jauh, hati-hati di jalan. Jangan lupa bawa surat-surat kendaraan, perhatikan rambu-rambu lalu lintas yang ada. Hari ini pula kita akan di Barik Bahasa sampai jam berapa? Jam 9 ya sahabat budaya. Baik, saya akan menghadirkan Kelong di Ruang Dengarta. Selepas itu kita akan ke informasi dan menyapa sahabat budaya pagi hari ini yang sudah bergabung. Ada Ibu Sri Sinta di Minasau, Pak, lagi monitor. Siapa lagi yang monitor pagi hari ini, silakan mengabsen sahabat budaya ya. Saya nantikan di WhatsApp kami 0811 409250

0: Mozaik Budaya.
1: Saat menghadiri pesta pernikahan masyarakat Bugis Makassar, pasti Anda menemukan hidangan khas kue tradisional Barongko. Kue ini selalu ada bukan tanpa alasan. Sesuai dengan namanya, Barongko merupakan singkatan dari Barangku Mua Udoko dalam bahasa Bugis. Dan dalam bahasa Makassar, Barangku Tongku Roko. Yang artinya, barangku sendiri yang kubungkus. Maksudnya, adonan yang bahan bakunya adalah pisang juga dibungkus dengan daun pisang. Bagi orang Bugis Makassar, istilah tersebut sangat mendasar dan memiliki nilai filosofi, nilai utama dalam budaya Bugis dan Makassar, yaitu istilah siri atau harga diri. Membungkus atau menjaga harga diri merupakan amalan dari siri. Tujuannya adalah untuk menjaga harkat dan martabat sendiri dan keluarga.
2: Pro 4, Suara Budaya Sulawesi Selatan.

0: Mbak Jimmy, sahabat Tamala berikut di mana saja berada. Kita masih bersama di Bari Bahasa Kabar Pagi Obrolan Santai. Hari ini kita bicara tentang sesuai topik yang di Pro 1 RR Makassar. Sahabat budaya, kita akan hari ini mengangkat topik tersebut. Saya mau menyapa dulu untuk Sidan di pagi hari ini sudah bergabung melalui WhatsApp kami. Terima kasih Sidan. Dan ada juga siapa nih, Deng Limpo di Pau-Pau Goa, terima kasih sudah bergabung. Ada siapa lagi, Pak Radin, selamat pagi Pak Radin, apa kabar Jono, pagi-pagi nah belum pi topiknya Jono. Baik, pagi hari ini kita bicara tentang nilai ASI melereng, dan ini salah satu nilai atau falsafah dalam bahasa Bugis atau masyarakat Bugis, yaitu kerjasama. Nah, dalam mengerjakan sesuatu walaupun anggarannya tidak cukup, tapi ada kerjasama yang dijalin antara setiap elemen stakeholder yang bersangkutan, pasti bisa ya sahabat budaya. Yang pasti hari ini itu kalau hari saat ini atau di negara kita untuk sekarang ini, kalau kerjasama itu tetap kita jalin, apapun itu bisa berlangsung begitu, atau apapun itu bisa terlaksanakan. Karena kalau hanya satu yang bergerak tapi tidak ada yang menopang atau tidak ada saling bergandengan tangan, aduh itu kayaknya tidak bisa deh berjalan sahabat budaya. Kerjasama itu penting dalam hal membangun sesuatu. Aji Lenteng mau komentar pagi hari ini ya, kita bicara tentang yang namanya kerjasama, ASI melereng dalam bahasa atau dalam masyarakat Bugis. Boleh langsung bergabung di TikTok kami juga sahabat budaya. Saya punya TikTok kayak, oke kita coba bergabung di TikTok ya sahabat budaya. Dia mau berkomentar di TikTok juga boleh, nanti saya bacakan ya sahabat budaya TikToknya, atau apa yang sahabat budaya komentari di TikTok kami 08 11 400 9250. Saya coba terima telepon ya sahabat budaya 08 11 400 9250. Baik, kelihatannya siapa yang pagi ini? Pagi Kak Anti, pagi juga ada siapa? Ada Nes. Pagi Nes, apa kabar Nes? Ditunggu ya Nes. Nes mana nih? Oke, kita masih bicara tentang kerjasama atau ya, kerjasama itu penting sahabat budaya untuk membangun atau apa ya, membuat acara atau pelaksanaan sesuatu itu atau rencana kita itu berjalan dengan lancar kalau ada kerjasama. Itu nilai ASI melereng dalam masyarakat Bugis. Ada telepon? Oh, ada Agnes. Agnes enggak ada Agnes. Ines dia yang ada. Oke. Okay. Ada telepon, kita coba terima dulu dari Jono. Ya, assalamualaikum. Barik Basa.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Bari Basa.
0: Bari Basa.
1: Kabar pagi.
0: Obrolan santai.
1: Obrolan serius.
0: Udahlah. Ya. Kenapa bilangnya begitu?
1: Hah?
0: Kenapa bilangnya serius?
1: Ya karena mau bikin kegiatan tidak ada uang, mau apa?
0: Ya pasti juga kan sih. Ya,
1: pasti kan ini tema tidak jauh-jauh dari yang di sebelah.
0: Betul.
1: Iya toh.
0: Betul.
1: Dan ini salah satu pesertanya ini Dimas. Tahu Dimas?
0: Tahu. Oh iya kak?
1: Iya.
0: Gak bisa ya, begitu.
1: Ya, saya bicara sama Dimas.
0: Gitu kan?
1: Dia kan salah satu kontingen dari bawah.
0: Oh.
1: Iya. Dia cabang olahraga. Lari Sumangga.
0: Sambaran deh.
1: Iya, dia atletik lah. Lari.
0: Okay. Oh begitu.
1: Ya, makanya itu dia tidak pernah masuk lagi di gabung di Pro 4 atau di Pro 1 karena selain dia sekolah juga fokus latihan.
0: Serius Don, saya ini sudah serius, mau bilang tidak serius kak.
1: Iya, saya serius.
0: Begitu kak?
1: Iya. Saya pernah bicara sama dia. Kan dia sekolah juga di sini yang ada di Jalan Tendean. Sekolah di situ yang SLB itu.
0: Iya, betul.
1: SMA. Dan juga fokus latihan untuk persiapan ini apa namanya? Bukan olahraga ini, disabilitas ini.
0: Iya.
1: Yang bulan depan insyaallah.
0: Iya, betul.
1: Kalau mau nonton, datang saya ke Gor Sudia nanti.
0: Kapan?
1: Bulan 11.
0: Bulan 11, Dek.
1: Iya. Begitu, terus, kira-kira.
0: Oke. Okay. Iya. Kalau bicara tentang disabilitas, ASI Malereng, ini kan kerjasama. Katanya anggarannya itu, anggarannya tidak cukup. Ada keterbatasan anggaran. Menurut kita, bagaimana itu?
1: Ya, itu salah. Mungkin tidak cukup, tidak ada yang bisa dikorupsi. Jadi tidak cukup nih. Iya. Mungkin tidak ada lebihnya. Anggap saja bilang tidak ada. Tapi sudah dikorupsi nggak apa dan sebagainya. Langsung bilang tidak ada dana. Kurang.
0: Kurang dana.
1: Kurang dana. Seharusnya kan ini sudah lama direncanakan ini acara.
0: Iya. Yeah.
1: Kenapa tidak dari dulu persiapkan memang itu mengenai dana. Usulkan di APBD-nya itu untuk ini dianggarkan ini. Kenapa baru sekarang banyak yang mengeluh?
0: Iya.
1: Nah, seakan-akan dia tidak ya untung itu tidak dia batalkan. Seperti saya dengar tadi dari pantai persiapannya baru 50%. Kenapa 50%, Pak? Ini sudah ini event ini sudah bulan depan lagi. Baru Anda mau latihan. Jadi apa yang Anda lakukan selama ini sebenarnya? Alasan itu tidak masuk akal sebenarnya. Karena ini kan dari tahun lalu ini dijadwalkan ini. Mana kenapa tidak persiapan itu tim Anda? Cari dana dong. Masa pemerintah tidak bisa cari dana? Daripada Anda korupsi.
0: Ya.
1: Ada yang lebih bermanfaat, Anda tidak peduli. Kalau saya ini apa namanya dari provinsi kasih aneh itu, kasih sanksi daerah seperti itu. Berarti ini titik memang apa namanya dia tidak terlalu serius lah mempersiapkan. Dan memang ini kan ada dua event nanti ini yang berlangsung kan?
0: Ya.
1: Selain yang ini nanti ada data di Bone dan di Wajo.
0: Iya.
1: Iya, bagaimana lah cara pemerintah daerah, setiap pemerintah daerah membagi-bagi dana itu?
0: Itu dia.
1: Iya.
0: Adil merata maksudnya begitu ya?
1: Iya. Kenapa tuh? Mengeluh Pak, Anda mengeluh juga siapa yang mau bantu? Saya yang mau bantu ki. Paling bantu dengan doa.
0: Ini makanya dibilang kerjasama antara stakeholder itu penting.
1: Iya.
0: Duduk bersama begitu loh John.
1: Iya makanya. Lapor ke Pak Bupati Anda, Pak, bagaimana nanti kalau ini tahun depan ini anggaran ini anggaran untuk ini event-event ini prop atau apa ini untuk apa kalau disabilitas itu, ini di ini anggarannya ini supaya Anda tidak susah-susah, mereka menghadap kepada Pak Bupati Anda, kenapa baru sekarang Anda mau mengeluh? Bilang kurang dana lah, kurang ini lah, itu apalah. Kalau perlu, staf lurus itu MBG-nya itu, setiap daerah. Dan aja dialihkan ke situ.
0: Atau ada, atau jangan dialihkan lah, paling tidak itu kan sudah program 1 tahun ya, John.
1: Iya.
0: Adakah dana talangan begitu, atau ada dana disimpan?
1: Masa pemerintah daerah punya kuasa? Tapi hal begitu tidak bisa diurusi dengan baik. Ya mungkin begitu daerah kalau proyek-proyek itu karena ada keuntungan ya cepat diurusi. Kalau yang begini kan tidak ada untungnya.
0: Karena?
1: Hanya semata-mata pengeluaran.
0: Disabilitas begitu maksudnya.
1: Iya. Bukan saja hanya disabilitas saja ya. Minggu lalu dibahas juga ini mengenai prop-prop yang ada di Bone nanti. Banyak juga mengeluh. Ada yang mengundurkan diri.
0: Iya.
1: Jadi ini pemerintah ini, Anda kata itu untuk apa sebenarnya sih? Ini kan dianggarkan seperti proyek-proyek yang tahunan perencanaannya. Kenapa Anda tidak urus dengan baik itu? Apa yang Anda urus? Jadi memang tetap pemerintah sekarang kalau tidak menguntungkan bagi dirinya, ya dia malas. Tapi kalau menguntungkan bagi dirinya, ada untung yang bisa didapat, wah cepat itu ngurus. Kalau seperti itu malas keurus ke. Mungkin Pak Gubernur dikasih itu peringatan Pak itu setiap bupati itu. Supaya serius itu mengurus ini. Jangan dianggap sepele ini hal-hal seperti ini. Malukan itu. Kalau memang tidak siap, dari awal sudah Anda sudah ini sudah tidak siap mengikuti ini. Tapi Anda juga sosok menjadi daerah yang kaya. Tidak mau terus terang, tidak mau jujur. Kalau Anda itu misalnya tidak dapat, tidak bisa mengikuti event-event seperti ini. Kenapa tidak terus terang? Maaf Pak Gubernur, maaf Pak Ketua Koni, mungkin saya tidak bisa ikut serta dalam lomba ini karena saya terkendala dengan anggaran dana. Tapi itu tidak memang karena sosok kaya juga. Nanti dekati baru muncul masalahnya.
0: Oh ya.
1: Kurang dana lah, kurang itulah, apa dan sebagainya. Karena memang rata-rata sekarang pengurus-pengurus olahraga di daerah maupun di provinsi itu dia hidupnya di situ. Ya. Kalau perlu itu dana itu di korupsi juga, dipotong sana sini. Iya. Terus itu banyak kan kelukunan itu atlet itu.
0: Ya.
1: Salah satu itu atlet angkat besi itu yang berprestasi di tingkat nasional itu dia latihan dengan pakai dana sendiri, fasilitas sendiri. Di mana itu uang anunya itu, uang latihan apa dan sebagainya. Kan pertanyakan juga.
0: Ya.
1: Kenapa sekarang banyak orang-orang juga pejabat menjadi ketua induk olahraga?
0: Ya.
1: Ya ada uang, ada anggaran. Memang itu ternyata dia menghidup di situ. Bukan hanya bukan untuk memajukan olahraga. Tapi justru mengkorupsi dan memotong dana-dana itu untuk olahraga itu. Bagaimana orang kita mau maju seperti itu?
0: Yeah.
1: Ya kan seperti itu. Jadi tolonglah Pak ini untuk Pak Gubernur, tolong berikan teguran yang tegas kepada setiap pemerintah daerah lah. Jangan main-main Pak. Jangan main-main. Dan menyangkut nama baik Provinsi Sulawesi Selatan lah. Bagaimana nanti kalau pasangannya rame-rame mengundurkan diri? Yeah. Siapa yang malu? Gubernurnya malu dong. Sebagai penyelenggara. Ini kan event ini dilaksanakan untuk mencari juara yang untuk mewakili Provinsi Sulawesi Selatan di tingkat nasional.
0: Yeah.
1: Seharusnya itu daerah lebih serius ini. Mempersiapkan atlet-atletnya ini.
0: Yeah.
1: Supaya bisa juara, dia bisa mewakili Sulawesi Selatan. Kan Anda bangga kan? Nah itu juga pemerintah, dia tidak mau berkorban, tapi kalau juara, baru tampil semua itu. Iya.
0: Gitu kan. Selama
1: ini tidak pernah dilihat dulu. Tidak mau berkorban dari mana. Iya. Sekali juara tampil di situ depan, karena mau menyerahkan piala atau apa dan sebagainya.
0: Padahal uangnya?
1: Sekali dia. Padahal tidak ada dulunya itu kontribusinya.
0: Iya.
1: Banyak seperti itu. Malu sih Pak, tidak kontribusi bahwa Anda mau tampil di situ. Malu dong. Apa sih namanya itu?
0: Apa John?
1: Kurang siri itu.
0: Kurang siri?
1: Iya. Tidak tahu diri.
0: Iya.
1: Iya. Mau hasilnya?
0: Tidak mau.
1: Tidak mau berkurang.
0: Iya, itu dia. Nah,
1: itu. Orang mau kurang siri. Jadi mudah-mudahan ini Pak, ini mana ini? Malah siri ini, bagaimana pemerintah provinsi bekerja sama dengan pemerintah daerah supaya ini betul-betul bisa terlaksana dengan baik lah. Seperti itu.
0: Oke.
1: Okay. Jadi saya kira seperti itu.
0: Iya, makasih.
1: Karena ini saya merasa berdosa sebenarnya karena pagi-pagi masuk, pagi-pagi masuk. Iya.
0: Haji Letting tadi mau masuk. Aku bilang mau ki komentar kali Bu Haji. Putus ke.
1: Ali itu. Nah tunggu suara saya itu.
0: Aja pede.
1: Iya. Ayo okay. Ibu Haji Lenteng datang ke hari Minggu di.
0: Iya tahu.
1: Ada acara.
0: Dimana?
1: Hari Minggu ada acara di studio.
0: Oh menyanyi.
1: Acara makin longis. Setelah di studio, lanjut ke warko. Begitu juga hari Minggu.
0: Iya betul.
1: Iya, sekedar silaturahmi juga kan.
0: Betul.
1: Walaupun tidak menyanyi, ya kita ketemu lah. Lepas kangen.
0: Iya.
1: Iya begitu.
0: Begitu memang.
1: Oke, lanjut tugas saya selalu.
0: Terima kasih John.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita coba ke penelpon berikutnya 0811 409 250. Assalamualaikum. Bari bahasa ibu putus. Oke, dicoba lagi 0811 409 250. Sahabat budaya yang mau bergabung boleh langsung bergabung bersama kami 0811 409 250. Saya coba terima telepon lagi yang lainnya ya. Siapa lagi yang mau bergabung? Belum ada di. Oke, kita dengarkan dulu kelong deh kalau begitu.

0: daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya, biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan bau amis.
1: Nusantara Pagi, Pro 4.

0: Baik, kita masih bersama di Baribasa Kabar Pagi, obrolan santai sahabat budaya dan pelaksanaan Pekan Paralimpik Provinsi atau PPAPROV Sulawesi Selatan resmi diagendakan berlangsung pada 21 hingga 24 November mendatang di Kota Makassar. Nah, penetapan jadwal dan lokasi tersebut merupakan hasil kesepakatan Dispora Sulsel sebagai penyelenggara utama bersama. Dan kita coba terima telepon biasa dulu ya. Dari tadi berdering. Assalamualaikum Baribasa. Kenapa Ki? Oke deh. Jangan kimi nelpon kalau lagi bicara, Kak. Dulu sebentar pi dulu, Di. Oke. Baik, kita coba terima telepon di WhatsApp ya. Ada WhatsApp? Iya. Oke. Assalamualaikum, Deng Limpo Baribasa.
1: Warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya.
1: Deng Limpo. Terima kasih Dintene.
0: Iya. Silakan.
1: Dalek kutuk.
0: Dalek tuh memang cocok.
1: Iya, memang. Jadi rezeki itu tidak kemana pun. Memang yeah. Untuk jatah saya dari Allah.
0: Betul.
1: Ceramah sedikit.
0: Iya, betul. Cocok.
1: Iya, jadi ini kita mau cerita. Judulnya tadi kan kerjasama ya.
0: Iya, kerjasama, betul ya, Nimpo.
1: Terus kita ke Pekan Olahraga
0: Paralimpik. Nah, kalau ini kan keterbatasan anggaran begitu.
1: Oh, begitu.
0: Iya, kalau ada keterbatasan anggaran, kerjasama itu diperlukan begitu. Cocok. Semua pihak ya, silakan. Dan Nimpo. Iya.
1: Iya, jadi itu masalah olahraga. Apalagi saudara Ata ini instabilitas ya. Nah, itu tentu dua dinas yang tangani. Jadi jangan salahkan bupati wali kota dulu, karena itu kan sudah ada yang menangani itu. Jadi pertama dinas sosial. Ya, dinas sosial itu harus berkecimpung di situ. Ambil bagian lah. Karena anggota tetap mau bertanding. Kemudian kedua, pemuda dan olahraga. Ya, karena kan dua hal di sini yang berkompeten, dinas sosial dengan Dispora ya,
0: dinas
1: pemuda dan olahraga. Iya, jadi ini kalau kita mengusut atau mengusulkan ya peserta kita ini bisa dapat dana, ini dinas keduanya ini harus ditanya dulu, karena yang kita khawatirkan kalau Pak Bupati atau Pak Wali Kota sudah kucurkan dana kedua dinas tadi, kemudian dicari lagi di situ. Ya. Hanya kan dalam kancah seperti ini, anjot tindak kulit si Pak Kasiri. Iya. Artinya artinya kita mengubur misalnya Pak Bupati atau Pak Wali. Bahwa ini kontingen dari Makassar atau dari kabupaten ini tidak ada dananya. Ya, itu tentu Pak Bupati dan Pak Wali Kota tidak bisa spontan mengekspos bahwa itu dana saya sudah kucurkan ke dinas ini, ke dinas itu. Aja kan dipakasih kita warna. Iya. Iya, jadi harus melalui prosedur dulu. Iya, prosedur. Jangan kita langsung menghujat ini itu, padahal jalurnya tidak seperti itu. Nah, jadi ketua kontingennya dulu kita tanya, apa kendalanya Pak, sehingga kita ini datang kemari tidak ada dana. Iya, tentu Nabila nih ketua kontingen bilang, belum ada dari dinas sosial dengan dari dinas pemuda dan olahraga. Nah itu. Kalau keduanya ini angkat tangan lagi bahwa belum dikucurkan dari atas. Iya, dari Bapak kah? Pak Wali atau Bupati itu. Nah itulah baru kita barangkali bisa menghadap sana. Itu pun tidak bisa kita ekspos begini. Iya, jadi dijaga tongi jo harkat dan martabana pejabatan atau. Iya, jadi memang cocok kita bilang tadi judul kayak ini kerjasama yang baik. Iya, jadi kalau tiga tadi itu kerjasama yang baik, mulai dari 01 sampai ke dinasnya ke bawah.
0: Iya.
1: Nah, itu saya kira tidak akan berat. Iya. Dan itu tentu harus ada kata-kata bijak yang kita sampaikan ke beliau. Bahwa apa tujuannya kita ikut ini di dalam turnamen ini, ya, atau KFOR ini. Tentu kita ingin mengangkat nama daerah. Ya, kalau misalnya dalam lomba ini, dalam pertandingan ini, kita juara umum kan terangkat di bawah. Daerah ya tahu memang pembinaannya bagus di bidang ini. Khususnya serba tantangnya, jenayana sempurna.
0: Iya, disabilitas.
1: Iya, jadi tabe, tabe, jadi ini barangkali harus memang setiap ada kegiatan seperti ini, itu memang harus ada biaya.
0: Betul.
1: Lamanya apa tahu kalau tidak ada biaya? Tidak makan? Iya kan?
0: Ya, tidak tidur,
1: apa dan
0: dibelanja? Ada tempat tidur ya, ada.
1: Ya harus memang harus ada tempat minimal hotel yang kelas bawah, ya toh? Ya itu kan dana semua, tidak mungkin kita tempatkan di rumah penduduk.
0: Ya.
1: Kan biasanya kalau dulu seperti itu, kalau ada misalnya Porda, itu biasanya karena mungkin dana yang kurang, yang kurang. Sehingga penginapan itu kita ambil rumah penduduk, ya, sama dengan MTQ misalnya, Musabaqah Khatibatil Quran. Itu biasa kalau di daerah diadakan, kita tidak ambil di penginapan, cuma kita numpang atau ya tinggal di rumah penduduk. Ya itu. Jadi kalau kita sudah berupaya, sudah berusaha, kemudian yang berkompeten tidak mampu, lantina danan nih, ya kalaupun ada tidak cukup, itu baru langkah-langkah itu yang kita ambil. Artinya meminta tolong sih, di bapak-bapak yang punya banyak rumah, ya kan, anu tampun dulu kontingenku ini dari kabupaten ini, dari kabupaten itu, dan itu semua daerah itu pasti ada rumahnya pejabat-pejabat daerah di kota, pasti ada. Ya kalau seperti Pindra saya sebutkan, itu mesnya di Puri Taman Sari atau ETPS Taman Permata Sari, itu di Pengayoman. Kalau si Denden Rapang kalau tidak salah di Bau Mangga ada mesnya di situ. Ya jadi saya kira daerah semua punya mes. Ya mes itu bisa dipakai untuk mengurangi dana. Saya kira itu saja.
0: Oke, terima kasih.
1: Ya, tentu diperlukan kerjasama yang baik untuk mencapai tujuan yang baik.
0: Betul. Oke.
1: Terima kasih untuk sukses seri.
0: Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk Dailing Post sudah bergabung pagi hari ini. Dan memang sahabat budaya, kalau kita melakukan sesuatu, itu pasti harus ada kerjasama. Karena kalau satu yang kerja, tidak akan jadi itu semua kegiatan. Apalagi ini kegiatannya bukan kecil ya. Ini pekanan paralimpik begitu di provinsi dan Pepar Prof. Sulsel di Sulawesi Selatan begitu. Ini berlangsungnya nanti tanggal 21 hingga 24 November. Walaupun bulan depan, tapi paling tidak ini adalah salah satu persiapan ya, mulai dari sekarang. Baik, kita jeda dulu. Ada Ibu Kasmawati DP berkomentar, katanya sabar Jono. Oke. Terima kasih. Dan baik, kita jelang pukul 8 waktu Indonesia Tengah.

0: Siang-siang gini, enaknya makan apa ya? Aha, nasi padang pakai daging rendang sama jeroan, enak kali ya. Pesen ah. Kayaknya biar komplit ada makanan penutup kali ya. Burger apa pizza? Oke deh, tinggal tunggu abang kurirnya dateng.
1: Banyak bener pesenannya.
0: Iya nih, lapar.
1: Bahagia sih bahagia. Tapi inget, kamu adalah apa yang kamu makan.
0: Maksudnya?
1: Di, gak nyadar ya? Barusan pesen makanan karbo plus junk food dan temen-temennya. Belum lagi minuman yang manis-manis tadi.
0: Salahnya di mana coba?
1: Ngeyel nih, kamu mau mati muda gara-gara pola makan berantakan.
0: Ih, ogah.

0: Sahabat Budaya, dataran tinggi Dieng merupakan kawasan wisata alam yang berada di Jawa Tengah. Kawasan ini terkenal dengan udara yang sejuk serta pemandangan pegunungan yang indah. Wisatawan dapat menemukan berbagai daya tarik mulai dari kawah, telaga hingga kompleks candi yang menjadi bagian dari kekayaan alam dan budaya Dieng. Pada waktu tertentu, kawasan ini juga menawarkan pemandangan matahari terbit yang menarik perhatian wisatawan. Keindahan alam serta keunikan budayanya menjadikan Dieng sebagai salah satu destinasi wisata yang menarik untuk dikunjungi di Jawa Tengah.
1: Demikian Kabar Ratna Pro 4.